0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mengenal khiyar majelis di pasar. Sebelum kita membahas khiyar majelis, terlebih dahulu kita akan memahami hak khiyar. Di dalam buku Ensiklopedia Fikih Islam disebutkan definisi khiyar: hak pelaku akad untuk membatalkan atau melanjutkan akad disebabkan alasan yang syar'i atau karena ada kesepakatan ketika akad. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Berdasarkan definisi di atas, ada beberapa catatan yang bisa kita simpulkan. 1. Bahwa hak khiyar melindungi semua pelaku akad yang mencakup penjual dan pembeli. Sehingga hak khiyar tidak hanya melindungi pembeli semata, tapi juga penjual. 2. Hak khiyar adalah turunan dari akad. Dalam arti, di mana ada akad jual beli, maka di situ ada hak khiyar. Karena itu, tidak ada hak khiyar tanpa akad jual beli. 3. Hak khiyar ada karena dua alasan. A. Sebab yang diizinkan oleh syariat, seperti masih di majelis akad atau adanya aib atau sebab dibodohi. B. Karena kesepakatan pelaku akad, seperti hak khiyar syarat. 4. Hak khiyar hanya berlaku untuk akad yang lazim atau mengikat kedua pihak, sementara akad yang jaiz atau bisa dibatalkan sepihak tidak berlaku khiyar. Ibnu Hubairah, salah satu ulama Hambali, mengatakan, ulama sepakat bahwa khiyar majelis tidak berlaku untuk akad yang tidak lazim atau mengikat, seperti syirkah, wakalah, atau mudorobah, ikhtilaf al-a'immah. Hak khiyar majelis. Selanjutnya, di bagian ini kita akan membahas khusus mengenai hak khiyar majelis. Khiyar majelis adalah hak khiyar bagi pelaku akad untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama keduanya masih berada di majelis akad. Keberadaan hak khiyar majelis telah dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika ada dua orang yang melakukan akad jual beli, maka masing-masing memiliki hak khiyar dalam akad jual beli yang mereka lakukan selama mereka belum berpisah. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jika ada perpanjangan khiyar, dan tidak halal baginya untuk meninggalkan lawan akadnya karena khawatir akad dibatalkan. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Daud, dan dihasankan Al-Albani. Dalam hadis yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tidak halal bagi orang yang tidak memberikan hak khiyar majelis. Ini menunjukkan bahwa khiyar majelis hukumnya wajib. Batasan khiyar majelis. Apa batasan masa khiyar majelis? Apakah selama masih di sekitar pasar ataukah selama masih bertatap muka antara penjual dan pembeli? Jawabannya, batasan khiyar majelis adalah selama penjual dan pembeli masih bertatap muka. Karena ketika sudah berpisah badan, berarti sudah disebut berpisah secara makna bahasa. Al-Wazir Ibnu Hubairah menjelaskan mengenai makna berpisah untuk khiyar majelis. Berpisah secara bahasa tidak memiliki makna selain berpisah secara fisik, al-ifsah. Dan seperti inilah yang dipahami sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma selaku sahabat yang meriwayatkan hadis tentang khiyar majelis. Nafi', menantunya Ibnu Umar, menceritakan, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika membeli sesuatu yang beliau sukai, maka selesai akad beliau segera tinggalkan penjualnya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, Nafi' mengatakan, Ibnu Umar ketika melakukan transaksi dengan seseorang dan beliau ingin agar tidak dibatalkan atau mengikat, maka beliau berpindah sedikit lalu kembali lagi ke penjual. Hadis riwayat Muslim. Ketika si A dan si B melakukan akad di pasar, mereka saling bertemu. Ketika akad sudah deal dilakukan, lalu si A berpindah ke penjual sampingnya, maka akad menjadi mengikat karena khiyar majelis sudah tidak berlaku. Konsekuensi akad yang mengikat atau lazim, akad itu tidak bisa dibatalkan sepihak. Hikmah adanya khiyar majelis. Apa hikmah khiyar majelis diwajibkan dalam setiap akad? Banyak kejadian orang melakukan akad tanpa pikir panjang. Sehingga bisa jadi setelah akad, dia menyesal karena mereka rugi. Islam memberikan hak khiyar majelis untuk menghindari peluang penyesalan semacam ini, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Ibnul Qayyim menjelaskan hikmah adanya khiyar majelis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan khiyar majelis dalam transaksi jual beli, karena ada hikmah dan maslahat bagi pelaku akad, agar terjadi keridhaan yang sempurna seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Karena akad terkadang terjadi secara tiba-tiba tanpa pikir panjang mengenai harganya, sehingga bagian dari kebaikan syariah yang sempurna ini adanya jeda agar masing-masing pelaku akad bisa merasa puas, mempertimbangkan ulang, sehingga masing-masing mengetahui aib yang tersembunyi. I'lam al-muaqqi'in. Dalam artikel yang ditulis oleh Dr. Ali Abdullah dan Ahmad Syahdah disebutkan, pertimbangan kebutuhan yang merupakan tujuan besar dilakukan akad sangat mendesak untuk menetapkan keberadaan khiyar ini. Karena masing-masing pelaku akad bisa jadi menyetujui akad jual beli secara tiba-tiba dan tidak berpikir panjang, sehingga mereka menyesali akad yang mereka lakukan. Jika kita menyatakan bahwa akad itu mengikat hanya dengan ijab kabul, tentu akan merugikan mereka. Sehingga sangat sesuai ketika disyariatkan adanya khiyar majelis bagi masing-masing untuk menghindari hal yang merugikan. Majalah Asy-Syar'iyyah wal Qanun. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam.

0: Ramuan herbal. Herbal.
1: Kenapa ya saat saya bangun tidur tiba-tiba kepala saya cenut-cenut sekali hingga sampai muntah? Hal tersebut terjadi kadang-kadang, tidak sering. Tetapi setelah muntah badan terasa enteng. Silakan.
2: Baik, bismillah. Saran saya ini perlu treatment, Bang. Ada kemungkinan itu penyempitan pembuluh darah ke jalur otak. Bukan saya nakut-nakutin, enggak, ini hanya kemungkinan, bukan saya memvonis, tapi lebih ditinjau lagi ya, kalau bisa konsultasi ya. Apakah mungkin pernah ada insiden, mungkin 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang lalu, mungkin lehernya pernah cedera, atau mungkin pernah pekerja berat, ngangkat-angkat, atau mungkin apa ya, bahasanya nyunggi-nyunggi sesuatu, lah itu bisa berhubungan dengan leher, atau pernah cedera leher atau enggak. Terus untuk treatmentnya bagaimana? Cari tukang bekam atau fasdu, atau keduanya boleh, bekam sama fasdu. Bekam titik di belakang atau di bawah telinga ya, jadi di bawah telinga. Di bekam kiri kanan, kemudian pelipis kiri kanan, kemudian tengkuk, kahil ya, kahil sama leher kiri kanan di kahil. Bekam ya, kahil, punuk ya, punuk gini, tengah satu sama leher kiri kanan, kemudian pundak kiri kanan. Sama titik jantung sebenarnya perlu. Terus kalau perlu di, kalau tensinya variabel, ada kemungkinan nanti ada resiko, mungkin kalau mungkin bukan penyempitan pembuluh darah ke otak atau ke atas, kemungkinan bisa dari pengentalan atau encer kentalnya darah. Bisa dievaluasi apakah konsumsi air putihnya selama ini jenengan bagus. Kalau bagus, sekarang ditambahin setiap mau tidur minum air hangat 1 gelas, kalau kebangun minum setengah gelas air hangat juga. Tujuannya untuk masalah dehidrasi dan sirkulasi darah. Saran saya bekam dan fasdu.
1: Itu yang untuk penyempitan tadi, pembuluh darah.
2: Iya, khawatir ada penyempitan. Dan ini perlu ditreatment, jangan didiamkan. Karena kalau didiamkan nanti akan muncul gejala yang lebih parah lagi. Karena beberapa tahun yang lalu,
1: misalnya seperti apa gejala lebih parah?
2: Misalnya lebih parah itu dia kayak semacam epilepsi.
1: Kejang.
2: Iya, kejang. Awalnya itu cuma kayak gitu, tapi ketika tidak ditreatment dengan baik bisa makin parah. Terus dilihat apakah tulang punggungnya ada cedera enggak, ada bengkok atau ada apa. Nah, itu perlu ditreatment. Ada tadi saya sudah sarankan ya. Kemudian untuk yang lain lagi, saran saya rendam kakinya dengan air hangat, tambahkan garam dan merica. Mericanya merica yang biasa aja, yang butiran, dikeprek gitu, ditumbuk kasar, kemudian dicampurkan di air mendidihnya, baru tuang ke ember, kasih air dingin biasa, sesuaikan suhunya, baru rendam dengan air. Bila dilakukan sehari sekali atau 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Demikian mungkin jadi informasi yang efektif untuk Pak Arif tadi. Semoga diperbaiki dan segera Allah angkat penyakitnya dan menjadi lebih baik.
1: Amin. Jazakallahu khair, Bib.
3: Memang ya, namanya manusia terkadang kalau udah biasa tenar, pengen ketenarannya gak hilang gitu loh. Jangankan orang yang baru hijrah, ustadz yang udah tenar aja merasakan nikmat dengan ketenaran itu, Bang.

0: udah pengen seperti dai. Ada juga nih pada nih baru hijrah tapi masih pengen eksis. Entah itu akhwat, entah itu ikhwan. Yeah. Yang akhwat masih sibuk selfie-selfie, yang ikhwan masih sibuk mau memamerkan tentang kehijrah. Kalau antum bagaimana menyikapinya nih, Pak? Ini gimana nih kalau?
1: Jadi ini pertama terima kasih kandidat. Yeah. Itu pertama sindiran ke saya juga. Iya. Karena memang hijrah itu saya alami sendiri, prosesnya butuh proses panjang, kemudian tambah ke arah yang ini godaannya tambah luar biasa. Hmm. Jadi kan ini kan dalam perjalanan kan. Iya. Jadi memang bagaimana kita manajemen diri sendiri dan tentunya ibadahnya jangan keputus-putus. Mana ada kalanya grafiknya naik, turun, atau datar, nah itu.
0: Masya Allah, ini fenomena Ustadz. Iya. Mengakui Ustadz menyindir tuh. Tapi tidak semua orang bisa, tidak semua orang ini mau mengakui. Ini
1: kan kayak tampil begini resikonya di era keterbukaan nih. Wah, itu baru ngaji kapan udah jadi pembicara. Padahal kan ini nolak juga nggak enak kalau kami.
0: Ya, undang beliau nih Ustadz, undang beliau nih. Ada yang mengundang.
1: Iya. Itu ya memang luar biasa.
0: Iya. Kalau Ustadz bagaimana menyikapi hijrah tapi masih tetap pengen eksis Ustadz?
2: Memang ya, namanya manusia terkadang kalau udah biasa tenar, pengen ketenarannya nggak hilang gitu loh. Yang namanya, jangankan orang yang baru hijrah, Ustadz yang udah tenar aja merasakan nikmat dengan ketenaran itu. Jadi ketenaran itu membuat apa, coba dihormatin orang tuh nikmat, manis. Iya. Tapi sebetulnya itu sangat berbahaya.
0: Gimana bahaya itu?
2: Bahayanya karena ketika kita tenar, kita merasa seringkali mudah masuk penyakit ujub.
0: Ujub ya Ustaz ya?
2: Oh iya.
0: Sombong ya?
2: Ujub, sombong, atau setidaknya ingin dipuji bahwa saya ini punya ilmu banyak gitu loh. Saya ini udah hebat gitu loh, apa namanya, keilmuannya gitu loh. Nah ini yang sulit. Makanya kalau kita melihat ulama salafus saleh terdahulu, mereka justru malah lari dari ketenaran.
0: Justru lari dari ketenaran?
2: Iya.
0: Masya Allah.
2: Imam Ahmad bin Hanbal pernah ketika beliau diuji oleh Allah dengan, karena waktu itu beliau diuji, disiksa ya 2 tahun gara-gara disuruh mengatakan Al-Quran makhluk, tapi beliau gak mau, sehingga akhirnya beliau lulus dari ujian dan Masya Allah akhirnya nama beliau sangat diagungkan. Ketika dilaporkan kepada Imam Ahmad, Imam Ahmad malah takut dan berkata, saya takut jangan-jangan ini istidraj dari Allah.
0: Istidraj ya,
2: jangan-jangan istidraj dari Allah, diulur sama Allah ini. Malah takut Imam Ahmad begitu dengan ketenaran itu. Makanya para ulama menyebut cinta ketenaran ini sebagai sesuatu yang paling sulit untuk hilang dari hati seorang hamba. Orang bisa zuhud loh dari makanan, orang bisa zuhud dari pakaian, orang zuhud, tapi ketenaran? Ketika kedudukannya diusik,
0: Masya Allah Ustaz.
2: Memang berat, benar kata Pak Dhani itu, berat sekali. Memang.
1: Berat.
2: Makanya butuh keikhlasan. Nah, di sini benar kata Ustaz Firanda ya.
1: Iya.
2: Niatnya dulu.
0: Luruskan niat ya.
2: Luruskan niatnya.
1: Karena niat itu rentetannya panjang ke belakang. Betul. Jadi apa yang kita lakukan, motivasinya apa gitu.
2: Betul.
1: Justru kalau, ini anak pengalaman pribadi ya, pengalaman hidup, justru ada benarnya juga setiap kali kita berbuat amal baik pada orang lain, itu mending orang yang gak kenal. Kita gak akan ingat juga siapa dia, gak mengharapkan balasan, ya udah, ikhlas aja.
0: Masya Allah.
1: Tapi ada saat ini Ustaz, fenomena dipakai cara apapun biar tenar.
0: Oh,
1: nah, ini ada tenar yang faedah dan unfaedah.
3: Contohnya dipakai cara untuk dia tenar

0: apapun segala cara.
1: Apapun
0: ya.
1: Justru yang kontroversi, yang nggak umum, yang dibilang sering out of the box itu kadang yang kalau out of the box dalam kerangka positif oke, tapi out of the box tuh bisa diartikan orang yang nggak biasa lakuin tapi itu salah gitu kan. Kayak misalkan di YouTube itu youtuber itu tenar gara-gara cuma diem 30 menit di depan kamera nggak ngomong.
2: Iya.
1: Jadi kan, wah ya itu juga ujian orang zaman sekarang.
2: Iya, masya Allah.
1: Aneh-aneh. Jadi malah yang formal, yang wajar itu jadi malah nggak bikin orang tertarik.
2: Gitu. Masya Allah. Ilmu lagi nih dari Ustaz daripada nih. Jadi Ustaz, jadi pesan Ustaz untuk yang baru hijrah ini ya, bagaimana? Ustaz?
3: Pesannya adalah kita tujuannya adalah kan pengen surga. Kita pengen hijrah itu untuk tujuan apa sih? Tujuannya pengen memperbaiki diri. Mau tidak mau untuk memperbaiki diri dengan apa? Dengan ilmu. Berarti kita harus kuatkan dulu keilmuan kita.
2: Berilmu dulu ya Ustaz?
3: Berilmu dulu. Kemudian yang kedua, kita penting sekali untuk memperbaiki hati.
2: Berilmu, memperbaiki hati?
3: Karena hati ini, sarangnya penyakit hati ini banyak ya. Apa penyakit hatinya bahaya banget gitu loh. Ada kesombongan, ada ujub, rasa bangga diri, ada cinta dunia berlebihan, cinta ketenaran, ada dengki dan yang lainnya. Nah disinilah kita penting untuk membersihkan dulu. Sebab ketika kita nuntut ilmu, wadahnya kotor, ilmu itu kan kayak air ya.
2: Itu menuntut ilmu, tazkiyatun nufus, bersihkan hati dulu ya Ustaz. Ya, tadi ada juga dari Pak Dhani, menjaga hati. Ya, bagaimana bisa terus menuntut ilmu dan luruskan niat tadi, terutama pada ini pesannya karena beliau kemarin baru ketemu dengan Ustaz Firanda, luruskan niat katanya. Dan itu sangat berbekas di beliau. Baiklah, kita akhiri bincang-bincang sore kita hari ini. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: mahram sementara. Kita perlu melihat pengertian mahram. Imam An-Nawawi memberi batasan dalam sebuah definisi berikut. Setiap wanita yang haram untuk dinikahi selamanya disebabkan sesuatu yang mubah karena statusnya yang haram. Syarah Sahih Muslim. Anda garis bawahi kata selamanya, dan kita akan melihat penjelasan tambahan yang disampaikan An-Nawawi untuk definisi di atas. Di antara yang beliau sampaikan, kami sebut selamanya tidak termasuk di dalamnya adalah saudari istri atau bibinya, baik dari bapak atau dari ibu. Allah melarang menikahi dua wanita bersaudara sekaligus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan diharamkan bagimu menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 23. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya dalam satu ikatan pernikahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh seorang lelaki menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya. Muttafaq alaih. Mereka tidak boleh dinikahi, namun bukan mahram, karena mereka tidak boleh dinikahi untuk sementara. Karena itu, yang lebih tepat, tidak ada istilah mahram sementara. Semua mahram itu selamanya. Jika ada mahram sementara, karena tidak boleh dinikahi sementara waktu, maka semua istri orang lain juga mahram sementara. Karena selama dia masih berstatus istri orang lain, tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Dalam fatwa Lajnah Daimah dinyatakan, ketika seseorang berstatus mahram karena nasab, persusuan, atau pernikahan, maka status mahramnya selamanya. Dan tidak ada istilah mahram sementara sama sekali. Fatwa Lajnah Daimah. Demikian, Allahu A'lam.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
2: Sekarang hukum lahan khafi. Hukum lahan khafi. Tentang hukum lahan khafi ini telah

0: Terjadi silang pendapat di antara para ulama antara yang memakruhkan dan mengharamkannya. Tetapi menurut pendapat yang penulis pilih sebagaimana pada pembahasan tentang hukum beriltizam dengan tajwid, ini sebenarnya ikhwan, ini ana ambil dari tulisan saya sendiri yang sedang diedit insyaallah. Satu bahasan dari buku tersebut, di pembahasan beriltizam dengan tajwid itu disebutkan tentang hukum beriltizam membaca dengan tajwid. Nah, perhatikan, menurut pendapat penulis, artinya yang dipilih sebagaimana pada pembahasan tentang hukum beriltizam dengan tajwid, yang mana dalam hal ini kita harus membedakan keadaan para qori Al-Quran. Yang pertama, ikhwan fillah, apabila qiraahnya dalam rangka talaqqi dan musyafahah, lahan, kita lagi berbicara masalah apa ini? Lahan khafi, ya. Apabila qiraahnya dalam rangka talaqqi dan musyafahah, maka wajib untuk menjaga diri dari lahan khafi dan tidak boleh sengaja melakukannya walaupun tidak merusak makna, karena maqamnya di sini adalah maqam riwayat dan lahan khafi merupakan kedustaan dalam riwayat. Artinya, seseorang yang sedang mengambil sanad, seseorang yang mengambil sanad qiraah kepada seorang guru, syekh, ini harus betul-betul, ya, sampai lahan khafinya pun dihindarkan, karena dia sedang meriwayatkan qiraah diambil dari gurunya sampai menyambung ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lahan khafinya pun diperhatikan. Oleh karena itu, ikhwan fillah, ketika mengambil sanad itu enggak sembarangan. Enggak sembarangan, ya. Dan ngambil kepada syekh-syekh yang memang mutqin, ya. Dan fenomena yang terjadi sekarang sebagiannya, subhanallah, kita saksikan orang yang ngambil sanad itu katanya sudah bersanad tapi bacaannya masih kurang tepat. Baik. Yang kedua sekarang, apabila qiraahnya dalam rangka tilawah biasa, apabila qiraahnya dalam rangka tilawah biasa, jika si qori adalah orang yang mutqin dan pandai tentang hukum-hukum, maka tercela bagi dirinya membaca Al-Quran dengan tidak memakai hukum-hukumnya. Dan apabila si qori adalah orang awam, maka insyaallah tidak mengapa, karena dia meninggalkan sifat-sifat tazyiniyah tahsiniyah belaka, ya, sifat hiasan saja, yang tidak mengeluarkan huruf dari tempatnya serta tidak merusak makna. Wallahu a'lam. Ya, seperti misalkan sebagian orang Aceh atau orang Padang mengucapkan huruf ra dengan ra. Ra. Ya. Al-Baqarah. Ya kan? Betul tidak? Dia itu belum mengucapkan makhraj sesuai dengan sifatnya. Tapi sudah benar. Ya. Dan tidak tercela kalau orang awam. Tapi kalau orang yang alim, ahli qiraah, walaupun orang Aceh dan orang-orang yang lainnya bacanya ra, ini tercela. Ya. Dan ingat, ini bukan roknya orang Jawa atau roknya orang Aceh, karena ada sebagian isu, kan, kamu enggak boleh mengucapkan roh itu roknya orang Jawa. Ini subhanallah, enggak benar, ya. Roknya orang Arab pun demikian, ra bukan ra. Ya. Nah. Beda dengan gini, beda dengan ketika mengucapkan huruf zai. Huruf zai ujung lidah nempel di gigi seri bawah. Lihat, za, zi, zu, az. Ya? Za, zi, zu, az. Orang mengucapkannya mesti begitu, za, zi, zu. Ya? Enggak boleh jajiju. Kalau ini enggak toleransi ini. Enggak toleransi karena salah mengucapkan, salah nerapkan. Mestinya ujung lidah, tengah lidah nempel di atas. Jadi ja. Seperti saya sering contohkan, ini terjatuh pada sebagian saudara kita orang Jawa Barat. Ya kan? Baca mestinya
1: idza zulzilatil ardu zilzalaha.
0: Dibaca
1: idza zulzilatil
0: pakai ju. Ini salah atau benar? Salah. Kalau ini berubah makhrajnya kalau ini. Dari ujung ke tengah lidah. Oleh karena itu enggak ada mizon di sana, adanya mijon. Ya kan? Saya lagi naik mobil ke Jawa Barat ya kan? Ke daerah Ciamis sana. Mijon. Mijon, saya bilang mizon. Ya kan? Mizan. Yang benar pakai Z. Itu makhrajnya sudah salah kalau itu. Itu makhrajnya sudah salah. Ya. Nah, perhatikan nih ikhwani wa akhwati fillah tentang lahan khafi lebih ringan daripada apa? Lahan jali. Baik, wallahu a'lam bishawab.
2: Ramuan herbal.
3: Apakah semua yang manis pasti mengandung penyebab diabetes seperti makan manis dan minuman manis?
4: Baik. Jadi diabetes ini itu bukan penyebabnya bukan mutlak dari manisnya, tapi dari cara kemampuan pola tubuh kita yang mampu enggak ngadepin yang manis itu. Mengelolanya menjadi energi dan menuntaskannya menjadi sebuah energi gerak ataupun yang lainnya. Yang jadi masalah sebagian orang suka minum manis tapi jarang gerak. Orang mungkin suka minum manis tapi dia punya masalah di pankreas, sehingga terjadilah peningkatan gula darah itu menjadi sebuah penyakit yang kemudian berimbas kepada organ-organ yang lain. Jadi kalau dikatakan apakah manisnya berbahaya, bukan manisnya yang berbahaya, tapi tubuh kita ini sesuai enggak dengan yang manis-manis kan gitu. Biar manis asal jelas.
3: Kalau madu aman ya,
4: Bu? Insyaallah kalau madu, ada sebagian mengatakan madu berbahaya. Iya. Karena memang banyak madu-madu palsu yang saat ini saat ini mungkin pertama kita bahas tentang madu ya. Iya. Kebetulan saya juga seorang peternak lebah, banyak yang sering lebahnya itu dikasih makan gula. Jadi dia bukan dari nektar alami. Resikonya itu kalau kandungan gula yang dari nektar itu, sebagian para pakar mengatakan adalah gula kompleks. Glukosa kompleks. Glukosa kompleks ini dia tercerna di dalam tubuh sekitar 3-5 hari. Jadi ketika dia konsumsi madu, enzim-enzim lipase, kolase, amilase, diastase dan semua enzim-enzim tadi terserap tubuh untuk membantu menormalisasi semua hormon dan enzim dalam tubuh, yang kemudian salah satunya adalah insulin. Dan ketika dia sudah tercerna dengan baik, insulin sudah maksimal, baru gulanya tercerna. Maka ketika gula tercerna ini, enzim insulin sudah normal. Makanya salah satu treatment yang kami lakukan untuk penderita diabetes adalah dengan madu asli. Dengan madu asli yang rutin dikombinasi dengan herbal-herbal dari buah-buahan untuk menutrisi organ dalam, alhamdulillah banyak yang sembuh, enggak sampai yang harus ini dan itu ya, maksudnya enggak sampai ke rumah sakit. Nah, jadi madu memang ada kekhawatiran jika kita tidak mengenal madunya dari siapa dan dari mana.
3: Ya.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
5: Assalamualaikum Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat.
5: Gini Ustaz, ana ini punya pertanyaan Ustaz. Pertanyaan ini penting sekali bagi ana dan pertanyaan ini yang membuat hati ana khawatir Ustaz. Ketika kita ini kan sebagai manusia, namanya manusia mungkin selalu punya kesalahan dan dosa. Kita tidak bisa selalu istiqomah di setiap saat. Kadangkala kita sudah berusaha, sudah mengenal ilmu yang benar, sudah mengenal bahwa ini haram, ini salah, ini tidak boleh. Akan tapi kita sudah coba untuk berusaha istiqomah, tapi terkadang kita mengulangi lagi maksiat itu. Kita terjatuh kembali ke dalam maksiat yang sama berulang-ulang. Kita sudah coba taat, jatuh lagi. Coba taat, jatuh lagi. Coba taat, jatuh lagi. Dan yang buat khawatir ana, bagaimana keadaan diri kita gitu di hadapan Allah. Apakah Allah masih membuka jalan bagi kita untuk tetap bertobat, dan bagaimana supaya kita bisa istiqomah dalam hidayah, Ustaz? Karena hidayah itu mahal dan kita takut mati dalam keadaan su'ul khatimah, Ustaz. Minta nasihat dari Ustaz.
6: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa amma ba'd. Ya, memang itu dialami oleh bahkan para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum. Yang namanya iman kita ini kan memang ada naik turunnya, ya. Nah, jadi al-iman yazidu wa yanqus, ini sudah menjadi ijma'nya ahlu sunnah wal jamaah. Di antara bentuk turunnya iman adalah dengan berbuat maksiat. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Kata para ulama, tambahnya iman dengan berbuat ketaatan dan berkurang iman dengan berbuat maksiat. Hanya saja Allah SWT maupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengajari kita apa yang harus kita lakukan ketika kita terjerumus dalam perbuatan maksiat, yaitu bertaubat. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahihain, ya, Allah SWT mengatakan, inna abdan aw adznaba abdun dzamban. Ada seorang hamba yang berbuat dosa, dan dosa di sini, kalau dzamb di sini biasanya untuk dosa besar, ya. Kemudian si hamba ini mengatakan, Allahumma ghfir li dzambi, ya Allah ampunilah dosaku. Bertaubat dia, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala tabaraka wa taala, adznaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfir dzamba wa ya'khudhu bidzamb. Hambaku telah berbuat dosa dan dia tahu, dia yakin bahwa dia memiliki Allah, Tuhan, Rabb yang senantiasa mengampuni dan memaafkan dosa. Thumma 'ada fa'adznab. Kata Rasulullah, setelah dia minta ampun ini, dia kembali lagi berbuat dosa, si hamba ini. Thumma 'ada fa'adznaba faqala ay rabbi ighfir li dhanbi. Ya Allah, ampuni dosaku lagi, ya Allah. Dan Allah menjawab dengan jawaban yang sama. 'Alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanb wa ya'khudhu bidhanb. Dia tahu, hambaku tahu bahwasanya dia memiliki Allah, Tuhan maksudnya, ya, yang senantiasa mengampuni dan memaafkan dosa. Thumma 'ada fa adznab. Kembali lagi dia mengulangi dosanya. Faqala ay rabbi ighfir li dhanbi. Ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah. Dan Allah menjawab dengan jawaban yang sama. Setelah itu, i'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak. Silakan engkau berbuat, maka karena aku akan tetap mengampunimu. Dalam riwayat yang lain, liya'mal 'abdi ma syaa' faly'mal ma syaa'. Silakan dia melakukan apa saja. Tapi yang perlu kita fahami adalah, ini bukan berarti kita disuruh bebas berbuat dosa, tidak. Tapi maksudnya adalah, silahkan kita ini beristighfar dan minta ampun setiap kita berbuat dosa. Insya Allah Allah akan tetap mengampuni dosa kita. Jadi gak ada batasannya, orang bertaubat itu tidak ada batasannya. Dan yang namanya manusia memang tidak ada jaminan setelah dia itu meninggalkan suatu dosa, dia tidak akan kembali, tidak. Makanya para ulama ketika membahas tentang syarat diterimanya taubat, mereka tidak mengatakan bahwa orang ini harus tidak mengulangi lagi, tidak. Tapi yang dipersyaratkan adalah ada tekad untuk tidak mengulangi, bukan tidak mengulanginya itu sendiri. Jadi pertama, syarat taubat itu kita harus meninggalkan dosa yang kita ingin bertaubat darinya. Dan dosa itu ada dua macam, dosa karena meninggalkan kewajiban atau karena melakukan sesuatu yang haram. Kalau dosanya karena meninggalkan kewajiban, maka taubatnya adalah dengan melaksanakan kewajiban yang selama ini dia tinggalkan. Tapi sebaliknya, kalau dosanya itu karena melakukan sesuatu yang dilarang, maka taubatnya adalah dengan yang pertama itu penyesalan terlebih dahulu, yang kedua berhenti dari dosanya. Tanpa ada penyesalan, tidak mungkin orang akan merasa bersalah kemudian minta ampun. Merasa bersalah ada tidak kok, apalagi minta ampun gitu loh. Gak menyesal dia, ini gak mungkin. Dia pertama menyesal dulu, yang kedua meninggalkan, berhenti dari dosa itu, yang ketiga adalah bertekad untuk tidak ngulangi lagi. bukan tidak mengulangi lagi itu sendiri, bukan. Jadi nggak disyaratkan orang itu harus tidak boleh mengulangi lagi, tidak. Yang penting ketika dia suatu saat tergoda lagi oleh setan atau oleh hawa nafsunya atau oleh lingkungannya sehingga dia berbuat dosa lagi, dia kembali lagi istighfar, taubat lagi. Taubat yang lalu insya Allah sah. Tapi untuk dosa yang baru dia harus taubat lagi. Gitu.
5: Bisa kemularan satu. Ya. Semoga ini bisa anak amalkan dan semoga kita diberikan kistiqomah sama.
6: Iya, insyaallah. Amin. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pengertian mukjizat. Kata mukjizat atau al-mu'jizah turunan dari kata al-ajz yang artinya tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Sementara secara istilah syar'i, mukjizat adalah kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para nabinya sebagai bukti status kenabian mereka. Ar-rusul wa risalat. Ar-Razi memberikan definisi mukjizat secara urf atau istilah masyarakat. Kejadian luar biasa yang diiringi dengan tantangan tanpa ada satupun perlawanan. Lawami' al-Anwar al-Bahiyah. Sementara itu, dalam Al-Quran, Allah menyebut mukjizat dengan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sungguh aku telah berikan kepada Musa 9 ayat yang jelas. Quran Surat Al-Isra, ayat 101. Yang dimaksud kata ayat pada ayat di atas adalah mukjizat. Sebab mukjizat. Semua mukjizat datangnya dari Allah. Makhluk tidak mampu menciptakannya. Murni pemberian dari Allah. Hanya saja, dilihat dari sebabnya, bisa kita simpulkan ada dua. Satu, mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam sebelum sang nabi itu menghadapi musuhnya, seperti yang dialami Musa alaihi salatu wasallam. Beliau diberi beberapa mukjizat sebelum beliau menghadapi Fir'aun. Allah berfirman menceritakan awal mula Musa diangkat jadi nabi, yang artinya, maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah yang sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi, dari sebatang pohon kayu, yaitu, ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam, dan lemparkanlah tongkatmu. Maka tatkala tongkat itu menjadi ular, dan Musa melihatnya bergerak-gerak, seolah-olah dia seekor ular yang gesit, larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Kemudian Musa diseru, "Hai Musa, datanglah kepadaku dan janganlah kamu takut. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia keluar putih, tidak bercacat bukan karena penyakit, dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu bila ketakutan." Maka yang demikian itu adalah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan kamu hadapkan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Qasas, ayat 30-32. Allah tunjukkan kepada Musa beberapa mukjizatnya, seperti tongkat bisa berubah menjadi ular, tangan dimasukkan ke kerah baju, ketika dikeluarkan memancar cahaya putih, dan beliau diminta mendekapkan kedua tangan ketika ketakutan. Setelah itu, beliau diperintahkan untuk mendatangi Fir'aun. 2. Mukjizat yang diberikan Allah karena permintaan orang-orang kafir yang menentangnya. Seperti yang terjadi pada Nabi Saleh alaihi salam, umatnya menantang beliau untuk menjadikan unta dari batu. Allah menceritakan hal ini di surat Asy-Syu'ara, yang artinya, kaum Tsamud telah mendustakan rasul-rasul. Ketika saudara mereka Saleh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu." Lalu mereka meminta bukti kenabian Saleh dan dibuktikan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, mereka berkata, "Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir. Kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar." Saleh menjawab, "Ini seekor unta betina. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air. Dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu." Ibnu Katsir menjelaskan, para ahli tafsir menyebutkan bahwa kaum Tsamud berkumpul di pusat keramaian mereka. Lalu datang Nabi Saleh mengajak mereka untuk kembali kepada Allah, menasihati mereka, dan memerintahkan mereka untuk bertauhid. Lalu mereka menantang, coba bisa tidak kamu mengeluarkan unta dengan sifat-sifat seperti ini dari batu besar ini? Jawab Nabi Soleh, jika saya bisa mendatangkan seperti yang kalian minta, apakah kalian akan beriman kepada apa yang kusampaikan? Ya, kami beriman, jawab mereka. Kemudian Nabi Soleh mengambil janji mereka. Lalu Nabi Soleh mengerjakan sholat di musola beliau. Beliau berdoa kepada Allah untuk mengabulkan permintaan mereka. Akhirnya Allah perintahkan batu besar itu untuk merekah dan mengeluarkan unta besar sesuai yang diminta orang kafir itu. Tafsir Ibnu Katsir. Demikian, Allahu a'lam.
8: Tanya jawab.
9: Izin bertanya Ustaz, saya pernah mendengar bahwa hewan sembelihan ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani halal untuk muslim ya. Padahal jika sembelihan seorang muslim saja jika dipersembahkan untuk selain Allah maka haram. Meskipun saat menyembelih membaca bismillah. Mohon penjelasan barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Saudara-saudari jamaah rahimakumullah. Sembelihan ahlul kitab yaitu sembelihan pada binatang yang halal untuk dimakan seperti binatang ternak ya. Sapi, ya unta, mungkin kambing, ayam dan yang lain, binatang-binatang yang halal buat kita, maka dari sisi binatangnya itu halal. Kemudian yang kedua dari sisi cara menyembelihnya, maka sembelihan yang halal adalah yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Ya, dengan menyebut nama Allah. Buat kita orang-orang Islam, ya kaum muslimin, maka menyembelih dengan baca basmalah, bismillah. Kemudian menyembelih. Seandainya lupa misalnya, maka seandainya lupa segera disusulkan. Sudah, karena mungkin buru-buru atau baru pertama menyembelih mungkin agak gugup misalnya sampai lupa basmalah. Iya. Kemudian dalam proses menyembelih ingat, maka susulkan baca bismillah. Tidak masalah. Atau bahkan sudah selesai baru ingat, oh iya tadi kayaknya saya ragu-ragu. Segera ucapkan bismillah. Cukup, alhamdulillah. Islam itu mudah ya. Islam agama yang mudah buat kita. Yang terpenting adalah kita harus berilmu sehingga tahu kemudahan di dalam Islam itu dengan benar, bukan bermudah-mudahan, bukan sembrono, bukan menyepelekan, tapi mudah memang dengan dasar, dengan dalil ya. Sama halnya dengan sembelihan ahlul kitab itu Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ya, hukum tersebut bahwa sembelihan ahlul kitab itu halal buat kita, itu rahmat Allah, itu kasih sayang Allah untuk kita, keringanan yang Allah berikan untuk kita semuanya. Karena ahlul kitab mereka juga ketika menyembelih mereka tentu dalam agama mereka harus menyebut nama Allah, harus membaca basmalah, artinya menyebut nama Allah ya. Kalau itu mereka memegang agamanya Yahudi, agamanya Nasrani dengan benar sesuai dengan apa yang ada dalam Taurat dan Injil, walaupun Taurat dan Injil mereka sudah diubah-ubah, tetapi pokok dari ajarannya seperti tadi menyembelih, baca basmalah, ia menyebut Allah, ini sesuatu yang ada di dalam agama mereka. Oleh karenanya Allah sebutkan itu halal buat kita semuanya. Ya. Adapun sembelihan orang-orang musyrik, mereka di luar ahlul kitab, non-muslim selain Yahudi dan Nasrani, ini namanya musyrik. Maka sembelihan orang-orang musyrik semuanya haram. Karena mereka tidak menyembelih menyebut nama Allah, maka sudah jelas itu sembelihan yang haram. Ya, ini. Jadi pada asalnya sembelihan Nasrani, sembelihan Yahudi itu halal buat kita. Kalau itu kemudian kita dapatkan, apakah diberi atau dengan cara membeli misalnya, kalau mereka berpegang dengan agamanya. Kecuali ada sisi lain yang membuat itu haram. Ya, ternyata sembelihan mereka seperti itu, kemudian mereka juga memakan yang haram. Mereka makan anjing, makan babi misalnya, masak juga demikian, tempat masaknya juga sama, wadah, nampannya, wajan dan semuanya, bejana semua tercampur dengan yang najis tersebut, maka itu menjadi haram. Bukan karena itu sembelihannya haram, tapi prosesnya yang membuat itu haram ya. Demikian. Jadi ini suatu yang mudah ya buat kita, tinggal bagaimana kita memahami, kita mengilmui, dan ini ayat Allah dalam Al-Quran yang menyebutkan halalnya sembelihan mereka semuanya. Demikian Allah Ta'ala a'lam bissawab.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
8: Ini Pak Ustaz mau nanya, sekarang ini kan lagi rame ini ya, apa fenomena hijrah. Begitu banyak juga artis hijrah segala macam gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang kita yang baru berpindah itu juga kadang-kadang bingung habis kita hijrah itu langkahnya apa aja sih gitu. Kadang-kadang aku sendiri suka bingung nih. Habis di sini mau ngapain nih ya? Belajarnya gimana, tahapannya kayak gimana itu sebaiknya.
10: Hijrah itu apa sih hijrah? Hijrah itu kan kata Rasulullah, al-muhajiru man hajara manahallahu an. Hakikat orang yang berhijrah adalah yang meninggalkan apa yang Allah larang. Hijrah dalam artian kita berpindah dari yang tadinya masa-masa kita jahiliyah nggak paham tentang Islam, jahil kita karena berbuat maksiat dan yang lainnya, kita berpindah menjadi kita taubat kepada Allah, meninggalkan semua kemaksiatan dan yang lainnya. Namun tentunya kita harus sifatnya apa, kafah, jangan sebagian-sebagian, harus seluruhnya. Caranya bagaimana? Tentu tidak lain adalah kita harus betul-betul memahami hakikat daripada apa tujuan hijrah. Tujuan hijrah itu adalah kita ingin mendekatkan diri kepada Allah dan tidak mungkin tanpa menuntut ilmu. Tidak mungkin. Kenapa?
11: Kalau hijrah nih, ya kan? Kan orang tersebut bingung nih menuntut ilmu kemana. Kalau misalkan gini Ustaz, yaudah deh hijrah dulu deh, pelan-pelan deh, dengan siapa aja deh, gimana tuh Ustaz?
10: Nah iya.
11: Maksudnya menuntut ilmunya gitu loh.
10: Betul.
12: Oh, Ustaz-Ustaz mana gitu Ustaz maksudnya mana ya? Aja. Gitu.
10: Tentu sebelumnya ya, bahwa ketika kita hijrah, tapi tidak disertai dengan keinginan kuat untuk mendalami ilmu, akhirnya apa? Hijrahnya ngambang nanti. Makanya kan segala sesuatu harus dengan ilmu dulu. Kita mau membuat kue butuh ilmu, membuat rumah butuh ilmu, segala sesuatu butuh ilmu, harus pakai ilmu, jelas ilmunya jelas. Mau sholat harus pakai ilmu, mau ini pakai ilmu, itu pakai ilmu, pakai ilmu. Kita mau hijrah tapi kita nggak mau menuntut ilmu, terus mau apa? Saya yakin hijrahnya hanya akan waktu dalam waktu sementara saja. Tidak akan lama. Makanya penting sekali. Makanya kenapa sih Al-Quran dan hadis banyak sekali ayat-ayat yang menganjurkan kita menuntut ilmu. Para ulama menekankan menuntut ilmu, karena itulah memang dasar amal. Kemudian yang kedua, dalam menuntut ilmu juga kita harus mendahulukan yang paling penting dulu.
12: Tauhid ya.
10: Masalah tauhid, masalah akidah. Ini sangat penting sekali masalah tauhid dan akidah ini. Jangan sampai kita semangat belajar bahasa Arab, tapi belajar tauhidnya kurang. Kenapa? Karena dengan tauhidlah akidah kita terbina.
12: Mantap.
10: Dengan tauhid dan akidahlah semakin kuat hijrah kita, semakin kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lainnya. Nah ini, ya terus.
11: Terus kalau tadi, ini Ustaz, apa namanya? Tauhid kan ya, supaya nggak salah alamat gitu loh Ustaz. Kan banyak tuh kejadian seperti itu ya. Mudah-mudahan sih nggak seperti itu.
10: Memang penuntut ilmu di awal-awal tuh harus hati-hati dulu. Seperti halnya kita mau memasuki sebuah hutan. Kalau kita nggak hati-hati susah. Kalau kita misalnya memasuki hutan tapi nggak punya pembimbing atau sembarangan dalam membimbing, cari pembimbing, kita akan tersesat jalan. Gak masalah, penuntut ilmu kita pilih-pilih dulu mana ustadz yang benar-benar kokoh ilmuannya, lurus manhajnya, itu penting sekali. Karena dalam menuntut ilmu itu kata para ulama, hendaknya guru yang kita ambil itu ada tiga kriteria setidaknya. Kriteria yang pertama, dia betul-betul kokoh dalam keilmuan, mumpuni dalam ilmu. Kriteria yang kedua yaitu lurus akidah dan manhajnya. Ini ditunjukkan oleh sebuah hadis Nabi SAW, dikeluarkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud dengan sanad yang sahih. Rasulullah, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asafir. di antara tanda hari kiamat ilmu diambil dari al-asagir, kata Rasulullah. Ibnu Mubarak, perawi hadis ini, berkata yang dimaksud dengan al-asagir ahlul bidah, ahli bidah, orang-orang yang menyimpang pemikirannya. Nanti maka seluruh ulama sepakat bahwa tidak boleh kita mengambil ilmu dari orang yang menyimpang pemikirannya. Sebagian ulama menafsirkan hadis ini, yang dimaksud dengan al-asagir adalah orang yang dangkal ilmunya. Demikian pula, walaupun dia misalnya akidahnya bagus, tapi ilmunya dangkal, tetap kita jangan mengambilnya. Iya, maka syarat dua ini paling utama kita mengambil ilmu. Yang pertama dari orang yang sudah kokoh keilmuannya, yang kedua dari orang yang betul-betul lurus akidah dan manhajnya. Makanya untuk kita mengetahui lurus atau akidah manhaj ada seseorang, siap kita butuh tanya. Begini deh.
11: Banyak tanya berarti ya?
10: Iya. Kalau kita
11: tanyanya tuh sama gurunya atau sama,
10: ya sama ahlinya dong.
12: Sama ahlinya.
10: Kan Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Kalau kita mau nanya tentang masalah apa?
12: Jual beli,
10: tanya kepada ahlinya. Kalau kita nanya tentang masalah bikin kue, tanya sama ahli kue. Kalau pengen tahu tentang gizi, tanya ke ahli gizi. Kalau kita tahu, tanya tentang petani yang bagus, tanya kepada petani yang profesional. Kalau pengen tahu dokter ini bagus atau tidak, jangan tanya ke ustaz. Ustaz ini dokter bagus apa enggak? Salah alamat kan? Iya. Kalau pengen tahu misalnya, ini ahli bukan dalam jahit-menjahit, jangan tanya dokter. Pak dokter, itu dia tukang jahit bagus enggak? Mana tahu, bukan bidangnya. Nah,
11: sekarang gini Ustaz, kalau di kan banyak tuh semua ustaz mengatakan dia kalau di TV apalagi ya, itu merasa akidahnya tauhidnya benar. Nah, kita tuh untuk mengetahui dia ini tadi yang Ustaz bilang dua itu gimana tuh kita nanyanya?
10: Memang gitu? Kalau kita belum punya keilmuan yang kuat tidak akan bisa.
11: Bisa ya.
10: Enggak bakalan bisa. Kenapa? Karena bukan ahlinya. Gini loh. Kita pengen tahu ini bangunan bagus apa enggak. Sementara kita bukan ahli bangunan, kira-kira bisa enggak kita menilai?
11: Enggak bisa.
10: Sekarang ketika kita sudah jadi ahlinya dalam masalah bangunan, bisa enggak kita menilai ini bagus apa enggak?
11: Iya, bisa.
10: Sangat bisa. Maka orang yang baru hijrah, apalagi orang yang ilmunya masih dangkal, tidak akan bisa menilai. Kecuali dengan tanya ahlinya.
11: Berarti tanya yang lainnya lagi gitu.
10: Betul.
11: Ya. Tanya ulama lainnya gitu ya.
10: Harus. Ya, yang paham, yang tahu ini ustaz bagus atau tidak adalah ustaz yang kuat keilmuannya. Yang tahu ini ulama apa bukannya ulama. Makanya sebagian ulama mengatakan definisi ulama adalah yang diakui akan keilmuannya oleh para ulama.
11: Para ulama lain.
10: Nah, sekarang enggak mungkin kan dokter diakui oleh tukang bas.
12: Enggak mungkin.
10: Mungkin.
11: Enggak, selain itu Ustaz nih. Ada nggak Ustaz, selain kita mencari ilmu itu, kita minta doa sama Allah agar kita ketemu nih
8: sama
11: gitu loh.
12: Sama Ustaz yang benar gitu ya, akidahnya.
11: Yang benar, ada nggak doanya?
10: Harus.
11: Ya, tetap kita berdoa.
10: Kan kita Rasul aja minta kepada Allah. Rasulullah berdoa apa? Ihdina ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Ya Allah, tolong berikan aku hidayah dalam perkara yang diperselisihkan. Rasulullah minta. Apalagi kita. Kita penting,
11: tapi ini berarti
10: bukan cuma berdoa.
11: Bukan berarti yang hijrah saja, kita pun juga.
12: Sama, untuk menguatkan ya.
11: Iya,
12: sama-sama.
11: Iya,
12: udah mau asar nih, Ustaz. Iya. Anda mau ke musyola dulu dah.
10: Iya dah.
12: Ya, ke iya, musyola.
11: Barang-barang.
12: Iya. Ya. Assalamualaikum, Ustaz.
10: Salam.
11: Salam.
7: Hukum masakan yang diberi rum. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sebelumnya kita akan pahami apa itu rum. Tidak masalah jika semacam ini kita ambil dari tulisan di Wikipedia. Rum adalah minuman beralkohol hasil fermentasi dan distilasi dari molase atau tetes tebu atau air tebu yang merupakan produk samping industri gula. Rum hasil distilasi berupa cairan berwarna bening dan biasanya disimpan untuk mengalami pematangan di dalam tong yang dibuat dari kayu ek atau kayu jenis lainnya. Rum terdiri dari berbagai jenis dengan kadar alkohol yang berbeda-beda. Rum berwarna coklat keemasan dan gelap dipakai untuk memasak, membuat kue. Rum dikenal sebagai minuman perompak dan angkatan laut kerajaan Inggris. wikipedia.org. Rum cake umumnya memiliki kadar alkohol di atas 30%. Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan tentang minuman keras, minuman beralkohol dikategorikan sebagai minuman keras dan dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan persentase kandungan etanol per volume pada suhu 20 derajat. Golongan A, minuman dengan kadar etanol 1 hingga 5%. Golongan B, minuman dengan kadar etanol lebih dari 5% sampai dengan 20%. Golongan C, minuman dengan kadar etanol lebih dari 20% sampai dengan 55%. Rum itu Homer. Rum dengan kadar alkohol 30% jelas memabukkan. Sehingga kita yakin cairan ini termasuk Homer. Berlaku semua hukum Homer. Tidak ada toleransi meskipun sedikit. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, semua yang memabukkan itu haram. Sesuatu yang apabila banyaknya memabukkan, maka meminum sedikitnya pun haram. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Hukum rum di makanan. Ada dua pendekatan ulama untuk menghukumi makanan yang dicampur khamar. Pertama, dihukumi haram karena khamar itu najis. Ulama yang berpendapat khamar najis melarang keras mencampurkan adonan dengan khamar apapun jenisnya. Karena berarti mencampurkan benda najis dengan bahan makanan dan itu terlarang. Asar Khosi mengatakan, jika adonan tepung dicampur dengan khamar lalu dibuat roti, aku tidak mau memakannya. Karena adonan tepung tadi telah jadi najis dengan khamar. Sementara adonan najis tidak bisa disucikan dengan di oven jadi roti, sehingga tidak halal dimakan. Al-Mabsut. Kedua, dihukumi haram karena sama dengan mengonsumsi khamar. Terlepas dari masalah kenajisan khamar, mencampurkan khamar ke dalam makanan, kemudian dimasak tetap dihukumi haram. Karena bisa dipastikan, unsur tidak hilang semua. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, memasak daging dengan khamar, lalu ada orang yang makan dengan kuahnya, maka dia terkena hukum had, yaitu cambuk karena khamarnya ada. Demikian pula ketika tepung dibuat adonan dengan khamar, lalu dimakan, dia mendapat hukuman. Sebagaimana ditegaskan Syafi'iyah dan Hambali. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. As-Sarkhosi juga mengatakan, jika ada orang yang menggunakan khamar untuk kuah, kemudian dimasak, maka tidak halal dimakan. Dan tidak halal membuat semacam ini, karena menggunakan khamar. Al-Mabsut. Dengan demikian, terlarang hukumnya menggunakan rum untuk campuran masakan, baik yang belum dimasak maupun sudah dimasak. Hindari khamar sebisa mungkin dari lingkungan kita, jauhkan rum dari rumah kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Dalam ayat di atas, Allah menghina khamar dengan beberapa sebutan. 1. Itu benda rijis atau najis. 2. Itu amal dan perbuatan setan. 3. Jauhi khamar. 4. Jika tidak, maka kita tidak beruntung. Demikian, Allahu A'lam.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wal-fajr, walayalin ashr, wal-shaf'i wal-watr, wal-layli idha yasr.
0: Demi fajar dan malam yang 10, dan yang genap dan yang ganjil, dan malam bila berlalu.
1: Hal fi dhalika qasamun lidhi hijr.
0: Pada yang demikian itu, terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal.

Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain, dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak tentara yang banyak, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Karena itu, Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.

0: akraman.
1: Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya, lalu dimuliakannya, dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku.
0: Wa amman.

0: وتأكلون التراث أكلاً لماً وتحبون المال حباً جماً.
1: Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang batil, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.

0: Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam. Dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya.
1: Yaqulu ya laitani qaddamtu lihayati.
0: Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini.

0: أحد.
1: Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya, dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya.

0: أرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
1: Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku.
2: Tanya jawab.
3: Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah. Saya mau tanya Ustaz, semasa orang tua hidup saya pernah durhaka kepadanya. Sekarang orang tua saya telah meninggal. Saya tidak sempat minta maaf kepada orang tua saya. Saya sangat menyesal sekali Ustaz, saya sering beristighfar untuk saya dan orang tua saya. Saya berharap Allah mengampuni dosa saya. Apakah dosa saya dapat diampuni Ustaz? Silakan Ustaz.
4: Tayyib. Memang kita tidak ingkari bahwa kedurhakaan itu merupakan dosa besar. Karena ketika Rasulullah SAW ditanya, "Ayyu dhanbin a'zam ya Rasulullah?" Rasulullah SAW ketika ditanya akbarul kabair, dosa besar yang paling besar adalah asyirku billah wa uququl walidain wa syahadatuz zur. Ya. Syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keduanya adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, dan kesaksian palsu. Allahu Akbar. Dan ini sekarang mudah terjadi. Tetapi selagi antum sudah bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha, maka antum sekarang perbaiki lakon antum. Dan birrul walidain itu tidak hanya ketika saat masih hidup. Tolong diperhatikan. Itu keindahan Islam. Birrul walidain itu bahkan bisa dilanjutkan setelah wafatnya orang tua kita. Makanya di sana ada hal-hal birrul walidain ketika masa hidup, ada hal-hal birrul walidain ketika sudah meninggal dunia. Di antara caranya, ini dengarkan dengan baik. Antum terus doakan dan istighfarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma gfirli atau rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Itu. Atau tadi, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyati rabbana wa taqabbal du'a. رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ رَبِّي

إني تبت إليك وإني من المسلمين. تروس باجا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. ما شاء الله. سورة الأحقاب أنتم lihat itu ayat 14. طيب. Terus kemudian birrul walidain yang kedua. Ya. Dan juga bisa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'afanhu, ya itu bisa. Yang kedua, antum lanjutkan, sambung lagi silaturahmi dengan teman-teman, saudara-saudara, kerabat, bapak antum, orang tua antum. Sambung. Karena menyambung silaturahmi yang dulu pernah disambung oleh orang tua kita adalah termasuk birrul walidain yang paling top. Dan itu masya Allah dahsyat. Makanya subhanallah, Ibnu Umar itu sangat berbaik hati, berbaik sikap kepada seorang badui yang kumel. Karena ini dulu sahabatnya Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an. Subhanallah, subhanallah. Ini adalah cara birrul walidain yang baik. Yang ketiga, jaga perjanjian, jaga sekarang ini seluruh akad-akad orang tua antum. Contoh, kalau dulu mungkin punya perjanjian dengan satu tetangga, dengan teman, dengan apapun, antum jaga sampai selesai. Kemudian berikutnya birrul walidain adalah antum lanjutkan kebaikan-kebaikan orang tua antum. Contoh, dia punya panti yatim piatu, lanjutkan perawatannya. Dia punya dulu pernah jadi pengurus masjid, aktif di masjid, lanjutkan kebaikannya. Dia dulu sering bagi-bagi sembako, sering santunan sosial, lanjutkan. Meskipun antum tidak sebesar sehebat orang tua antum, minimal sekecil apa

0: punya sangkutan, balikkan. Kalau punya kesalahan, datangi orang tersebut. Ya, datangi atas nama ayah antum. Supaya dia tenang di kuburannya. Mungkin korupsi, antum balikkan. Kehormatan yang dinodai, pulihkan. Harta yang dia dolimi, kembalikan. Entah berupa sawah, entah berupa kekayaan. Kalau sekarang nempel pada antum, mending antum miskin. Kalau berupa rumah, mending antum ngontrak. Supaya antum dan orang tua antum di alam kuburnya itu tenang. Itulah hadirin sekalian. Makanya birrul walidain itu berat. Pernah ada seorang yang haji memanggul ibunya dari Yaman sampai Mekah. Dari manasik ke manasik dia panggul, dia gendong. Sampai tawaf, sa'i, akhirnya ketemu Abdullah ibn Umar. Kemudian dia bertanya, wahai Abdullah, apakah saya sudah melakukan birrul walidain? Apa kata Abdullah ibn Umar? Belum, walaupun secuilnya. Dengan demikian, ikhwani wa akhwati fillah, jangan sampai kita punya surga yang begitu mudah dan indah, yaitu birrul walidain, lewat. Atau kita kena doa buruknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika naik mimbar. Saat itu Jibril datang mengatakan, wahai Muhammad, semoga Allah menjauhkan seseorang yang menemukan Ramadan dosanya tidak diampuni. Katakan Muhammad amin, saya katakan amin. Semoga Allah menjauhkan orang yang menemukan kedua orang tuanya, tapi keduanya tidak memasukkan surga. Amin. Dan semoga Allah menjauhkan orang, ya, otomatis dari rahmatnya. Orang yang sekarang mendengarkan namamu disebut tidak mengucapkan salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Saya kira itu, wallahu a'lam bisawab.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Masya Allah. Ustaz, ini Ustaz, ana mau nanya. Kan beberapa hari belakang nih Ustaz, lagi booming Ustaz di sosial media. Bagian teman anak tiba-tiba anak kira asli, kok tiba-tiba tua, pas sakit apa gimana ya. Ternyata pas anak cari tahu, lagi heboh aplikasi rubah wajah saat. Jadi ada yang tiba-tiba yang tua jadi muda, yang muda jadi benar-benar real kayak kakek saat jadinya saat. Itu gimana saat, kira-kira saat hukumnya saat?
3: Ya secara hukum, yang pertama itu termasuk menggambar. Dan itu menggambar yang bernyawa lagi.
2: Betul, Ustaz.
3: Sehingga masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam larangan menggambar bernyawa. Terlebih itu adalah merupakan gambar bernyawa dan itu sama saja menyerupai ciptaan Allah.
2: Oh gitu, Ustaz. Ya?
3: Dan menyerupai ciptaan Allah itu dengan cara menggambar seperti itu termasuk dosa besar, bukan dosa kecil.
2: Subhanallah.
3: Yang kedua lagi, ini sama saja merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sementara diantara godaan setan adalah kata setan, wala udzillannahum wala amurannahum fala yubattikunna adzanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Kata iblis, aku akan perintah mereka untuk merubah-rubah ciptaan Allah. Nah itu termasuk merubah-rubah ciptaan Allah. Maka dari itu jangan sampai kita memakai aplikasi-aplikasi seperti itu. Ya baik itu misalnya face up atau face apa namanya,
2: pokoknya yang serupa ya,
3: yang serupa dengan ya. Ini fatwa para ulama juga tentang masalah ini mengatakan haram, tidak boleh. Maka kewajiban kita ya tinggalkan aja,
2: nggak usah latah.

0: Dasarnya saya di hutan.
1: Iya, betul. Apalagi kita seakan-akan menganggap kita ini bakalan tua gitu. Padahal kita nggak tahu ajal kapan.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Selain nggak ada manfaatnya juga.
0: Betul,
1: betul. Allah Ustaz. Tapi,
0: kita lanjut lagi, Ustaz. Latihan, Ustaz.
1: Oh iya, Masya Allah.
2: Salat sunnah mutlak. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Macam-macam salat sunnah. Salat sunnah ada dua macam, mutlak dan muqayyad. Salat sunnah muqayyad adalah salat sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan pada waktu tertentu atau pada keadaan tertentu, seperti tahiyatul masjid, dua rakaat seusai wudu, salat sunnah rawatib, dan seterusnya. Sedangkan salat sunnah mutlak adalah semua salat sunnah yang dilakukan tanpa terikat waktu, sebab tertentu, maupun jumlah rakaat tertentu. Sehingga boleh dilakukan kapanpun, dimanapun, dengan jumlah rakaat berapapun, selama tidak dilakukan di waktu atau tempat yang terlarang untuk salat. Al-Mausu'ah, Al-Fiqhiyah, Al-Quwaitiyah. Hukum salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak dianjurkan untuk banyak dilakukan di setiap waktu, siang maupun malam, selain waktu larangan untuk salat. Waktu terlarang tersebut adalah 1. Setelah subuh sampai matahari terbit. 2. Ketika matahari tepat berada di atas kepala hingga condong sedikit ke barat. 3. Ketika matahari sudah menguning setelah asar hingga matahari terbenam. Allah berfirman, yang artinya, punggung-punggung mereka jauh dari tempat tidur karena beribadah kepada Allah dengan penuh rasa takut dan rasa harap. Mereka juga menginfakkan sebagian rizki yang aku berikan kepada mereka. Quran Surat As-Sajdah ayat 16. Keutamaan salat sunnah mutlak. Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, aku pernah tidur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku layani beliau dengan menyiapkan air wudu beliau dan kebutuhan beliau. Setelah usai, beliau bersabda, mintalah sesuatu. Aku menjawab, aku ingin bersama Anda di surga. Beliau bersabda, yang selain itu, hanya itu, kataku. Kemudian beliau bersabda, jika demikian, bantulah aku untuk mewujudkan harapanmu dengan memperbanyak sujud. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan figur yang pandai berterima kasih kepada orang lain. Sehingga ketika ada orang yang melayani beliau, beliau tidak ingin itu menjadi utang budi bagi beliau. Sebagai wujud rasa terima kasih, beliau menawarkan kepada Rabi'ah yang telah membantunya agar meminta sesuatu sebagai upahnya. Namun sang sahabat menginginkan agar upahnya berupa surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk mewujudkan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar Rabi'ah memperbanyak sujud, dalam arti memperbanyak salat sunnah. Karena seseorang bisa melakukan sujud sebanyak-banyaknya dengan rajin salat sunnah mutlak. Dalam hadis yang lain dari Ma'dan bin Abi Talhah al-Ya'mari mengatakan, saya pernah bertemu Thauban, budak yang dibebaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun bertanya kepadanya, tolong ceritakan kepadaku, amalan apa yang bisa menjadi sebab Allah memasukkanku ke dalam surga? Dalam riwayat lain, sampaikan kepadaku amalan yang paling dicintai Allah. Sauban pun terdiam. Kemudian aku mengulangi pertanyaanku 3 kali. Setelah itu beliau menjawab, aku pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menjawab, perbanyaklah bersujud, karena tidaklah kamu bersujud sekali kecuali Allah akan mengangkat 1 derajat untukmu dan menghapus 1 kesalahan darimu. Hadis riwayat Muslim. Tingkat keutamaan. Pada penjelasan sebelumnya telah disebutkan bahwa salat sunnah ada 2, salat sunnah mutlak dan salat sunnah muqayyad. Semua salat sunnah ini tingkatannya berbeda-beda. Berikut rinciannya. Salat sunnah muqayyad lebih utama dibandingkan salat sunnah mutlak, meskipun salat sunnah muqayyad ini dilakukan di siang hari. Salat sunnah mutlak yang dilakukan di malam hari lebih utama dibandingkan dengan salat sunnah mutlak yang dilakukan di siang hari. Sebagai contoh, orang yang mengerjakan salat sunnah mutlak antara maghrib dan isya lebih utama dibandingkan orang yang mengerjakan salat sunnah mutlak antara zuhur dan asar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat sunnah yang dikerjakan di malam hari. Hadis riwayat Muslim. Salat sunnah yang dikerjakan di sepertiga malam terakhir lebih utama dibandingkan salat sunnah mutlak di awal malam. Karena sepertiga malam terakhir adalah waktu mustajab untuk berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhan kita yang maha mulia lagi maha tinggi turun setiap malam ke langit dunia. Ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir, kemudian dia berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, akan aku ampuni." Hadis riwayat Muslim. Demikian yang dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita imani sebagaimana yang beliau sampaikan. Allah turun ke langit dunia dengan cara yang sesuai kebesaran dan keagungannya dan tidak boleh kita hayalkan. Salat sunnah yang dilakukan di rumah lebih utama dibandingkan salat sunnah yang dikerjakan di masjid. Sesungguhnya salat yang paling utama adalah salat yang dilakukan seseorang di rumahnya, kecuali salat wajib. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tata cara salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak, tata caranya sama dengan salat biasa. Tidak ada bacaan khusus maupun doa khusus. Sama persis seperti salat pada umumnya. Untuk bilangan rakaatnya, bisa dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bisa diulang-ulang dengan jumlah yang tidak terbatas. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Bagaimana cara salat di malam hari?" Beliau menjawab, 2 rakaat, 2 rakaat. Dan jika kamu khawatir masuk waktu subuh, kerjakanlah witir 1 rakaat sebagai pengganjil untuk semua salat yang telah Anda kerjakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk salat sunnah mutlak yang dikerjakan siang hari, bisa juga dikerjakan 4 rakaat dengan salam sekali tanpa duduk tasyahud awal. Demikian, Allahu a'lam.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Kalau kita yakin bahwa ilmu itu mahal, ilmu itu mulia, ilmu itu punya kedudukan tinggi, maka kita tidak akan mudah dalam melepaskan ilmu itu. Kita akan jaga sesuatu yang punya value, yang punya nilai, nggak mungkin kita biarkan lewat begitu aja. Kecuali kalau nggak bernilai, betul, dilihatin aja. Kalau duit kan langsung kita jaga, kita ikat tuh duit. Karena kita yakin uang itu punya nilai. Makanya ini salah satu parameter, sejauh mana sih kita memuliakan ilmu, lihat nyatet apa enggak. Dijaga lah tuh, dibiarkan lepas begitu saja, atau benar-benar ditangkap, diikat, lalu ditaruh di tempat yang aman, sehingga kita tidak kehilangan dia.

0: jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga Ustaz dan sekeluarga serta tim senantiasa dalam perlindungan Allah. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya. Saya mempunyai saudara perempuan yang sedang hamil. Sebelumnya 3 kali pernah mengalami keguguran dan 1 kali sudah lahir, tetapi di umur 2 bulan meninggal dunia. Terjadi dalam jangka waktu 4 tahun. Saya dulu pernah mendengar pembicaraan para orang tua ketika beberapa hari setelah anak keempat yang meninggal. Katanya jika nanti dikaruniakan kembali anak, pura-pura dibuang di pinggir jalan.
2: Apa?
1: Dan jika nanti dikaruniakan anak lagi, pura-pura anak tersebut dibuang di pinggir jalan, dan nanti dari saudaranya ada yang mengambil, tapi dikembalikan lagi ke orang tuanya, karena katanya sebagai syarat supaya tidak keguguran lagi. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Saya takut ini termasuk dalam kesyirikan. Jazakumullah khairan.
2: Itu termasuk khurafat. Termasuk apa? Khurafat. Khurafat itu adalah sesuatu perbuatan ritual yang tidak ada landasannya dari agama kita. Ya. Cuma berdasarkan cerita katanya dan katanya. Tidak perlu digitukan. Ya, tidak perlu digitukan. Kalaupun itu sudah terlanjur dijanjikan, sudah, enggak usah dikerjakan. Ya, karena tidak ada kewajiban untuk menunaikan janji yang isinya atau muatannya tidak atau bertentangan dengan aturan agama. Ya, tidak perlu dijalankan. Yang ada adalah begitu bayi itu lahir, sekarang ini ya, sekarang ini sebelum bayi lahir, jaga kesehatan, kemudian banyak berzikir, banyak berdoa, sebagaimana yang pernah saya sampaikan pada serial sebelumnya. Ya, silahkan saudara penanya atau saudari penanya lihat rekaman yang seri 150, 51, 52, 53 itu saya berbicara tentang bagaimana agar bayi itu lahir dengan keadaan selamat. Ya, begitu lahir dalam keadaan selamat, kemudian seperti kemarin kita sampaikan diazani, ya nanti di hari yang ke-7 diakikahi, sudah ikuti aja tuntunan agama, ya mudah-mudahan dengan demikian akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan demikian akan dijaga oleh Allah. Seandainya kemudian ternyata Allah menakdirkan hal yang berbeda, ya misalnya Allah takdirkan na'udzubillah min dzalik kemudian meninggal lagi, mudah-mudahan tidak, maka yakinlah itulah takdir atau ketetapan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala sepahit apapun. Jangan kemudian mencari kambing hitam, wah ini gara-gara kemarin enggak dibuang di jalan, akhirnya jadi kayak gini. Jangan. Itu pasti dari syaitan. Ya, bisikan itu pasti dari syaitan. Ya, ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, kemudian kita tertimpa hal yang tidak kita sukai. Ya. Itulah bagian dari kasih sayang Allah kepada kita. Kita tinggalkan ritual tadi karena kita yakin itu tidak sesuai dengan aturan agama. Jadi kita tinggalkan itu karena kita pengen patuh kepada Allah. Jadi tidak mungkin orang yang patuh kemudian diterlantarkan oleh Allah, disakiti sama Allah, tidak mungkin. Seandainya terjadi sesuatu yang kemudian membuat kita sedih, itulah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan yang terbaik buat Anda. Walaupun kita belum paham baiknya di mana. Ya. Kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba, ya, yang diciptakan oleh Allah, kita harus yakin betul apapun yang ditakdirkan oleh Allah untuk hambanya yang beriman, pasti itu yang terbaik. Sepahit apapun kondisinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
3: Bincang santai bersama Ustaz.
4: Ini mungkin tersebar di masyarakat, Ustaz. Kalau hutang itu enak, mudah, tapi ditagihnya susah, Ustaz. Bahkan biasanya yang hutang itu lebih galak daripada yang nagih, Ustaz. Nah, sebenarnya hukum hutang sendiri di agama Islam gimana, Ustaz?
5: Ya, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hukum hutang itu terbagi dua, ya. Jadi, yang berhutang sama yang ngutangin, kan gitu. Kalau yang menghutangi, ini mustahab, dianjurkan. Karena itu berarti menolong saudara kita. Waman yassara ala muksirin yassara wahu. fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan orang yang beriman, maka Allah akan memudahkan urusannya. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni ahi. Allah akan menolong hambanya selagi dia menolong saudaranya.
4: Saudaranya.
5: Nah, kalau kita ngutangin itu kan nolong kan. Nah, dia kesusahan karena rata-rata orang utang itu kan susah. Itu hukum bagi yang menghutangi. Jadi dianjurkan, disunnahkan. Yang kedua, bagi yang berhutang.
4: Berhutang.
5: Kalau yang berhutang itu boleh. Jadi bukan dianjurkan.
4: Dianjurkan.
5: Nggak boleh aja. Jadi Islam nggak melarang juga karena kadang-kadang orang itu memang butuh untuk berhutang. Jadi tidak diharamkan, tapi juga tidak dianjurkan, bukan sunnah apalagi wajib, enggak. Jadi boleh saja. Ya, Nabi juga pernah hutang kan, ketika beliau apa namanya hutang makanan kepada orang Yahudi, sampai menggadaikan baju besinya. Subhanallah, Nabi Muhammad itu ya, beliau menggadaikan. Dan di dalam Al-Quran Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Ya, bahkan itu ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, yaitu ayat tentang utang-piutang. Makanya masalah utang-piutang itu Masya Allah dibahas secara komplit dalam Al-Quran, dalam Islam. Ya, jadi Islam mengatur segalanya. Salah kalau orang bilang Islam mengatur cuma masalah ibadah. Seperti sholat, puasa. Enggak, masalah-masalah ekonomi juga dibahas, termasuk utang-piutang, masalah muamalah. Gitu.
4: Jadi boleh Ustaz,
5: boleh, ya,
4: tapi tidak dianjurkan.
5: Ya.
4: Dan untuk syaratnya sendiri Ustaz, ketika kita melaksukan akad utang piutang, mungkin ada syarat-syarat tersendiri Ustaz, baik dari yang hutang maupun menghutangi.
5: Ya, kalau etika itika ya dalam utang piutang ya, mungkin ya sudah diatur dalam ayat yang paling panjang tadi, misalkan harus dicatat ya supaya nanti nggak hilang, nggak menjadi sengketa. Ya, kadang kalau nggak dicatat itu kan akhirnya lupa terus bikin sengketa. Ya, makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, tulis. Gitu. Jadi kita dianjurkan untuk menulis. Kemudian nah, jadi kalau bisa ditulis hitam di atas putih gitu ya, supaya nanti nggak mengingkari, nggak menjadi persengketaan.
4: Benar,
5: kemudian yang paling penting juga mungkin dalam masalah utang piutang itu adalah bagaimana kita menata niat kita. Orang yang berhutang niatnya apa, yang mengutangi niatnya apa. Yang berhutang niatkan memang untuk kebutuhan yang mendesak, ya untuk kebutuhan mendesak, jangan untuk kebutuhan-kebutuhan ini mah gaya-gayaan aja gitu. Jadi betul-betul mendesak untuk makan misalkan, untuk bayar kontrakan mungkin itu mendesak juga ya kan. Tapi kalau hanya sekedar gaya saja, ini lagi ada keluaran baru nih HP, laptop atau hutang, sepeda motor, ini lagi rame Goes, ini hanya merek-merek yang berganti, maka itu jangan. Ya, jadi bukan hobi utang itu. Jadi menata niat penting.
4: Bagi yang berhutang Ustaz, mungkin ada badapnya Ustaz.
5: Nomor satu tadi niat. Ya, niatkan kita tujuannya adalah untuk nolong. Ya, untuk nolong ikhlas lillahi jalla wa'ala. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Kami menolong kalian itu karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan sanjungan, tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Yang kedua, kita jangan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Orang yang hutang itu kan mesti karena kepepet rata-rata ya. Jangan kemudian digunakan untuk kesempatan dalam kesempitan. Nolong tapi mentung. Akhirnya apa? Saya kasih pinjaman tapi harus kembaliannya sekian. Itu kan itu namanya nolong tapi mentung itu namanya. Nah, itu nggak boleh. Jadi utang-piutang itu kan akadnya akad sosial, tujuannya untuk membantu. Jangan kemudian dikomersilkan. Karena kalau dikomersilkan jadinya riba.
4: Riba.
5: Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan. Kemudian bagi yang mengutangi juga, jadi tetap kita berbuat baik. Ya, usahakan kita berbuat baik. Kalau memang betul-betul tidak mampu membayar, ya kita tangguhkan. Kalau kita punya rezeki yang lebih, udah gratiskan. Gitu. Ya. Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau dia kesusahan, tangguhkan. di waktu yang mudah bagi dia. Jadi betul-betul ini nggak bisa bayar, udahlah nggak apa-apa bulan depan kalau kamu dapat rezeki. Ya, syukur-syukur lagi kalau kita mau gratiskan dia. Udah enggak usah bayar,
4: diputihkan semuanya.
5: Itu malah lebih bagus lagi. Ya, lebih bagus karena itu membantu dia.
4: Itu. Terkait menagih hutang, Ustaz. Ya. Ini di dalam Islam apakah diatur adab-adabnya, Ustaz?
5: Menagih hutang. Ya, pertama tentu tadi ya, menagih itu dengan cara yang baik, sopan. Ya, jangan kemudian bentak-bentak. Ya. Ya, jadi tentu kita karena tujuan kita aslinya adalah berbuat baik, jangan sampai kemudian kita ya apa perbuatan baik tersebut menjadi hambar karena akhlak kita yang buruk. Ya, misalkan ngungkit-ngungkit, ya. Apalagi nyebut-nyebut di semua orang, akhirnya mempermalukan orang yang
4: berhutang,
5: yang berhutang, ya. Padahal dia mungkin sudah berusaha. Ini jangan, tetap kita berusaha untuk kalau mau menagih-nagih yang bagus, nagih yang baik, berusaha untuk menutupi karena hutang itu juga aib, gitu ya. Jadi kita berusaha untuk menutupi terlebih dahulu. Rasulullah SAW pernah bersabda, rahimahum ro'an idak tada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala rahimahum ro'an samhan, ya, idak ba, samhan idak stara, wasamhan idak tada. Semoga Allah merahmati seorang yang samhan itu gampangan. Ketika jual, ketika membeli, ketika nagih hutang, jadi gampangan juga. Itu akhlak, ya, akhlak dalam menagih itu penting.
4: Dan ketika mungkin kita sedang menagih hutang, Ustaz, ada teman-teman mungkin yang menagih hutang, kemudian yang dihutangi itu justru malah bersikap tidak baik kepada kita, Ustaz. Malah mungkin bentak-bentak atau mungkin baru hutang kemarin saya ingin ditagih gitu-gitu, Ustaz. Nah, ini sikap kita gimana, Ustaz?
5: Iya.
4: Malah lebih galak biasanya daripada yang nagih, Ustaz.
5: Makanya itulah, kalau bisa ya jangan hutang gitu. Memang itu fakta juga sih, repot juga. Jadi kembali kepada masing-masing ya. Ya, orang yang menghutangi hendaknya memperhatikan akhlak-akhlak orang yang menghutangi. Orang yang berhutang juga harus memperhatikan adab-adab berhutang. Ya, jadi masing-masing harus melaksanakan adab-adabnya, kewajiban-kewajibannya ketika dia berhutang dan ketika menghutangi. Kalau memang kita sudah nagih baik-baik, dia kemudian galak, malah mungkin marah-marah sama kita dan sebagainya, ya pertama kita introspeksi diri. Kita introspeksi diri, barangkali memang kitanya yang keliru gitu kan. Bagi yang mengutang ini, kalau memang kita yang keliru, ya berarti kita perbaiki. Ya, kita perbaiki. Kalau memang dia yang keliru, ya, karena mungkin kan ada sebagian orang itu memang dia mampu tapi di molor-molor gitu ya, sengaja itu nggak boleh juga. Matulul ghani dzulmun, orang yang menunda-nunda hutang padahal dia mampu, itu kedzaliman. Jadi intinya masing-masing harus sadar tentang kewajibannya. Ya, harus sadar tentang kewajibannya. Yang menghutangi jaga niat, jaga akhlak ketika menagih, ketika dan sebagainya. Yang berhutang juga demikian. Ini kita sudah dibantu, jangan sampai kemudian malah kita marahin orangnya. Nah, gitu.
4: Dan gara-gara hutang ini banyak terjadi di luar sana, mungkin sampai memutus tali silaturahim dan seterusnya, Ustaz. Bahkan ada mungkin teman dan teman satunya hutang, sungkan, kemudian nggak saling sapa dan seterusnya. Gimana hal ini, Ustaz?
5: Ya itulah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dulu berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari hutang. Ya, Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari hutang. Terus para sahabat nanya, ya Rasulullah, ma aksara ma tasta'idu minal maghrib. Kenapa kamu kok sering berlindung kepada Allah dari hutang? Ya, kenapa emang? Ya, kata Nabi SAW, inna rajula idha ghorima haddasa fakadaba wa wa'ada fa'ahlaf. Karena orang itu kalau biasanya kalau sudah hutang, kalau ngomong dusta, biasanya. Dan kalau dia berjanji, dia ingkari. Ya, ngomongnya ya besok, pekan depan ya. Ya, atau besok. Ternyata besok Afan akhir ternyata belum punya, besok lagi ya, sebulan, setahun, sampai lali ada. Ya, jadi memang akhirnya kemudian seperti itulah, bohong, kemudian ingkar janji, kemudian terputus persahabatan dan sebagainya. Ya, makanya Islam betul-betul menata ya, masalah utang piutang ini betul-betul ditata dalam agama Islam. Bahkan ayat yang terpanjang dalam Al-Quran itu masalah utang piutang, supaya persahabatan kita, persaudaraan kita jangan sampai pecah hanya gara-gara
4: utang,
5: masalah utang piutang tadi. Ya, Nabi SAW mengatakan ma tawadasnani fillah summaftaraka illa lidan bin yukhdisu ahaduma. Tidaklah dua orang itu bersahabat karena Allah SWT, ya, kemudian pecah, putus persahabatan tersebut kecuali karena dosa. Ya, seperti tadi kan, dusta kan dosa, mengingkari janji dosa. Nah, itu.
4: Dan adakah ancaman, Ustaz? Mungkin bagi orang yang berhutang tapi niatnya tidak ingin dibayar, Ustaz.
5: Iya, ada. Ada hadisnya dari Nabi SAW. Man akhadha amwalan nas yuridu adaha addawahu anhu. Siapa yang hutang dan niatnya akan melunasi, Allah akan bantu dia untuk melunasi. Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha ya atlafahu. Tapi barang siapa yang hutang tujuannya adalah untuk enggak bayar gitu, enggak ingin melunasi, maka Allah akan merusak hartanya, enggak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu ancamannya, dan banyak ancaman-ancamannya. Matlul ghani dzulmun, orang yang punya hutang tapi dia enggak bayar itu zalim. Bahkan dalam hadis yang lain, layul wajidi yuhillu ukubatahu wa irdahu, orang yang menunda-nunda hutang padahal dia mampu untuk membayarnya, berarti halal ya untuk dihukum, dan halal juga kehormatannya dicemarkan. Jadi boleh disampaikan ke orang-orang, wah ini hati-hati nih kalau hutang
4: enggak bayar.
5: Enggak bayar. Nah, itu supaya mereka hati-hati ya, supaya enggak tertipu sama dia. Karena ada sebagian orang seperti itu, harus diingatkan. Ini sudah berkali-kali seperti itu, dia hutang enggak bayar, itu perlu diperingatkan. Enggak apa-apa. Kalau memang sudah terbukti bahwa dia punya mampu bayar tapi enggak pernah
4: bayar.
5: Nah, itu. Dan banyak hadis-hadis yang lain, ancaman-ancaman dari Nabi SAW bagi orang yang hutang gitu ya. Ada hadis juga Nabi SAW mengatakan man mata wa alaihi dinarun wa dirhamun kudhiya min hasanatihi laisa sama dinarun wala dirham. Siapa yang mati padahal dia punya utang dirham atau dirham, maka nanti akan di ini kebaikan-kebaikan dia itu nanti di akhirat, di hari kiamat nanti akan dihapus untuk nutupi dosanya tadi itu. Ya, padahal pada hari itu tidak ada dirham dan dirham lagi, karena diambilkan dari kebaikan-kebaikan dia. Itu kan rugi kita bawa, padahal besok itu kita butuh untuk pahala gitu kan. Ternyata pahalanya untuk melunasi,
4: nutupi hutang.
5: Ya. Bahkan dulu di zaman Nabi ada orang yang punya hutang, Nabi nggak mau nyolatin. Sampai ada seorang sahabat namanya Abu Qatadah yang nanggung mau membayar hutangnya, baru Nabi mau nyolatin. Nah, itu kan ancaman itu bagi orang-orang ya. Makanya kalau kita bisa untuk tidak berhutang ya, jangan berhutang. Ya, mending kita qanaah, mensyukuri apa yang ada, kecuali kalau memang itu adalah untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Gitu.
4: Dan terkait
5: dan enak plong juga kalau orang enggak punya utang, itu kan plong gitu ya.
4: Enggak ada kepikiran
5: gitu. Tapi kalau punya utang itu beban gitu. Mau ketemu orang yang ngutangin malu gitu ya.
4: Yang ngutangin satu kajian gak jadi kajian, biasanya gini gitu.
5: Malu saya ketemu kalau itu sungkan. Jadi kalau ketemu sama yang ngutangin kayaknya ayo dong bayar gitu.
4: Dan terkait itu tadi Ustaz, memutihkan hutang, ini apakah memang ada keutamaannya Ustaz bagi yang menghutangi Ustaz?
5: Iya, ada keutamaannya. Dari Nabi SAW ada sebuah hadis. Ini penting sekali untuk sebagai motivasi bagi kita, terutama yang punya kelebihan harta. Nabi SAW mengatakan man andara mu'siran mu'siran awadu alahu ya adallahu wahu yaumal qiyamah fi dhillihi tahta arsyih yaumaladilla illa dhilluh. Siapa yang menunda pembayaran. Maksudnya, setelah nanti bulan depan nggak apa-apa bayarnya, ya. Atau menggratiskan, memutihkan, dah gak usah bayar ris, tak gratis no. Ya, anggap aja sedekah buat sampean. Jadi ada dua pilihan, menunda, ya, atau menggratiskan, memutihkan. Maka dan yang lebih baik adalah menggratiskan. Ya, itu lebih bagus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala besok akan memberi naungan kepadanya di bawah arsy-Nya di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Besok itu kan di padang mahsyar panas, semuanya orang berkeringat, ya, butuh naungan. Kita aja kalau panas pengen berteduh, ya. Ya. Nah, apalagi besok pada hari kiamat, telanjang, nggak punya sandal, ya, keringat perkucuran, matahari didekatkan, kita butuh, ya, naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis dalam Bukhari itu, Nabi cerita dulu ada seorang pedagang, dia suka ngutang-ngutangkan gitu, ya, kredit lah kalau sekarang, gitu ya, barang dulu nanti bayarnya dicicil. Terus ketika penagihan, yang nagih anak-anaknya, dia pesan sama anak-anaknya, nanti kalau ada yang kesulitan untuk bayar, udah, ya, tangguhkan gratiskan atau gratiskan. Ya, maka kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Jadi ini motivasi juga nih, ya, untuk orang-orang yang menghutangi, ya, niatkan itu adalah untuk bantu teman kita yang kesusahan. Ini ladang pahala, karena tujuan utama kita menghutangi itu bantu, bukan komersil, bukan bisnis, tapi ini akad sosial. Ya, akad sosial. Wah.
4: Taip, mungkin cukup set. Syukran, yeah. Jazakallahu khairan.
0: Apa yang dimaksud dengan sunnah? Karena pemahaman yang ada, sunnah Nabi kadang dipahami dengan sesuatu yang salah. Sebagian orang memahaminya sunnah itu adalah suatu yang diberi pahala kalau dikerjakan, apabila ditinggalkan tidak dapat dosa. Sehingga ketika didatangkan sunnah-sunnah Nabi, dia mengatakan kan ini hanya sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Yang benar, kalau dikatakan sunnah secara mutlak umum, maka maknanya mencakup perkara-perkara di agama. Karena sunnah secara bahasa at-tariqah, jalan yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini namanya sunnah. Sedangkan secara istilah, sunnah adalah jalan yang ditempuh. Maka hal itu mencakup berpegang teguh dengan apa yang telah dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah ditempuh oleh para khulafa ar-rasyidun Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Ini telah ditempuh, telah dilaksanakan, dijalankan oleh Nabi dan para khalifahnya. Berupa perkara apa? Minal i'tiqadat, dari keyakinan akidah. Mencakup akidah. Maka keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, berada di atas langit, termasuk sunnah Rasulullah. Orang yang menyelisih keyakinan ini tidak mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh Nabi dan para khalifah ar-rasyidun. Minal i'tiqadat, dari keyakinan-keyakinan dan amal perbuatan ibadah yang telah dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka kalau seorang membuat suatu amalan ibadah yang tidak pernah dijalankan oleh Nabi dan para sahabat, berarti tidak mengikuti sunnah. Ya, sunnah mencakup masalah ibadah, masalah keyakinan, wal aqwal dan ucapan. Kata Imam Ibn Rajab di akhir kalimatnya, beliau mengatakan, inilah definisi sunnah yang lengkap, yang mencakup berbagai macam perkara. Maka kalau hanya dibatasi bahwa sunnah itu untuk ibadah mahdoh, ini definisi yang kurang. Jadi sunnah mencakup perkara keyakinan, perbuatan, ucapan itulah sunnah. Dan wajib bagi seorang muslim untuk berpegang dengan sunnah. Mengapa? Karena sunnah adalah sumber wahyu yang kedua. Al-Quran, kemudian hadis, sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah definisi tentang sunnah.
6: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
7: Ramuan herbal.
8: Ayah saya saat dibangunkan tidur seperti gagu, mangap-mangap, suaranya tidak jelas. Awalnya saya pikir serangan stroke, tapi tangan kakinya normal. Hal itu berlangsung selama 30 menitan. Setelah dicoba diangkat, tiba-tiba tengkurap dan bisa bicara, tetapi seperti ngelantur. Lalu 10 menit kemudian dibuat duduk, barulah bisa ngobrol seperti biasa. Seperti baru bangun tidur, tidak sadar yang sebelumnya terjadi. Itu kenapa ya, Bib?
9: Baik,
8: silahkan, Bib.
9: Bismillah. Ini alhamdulillah, ini beberapa kami itu masih seperti ini. Alhamdulillah, bismillah. Jadi ini masalahnya, beliau ini mengalami penyempitan pembuluh darah ke otak. Yang kedua, sempat beberapa kali, biasanya riwayat, sempat beberapa kali mungkin pernah jatuh atau pernah semacam tidak sadar. Jadi ini saraf kesadarannya melemah. Faktornya biasanya ada kolesterol juga nih yang bermasalah. Jadi saran kami ya, kalau bisa di fasdu, terus air hangat rutinkan ya. Air hangat 1 gelas sebelum tidur, dan sering mungkin siang bisa 3 atau 4 kali air hangat loh ya, jangan panas. Yang ketiga bisa dilakukan adalah tarik lidahnya. Lupa ini tadi untuk terapi mandiri yang punya keluarga stroke. Tarik lidahnya, suruh melet, tangkap atau pegang pakai sapu tangan
8: biar enggak licin ya.
9: Iya, biar licin. Tarik ke depan, geser ke kiri dan geser ke kanan untuk mengaktifkan saraf di belakang sini. Ini berhubungan dengan saraf kesadaran. Nah, jadi bapaknya ini mengalami tadi, kalau enggak riwayat jatuh, kolesterol tinggi, atau memang riwayat pernah enggak sadar.
8: Itu belum, itu parah ya, Bibi?
9: Belum, enggak parah ini. Dan ini masih bisa diikhtiarkan. Ikhtiarnya bisa dengan lintah, akupuntur, fasdu bisa, jama, namanya totok kepala ini berhubungan dengan totok saraf pusat sebenarnya. Jadi ditotok, boleh ditepuk-tepuk dengan koordinatnya atas dulu, ubun-ubun dulu, kemudian samping, belakang, depan, sama leher nih. Atau kalau gampangnya ya penuhin aja lah, tapi bertahap. Nah, bertahap, pukul-pukul, tepuk-tepuk, insya Allah nanti itu bisa meringan. Dan ini termasuk gejala stroke. Termasuk gejala ini. Dan faktornya tadi penyempitan pembuluh darah ke otak. Penyempitan ini masalah kegangguan aja. Nah, itu yang bisa kami sampaikan.
10: Bincang santai bersama Ustadz.
11: Pagi ini kita menikmati dua pemandangan yang kontradiktif kalau bisa dibilang, Ustaz.
12: Bisa gitu?
11: Iya, tadi kita kan ngelihat pemandangan pantai yang begitu indah kan. Kalau bisa kita bilang cenderung melalaikan lah, keindahan dunia macam. Hari ini
12: sebelah sini nih.
11: Sebelahnya kita melihat kuburan tuh, di belakang itu ini kuburan.
12: Iya,
11: Ustaz. Nah, yang jadi pertanyaan buat Anda tuh, faedah apa yang kira-kira bisa kita ambil melihat pemandangan kuburan seperti ini, Ustaz?
12: Insyaallah ya. Ini istimewa tempat antum ini. Ini pemirsa ya. Ini sahibi, teman Ana, Abu Noval, rumahnya dekat sini. Tiap hari bisa ngelihat pemandangan luar biasa nih, Pantai Maluk. Dan ajibnya, ini pemandangan di sini nih bisa mengingatkan dua hal, dunia dan akhirat gitu ya. Dunia, kita bisa ngambil manfaat juga dari keindahan dunia ini, kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa menghasilkan pahala dan ibadah. Nah, setelah nikmati pemandangan situ, Bu, jangan lupa ingat mati juga. ingat mati. Ingat sabda Rasulullah SAW kan? Beliau bersabda, akfiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah untuk mengingat, banyak-banyak mengingat pemutus segala macam kelezatan, kelezatan dunia. Jadi ketika antum duduk-duduk situ, ngopi, nikmat ya. Jangan lupa juga sambilan
11: melihat,
12: berziarah.
11: Berziarah.
12: Ya, berziarah. Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, kata Rasulullah. Sekarang, fazuruha. Kata para ulama, hikmahnya ya untuk mengingat kematian. Kemudian, jangan agar kita jangan tertipu dengan dunia. Cepat atau lambat, imma antum yang berpisah dengan dunia, atau dunia itu yang akan ninggalin antum, gitu. Ninggalin kita semua. Makanya, ya setelah happy-happy, jangan lupa sunnah Rasulullah SAW berziarah.
11: Ini berbicara berziarah, apa yang perlu diperhatikan Ustaz, ketika berziarah ke kubur?
12: Berziarah kubur itu pertama, amalan hatinya nih. Kita datang melangkah ke kuburan itu betul-betul dalam rangka mewujudkan sunnah Rasulullah SAW, ziarah kubur. Dan yang kedua, dalam rangka mengingat kematian, kemudian mengikis kecintaan kita yang berlebihan kepada dunia. Kemudian ini yang paling penting juga, mendoakan saudara-saudara kita kaum mukminin yang sudah lebih dulu wafat. Makanya sunahkan ketika masuk, assalamualaikum ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kita mengucapkan salam, mengucapkan doa dan salam kepada saudara-saudara kita yang menghuni kubur lebih dulu. Insyaallah kami akan menyusul. Itu makna doa tersebut, ya. Itu sunnahnya. Jadi sekali lagi, niatkan dalam rangka mengingat akhirat, tidak tertipu dengan dunia, niatkan juga dalam rangka mengamalkan sunnah Rasulullah, niatkan untuk mendoakan saudara-saudara kita sudah lebih dulu wafat. Kita mendoakan saudara-saudara kita yang lebih dulu wafat itu doa an dhahril ghaib, doa mungkin tanpa sepengetahuan dia, itu doa yang tulus, doa yang makbul. Nah kata para malaikat, kalau kita mendoakan saudara kita dengan kebaikan, apalagi tanpa sepengetahuan dia, malaikat akan mengatakan walaka mithluh, bagimu semisal yang apa yang engkau minta kepada saudaramu. Artinya kalau kita minta kebaikan, keselamatan untuk saudara kita tanpa sepengetahuan dia, malaikat akan mengaminkan dan mendoakan itu juga buat kita, gitu.
11: Barakallahu fi usam.
12: Ini spesial. Ajib. Setelah lihat indahnya dunia, lihat akhirat. Apa ingat akhirat? Masyaallah.
13: Kafarat nazar. Menunaikan nazar adalah wajib, meskipun pada asalnya mengucapkan nazar itu hukumnya makruh. Bahkan sebagian ulama memandangnya haram. Dasarnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sungguh nazar itu tidak dapat menolak takdir. Sungguh nazar itu keluar dari sifat kikir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meski pada dasarnya makruh, namun jika nazar sudah terucap, wajib ditunaikan. Allah menyebutkan di antara ciri penduduk surga adalah orang-orang yang menunaikan nadarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, mereka menunaikan nadar dan takut akan suatu hari yang adabnya merata di mana-mana. Quran surat Al-Insan ayat 7. Jika nadar tidak mampu ditunaikan, ada kewajiban yang harus dilakukan sebagai penebusnya, yaitu menunaikan kafarat. Apakah kafarat nadar? Sahabat Uqbah bin Amir meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda yang artinya, tebusan melanggar nadar sama dengan tebusan melanggar sumpah. Hadis riwayat Muslim. Kafarat sumpah yaitu 1. Membebaskan budak, 2. Memberikan makan atau pakaian kepada 10 orang miskin, 3. Puasa 3 hari. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah taala yang artinya, Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang tidak disengaja. Tetapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja. Maka kafaratnya jika kalian melanggar sumpah ialah memberikan makanan kepada 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga kalian, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. itulah kafarat sumpah-sumpah kalian apabila kalian bersumpah, dan jagalah sumpah kalian. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepada kalian agar kalian bersyukur. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 89. Teknis penunaian kafarat. Tiga kafarat di atas boleh dipilih semampunya, tidak harus dipilih secara urut. Jika mampunya puasa, maka puasa. Jika mampunya memberi makan 10 orang miskin, maka silahkan. Imam Al-Baghawi rahimahullah menerangkan, setiap orang yang mendapat kewajiban menunaikan kafarat sumpah dan juga nazar, dia boleh memilih sekehendaknya. Jika dia ingin memilih memberi makan 10 orang miskin, maka silahkan. Atau memberi mereka pakaian juga silahkan. Atau ingin membebaskan budak. Tafsir Al-Baghawi. Teknisnya, jika ingin membayar kafarat berupa makanan untuk 10 orang miskin, 1. Kadar makanan dan pakaian. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, masing-masing orang miskin mendapat 1,5 kg beras atau kurma atau gandum, itu sudah cukup. Jika berupa pakaian, cukup setiap orang miskin mendapat 1 baju. Fatwa Ibnu Baz. Mengingat di negeri kita, beras merupakan makanan pokok, kafarat nadar, jika berupa makanan, kita tunaikan berupa beras 1,5 kg. Akan lebih afdol jika ditambah lauk pauk, namun tidak wajib. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga kalian. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 89. 2. Kafarat berupa makanan dan pakaian tidak boleh diberikan kepada 1 orang miskin, tapi harus dibagi rata kepada 10 orang miskin. 3. Kafarat makanan harus ditunaikan berupa makanan, tidak bisa diganti dengan uang. Karena dalam ayat yang menerangkan tentang kafarat pelanggaran sumpah di atas, tegas disebut makanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, memberikan makanan kepada 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga kalian. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 89. Ini berdasarkan pendapat yang kami pandang kuat di antara perbedaan pendapat ulama yang ada. Wallahu a'lam bissawab. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, kewajiban kita dalam hal seperti ini adalah mengikuti dalil. Barangkali syariat memiliki pandangan maslahat yang tidak dijangkau oleh akal kita dalam ketentuan-ketentuan ini. Boleh jadi sebagian kita menduga, demi semata kemaslahatan orang fakir, membayar kafarat dengan uang lebih utama dan lebih disukai si fakir daripada makanan, sehingga memotivasinya membayar kafarat dengan uang. Namun kami berpandangan dalam masalah seperti ini, kita cukup berpegang pada penjelasan yang disebutkan oleh dalil, tidak menyimpang dari penjelasan syariat. Adapun teknis kafarat berupa puasa, tidak harus dilakukan secara berurutan, boleh diselang-seling sesuai kemampuan. Nadar yang harus dikafarati. Semua jenis nadar, baik nadar berupa ibadah, namun dia tidak mampu menunaikannya, seperti jika dagangan hari ini habis, tahun depan saya mau umroh. Atau nadar berupa maksiat, seperti jika besok Jumat turun hujan, saya mau mencuri durian tetangga. Hanya saja, nadar berisi maksiat tidak boleh ditunaikan. Namun jika sudah terucap, wajib menunaikan kafarat sebagai tebusan nadar. Nabi SAW bersabda, yang artinya, tidak sah nadar untuk bermaksiat, namun kafaratnya tetap ada berupa kafarat sumpah. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Beliau SAW juga menegaskan, yang artinya, siapa bernadar untuk beribadah kepada Allah, maka lakukanlah. Dan siapa bernadar untuk bermaksiat, maka jangan lakukan. Hadis riwayat Bukhari. Kecuali satu jenis nadar yang tidak ada kewajiban kafarat, yaitu bernadar melakukan sesuatu yang mustahil. Seperti jika nilaiku di semester ini cum laude, aku mau jadi putri duyung atau terbang ke langit 7. Fatwa Syabakah Islamiyah. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
14: Kadarullah Ustaz, saya baru tindakan endoskopi dan hasilnya kurang baik. Lambung saya luka parah dan lambung saya pendarahan. Saya takut Ustaz, sakit ini bisa membuat saya futur, membuat saya berpikir macam-macam. Saya takut tidak bisa menjaga nikmat Allah dan takut tergoda bisikan syaitan. Ustaz, bagaimana saya tetap selalu tetap menjaga nikmat dan tetap selalu bersyukur? Jazakallahu khair Ustaz dan tim semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi afana mimabtalaha bihi wa faddalana ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Yang pertama, ajaban li amril mu'min, langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini nasihatnya, menakjubkan perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, segala urusannya pasti yang terbaik buat dia. In asobatu sarau syakar fakana khairan lah, apabila dia diberikan kenikmatan, kelapangan, lalu dia bersyukur, maka itu yang terbaik buat dia. Wa in asobatu darau sabar fakana khairan lah, dan apabila dia diberikan kesulitan, musibah, lalu dia bersabar, maka itu yang terbaik buat dia. Hadirin Allah muliakan, Nabi kita SAW yang mengatakan bahwa semua yang Allah takdirkan itu yang terbaik, selama kita meresponnya dengan benar, merespon dengan syukur dan merespon dengan sabar. Maka responlah dengan syukur kalau kita diberikan kesehatan misalnya, dan responlah dengan sabar ketika kita diberikan rasa sakit. Lalu yang kedua, bersyukurlah di sisi lain, karena pada saat misalnya lambung penanya sakit, yang sakit apa sih? Lambungnya, ya kan, lambungnya ya. Oke, saya mau tanya, ketika lambung kita sakit dan usus kita normal, usus yang normal itu nikmat Allah bukan? Oke. Ketika lambung kita, lambung penanya sakit, lalu jantungnya penanya sehat, jantung yang sehat itu nikmat Allah bukan? Ketika lambung itu sakit, di waktu yang sama paru-paru sehat, paru-paru sehat itu nikmat Allah atau bukan? Paru-paru yang sehat nikmat Allah. Nah, sudahkah kita bersyukur? Sudahkah kita mensyukuri? Ketika kita punya satu penyakit, seringkali di waktu yang sama ada ratusan rasa sehat yang kita lupa mensyukurinya. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Banyak bersyukur, banyak bersyukur, banyak bersyukur. Dan ketika kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Aku akan tambah. Surat Ibrahim ayat berapa? Ayat 7 ya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Jadi hadirin Allah muliakan, banyaklah bersyukur. Lalu yakin sama Allah, yang sakit itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Itu hal yang penting. Lalu yang berikutnya, coba ikhtiar, coba minum zam-zam hadirin. Ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung niat peminumnya. Air zam-zam itu tergantung niat yang minum. Ada kasus teman hadirin kena usus buntu, lalu dischedulekan untuk melakukan operasi. Kita tahu lah sakit buntu sakit banget ya. Itu begitu mau hari, mau persiapan operasi ke dokter lagi, itu dokter terkejut, usus buntunya sembuh, Allah sembuhkan. Ketika ditanya, zam-zam, Allah sembuhkan melalui zam-zam. Allah Ta'ala bisa mungkin itu.
15: Bincang santai bersama Ustaz.
16: Bang Didat, nanti nikahan ada anak minggu depan, datang ya?
17: Insya Allah ya.
16: Nah, jangan insya Allah dong.
17: Insya Allah dong.
16: Pasti dong. Ah, gimana sih antum?
17: Insya Allah, anak jawabnya insya Allah.
16: Lah, Ustaz, tuh lihat Ustaz. Masa insya Allah mulu, Ustaz? Diundang
18: sama. Sebetulnya, memang harus adabnya kita bilang insya Allah. Allah mengatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Janganlah kamu mengatakan bahwa aku akan melakukannya besok kecuali dengan mengucapkan insya Allah. Itu adabnya kita ucapkan insya Allah. Kenapa? Karena kita tidak tahu besok barangkali kita ada halangan atau gimana, kita tidak tahu kan. Maka kalau kita mengatakan insya Allah, perintah qadar Allah gak bisa datang karena ada halangan, gimana lagi? Allah maafkan kita gitu. Cuma terkadang di masyarakat kita ini menjadi sebuah kesan yang jelek. Kenapa? Karena setiap yang mengucapkan insya Allah tandanya gak datang.
16: Iya, kebiasaan lama gitu.
18: Ini yang salah. Artinya jangan sampai kita memberikan sebuah kesan seakan-akan kalau orang ngomong insya Allah itu artinya gak datang. Gak boleh seperti itu. Insya Allah itu tetap harus kita laksanakan.
17: Jadi harus datang ya Ustaz ya?
18: Iya. Kecuali begini. Kita merasa ragu nih, besok bisa datang apa enggak ya? Karena kita mungkin ada apa-apa, kita bilang insya Allah mudah-mudahan besok bisa datang. Asalnya begitu. Tapi anak enggak janji ya. Supaya apa? Supaya pertama enggak, orangnya enggak ngarep-ngarep, kasihan kan. Yang kedua, tidak memberikan kesan seakan-akan kalau orang ngomong insya Allah itu seakan-akan enggak bisa dipercaya lagi. Akhirnya melecehkan firman Allah kan. Jadi yang lebih bagus tetap kita ucap insya Allah. Tapi kalau kita merasa ragu nih, bagusnya kita katakan insya Allah mudah-mudahan anak bisa datang besok. Tapi anak gak janji, soalnya besok banyak kegiatan atau gimana begitu.
16: Ya udah bang, pokoknya kalau sempat antum datang.
17: Insya Allah mudah-mudahan.
16: Ya, insya Allah antum sehat.
18: Apa tadi apa? Pernikahan antum kedua?

Siapa anak soleh itu? Dalam kitab Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abi Daud, disebutkan dua keterangan ulama tentang makna anak soleh dalam hadis ini. 1. Anak soleh adalah anak muslim yang menjalankan kewajiban agama dan menjauhi dosa besar. Kemudian dibawakan keterangan Ibnu Malik yang mengatakan, anak ini diberi sifat soleh karena pahala tidak akan diperoleh dari selainnya. 2. Anak soleh dalam hadis maksudnya adalah anak yang mukmin. Ini merupakan keterangan Ibnu Hajar Al-Makki. Dan inilah pendapat yang lebih mendekati kebenaran, insya Allah. Hanya ikatan iman yang akan abadi sehingga doa anak bisa sampai ke orang tuanya. Aunul Ma'bud. Apakah hanya doa anak yang sampai? Doa setiap muslim kepada muslim yang lain bisa sampai, meskipun dia telah berpisah alam. Yang satu masih hidup, yang satu sudah meninggal. Allah ajarkan doa dalam Al-Quran yang artinya, orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu muhajirin dan ansar, mereka berdoa, Ya Rabb kami, berilah ampunan kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Hasyr ayat 10. Ayat ini menganjurkan agar kaum muslimin generasi setelah para sahabat untuk mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin generasi pendahulunya. Memohon ampunan untuk mereka yang masih hidup dan untuk mereka yang sudah meninggal. Ini dalil bahwa doa sesama muslim bisa sampai kepada mereka yang telah meninggal meskipun tidak ada hubungan keluarga. Lalu mengapa dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut anak soleh yang mendoakan orang tuanya? Ada dua penjelasan ulama dalam hal ini. 1. Tujuannya dalam rangka memotivasi anak agar rajin mendoakan orang tuanya. Kata Al-Munawi, tujuan disebutkan doa anak, padahal doa selain anak juga bisa sampai ke mayit, adalah memotivasi anak untuk rajin mendoakan orang tuanya. Aunul Ma'bud. 2. Bahwa semua amal anak bisa sampai ke orang tuanya, sekalipun anak tidak mendoakannya. Sebagaimana sedekah jariah bisa mengalirkan pahala, selama apa yang dia sedekahkan dimanfaatkan masyarakat. Meskipun orang yang memanfaatkannya tidak pernah mendoakannya. Syarah Sunan Ibnu Majah As-Suyuti. Demikian, Allahu A'lam.

0: Co ale jawab.
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya menikah dengan menggunakan adik kandung sebagai wali saya karena ayah tidak merestui, padahal ayahlah yang menjodohkan kami. Namun setelah lamaran, tiba-tiba ayah ingin membatalkan pernikahan kami. Alasan baru tahu masa lalu, alasannya baru tahu masa lalu calon suami saya yang kurang baik. Namun saya tetap melanjutkan hubungan dan akhirnya menikah karena tidak tega, takut menyakiti calon suami saya. Dan mungkin itu masa lalu saja, sekarang sudah berubah. Setelah kami menikah, suami melarang saya untuk bertemu ayah. Alasannya sakit hati oleh kata-kata ayah saya dulu. Dosakah saya bila menemui ayah tanpa sepengetahuan suami? Pertanyaan yang berikutnya, berdosakah saya kepada orang tua bila tidak pernah silaturahim karena dilarang suami? Yang ketiga, lalu berdosakah suami saya karena melarang? Yang keempat, kenapa? Ini ujian atau pertanyaan? Kayaknya ujian nih buat kita nih ya. Antum siap-siap. Yang keempat, sahkah pernikahan saya menggunakan adik kandung sebagai wali pernikahan? Mohon jawabannya Pak Ustadz, terima kasih. Iya, terima kasih jazakallah. Ini walaupun pertanyaannya panjang, tapi memang ini perlu untuk dibahas. Yang pertama saya jawab dulu, sahkah pernikahannya? Ini pernikahan sudah terjadi. Dan masalah wali salah satu masalah khilaf yang kuat di dalam ilmu fikih. Syekh Khalid Musli hafizahullah, salah satu pengisi di Haram dan salah satu murid terbaik dari Al-Imam Muhammad bin Salih Uthaymin, itu beliau ketika ditanya tentang masalah-masalah seperti ini, seorang pakar fikih kita yang satu ini mengatakan, kalau sudah terjadi, kembalikan kepada hakim atau bahasa kita KUA. Kalau dianggap sah oleh pemerintah atau hakim atau waliul amr atau KUA, maka sah pernikahannya. Maka pernikahannya sah. Kenapa demikian? Karena kaidah menyatakan fi mas'alatin ijtihadiyah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Karena dalam masalah-masalah ijtihadiyah, keputusan hakim itu menghilangkan khilaf. Jadi kita ikut keputusan hakim. Jadi walaupun antum enggak sependapat dengan hakim di pengadilan agama atau di KUA gitu misalnya, tapi kalau sudah terjadi maka sah. Maka sah. Jelas ya, itu yang pertama. Yang kedua, mana nih pertanyaan pertamanya? Oh, dosakah saya bila menemui ayah tanpa sepengetahuan suami? Dosa enggak hadirin? Dosa enggak saya bila menemui ayah tanpa sepengetahuan suami? Hah? Dosa enggak? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau dalam ranah bermaksiat kepada Allah. Berbakti kepada orang tua, dan salah satu bentuk berbakti kepada orang tua itu menjenguk orang tua. Apalagi kalau orang tua udah manggil. Hukumnya apa dipanggil orang tua? Hah? Hukumnya apa dipanggil orang tua? Wajib hadirin, wajib. Al-Imam Haywah bin Shureh ini sedang kajian kayak seperti ini, lagi kajian, tiba-tiba ada sosok wanita tua berada di depan pintu masjid. Ternyata tuh ibunya Haywah bin Shureh rahimahullah. Terus di depan murid-muridnya, ibunya teriak, ya Haywah, pulang sekarang juga. Bahasa kita, ibu punya misi buat engkau. Tolong kasih makan ayam-ayam kita. Ya Allah. Ya Allah, enggak bergengsi banget misinya. Kasih makan ayam. Di depan murid-muridnya semua. Teriak tuh. Enggak pakai pertanyaan gitu loh. Enggak kasih kertas. Teriak tuh ibunya. Tolong kasih makan ayam-ayam kita. Apa kata Haywah? kalimat yang beliau ucapkan, beliau langsung tutup kajian tersebut, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus samperin ibunya pulang tuh berdua, kasih makan ayam. Gitu. Pulang berdua lakukan misi negara tersebut. Iya. Lihat, enggak malu tuh. Enggak apa bahasa kita nih? Bahasa dulu tengsin, atau masih ingat gak tuh? Itu era 90 tengsin ya. Sekarang udah gak tengsin lagi, apa sih? Masih? Ilfil lah, enggak. Ilfil mah bahasa tengsin tuh ya. Udah lama tuh gak dengar kata tengsin tuh. Iya, ya, anak Jakarta tau lah. Iya gak tengsin, gak malu, gak minder. Ngamarin ibunya, ya mak bikin malu aku aja. Nih murid-muridku nih, tolong jaga wibawa aku mak. Enggak bilang gitu, pulang kita kasih makan ayam, selesai. Karena wajib, ngajar itu hukumnya apa? Fardu kifayah, kan dakwah fardu kifayah, hukum asal ya fardu kifayah. Kenapa di close dan pergi sama ibu? Karena panggilan ibu, wa fardu ain, gak bisa kalah fardu kifayah sama fardu ain. Jadi ke orang tua itu fardu ain. Nah kalau suami menghalang-halangi, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq, ada ketaatan. Ini pengecualian. Kaidah fikih mengatakan likulli qa'idatin mustathnayat. Setiap kaidah itu ada pengecualian. Kaidah asalnya kita harus berbakti. Tapi kalau dilarang gini, insya Allah nggak masalah. Terus yang kedua, berdosakah saya kepada orang tua bila tidak pernah bayangkan tidak pernah loh ya. Pertanyaannya tidak pernah bersilaturahim karena dilarang suami. Dosa besar. Jadi bukan berdosa, dosa besar. Suami gak punya hak melarang istrinya tidak berbakti kepada orang tua. Lalu berdosakah suami saya karena melarang dosa besar? Apa dalilnya? Kaidah fikih al-wasail laha ahkamul maqasid. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang membuat yang wajib tidak terlaksana kecuali dengan kehadirannya, maka sesuatu itu wajib juga. Sekali lagi, seorang wanita wajib berbakti kepada orang tua? Wajib enggak? Ibu-ibu udah pada pulang belum? Wanita wajib berbakti kepada orang tua enggak? Ketika seorang wanita menikah, married, maka untuk berbakti kepada orang tua, dia butuh apa ibu-ibu sekalian? Kayaknya gak ada yang punya pengalaman nikah. Butuh apa? Butuh dukungan dari suami. Karena kalau suami gak dukung, susah. Maka dukungan suami wajib, harus tuh sama hukumnya. Al-wasailaha akamul maqasid. Sarana itu hukumnya sama-sama tujuan. Jadi sarana untuk birrul walidain sama dengan birrul walidain. Sebagaimana kalau suami mendukung istri berbakti kepada orang tua, dia dapat pahala birrul walidain juga. Walaupun itu mertuanya, birrul walidain. Ustadz, kan kita tahu kalau suami sama orang tua tidak selaras, kita mendahulukan siapa? Hah? Ibu-ibu? Ini jomblo semua atau udah nikah sih ibu-ibu ini? Bu, suami sama orang tua gak selaras, kita dahulukan siapa? Kita dahulukan suami. Kalau win-win solution sudah mentok. Jadi ini nih senjata para suami. Oh, kamu lupa ya siapa pemimpin di rumah ini? Kan suka begitu tuh. Kalau kamu udah nikah, itu kamu ke aku, bukan ke mama, bukan ke papamu, ke saya. Ini alasan klasik hadirin. Ini kalimatul haq urida bihal batil. Kontennya benar, tapi kegunaannya yang batil. Membuat istrinya gak bisa berbakti kepada orang tua. Kaidah usul mengatakan al-jam'u awla minatarjihi in amkan. Menggabungkan antara dua dalil lebih diprioritaskan, harus diprioritaskan, harus didahulukan daripada pakai dalil A lalu kita sisihkan dalil B. Saya ingin tanya, berbakti taat kepada suami berdalil enggak? Berdalil. Terus berbakti kepada orang tua berdalil apa tidak? Berdalil. Menggabungkan dua dalil harus selalu diprioritaskan. Suami didahulukan dibanding orang tua. Itu kalau udah mentok, misalnya contohnya suami harus bekerja di Middle East karena dia bekerja di sebuah perusahaan oil company dan harus berangkat ke sana. Sedangkan orang tua minta kita stay di Jakarta. Pada saat itu ikut suami berangkat, nggak bisa digabungkan lagi. Tapi kalau masalah cuman ini kan baper aja masalahnya, sakit hati, ucapan ayah kita nggak benar ini. Jadi memprioritaskan suami daripada orang tua itu kalau udah mentok nggak bisa. Jadi orang istri sama suami itu harus mikir, ini mama minta begini, apa solusinya? Tuh mikir berdua gimana ya cara ya untuk memenuhi keinginan mama atau memenuhi keinginan papa atau memenuhi keinginan ayah atau ibu. Terus mikir, oh nih caranya gini deh. Dan kalau suami bisa ngalah, pahalanya gede banget, birrul walidain pahalanya. Dan itu harus ditempuh, suami harus mensupport, harus mendukung istrinya, memperhatikan orang tuanya, birrul walidain dan seterusnya. Kalau mau berkah tuh keluarga ya, kalau mau Allah bantu, bayangkan menghalang-halang, makanya saya menghalang-halangi orang jogging di pagi hari boleh apa enggak? Haram hukumnya, apalagi menghalang-halangi orang mau berbakti kepada orang tua. Apalagi yang kita halangin istri kita. Kan kata Nabi, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, yang paling baik sama siapa? Istri. Dan aku orang yang paling baik sama istri. Jadi sekali lagi, gak boleh terjadi. Dan untuk sementara kalau suami apa namanya tetap menghalangi, istri boleh boleh silaturahim, bahkan wajib, bukan boleh, wajib silaturahim ke orang tua, tapi fair. Jadi ini kan diem-diem nih tanpa sepengetahuan suami, aku mau keluar dulu ya, ternyata ke kita jangan bohong, ya udah kalau bisa mau keluar ada keperluan gitu loh, ke rumah orang tua. Tapi setelah selesai langsung pulang, jangan transit di Tamcit lagi, transit Blok M Square. Orang tuanya 10 menit, Tamcitnya 3 jam gitu. Birrul walidain insya Allah, ini birrul, ini gimana bro? Kan 10 menit doang. Jadi komit di situ hanya atau penyelisihannya sesuai. Ini kan kondisi darurat dan kaidah ad-dararatu qadar bi qadariha. Darurat itu seperlunya. Terus apalagi nih? Lalu berdosakah suami saya karena menilarang? Ya berdosa. Terus ini pelajaran buat kita hadirin, pelajaran. Dan banyak yang muda-muda yang ingin merit ini lupa konsep ini. Masukan orang tua ketika kita mau menikah dengan seseorang itu harus dipikirkan. Harus dipikirkan. Harus direnungkan. Dan orang tua punya hak. Kan dalam ilmu fikih ada kafa'ah. Ada keselarasan, sekufu, selaras.

0: Dan orang tua wanita punya hak untuk menolak selama alasannya bukan agama. Kalau orang tua kita, misalnya kita akhwat, papa gak suka sama calon kamu, siapa namanya tuh? Si Ahmad. Kenapa pak? Cupu tuh orang, masa malam minggu ngaji gitu. Ah itu malam minggu tuh cowok dong gitu. Masa ngaji malam minggu, cupu banget tuh. Nah itu gak dianggap. Tapi kalau faktor lain bukan agama, itu harus antum harus wanita perhitungkan, harus. Dan para ulama memang mengatakan demikian, dan bukan saatnya kita bahas panjang lebar tentang masalah kafaah ya. Pertimbangkan, dan dia punya hak, punya hak. Dan orang tua kita tuh pengalaman, orang tua kita pengalaman. Di bidang lain mungkin walaupun kita masih muda, kita lebih pengalaman dari orang tua gitu loh. Kita usia 27 tahun, orang tua kita 50 tahun. Orang tua kita petani, kita guru. Yang paling banyak pengalaman di dunia pendidikan siapa? Kita, gitu loh. Kita ahli kimia. Orang tua kita punya apotek. Yang paling pengalaman di dunia kimia siapa? Kita, bisa jadi dia di dunia obat. Tapi kalau di rumah-rumah, di bidang rumah tangga, saya ingin tanya nih, yang tunjuk tangan dapat hadiah, siapa di antara antum yang lebih berpengalaman daripada orang tuanya? Coba, dalam masalah rumah tangga, saya kasih hadiah. Kita punya apa nih? Tiga. Siapa coba? Angkat tangan. Tiga, dua ini. Oh ya, dompet saya deh. Mana saya? Siapa coba? Yang dia lebih pengalaman daripada orang tuanya dalam masa rumah tangga, siapa coba? Ada? Tiga nih, dompet saya nih, dompet. Gak ada. Dan jangan remehkan nasihat dari orang yang pengalaman. Pengalaman, antum mau lamar kerja tuh ditanya pengalamannya berapa tahun. Antum sama-sama pinter nih, sama-sama cum laude, sama-sama IPK 3,9. Tapi antum fresh graduated, lalu kompetitor antum pengalamannya 10 tahun, dan kursi yang diperbutkan satu, yang diterima siapa? 10 tahun. Ini orang tua pengalaman, jangan diremehkan. Dengar. Apalagi kalau orang tua kita rajin ibadah, orang tua kita takut sama Allah, orang tua kita deket hubungannya, sering tahajud. Itu hati-hati deh masalah gini. Dikit-dikit melawan, dikit-dikit gak di... Orang tua saya masih awam. Masih awam, tapi dalam dunia pernikahan dia ngerti tuh, dia tahu orang. Dia lebih dulu hidup daripada Anda. Jadi ini poin penting. Orang tua itu penting. Makanya kan ada konsep wali. Dan kalau kita bahas masalah konsep wali panjang lagi. Tapi sekali lagi dengerin. Ini pengalaman. Ini kan. Tapi sekali lagi jangan sampai putus asa. Ini harus diperjuangkan. Ini konsekuensi dari keputusan yang sudah kita pilih bagi yang bertanya. Bagi yang lain ini pengalaman berharga. Jadi kalau antum punya calon, tanya ayah antum setuju apa enggak, ibu antum setuju apa enggak, suruh ketemu, suruh jalan bareng gitu loh, ngedet bareng tuh, sama ibu antum, jangan sama antum, sama ibu, suruh jalan kemana gitu, terus dilihat. Dan ini kan udah pengalaman, tulus sama antum, dia kan kasih yang terbaik, walaupun mungkin belum ngaji dan paradigmanya mungkin ada perbedaan, tapi dengerin, jangan remehkan nasihat atau masukan dari orang tua, mungkin itu. Wallahu ta'ala bissawab.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Udah kayak gini kan? Haram nih, gak boleh nih.
3: Haram apaan? Lah, kok kayak gitu haram?
2: Lah kan masa antum gak pernah ikut kajian?
3: Ya, yeah, ente jangan merasa paling benar sendiri.
2: Loh, gak gitu. Mana anak gak merasa benar kok.
3: Bang Amzan, Ustaz. Merasa paling benar sendiri. Gak usah katanya haram, Ustaz. Gimana, Ustaz?
4: Ya, merasa paling benar itu fitrah manusia.
3: Oh.
4: Karena di dunia ini gak ada orang yang merasa paling sesat. Pernah gak merasa paling sesat? Gak ada kan?
3: Wah, kagak lah, Ustaz.

0: Fir'aun juga mengatakan qala fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Berkata Fir'aun, aku tidak memandang untuk kalian kecuali apa yang aku pandang baik, dan aku tidak membimbing kamu kecuali kepada jalan kebenaran. Lihat Fir'aun aja tidak merasa dirinya sesat.
1: Iya.
0: Jadi kalau merasa paling benar sendiri itu harus kalau memang dalilnya jelas. Kalau jelas dalilnya Al-Quran, hadis, ditambah ijma ulama, harus paling benar dong. Karena paling benar itu yang berasal dari Allah dan Rasulnya dong. Yang salah itu kalau kita merasa paling benar, tapi nggak ada dalilnya.
2: Hawa nafsu,
0: jelas. Hawa nafsu. Nah ini yang nggak benar. Karena kan kita udah tahu kebenaran mutlak itu berasal yang berasal dari Allah, dari Rasulnya SAW. Makanya kalau ada orang bilang, kamu jangan merasa paling benar sendiri ya. Antum tanya aja ke dia, kamu ngomong gitu paling merasa benar enggak?
2: Kebalikannya, Ustaz.
1: Dengan dunia juga tapi.
2: Iya, pemahaman juga ini, harus ini bang, sesuai.
0: Kalau misalnya gara-gara kita nggak boleh merasa paling benar sendiri, gara-gara itu kita nggak boleh menyampaikan kebenaran. Ilmu, kebenaran, dan yang lainnya. Akhirnya apa? Akhirnya setiap kita ngomong ilmu, dibilang apa? Oh, merasa paling benar sendiri. Setiap kita bahas tentang ayat, oh kamu merasa paling benar sendiri. Nah, terus buat apa kita menyampaikan ilmu, hujah, Quran, hadis, dan yang lainnya?
2: Jadi nggak kelihatan satu antara yang hak dan yang batil, jadi nggak kelihatan, Ustaz, ya?
0: Iya kelihatan dong. Ya? Nah, kalau ada nggak di zaman dahulu para ulama salafus soleh yang bilang ke temannya, kamu jangan merasa paling benar sendiri ya.
2: Nah itu ada nggak tuh?
0: Nggak ada. Nggak. Mereka masing-masing menegakkan hujah, dalil.
2: Betul.
0: Ini dalilnya, qala Allah. Ini dalilnya, qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Nah kalau misalnya, ada orang misalnya, ada orang bicara tentang Al-Quran, kemudian pemahamannya ngaco.
2: Wah, ngawur besar.
0: Ngawur. Iya. Terus kita berusaha untuk luruskan pemahaman tersebut sesuai dengan pemahaman para sahabat. Tahu-tahu kita yang ngebenerin dibilang apa? Jangan merasa paling benar sendiri ya.
2: Sering besar, kayak gitu besar.
0: Jadi
1: ribet atau?
0: Ribet jadinya. Akhirnya apa? Itu sama saja mengatakan udahlah kita masing-masing aja lulu gue gitu kan.
2: Itu kasihan orang awam, Ustaz.
0: Jadi akhirnya kalau begitu buat apa kita berusaha untuk menjelaskan kebenaran? Buat apa para rasul menjelaskan kebenaran kepada manusia? Semua ulama juga menyampaikan ilmu kepada manusia. Hanya gara-gara jangan merasa paling benar sendiri, batal itu semuanya.
2: Nah,
0: ya nggak bisa dong. Biasanya yang ngomong jangan merasa paling benar sendiri itu akibat bingung.
2: Ah, itu, Ustaz.
0: Bingung, nggak tahu yang benar yang mana nih.
1: Ikutin kebiasaan orang banyak ya, Ustaz.
0: Iya, jadi ada dua pendapat nih. Ini yang benar yang mana sih?
2: Nah, bingung.
0: Bingung gue. Jadi jangan merasa paling benar sendiri aja lah.
2: Cuma fatal, Ustaz, kayak gitu ya.
0: Yang seperti nggak boleh. Harusnya kita melihat kalau ada dua pendapat yang saling bertabrakan,
2: paling kuat.
0: Kita berusaha untuk mengeluarkan seluruh kemampuan kita untuk mencari mana yang hak sesuai dengan dalil-dalilnya. Begitu.
1: Puncaknya yang penting jelas, Bang.
2: Iya, kalau pemahaman ikut salafus soleh sih ya bagus lah, kalau kayak gitu, kalau kagak ngawur.
0: Emang sih ada satu masalah yang sifatnya disebut oleh para ulama masalah ijtihadiyah.
1: Apa itu, Pak?
0: Masalah ijtihadiyah itu masalah yang tidak ada nas yang jelas padanya dan diperbolehkan padanya untuk berijtihad.
1: Jadi itu ulama ya?
0: Iya, dikarenakan para ulama. Karena kan yang boleh berijtihad hanya para ulama.
2: Ilmu.
0: Maka pada waktu itu kita hanya memilih saja mana yang paling kuat dari pendapat tersebut tanpa menyesatkan yang lainnya.
2: Nah itu lebih baik kan disatukannya.
0: Tapi kita memandang ini yang paling kuat boleh tapi dengan dalil. Adapun menyesatkan yang lain padahal itu masalah yang sifatnya ijtihadiyah yang tidak ada nasnya nggak boleh. Contoh misalnya ente punya keyakinan baca Al-Fatihah di belakang imam wajib. Itu pendapat Imam Syafi'i. Dalilnya jelas juga. Ada lagi yang punya keyakinan, baca Al-Fatihah kalau menurut Anas sih nggak boleh kalau imam baca keras. Harus diam berdasarkan ayat misalnya.
2: Dengerin,
0: ya udah, masing-masing antum amalkan sesuai yang antum pandang itu kuat tanpa menyesatkan yang lainnya. Nah, ini masalah ijtihadiyah. Tapi kalau dalam masalah-masalah yang pendapat itu jelas lemah, bertabrakan dengan Al-Quran atau hadis nas yang sangat sharih, seluruh ulama sepakat harus diingkari. Iya, contoh misalnya Abu Hanifah berpendapat yang namanya arak itu hanya terbuat dari anggur. Selain anggur tidak disebut arak. Oh, diingkari oleh para jumhur ulama. Kenapa? Karena bertabrakan dengan dalil.
2: Jadi harus sesuai ada dalil, Ustaz, ya?
0: Iya.
2: Kalau nggak sesuai,
0: harus sesuai dengan dalil semuanya.
2: Tuh. Bang.
0: Gitu.
2: Harus jelas, Bang. Kalau apa-apa, Bang.
0: Udah, daripada berantem, minum aja deh. Enak tuh.
1: Mantap, adem-adem dah.
2: Enak nih.
3: Mengenal Malaikat Mikail. Nama Malaikat Mikail disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya di Surat Al-Baqarah, yang artinya, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 98. Tidak semua malaikat disebutkan dalam Al-Quran. Hanya beberapa malaikat saja yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah Mikail, yang ini menunjukkan keistimewaan Mikail alaihi salam. Dalam ayat di atas, Allah menegaskan bahwa Allah memusuhi orang-orang yang memusuhi Mikail, dan bahwa musuh Mikail adalah orang kafir. Malaikat Mikail bertugas mengatur hujan dan pepohonan. Dari Al-Qamah bin Marthad, dari Abdurrahman bin Sabit, beliau mengatakan, ada empat malaikat yang mengatur urusan, Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat maut. Semoga salawat dan salam tercurah untuk Nabi kita dan mereka. Jibril mengatur angin dan pasukan, Mikail mengatur hujan dan pepohonan, malaikat maut yang mencabut nyawa, dan Israfil menyampaikan kepada mereka apa yang diperintahkan kepada mereka. Hadis riwayat Abu Syekh Al-Asbahani, hadis ini adalah hadis maqtu' karena Abdurrahman bin Sabit adalah seorang tabi'in. Imam Ibnu Baz mengatakan, Mikail adalah malaikat yang diperintahkan untuk mengatur hujan. Sementara Jibril adalah Ar-Ruh Al-Amin, fatwa Ibnu Baz. Khusyuknya Mikail. Terdapat hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Jibril, "Mengapa saya tidak pernah melihat Mikail tersenyum?" Jawab Jibril, "Mikail tidak lagi tersenyum sejak neraka diciptakan." Status hadis. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam Al-Musnad. Dan ulama berbeda pendapat dalam menilai validitasnya. Sebagian ulama menilai hadis ini hasan, seperti Al-Hafidh Al-Iraqi. Hadis ini juga diriwayatkan Al-Ajuri dalam Asy-Syari'ah. Meskipun ada juga ulama yang menilainya dhaif, seperti Su'aib Al-Arnaud. Demikian keterangan yang kami ketahui tentang Mikail. Allahu A'lam.
4: Mutiara Belajar Tajwid.
5: Sekarang hukum lahan khafi. Hukum lahan khafi. Tentang hukum lahan khafi ini telah terjadi silang pendapat di antara para ulama, antara yang memakruhkan dan mengharamkannya. Tetapi menurut pendapat yang penulis pilih, sebagaimana pada pembahasan tentang hukum beriltizam dengan tajwid, ini sebenarnya ikhwan, ini ana ambil dari tulisan saya sendiri yang sedang diedit insyaallah. Satu bahasan dari buku tersebut, di pembahasan beriltizam dengan tajwid itu disebutkan tentang hukum beriltizam membaca dengan tajwid. Nah, perhatikan, menurut pendapat penulis, artinya yang dipilih sebagaimana pada pembahasan tentang hukum beriltizam dengan tajwid, yang mana dalam hal ini kita harus membedakan keadaan para qori Al-Quran. Yang pertama, ikhwan fillah, apabila qiraahnya dalam rangka talaqqi dan musyafahah, lahan, kita lagi berbicara masalah apa ini? Lahan khafi, ya. Apabila qiraahnya dalam rangka talaqqi dan musyafahah, maka wajib untuk menjaga diri dari lahan khafi dan tidak boleh sengaja melakukannya walaupun tidak merusak makna. Karena maqamnya di sini adalah maqam riwayat, dan lahan khafi merupakan kedustaan dalam riwayat. Artinya, seseorang yang sedang mengambil sanad, seseorang yang mengambil sanad qiraah kepada seorang guru, syekh. Ini harus betul-betul, ya, sampai lahan khafinya pun dihindarkan. Karena dia sedang meriwayatkan qiraah. Diambil dari gurunya sampai menyambung ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lahan khafinya pun diperhatikan. Oleh karena itu ikhwan fillah, ketika mengambil sanad itu enggak sembarangan. Enggak sembarangan, ya. Dan ngambil kepada syekh-syekh yang memang mutqin. Ya. Dan fenomena yang terjadi sekarang sebagiannya, subhanallah, kita saksikan orang yang ngambil sanad itu katanya sudah bersanad tapi bacaannya masih kurang tepat. Baik. Yang kedua sekarang, apabila qiraahnya dalam rangka tilawah biasa, apabila qiraahnya dalam rangka tilawah biasa, jika si qori adalah orang yang mutqin dan pandai tentang hukum-hukum, maka tercela bagi dirinya membaca Al-Qur'an dengan tidak memakai hukum-hukumnya. Dan apabila si qori adalah orang awam, maka insyaallah tidak mengapa, karena dia meninggalkan sifat-sifat tazyiniyah tahsiniyah belaka, ya, sifat hiasan saja, yang tidak mengeluarkan huruf dari tempatnya serta tidak merusak makna. Wallahu a'lam. Ya, seperti misalkan sebagian orang Aceh atau orang Padang mengucapkan huruf ra dengan ra. Ra. Ya. Al-Baqarah. Ya kan? Betul tidak? Dia itu belum mengucapkan makhraj sesuai dengan sifatnya. Tapi sudah benar. Ya. Dan tidak tercela kalau orang awam. Tapi kalau orang yang alim, ahli qiraah, walaupun orang Aceh dan orang-orang yang lainnya bacanya ra, ini tercela. Ya. Dan ingat, ini bukan roknya orang Jawa atau roknya orang Aceh, karena ada sebagian isu kan, kamu gak boleh mengucapkan rok itu roknya orang Jawa. Ini subhanallah, gak benar, ya. Roknya orang Arab pun demikian, rok, bukan ra. Ya. Nah, beda dengan gini, beda dengan ketika mengucapkan huruf zai. Huruf zai ujung lidah nempel di gigi seri bawah. Lihat, za, zi, zu, az. Ya, za, zi, zu, az. Orang mengucapkannya mesti begitu, za, zi, zu. Ya, nggak boleh jajiju. Kalau ini nggak toleransi ini, nggak toleransi karena salah mengucapkan, salah nerapkan. Mestinya ujung lidah, tengah lidah nempel di atas, jadi ja. Seperti saya sering contohkan, ini terjatuh pada sebagian saudara kita orang Jawa Barat, ya kan? Baca mestinya idza zulzilatil ardu zilzalaha, dibaca idza zulzilatil, pakai ju. Ini salah atau benar? Salah. Kalau ini berubah makhrajnya, kalau ini dari ujung ke tengah lidah. Oleh karena itu enggak ada mizon di sana, adanya mijon. Ya kan? Saya lagi naik mobil ke Jawa Barat, ya, ke daerah Ciamis sana. Mijon. Mijon, saya bilang mizon. Ya kan? Mizon. Yang benar pakai Z. Itu makhrajnya sudah salah kalau itu. Itu makhrajnya sudah salah. Ya. Nah, perhatikan nih ikhwani wa akhwati fillah, tentang lahan khafi lebih ringan daripada apa? Lahan jali. Baik, wallahu a'lam bishawab.
6: Tanya jawab. Afwan, izin bertanya, apakah sabar itu ada batasnya? Karena banyak orang yang mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya. Jazakumullah khair wa barakatuh fikum.
7: Wa jazakumullahu khairan. Yang benar bahwa sabar itu tidak ada batasnya. Karena ketika seseorang berkata, kesabaran saya sudah habis, ya berarti saat itu dia tidak sedang sabar. Manakala seseorang sedang tidak sabar, ya berarti dia keluar dari tuntunan semestinya. Sabar itu tidak ada batasnya. Sebagaimana pahala kesabaran tidak ada batasnya, maka kesabaran pun tidak ada batasnya. Karena kesabaran itu berkaitan dengan kesabarannya saat menjalankan ibadah kepada Allah. Apakah ibadah kepada Allah itu terhenti sebelum kita meninggal dunia? Tidak. Maka seiring dengan perjalanan usia kita, kita menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesabaran. Seiring dengan perjalanan hidup kita, kita menahan diri dari terjatuh dalam kemaksiatan, kita pun bersabar atas hal tersebut. Seiring dengan perjalanan usia kita, kita menghadapi berbagai bentuk ujian musibah, kita pun bersabar, maka berarti kesabaran itu tidak ada batasnya. Kesabaran itu mestinya terhenti pada saat usia kita juga tertutup. Berusahalah untuk menghadirkan amunisi kesabaran lebih lagi. Bayangkan bahwa ketika kita itu sedang berada dalam sebuah perjuangan atau sebuah pertempuran, maka kita membawa senjata, persenjataan itu dibekali dengan amunisi yang banyak. Manakala kita merasa bahwa kesabaran kita sudah menipis, maka dipompa lagi. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma afrigh alaiya sabra, ya Allah limpahkan banyak-banyak kesabaran pada diriku. Afrigh alaiya sabra wa thabbit qadami, dan kokohkan, teguhkan kakiku di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Minta agar diisi lagi, ya, diisi lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala diri kita dengan kesabaran. Direfill lagi kesabaran tersebut, diadirkan kembali, diadirkan terus. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita tiba. Maka kesabaran itu tidak ada batasnya, karena kita pun menghadirkan kesabaran dalam setiap ibadah, dalam setiap kali meninggalkan kemaksiatan, dan dalam setiap kali menghadapi ujian musibah, dan semua itu hanya terhenti pada saat kita meninggal dunia. Wallahu ta'ala a'lam.

Nabi SAW bersabda, qama Musa nabiyyu khatiban fi bani Israel. Musa sang Nabi suatu hari berdiri berkhutbah di hadapan bani Israel. Pada saat beliau berkhutbah hadirin, fasu'ila, ada seseorang melemparkan pertanyaan kepada beliau alaihissalam. Ayyun nasi a'lam, siapa manusia yang paling berilmu? Apa jawab Nabi Musa alaihissalam? Ana a'lam, saya manusia yang paling berilmu. Tidak berapa lama setelah jawaban itu meluncur dari lisan Nabi Musa, fa'ataballahu alaihi, Allah menegur beliau. Kenapa Allah tegur? Kata Nabi SAW, idlam yaruddal ilma ilaih. Karena Nabi Musa tidak mengembalikan ilmu itu kepada Allah. Itu kesalahan dalam menjawab. Harusnya Nabi Musa menjawab, Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Bukan menjawab, saya yang paling berilmu. Lalu setelah ditegur, fa'auhallahu ilaih anna abdan min ibadi bimajma'il bahrain huwa a'lamu mink. Lalu wahyukan kepada Nabi Musa, bahwa ada seorang hamba dari hamba-hambaku yang berada di sebuah titik, sebuah spot pertemuan dua lautan. Dia lebih berilmu dari engkau, wahai Musa. Dalam riwayat yang lain disebutkan namanya Khadir atau Khidir. Para ulama kita mengatakan Allah menegur Nabi Musa alaihissalam karena jawaban beliau secara redaksi ada hal menjurus pada ujub dengan mengatakan saya yang paling berilmu. Walaupun dijelaskan sebagian ulama yang lain, gak ada maksud kesana, itu hanya spontanitas yang diketahui oleh Nabi Musa saja. Hanya kalimat, saya yang paling berilmu. Itu aja udah ditegur. Gak boleh bilang begitu hadirin. Karena itu ada unsur dari ujub. Bukan saya yang bilang, tapi ulama yang bilang. Antum bisa cek penjelasan Ibnu Battal ketika mensyarah Sahih Bukhari. Kalau Nabi Musa saja ditegur, apalagi kalimat-kalimat yang lebih tajam, lebih vulgar, ke arah mengangkat diri sendiri, mentazkiyah diri sendiri, merekomendasi diri sendiri. Dunia ilmu adalah dunia yang penuh dengan ketawaduan. Makanya kata para ulama tadi, Nabi Musa ditegur itu untuk mengingatkan beliau dan di waktu yang sama ta'liman liman ba'dah, untuk mengedukasi manusia setelah beliau. Wadalilan yaqtadi bihi ghairuhu fi adami tazkiyati nafsi, dan ini dalil agar diikuti oleh orang-orang setelah beliau agar jangan pernah bersikap atau mengucapkan satu pun kalimat yang mengarah pada tazkiyatu nafas, menganggap suci diri sendiri, mengangkat diri sendiri. Wa tarkil ujubi bihalihi fayahlak, dan meninggalkan segala bentuk hal yang menjurus kepada ujub. Karena kalau ujub, hancur dia, kata para ulama. Itu ucapan Al-Imam Ibnul Mulaqqin.

0: Bincang santai bersama Ustaz.
1: Tidak, ente hitam banget, Mang. Iya, nih sholatnya nih.
2: Antum sembarangan bilang ana riya. Insyaallah anda enggak dengar di ana sholat insyaallah karena Allah dik.
3: Ada asar salafus sholat itu mencela jidat yang hitam.
2: Emang benar sih
3: hitam di jidat?
4: Iya memang ada beberapa asar dari sebagian sahabat dan salaf terdahulu yang mencela apa bekas hitam di jidat itu. Namun tentu kita juga harus melihat yang pertama. Yang namanya hitam itu tergantung kepada kulit orang kan, ada kulitnya yang sensitif. Kata ketika dia sujud mudah jadi hitam. Ada juga yang tidak sensitif. Jadi celaan sahabat-sahabat itu selayaknya untuk dibawa kepada orang yang sengaja menghitam-hitamkan. Karena ada orang kan sengaja pengen hitam gitu kan.
1: Gesek-gesek gitu.
4: Iya. Supaya kelihatan bahwa nih saya ada bekas sujud dan yang lainnya. Makanya yang seperti ini jelas tercela. Adapun kalau kita sudah berusaha ikhlas dan kita juga tidak mengharapkan hitam atau yang lain, tapi qadarullah karena kulit kita sensitif jadi akhirnya cepat hitam. Itu di luar kemampuan kita. Kan Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan, kan.
1: Masalah ayat ini, Ustaz, ayat yang di Al-Fatah ayat terakhir itu, Ustaz, kan ada apa? Tanda-tanda mereka terlihat dari bekas tanda sujud.
4: Oh, yang Allah firmankan simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tanda mereka di wajah mereka dari bekas sujud. Memang sebagian ulama ada yang mengatakan bekas sujud maksudnya tanda hitam. Tapi kebanyakan ulama mengatakan bahwa yang dimaksud tanda sujud artinya seperti yang Rasulullah kabarkan, yaitu umatku nanti pada hari kiamat akan dipanggil dalam keadaan bercahaya, ubun-ubunnya, tangan kakinya, maka cahaya bekas air wudu, cahaya bekas sholat itu akan terlihat di wajah seorang. Begitu maksudnya.
2: Afwan Ustaz, ini Ustaz ada nggak kira-kira tuntunan sholat, tuntunan ketika sujud, kita sujud, menurut cara Rasulullah kita ada nggak kira-kira Ustaz? Supaya jangan kelihatan hitam.
4: Iya, kalau kita perhatikan ya, dalil-dalil dari Rasulullah SAW. Sebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW, makana jabhatahu fil ard, beliau mengokohkan jidatnya di bumi, dan beliau ya'tamidu ala yadaihi, bertelekan di atas apa kedua tangannya. Ketika sujud beliau bertelekan di atas dua tangannya, jadi bertumpunya. Kalau seperti itu sih insyaallah enggak bakalan terlalu ini,
1: artinya jangan terlalu ditekan gitu.
4: Yang kedua, kalau kita sujudnya di atas yang kasar-kasar pasti cepat hitam.
2: Benar.
4: Karena pengaruh panas itu.
1: Sama sensitif kulit tadi.
4: Iya. Makanya kalau kita perhatikan di zaman Rasul yang namanya masjid ya dia pasir begitu aja tanah. Kalau kita sholat di atas tanah sih nggak bakalan hitam, insya Allah. Bismillah. Ya. Makanya kalau kita sujud misalnya di atas sesuatu yang kasar biasanya sih bakalan cepat hitam. Kenapa? Karena efek panas itu kesini akhirnya malah menghitamkan kan gitu. Jadi ya kalau kita melihat hadir Rasul sallallahu alaihi wasallam ya beliau sholat terkadang di atas tikar, terkadang beliau sholat di atas tanah, itu tidak ada ketentuan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas disebutkan dalam hadis begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia mengokohkan jidatnya di atas tanah dan beliau
2: kami namanya tangan pakai tangan gitu kan. Apa Ustaz, kalau seandainya kita mau ngilangin yang hitam ini Ustaz, mungkin anda tutup pakai lotion atau pakai minyak, itu emang boleh Ustaz?
4: Tidak masalah. Kalau misalnya terkadang kan dengan adanya hitam di jidat, jadi kita takut ketahuan orang kita seakan-akan
2: ibadah.
4: Ya bukan, bukan kita mengharapkan pujian, cuman kan terkadang ketika ada bekas di sini takut gimana sih orang nganggapnya kita ini soleh gini kan. Sementara kan kita sangat dianjurkan untuk menyembunyikan amalan kita kan. Kan kalau kita hilangkan bagus menurut anak.
1: Gimana itu deh?
2: Jadi coba dentar nih kita pakai lotion atau ini dentar
1: atau itunya lah sajadahnya diganti yang tebal.
2: Enggak, kan udah ada Ustaz ngomong ditahan pakai tangan dari Pak Budi.
1: Insyaallah itu. Anak itu ya.
5: Kita juga itu.
1: Ah, bisa dihilangin dulu dikit ya.
5: Tapi ngomong-ngomong mana? Merasa bersalah nih, Bang. Udah suzon sama antum.
6: Udah nama maafin dari tadi juga nih.
5: Emang ngapain buat ya, Nak? Merasa bersalah nih.
6: Iya, udah nama maafin kali.
5: Kulit antum sensitif.
6: Iya benar gitu.
4: Ngopi ngobrol
2: dulu. Ngopi dulu.
1: Oke. Ngopi.
5: Sip. Ngopi tadi. Ngopi lah.

0: هذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد.
1: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
0: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد.
1: Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya?
0: يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا.
1: Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak.
0: أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ.
1: Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah, dan dua buah bibir? Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan.
0: فَلَقَتَحَمَ الْعَقَبَةِ

0: مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة.
1: Maka tidakkah sebaiknya dengan harta itu ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau orang miskin yang sangat fakir.
0: ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ.
1: Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.
0: أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ.
1: Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan.

0: Dengan bukti, perayaan ini memiliki latar belakang ideologi, sehingga bukan sebatas tradisi yang berkembang di masyarakat. Tetapi yang terjadi adalah hari raya non-muslim yang diikuti kaum muslimin. Dan seperti inilah dampak buruk ikut-ikutan orang kafir. Sehingga ketika perayaan itu digelar, tidak lagi bisa dibedakan mana muslim, mana kafir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, yang artinya, siapa yang meniru kebiasaan satu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan dihasankan Al-Albani. Setelah kita memahami bahwa perayaan ini dilarang secara syariat, lalu apa yang perlu kita lakukan ketika tahun baru? Ada dua pilihan, dan kita akan mempertimbangkan mana yang lebih memungkinkan. Pertama, dicuekin. Sikapi saja seperti tidak terjadi apa-apa. Kedua, membuat acara tandingan lainnya seperti tahajud berjamaah di masjid atau kajian tengah malam atau zikir mujahadahan dan seterusnya. Hari raya non-muslim sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sudah ada sejak zaman sebelumnya, sehingga kita bisa meniru bagaimana cara beliau bersikap. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang di kota Madinah, penduduk kota tersebut merayakan dua hari raya, Nairus dan Mihrajan. Beliau pernah bersabda di hadapan penduduk Madinah, yang artinya, saya mendatangi kalian dan kalian memiliki dua hari raya yang kalian jadikan sebagai waktu untuk bermain. Padahal Allah telah menggantikan dua hari raya terbaik untuk kalian, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Perayaan Nairus dan Mihrajan adalah hari raya orang Persia, yaitu agama Majusi. Dua hari perayaan dimeriahkan penduduk Madinah, isinya hanya bermain-main dan makan-makan. Sama sekali tidak ada unsur ritual sebagaimana yang dilakukan oleh orang Majusi, sumber asli dua perayaan ini. Namun mengingat dua hari tersebut adalah perayaan orang kafir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Sebagai gantinya, Allah berikan dua hari raya terbaik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan acara tandingan seperti duha berjamaah atau diganti kajian. Beliau hanya mengingatkan bahwa itu dilarang dan selanjutnya tidak perlu digantikan dengan acara tertentu di hari itu, karena gantinya adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Karena itulah, tidak dianjurkan membuat acara tandingan ketika malam tahun baru. Cukup dicuekin saja, anggap tidak ada apapun. Justru membuat acara tandingan ketika malam tahun baru, termasuk menjadikan malam itu sebagai malam istimewa, sehingga dilakukan ibadah khusus. Kita bisa tiru seperti suasana di Tanah Suci. Tidak ada suasana apapun yang berbeda antara malam tahun baru dengan malam sebelumnya. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam.
1: Tanya jawab.
2: Pertanyaannya begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz, seorang istri bisa memasuki pintu surga salah satunya dari mendapat ridha suami. Ridha suami itu yang seperti apa ya Ustadz? Apakah ikhlas istri meninggal dunia atau hal lain? Dan bagaimana bila suami menikah lagi setelah meninggalkannya? Jazakumullah khairan Ustadz. Ya, ini pertanyaan bagus sekali dari Ibu Umi. Ya. Ini yang terbersit di benak masyarakat kita. Apa itu istri meninggal, suami ridho, masuk surga. Benarkah itu? Jawabannya, iya benar. Benar itu. Tapi apa yang dimaksud dengan ridho ini jamaah? Yang unik, kalau ada istrinya meninggal, si suami ini selalu disuruh oleh orang sekitarnya, ridho

0: ridoin, ya ridho, gitu ya. Bahkan berikrar, saya ridho, istri saya meninggal, ya ridho lah, kawin lagi, gimana kakak ridho, gitu ya. Jadi bukan begini maksudnya. Ini makanya pertanyaan ini pertanyaan yang bagus sekali, gitu ya. Yang dimaksud ridho ini apa? Nah, kita tahu kan, istri yang salihah itu mahal sekali. Ya, mahal nilainya. Khair mata'id dunya al-mar'a salihah, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baik perempuan itu adalah sebaik-baik kekayaan dunia. Maaf, sebaik-baik kekayaan dunia itu kan istri yang salihah. Ya, istri yang salihah. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Jadi perempuan yang salihah itu adalah perempuan yang taat beribadah. Hafizat, dia menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan suaminya. Karena itulah yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ciri-cirinya adalah tadi, ibadahnya dia. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, lan tadzuqqa imra'atun ta'mal iman hatta tu'addi haqqa zawjiha. Jadi perempuan ini tidak menikmati manisnya dia beribadah, enaknya orang ibadah, sampai dia melaksanakan kewajiban dia sebagai seorang istri kepada suaminya. Jadi di sini ada ibadah, ketaatan dia kepada Allah. Kemudian di sini ada kewajiban dia sebagai seorang istri kepada suaminya. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, idza nadharta ilaiha sarrat. Jika kamu melihat dia, dia akan mengembirakanmu, menyenangkanmu. Kalau kamu pergi, dia akan menjaga kehormatan dirinya dan hartanya. Begitulah wanita yang salihah. Dan seterusnya hadis-hadis yang bicara tentang kriteria-kriteria perempuan yang salihah seperti ini. Tentu jika kriteria-kriteria ini ada pada diri seseorang, sampai Imam Ibnu Hibban mengatakan, kebahagiaan dunia itu ada empat. Salah satunya apa? Az-zawjah muwafiqah, yaitu seorang istri yang senantiasa sejalan dengan suaminya, sejalan dalam hal ketaatan kepada Allah. Dan ini tentu berdasarkan hadis Rasulullah SAW, arba'un min amri sa'ada, empat termasuk kebahagiaan dunia, yaitu diantaranya adalah imra'atun salihah tu'inuhu ala amri dinihi wa dunya, istri yang salihah yang membantu dia urusan dunia dan agama. Masya Allah, inilah perempuan yang salihah. Hubungan dia kepada Allah luar biasa, ketaatan dan ibadahnya. Kewajiban dia kepada suaminya, dia kerjakan dengan baik sebagai seorang perempuan yang salihah. Sehingga suaminya pun tak betah untuk berada di luar rumah. Suaminya itu pengen pulang cepat-cepat. Karena apa? Indahnya istri dia. Sehingga kelamaan dia jauh dari istrinya, tak kuat dia jauh-jauh. Dia ingin senantiasa dekat dengan seorang istri. Masya Allah. Sehingga itulah ucapan Rasulullah SAW, baiti jannati, rumahku surgaku. Kira-kira jamaah sekalian, kalau seorang istri seperti ini wafat, apa yang terjadi dengan seorang suaminya? Suaminya itu bangga memiliki seorang istri yang seperti ini. Dia bangga dengan memiliki seorang istri yang salihah. Ini yang dimaksud dengan keridhaan suami itu. Ini yang dimaksud dengan keridhaan. Subhanallah. Jadi bukan hanya sekedar ridho, tapi artinya dongkol karena istrinya bawel bin cerewet. Bukan. Ya, bawel bin cerewet bin apalagi. Tidak. Subhanallah. Jadi inilah keridhaan itu. Ya. Dan setelah itu suami menikah lagi bagaimana? Ya, itu di luar konteks ini dan itu sah-sah saja, ya. Jangan cemburunya dibawa-bawa sampai mati juga, ibu-ibu, ya. Hidup cemburu nanti mati juga dicemburuin juga. Tidak, ini hanya apa namanya? Dalam konteks kehidupan suami istri di saat mereka ada. Nah, setelah istrinya wafat, suaminya menikah lagi, ini tidak berpengaruh terhadap kesolihan dari seorang istri yang pertama ini. Semoga kita semua, kaum-kaum ibu ini muslimah, menjadi istri-istri yang salihah, diridhai oleh Allah, kemudian suaminya juga bangga menjadi suami dia, bangga dia jadi istrinya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Sekarang kita mau tanya Ustaz aja sekalian. Sebenarnya kita menyikapi kalau ada orang yang menghina Nabi kita gitu, yang di hadapan kita atau yang jauh, itu gimana sih sebenarnya Ustaz?
4: Sambil diunjuk dulu Pak.
3: Oh iya. Siap. Bismillah.
4: Bismillah.
5: Ya, tadi itu gimana ya? Kadang sok baca-baca berita yang sekarang itu Pak, yang baru viral itu, wah rasanya kayak kita itu yang jiwanya muda itu rasanya pengen balas dendam gitu. Ada juga kita yang suruh boikot, suruh gimana itu melawan-melawan ya, itu caranya gimana ya?
3: Atau demo ke kedutaannya? Nah,
5: demo juga itu kita, gimana itu?
4: Jadi memang kebiasaan orang kafir itu menghina kebenaran. Bahkan tidak hanya Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala pun dihina. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sebutkan di Quran beberapa perbuatan orang Yahudi yang menghina Allah. Misalnya mereka mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Yahudi juga mengatakan innallaha fakirun wa nahnu agniya, Allah itu miskin, Allah fakir, kamilah orang kaya. Termasuk juga mereka menyebut Allah punya anak, dan Allah tidak ridha ketika disebut Allah punya anak. Takadus samawatu yatafattarna min wa tansyaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda anda awlir rahman walada. Hampir saja langit runtuh, bumi pecah terbelah, kemudian gunung terbang. Karena Allah enggak ridho. Anda awlir rahman walada disebabkan karena mereka mengklaim kalau Allah punya anak. Jadi penghinaan yang lebih besar dibandingkan kasus yang saat ini sudah
3: karikatur ya.
4: Karikatur Nabi SAW sudah dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu mereka, yaitu orang-orang Yahudi yang mereka bahkan menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga di antara mereka yang membunuh Nabi. Fariqan taqtuluna, sebagian Nabi itu kalian bunuh, kalian bantai. Wa fariqan takfurun, dan sebagian lagi diingkari, ditolak sebagai Nabi. Sehingga bukan hal yang baru mengenai kasus keberadaan penghinaan kepada para nabi. Termasuk diantaranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak lepas dari penghinaan itu hayyan wa maita. Baik ketika beliau masih hidup maupun ketika beliau sudah meninggal dunia. Dan para nabi yang lain juga mengalami hal yang sama. Dan saya kira teman-teman juga sudah tahu ya. Di antara nabi yang sering dijadikan sebagai ajang penghinaan adalah Nabi Isa, Yesus. Mungkin bapak-bapak pernah lihat di video, misalnya ada adegan tentang Yesus. Yesus tiba-tiba datang, terus ngambilin bola anak kecil, preng-preng gitu. Ada juga ini, saya pernah nonton tuh video Terminator dikirim ke zaman kelahirannya Nabi Isa. Jadi dikirim karena dia robot masa depan, dikirim ke masa lalu gitu. Terus setelah dikirim ke zamannya Nabi Isa, dia menyelamatkan Nabi Isa. Nah, nembaki tentara-tentara orang kafir yang mau membunuh Nabi Isa. Maksudnya adalah biar mengubah sejarah. Jadi kayak gini kan dibuat guyon, dipermainkan oleh mereka. Dan memang yang namanya orang kafir selalu mempermainkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga sekali lagi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang kita harus marah dengan perbuatan seperti ini. Namun masing-masing harus diposisikan sesuai dengan latar belakangnya, sehingga ada tanggung jawab yang berbeda antara satu muslim dengan muslim yang lain. Ada pesan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Ketika sedang viral berita seperti ini, beliau ngasih nasihat bahwa al-muqata'ah, bentuk pemboikotan, permusuhan yang kita lakukan kepada orang kafir yang terang-terangan, yang terang-terangan menantang kaum muslimin, itu bertingkat, berbeda-beda tergantung posisinya. Maka ada yang di posisi A, apa yang bisa Anda lakukan dalam menyikapi ini, itu wajib Anda lakukan. Di posisi B, apa yang bisa Anda lakukan di posisi ini, wajib Anda lakukan. Sehingga masing-masing punya posisi yang berbeda. Karena itulah ketika di posisi A tapi dia lompat ke B atau ke yang lain, nah itu bisa menimbulkan efek yang mungkin justru lebih gak bagus. Wallahu a'lam.
6: Apakah Dajjal manusia? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dajjal adalah sesuatu yang konkret, berwujud, dan bukan abstrak. Karena itu, Dajjal bukan sistem, bukan gambaran hegemoni orang kafir terhadap umat manusia, tapi betul-betul berwujud dengan ciri tertentu. Kemudian akidah para sahabat dan kaum muslimin bahwa Dajjal termasuk Bani Adam. Dia memiliki ciri sebagaimana manusia. Bukan jin, bukan pula makhluk dari golongan khusus lainnya. Di antara dalil tegas yang menunjukkan hal ini adalah hadis riwayat Muslim dalam sahihnya, menyebutkan tentang kisah Tamim Ad-Dari yang bertemu Dajjal saat dia terdampar di sebuah pulau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan laporan Tamim Ad-Dari tentang pertemuannya dengan Dajjal di pulau tersebut. Dalam cuplikan itu, Tamim mengatakan, "Kemudian kami berjalan cepat sampai kami memasuki bangunan tempat ibadah itu. Ternyata di sana ada manusia dengan ukuran paling besar yang pernah kulihat." Hadis riwayat Muslim. Di samping itu, disebutkan dalam banyak dalil yang lain yang menyebutkan tentang ciri fisik Dajjal, di antaranya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang Dajjal yang artinya, "Tiba-tiba saya melihat ada sosok laki-laki yang gempal, kulitnya merah, rambutnya sangat keriting, matanya buta sebelah, seolah bola matanya seperti buah anggur yang keluar. Para malaikat mengatakan, itu Dajjal." Hadis riwayat Bukhari. Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Sesungguhnya Dajjal adalah orang yang agak pendek, jalannya tidak normal, rambut ikal, buta sebelah, matanya terhapus, tidak timbul, dan tidak masuk ke dalam." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Al-Albani. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Tidaklah diutus orang nabi kecuali dia ingatkan kaumnya tentang si buta sebelah, sang pendusta. Ketahuilah, Dajjal itu buta sebelah dan Tuhan kalian tidak buta sebelah. Dan di antara dua matanya tertulis kafir." Hadis riwayat Bukhari. Dan beberapa hadis lainnya, yang semua ini menunjukkan bahwa Dajjal adalah sosok yang konkret, bukan abstrak, bukan sistem, bukan hegemoni. Karena Dajjal memiliki ciri fisik sebagaimana layaknya manusia. Demikian, Allahu A'lam.
7: Tanya jawab.
8: Ustadz, kadang kita bisa ramah kepada orang lain tapi sering kasar kepada keluarga sendiri. Nah ini contohnya ya. Bisa ramah sama orang lain, sama keluarga sendiri gak bisa ramah. Aneh bin ajaib ya. Kita ini lebih wajib ramah kepada keluarga dibandingkan kepada orang lain. Makanya hadis yang pernah kita pelajari, ketika ada orang datang kepada Nabi SAW, "Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku baiki?" Maka Nabi SAW pun mengatakan, "Ibumu sampai berapa kali? 3 kali, baru yang keempatnya bapakmu." Ini namanya prioritas. Berbuat baik di dalam agama kita kepada semua orang, keluarga maupun bukan keluarga, tapi yang diprioritaskan adalah keluarga, maka aneh. Kalau kita bisa halus sama teman kita, tapi kita tidak halus sama orang tua kita, ini aneh. Kita bisa sopan dengan ustaz kita, tapi kita tidak sopan sama bapak kita, aneh. Aneh. Ustaz itu enggak melahirkan Anda. Yang melahirkan Anda adalah ibu Anda. Ustaz itu tidak menafkahi Anda. Yang menafkahi Anda adalah bapak Anda. Kenapa sama ustaz bisa munduk-munduk, sopan, pelan suaranya, kemudian sama orang tua tidak bisa dilakukan seperti itu? Sama rekan bisnis atau sama teman sejawat di kantor bisa sedemikian halusnya, apa yang bisa saya bantu, sampai tanya-tanya seperti itu. Masa enggak bisa kita lakukan itu sama istri kita, sama anak kita? Sama anak orang lain, ketika melakukan kesalahan, ya, kita bisa berusaha untuk maafkan. Kenapa sama anak sendiri kita sukanya marah-marah? Kita bisa senyum sama anak tetangga. Ya. Kenapa sama anak sendiri kita tidak senyum? Ya. Apa ini? Akhlak apa ini? Seandainya ini terjadi, hal-hal yang tadi terjadi, di antara orang-orang yang sudah ngaji, ini lebih marah lagi. Oh, sudah ngaji kok masih seperti itu? Ayo dong perbaiki diri. Ngaji buat apa kalau bukan untuk memperbaiki diri? Usahakan orang-orang terdekat kita merasakan efek perubahan kita setelah ngaji. Jadi setelah ngaji itu efeknya itu bisa dirasakan oleh orang-orang terdekat kita. Ayah kita, ibu kita, istri kita, anak kita. Bukan malah sebaliknya. Yeah. Kalau seandainya kita setelah ngaji ini tambah baik, tambah sopan, tambah halus dengan orang-orang terdekat kita, dengan izin Allah kita enggak capek-capek ngajak mereka ngaji, mereka akan ikut ngaji mereka. Kan sering ada pertanyaan, ustaz gimana caranya ngajak orang tua ngaji? Gimana caranya ngajak istri ngaji? Perilakumu itu loh. Perilaku kita ini loh. Perilaku kita inilah dengan izin Allah yang akan mengajak mereka untuk mau ikut kajian. Wong tambah lama tak tambah lama ngaji kok tambah kurang ajar sama orang tua. Kayak seorang guru ngajari muridnya. Pak, sini nih Pak, sini tak ajari Pak. Gini loh cara sholat. Ente itu siapa?

0: Bincang santai bersama Ustaz.
1: Ustaz,
2: ya.
1: Anen mau nanya nih,
2: ya.
1: Kenapa kalau lagi sholat tuh harus dirapatin kaki, Ustaz?
2: Oh iya, kenapa kalau kita lagi sholat itu bagusnya kita rapatkan kaki? Karena pertama, karena itu yang Rasul anjurkan kepada umatnya. Kalau kita melihat Rasulullah SAW dan para sahabatnya bagaimana mereka mempraktikkan sholat, ya, Rasulullah SAW itu sangat perhatian dalam masalah meluruskan saf. Sampai-sampai kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW merapihkan saf kami itu seperti merapihkan anak panah. Ya. Kata seorang sahabat Jabir, kami dahulu di zaman Rasulullah SAW ketika bersaf itu, sampai-sampai pundak kami menempel dengan pundak temannya, betis kami menempel dengan betis temannya, kaki kami menempel dengan kaki temannya. Kalau ada yang bertanya kenapa, kenapanya kita jawab pertama, karena itu adalah merupakan perkara yang Rasul anjurkan kepada umatnya. Yang kedua, karena yang seperti ini semakin bisa memperkuat apa ukhuwah kita. Beda kalau kita sholatnya jauh-jauhan, itu akan pengaruh kepada hati kita. Makanya Rasulullah bersabda apa? La takhtalifu. Ketika Rasulullah mau

0: apa namanya meluruhkan saf, rupanya ada orang yang membusungkan dadanya. Apakah kata Rasulullah? Atusawunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Hendaklah kalian luruskan saf kalian atau Allah jadikan hati kalian bercerai-berai. Berarti kata para ulama, perselisihan kita di dalam bersaf salat itu akan berpengaruh kepada perselisihan hati. Ketika kita tidak meluruskan saf kita juga akan berpengaruh kepada hati. Berarti ketika kita melemparkan saf-saf kita, itu juga akan memberikan pengaruh hati kita. Dimana kita sebagai seorang sesama kaum mukmin kan bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, kata Allah. Sesungguhnya kaum mukmin itu bersaudara. Ini hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, Rasulullah mengabarkan dalam satu hadis bahwa di dalam sholat itu ada setan. Setan itu bernama khinzib. Nah, setan ini ya ternyata dia kerjaannya menggoda orang yang sedang sholat. Paham tidak?
1: Yes.
0: Nah, dengan kita merapatkan saf, setan kita tidak memberikan apa namanya celah agar setan bisa masuk.
1: Yes.
0: Sebab ya kalau misalnya ada celah nih, kata Rasulullah SAW, maka setan akan masuk seperti anak seekor anak kambing yang hitam. Nah, ini di antara hikmah Allah.
1: Bapak Ustaz, Anda dengar-dengar di masjid itu ada seseorang yang berkata, kita nggak perlu rapat-rapat, jadi ketika kita renggang ada setan masuk, biarin aja supaya setan ikut sholat berjamaah, kan gitu. Itu gimana Ustaz, pendapat
0: nah,
1: gitu?
0: Ngaco, kenapa ngaconya? Setan yang Rasulullah kabarkan itu, kalau dia masuk ke di antara saf itu bukan sholat, tapi memberikan was-was kepada orang yang sholat. Makanya Rasulullah sudah mengabarkan tentu dengan wahyu dong dari Allah Subhanahu wa taala, ya akan adanya setan yang dia itu memang kerjaannya menggoda orang sholat. Kalau dia berkata biarin aja dia sholat, dari mana dia tahu bahwa dia akan sholat? Justru dia akan mengacaukan sholat kita.
2: Kadang-kadang kaki kita udah rapat Ustaz, kadang-kadang dimundurin lagi, direnggangin lagi tuh. Kadang-kadang dia udah marah sampai nginjak kaki kita.
0: Nah, tentunya kalau kita sudah berusaha untuk apa merapatkan, dia nggak mau rapat juga, ya nggak usah dipaksa. Nggak usah dipaksa.
2: Ya, karena namanya orang kadang-kadang habis itu udah kita sudah selesai sholat, orang kadang-kadang lihat kita kayaknya ada apa gitu, aneh bagi kita.
1: Mungkin mereka belum paham Ustaz ya.
0: Iya, kesalahan juga sebagian ikhwan tuh kalau di teman yang enggak mau dirapetin dikejar-kejar gitu. Akhirnya malah dia juga enggak khusyuk, orang juga enggak khusyuk, udah biarin aja.
3: Ya, terus ada lagi Ustaz nih. Itu kan harus dirapatkan, katanya supaya tidak ada celah setan masuk ya. Nah, apakah setan itu masuk hanya di celah-celah pundak dengan kaki, kan mungkin juga bisa ngolong atau bisa lele atas gitu.
0: Iya.
3: Itu gimana itu Ustaz?
0: Pertama, masalah yang gaib tidak boleh ditetapkan dengan akal pikiran, tapi harus ditetapkan oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan kepada umatnya dengan wahyunya bahwa kalau kita ada lubang apa lowong dalam saf, ya, maka setan akan masuk. Berarti setan hanya akan bisa masuk kalau ada jeda antara dua orang ini agak jauh. Adapun kalau kita sholat dan kita rapat, apakah setan akan masuk? Ya, tidak bisa. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mengabarkan begitu. Jadi masalah-masalah yang gaib ini jangan sekali-kali kita gunakan dengan akal pikiran, tapi dengan apa? Dalil. Karena kita tidak bisa menetapkan, kita nggak pernah bisa ngelihat setan kan dengan mata kepala kita kan. Maka dari itu kita tidak bisa berbicara tentang masalah gaib dengan akal pikiran kita juga kan. Berarti harus semuanya berdasarkan dalil dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, ini kadang kan sebagian teman-teman itu kesalahannya ketika sholat itu dia kejar-kejar jadi apa namanya kakinya jadi gede gini kan, kan nggak bagus.
1: Oh iya Ustaz, sebenarnya itu yang benar itu cara merapatkan itu gimana? Apakah kaki seperti ini Kadang-kadang kalau ada kita beberapa lihat kakinya lebar tapi ininya tidak menyentuh, malah berjauhan gitu.
0: Sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengah, kata para ulama. Tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu meremehkan. Kalau terlalu rapat, terkadang ada orang sholat sampai kakinya rapat, nggak benar. Ada juga yang terlalu lebar, ini juga nggak bagus. Yang bagus adalah yang Rasulullah dan para sahabatnya lakukan di hadapan Rasulullah, dan Rasulullah menyetujuinya. Mereka ya sampai-sampai mereka merapatkan pundak dengan pundak, betis dengan betis. Berarti kalau supaya pundak dengan pundak menempel, mau tidak mau ini tidak jangan terlalu lebar dong. Nanti harus setidaknya sejajar dengan pundak kita juga. Begitu, itu tentu sebaik-baik petunjuk ya. Petunjuk siapa? Petunjuk Rasulullah, petunjuk para sahabatnya. Allahu a'lam. Allah fadhah dimakan.
4: Hukum kefir. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa kaidah terkait konsumsi makanan atau minuman. Di antaranya, pertama, dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, semua yang memabukkan itu khamr dan semua yang memabukkan itu haram. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Kedua, dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, minuman yang jika dikonsumsi dalam jumlah besar itu memabukkan, maka mengonsumsinya dalam jumlah sedikit juga haram. Hadis riwayat Ahmad, Turmudi, dan disahihkan Shu'aib al-Arnaut. Ketiga, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Shu'aib al-Arnaut. Berdasarkan beberapa kaidah di atas, dapat kita simpulkan bahwa minuman yang haram dikonsumsi adalah khamr dan minuman yang membahayakan. Dan batasan khamr adalah semua yang memabukkan jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Umar bin Khattab pernah menyebutkan pengertian memabukkan. Khamr adalah sesuatu yang menutupi akal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itulah, acuan haram bukan kembali kepada kadar alkohol. Tape memiliki kadar alkohol 7-10%, tetapi tidak ada satupun laporan bahwa tape memabukkan. Oleh sebab itu, MUI Pusat memfatwakan bahwa tape, yaitu tape ketela, tape ketan, bermadiun, dan lain-lain, hukumnya halal. Ada beberapa minuman memabukkan yang kadar alkoholnya 0%, tapi sangat memabukkan. Apakah kefir haram? Kefir mengandung 0,5 hingga 1% alkohol. Dan keberadaan alkohol pada kefir sebenarnya tidak diharapkan, tapi itu efek samping dari proses fermentasi. Hanya saja, berdasarkan keterangan di atas, kandungan ini tidak bisa menjadi acuan hukum. Sehingga kembali kepada pertanyaan, apakah kefir itu memabukkan ataukah tidak? Jika kefir tidak memabukkan ketika dikonsumsi, maka kefir bukan khamr dan hukumnya halal untuk dikonsumsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya seseorang tentang minuman yang ada di Yaman, namanya Al-Bita dan Al-Mizru. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengenal dua minuman ini. Dan sahabat telah menjelaskan proses produksinya. Namun ketika ditanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban dalam bentuk kaidah yang artinya semua yang memabukkan hukumnya haram. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Demikian, Allahu a'lam.
5: Tanya jawab.
6: Sebenarnya aku punya keinginan untuk melanjutkan pendidikan di pesantren.
7: Ya.
6: Wah, aku juga sudah mendukung dan mengedukasi. Tapi terkadang aku suka ragu-ragu karena akan jauh dari orang tua.
7: Ya.
6: Gimana mematapkan hati untuk melanjutkan pendidikan di pesantren? Jazakallah khair Ustaz, wabarakallah
5: fi. Ya, wabarakallah fikum. Ya, baik, dia Dek Shirley ya, ini pengen lanjutin sekolah di pondok pesantren ya, mungkin maksudnya pondok yang pondok yang nginep maksudnya ya, artinya bukan IT ya, kalau IT kan pulang ya, ini pondok pesantren yang nginep ya, yang hanya ketemu orang tua nanti nih liburan baru bisa ketemu orang tua ya, 6 bulan sekali atau setahun sekali. Nah sekarang pengen masuk situ, kemudian sekarang kok ragu-ragu ya, jangan-jangan nanti di tengah jalan kangen orang tua, ketemunya nanti 6 bulan lagi ya. Jadi yang pertama di Charlotte itu, pertama harus memilih sesuai dengan apa yang menjadi pilihan. Poin pentingnya adalah tidak boleh dipaksa. Jadi pilihannya di Charlotte ini tidak boleh dipaksa ya, nggak boleh dipaksa orang tua, harus dengan kemauan sendiri. Karena apa-apa yang dipaksa itu nggak bagus ya, nanti menjalankannya setengah-setengah. Nah kemudian yang paling penting juga bagus tuh, Dek Sherlit juga minta pertimbangan orang tua. Nah kalau orang tua sudah setuju berarti ya sudah, bismillah. Kalau ragu-ragu berarti kita diperintahkan untuk menghilangkan ragu-ragu tersebut. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Ya, tinggalkan apa yang menyebabkan engkau ragu menuju kepada yang tidak membuat ragu. Nah sebenarnya kalau dilihat Dek Charlotte ini pengen ya, cuma masih ragu-ragu nanti kangen orang tua. Nah itu caranya adalah Dek Charlotte harus banyak musyawarah namanya. Wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya, Dek Charlotte itu harus banyak musyawarahkanlah urusan kalian, kemudian kalau sudah azam, sudah bertekad bismillah, tawakal Allah. Jadi Dek Charlotte nanti setelah diskusi sama orang tua, jangan lupa diskusi juga sama teman-teman yang sudah merasakan suasana pondok. Nah, tanya gimana nih ya yang di pondok sana, enak gak di sana? Wah, enak banget, seru dan sebagainya. Ya enak. Ya kita begini, kita di sini mandiri, kita di sini belajar begini, begini. Kangen orang tua enggak? Ya kangen sih, tapi nanti kita aktif sibuk dan sebagainya, ntar kita ketemu kok sama orang tua, dan orang tua juga seneng di sini kita fokus menghafalkan Al-Quran, fokus ini dan sebagainya. Ya, jadi cara menghilangkan keraguan Dek Charlotte banyak musyawarah. Ya, syawirhum fil amri. Ya, musyawarah dengan siapa? Itu dengan teman-teman yang sudah masuk pondok duluan. Mungkin kakak kelasnya atau apa, tanya tuh gimana. Ternyata seru, ya udah bismillah. Ya fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, ya. Ya, baik mungkin demikian ya. Mudah-mudahan Dek Charlotte mantap dengan pilihannya, dimudahkan masuk pondok dan bisa membanggakan kedua orang tua. Amin, insyaallah. Ya.
7: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya, dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya.
1: فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.
0: Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kepastian dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.

kaum Tsamud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasulullah Shalih berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya.

0: Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Ustaz, akhir-akhir ini anak kayaknya kurang semangat untuk beramal. Ada kiat gimana, Ustaz?
3: Ya, kita ini hidup di dunia ini sebenarnya cuma sebentar, ya kan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina 60 ila 70, wa aqallu man yajuzu dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70 dan sedikit yang melampaui apa? 70. Taruhlah kita meninggal di umur 60. Kita ingin tahu umur efektif kita agar kita bisa meraih surga yang tinggi sebenarnya berapa? Kita potong kita masa belum balik 15 tahun. 60 ke 15 tinggal berapa? Tinggal 45. Belum kita dipotong masa tidur kita, ya. Sering kita tidur 8 jam, sebagian kita 9 jam, sebagian kita 10 jam. Kalau kita tidur sehari aja 8 jam, sudah sepertiga hidup kita, ya. Taruhlah kita tidur 20 tahun. Berarti 60 kurang 15 kurang 20 tinggal berapa itu? Tinggal 20 tahun waktu efektif kita. Belum waktu kita untuk medsos, grup-grup WhatsApp, ya. Baca ini, baca anu, ya. Terus share-share yang enggak jelas, komentar-komentar enggak jelas. Cuma waktu efektif kita untuk beramal tuh sedikit, sedikit. Dan waktu kita sedikit ini menentukan masa depan kita yang abadi selama-lamanya. Ngapain kita malas-malasan, ya? Kita taruhlah kita hidup efektif 20, itu pun sangat saya ragukan, ya. Karena waktu kita banyak terbuang. Sementara kita di alam barzah, kita entah berapa tahun nanti alam barzah. Begitu masuk mungkin nanti hari kiamat, mungkin ada sebelum kita yang 1000 tahun, ada yang sudah 2000 tahun. Terus kita dibangkitkan di padang mahsyar, ya fi yaumin kana miqdaru 50 alf sana. Di padang mahsyar saja satu hari seperti 50.000 tahun. Terus belum lagi hisab, sirat, mizan. 50.000 tahun dibandingkan 20 tahun apa bandingannya? Enggak ada bandingannya. Kemudian masuk surga atau masuk neraka dengan kehidupan yang abadi. Oleh karena setiap waktu, setiap detik yang kita lewati di dunia ini mempengaruhi kedudukan kita di surga atau di neraka, tinggi atau rendah. Ya, saya selalu menyampaikan demikian. Ini mempengaruhi kehidupan kita, benar-benar mempengaruhi. Satu pandangan saja yang kita lihat, melihat sesuatu yang haram, itu mempengaruhi nasib kita di akhirat. Dan satu pandangan yang kita tundukkan, tatkala melihat hal yang haram, itu juga mempengaruhi nasib kita di akhirat. Makanya Ibnu Umar berkata, "Idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiril ashabah." Kalau kau sudah tiba di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Semangat beramal. Apa yang bisa kau lakukan sepagi hari, kerjakan. Mungkin kita bisa cari nafkah buat anak istri. Kalau bisa bersilaturahmi, telepon orang tua, bisa berbuat baik sama istri, silakan. Apa yang bisa kau lakukan pagi hari, mau sholat duha, silakan. Jangan tunggu sore, apalagi esok. Jangankan esok, sore jangan ditunggu. Kalau kau sudah sampai di sore hari, maka jangan tunggu pagi lagi untuk melakukan amal saleh. Khudh min sihatika limaradhik. Ambillah waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Sudah sakit kita sudah baca Quran, sudah sholat malam, sudah beraktivitas. Kepoin hayatika qabla mautik, dan masih hidup sebelum meninggal dunia. Maka saya memotivasi diri saya sendiri, ya, bahwasanya tatkala kita tahu hidup kita cuma sebentar dan kita tahu kita benar-benar yakin akan meninggalkan dunia ini, dan tempat kita sungguhnya adalah di akhirat, maka kita harusnya semangat. Makanya kalau terbetik dalam hati kita ingin melakukan kebaikan, jangan tunda-tunda. Tadi nasihat siapa? Ibnu Umar. Jangan tunda-tunda. Contoh, misalnya kita lagi berjalan, tahu-tahu kita orang miskin, kita kasihan sama dia, kita punya uang. Tahu-tahu terbetik hati kita, saya ingin kasih dia duit. Sudah, kalau kita lagi naik mobil berhenti, langsung kita kasihkan kepada orang tersebut. Jangan tunda, jangan tunda. Tatkala hati kita terbetik untuk memberi sedekah kepada dia, berarti Allah sedang melemparkan cahaya hidayah dalam hati kita. Jangan kita tunda-tunda. Bisa jadi setelah kita jalan, cahaya hidayah tersebut dicabut. Atau tatkala kita memberi sedekah, ternyata orang itu sudah tidak ada. Kalau terbetik dalam hati kita ingin baca Quran, baca Quran. Jangan tunda-tunda. Ingat, setiap detik mempengaruhi nasib kita di akhirat kelak, ya. Mempengaruhi surga kita semakin tinggi atau semakin rendah, mempengaruhi kalau kita di neraka semakin dalam atau semakin rendah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua semangat beramal saleh, ya.
4: Ya, Ustaz, ngopi dulu, Ustaz.
5: Apakah yang mengalami LGBT dilaknat Allah? Pertama, kami mengajak Anda untuk memahami bahwa kecenderungan terhadap sejenis termasuk di antara penyakit mental. Dan Allah Ta'ala memberikan ujian kepada manusia, salah satunya dalam bentuk penyakit. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Ibnu Katsir menyebutkan keterangan sebagian ahli tafsir, bahwa di antara makna kekurangan jiwa adalah mengalami sakit. Dan puncaknya dalam bentuk hilangnya nyawa, artinya mati. Tafsir Ibnu Katsir. Dan bentuk penyakit ada dua. Satu, penyakit fisik seperti difabel atau sakit fisik lainnya. Dua, penyakit mental seperti kelainan akal, idiot, telat berpikir, termasuk diantaranya memiliki kecenderungan terhadap manusia sejenis. Kedua, setelah kita memahami bahwa LGBT termasuk penyakit, sebagai manusia normal tentu dia akan sedih, karena dia menyadari dirinya tidak normal, bukan malah dibanggakan. Tidak ada manusia normal yang bangga dengan penyakitnya. Ada waria semakin dibuat-buat jadi banci, lalu meniru gaya wanita yang tidak bermoral, ini membanggakan kondisi abnormal. Mentalnya tidak normal dan jiwanya juga tidak normal. Makanya para waria adalah manusia yang cacat jiwa, cacat mental. Dengan demikian, bagi siapapun yang mengalami kondisi LGBT, jangan sampai dibanggakan. Anda bangga dengan kondisi LGBT justru menunjukkan bahwa Anda sangat tidak normal. Anda bisa perhatikan, LGBT yang membuat komunitas untuk memperjuangkan agar dilegalkan adalah manusia yang cacat mental dan jiwanya. Mereka memperjuangkan agar penyakitnya dilegalkan. Manusia seperti ini tidak akan pernah berjuang untuk menyembuhkan penyakitnya. Ketiga, orang yang mengalami musibah fisik, merasakan sakit, dan dia bersabar, dia akan mendapatkan pahala dan akan menghapuskan dosa-dosanya. Seperti itu pula orang yang mengalami musibah mental. Jika dia bisa bersabar, dia akan mendapatkan pahala dan musibah itu akan menjadi kafarah bagi dosa-dosanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah ketika mencintai suatu kaum, dia akan menguji mereka dengan musibah. Siapa yang ridho dengan musibah itu, maka dia akan mendapatkan ridho Allah. Sebaliknya, siapa yang marah dengan musibah itu, maka dia akan mendapatkan murka Allah. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan disahihkan Al-Albani. Sesungguhnya, ujian yang Allah berikan kepada para hamba, hakikatnya disadari kecintaan Allah kepada hambanya. Karena seorang hamba akan bisa mendapatkan derajat yang lebih tinggi, ketika mereka mendapatkan ujian dan mampu bersabar terhadap ujian tersebut. Namun ada dua sikap manusia yang berbeda. Ada yang memahami musibah itu dengan baik, sehingga dia bisa ridho terhadap ujian yang Allah berikan, dia berkeyakinan bahwa ujian ini adalah sumber pahala baginya, sehingga sama sekali dia tidak merasa telah didolimi oleh Allah. Di saat itulah, Allah akan memberikan keridhaan dan pahala yang besar kepadanya. Sebaliknya, ada orang yang menyikapi musibah itu dengan cara yang salah. Dia menganggap sakit ini adalah kezaliman dan ketidakadilan. Mengapa dia sakit, sementara orang lain tidak sakit? Mereka tidak bisa mendapatkan kenikmatan hidup, sementara tetangganya bisa mendapatkan banyak kenikmatan. Dia marah dan tidak sabar dengan musibahnya. Sebagai hukumannya, Allah justru murka kepadanya. Anda resah, Anda sedih, dan Anda bersabar, itu akan menjadi kafarah dosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah ada suatu musibah pun yang menimpa seorang muslim, baik keletihan, atau sakit, atau kesedihan, atau kegelisahan, atau gangguan, atau gundah gulana, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menjadikan hal itu sebab untuk menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan sampai Anda punya pikiran bahwa semua orang yang punya kecenderungan LGBT itu dilaknat. karena tidak semua LGBT melampiaskan kecenderungannya. Benar, dia punya kecenderungan terhadap sejenis, tapi itu kelainan di luar kemampuannya. Keempat, apa yang Anda lakukan? Insya Allah sudah benar. Berusaha untuk menghiasi diri dengan sunnah, dengan hal-hal yang bermanfaat. Kami juga sarankan agar Anda berkonsultasi ke psikiater yang amanah, barangkali bisa membantu Anda untuk mencari solusi untuk terapi. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam.

0: Tanya Jawab.
1: Ustadz izin bertanya, di lingkungan saya entah kenapa kalau mengurus jenazah, jenazah selalu dihadapkan ke arah kiblat, kepalanya di utara dan wajahnya menghadap ke arah barat. Apakah harus begitu? Menghadapkan mayat ke arah kiblat adalah sesuatu yang baik. Ibnu Hazm rahimahullahu taala mengatakan, "Wa tawjihul mayyit ila al-qiblati hasan." Menghadapkan mayat ke arah kiblat adalah sesuatu yang bagus. Namun ini bukan suatu kewajiban. Jadi saat mayit baru meninggal atau saat dikafani atau saat dimandikan, maka wajahnya boleh mengarah ke mana saja. Karena pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal pun tidak disebutkan bahwasanya wajah beliau diarahkan ke arah kiblat. Demikian juga saat beliau dikafani maupun saat dimandikan. Dan ada sebuah riwayat dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu di mana disebutkan bahwasanya beliau mewasiatkan agar saat beliau meninggal wajah beliau diarahkan ke arah kiblat. Dan mendengar itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asabal fitrah." Dia telah menetapi fitrah. Namun hadis ini adalah hadis yang lemah menurut para ahli hadis. Jadi tidak ada kewajiban untuk mengarahkan wajah mayit ke arah kiblat kecuali saat dikuburkan. Adapun saat dikuburkan, maka sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menghadapkan wajah mayit ke arah kiblat. Dan ini adalah sebuah praktek yang sudah berjalan di kalangan umat Islam dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai zaman kita ini. Ibnu Hazm rahimahullahu taala mengisyaratkan bahwasanya hal ini atau praktek ini adalah kesepakatan amali di antara umat Islam dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai zaman kita. Jadi intinya yang wajib untuk diarahkan ke arah kiblat adalah posisi saat dikubur. Sedangkan saat dikafani, dimandikan atau saat baru meninggal, maka bagus-bagus saja kalau mayat dihadapkan ke arah kiblat, namun itu bukan suatu kewajiban. Demikian, Allah taala a'lam.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Ustaz, alhamdulillah nih Ustaz, ana dapat promosi nih di kantor, alhamdulillah. Jadi fasilitas itu pasti nambah nih Ustaz.
4: Masya Allah.
3: Ada ya kendaraan selain yang lain lah. Nah selama ini kan ana di kantor itu dapat fasilitas telepon Ustaz sekian rupiah lah gitu Ustaz ya.
4: Masya Allah.
3: Terus sekarang ada fasilitas mobil gitu ya.
4: Masya Allah.
3: Nah itu
4: direktur dong ya.
3: Masya Allah, alhamdulillah ya Allah Ustaz. Nah gimana Ustaz kalau itu kan fasilitas kantor Ustaz. Walaupun mobilnya itu akan jadi milik anak 3 tahun kemudian Ustaz gitu.
4: Wah,
3: kan
4: betul.
3: Karena anak bayar DP-nya nanti bulanan, walaupun itu sudah di syari gitu Ustaz, itu kita nggak bahas itunya mungkin Ustaz ya, anak nggak nanya.
4: Kita itunya. Beli itu mobilnya,
3: kita beli tapi dibayarkan perusahaan Ustaz.
4: Oh gitu.
3: Nah, sebagai fasilitas gitu Ustaz. Nah itu kalau di luar jam kerja itu anak pakai untuk keluarga, kepentingan pribadi yang di luar kemudian kantor Ustaz, termasuk telepon lah Ustaz gitu ya. Telepon pribadi yang dapat jatah dari kantor, terus telepon yang ada di meja Ustaz.
4: Insyaallah.
3: Sampai ya mungkin sampai anak ngeprint loh Ustaz, ngeprint di kantor kan Ustaz. Nah, itu kertasnya anak pakai Ustaz untuk ngeprint. Anak kan di rumah ketua RT ini Ustaz. Nah, anak print untuk undangan RT Ustaz. Gimana Ustaz?
4: Pertama, bahwa fasilitas-fasilitas kantor itu yang sifatnya itu adalah dipinjamkan oleh kantor.
3: Baik.
4: Ya itu adalah merupakan untuk kepentingan kantor dong. Maka kalau kita gunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi, berarti kita sudah berkhianat terhadap kantor. Makanya fatwa para ulama tentang ini tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi kita gitu. Kenapa? Karena kantor sudah mengamanahkan kita ini untuk kepentingan kantor gitu. Maka kalau kita mau menggunakan kepentingan pribadi harus izin dulu ke kantor. Kalau ternyata pemiliknya mengatakan nggak apa-apa silahkan ya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya pemiliknya mengamanahkan tidak boleh, ini khusus untuk fasilitas kantor, maka pada asalnya tidak boleh untuk digunakan pribadi ya. Tapi kalau keadaannya seperti Anda tadi, misalnya mobil ini dibayarkan oleh kantor untuk kita gitu kan. Ketika mobil ini sudah diberikan dan dihadiahkan kepada kita, itu berarti menjadi milik kita dong.
3: Hak kita ya,
4: Ustaz. Jadi hak kita. Kalau kita gunakan untuk yang sifatnya pribadi, yang lainnya silahkan aja. Karena toh kita akan setiap bulannya nyicil.
3: Betul.
4: Maka semenjak kita sudah deal dan kantor sudah membayarkannya untuk kita, otomatis itu sudah menjadi hak milik kita, karena itu hadiah namanya buat kita.
3: Oh iya.
4: Maka kita, apa namanya, kita gunakan untuk pribadi pun gak masalah.
3: Oh iya. Kecuali mungkin mobil yang memang milik kantor yang dipinjamkan ke kita.
4: Betul.
3: Gitu. Oh iya.
4: Kalau mobil milik kantor kayak plat-plat merah gitu kan.
3: Nah,
4: milik negara dan yang lainnya, maka sebetulnya tidak boleh digunakan untuk hal-hal pribadi. Karena sudah amanahnya untuk berarti untuk semua yang sifatnya berhubungan dengan kantor.
3: Baik. Nah, kebetulan anak ini juga ini, Ustaz. Ya makanya antum lihat anak saya keluar negeri nih, Ustaz.
4: Insyaallah. Alhamdulillah.
3: Nah, anak itu berhubungan pekerjaan itu dengan planning gitu, Ustaz, ya, pekerjaan yang berhubungan dengan mitra gitu ya, vendor lah kita bilang, Ustaz. Nah, dalam berhubungan dengan vendor ini kadang-kadang kan mereka itu untuk berteman kan kadang-kadang relasi lah gitu, Ustaz. Ngajak makan keluar gitu, Ustaz. Terus misalnya kadang-kadang kalau perjalanan dinas luar negeri atau kemanapun itu sebetulnya dari kantor sudah dapat, Ustaz, gitu kan. Tapi kadang-kadang mereka pas di sana itu nyediain hotel gitu, Ustaz. Nah, jadi
4: kayak maksudnya mungkin kayak memberikan uang-uang apa, hadiah atau apa gitu.
3: Bisa jadi gitu. Misalnya pernah suatu project itu, Ustaz, selesai itu, Ustaz. Nah, anak dikasih itu hadiah gitu kan. Nah, itu gimana, Ustaz?
4: Pertama, bahwa ada sebuah hadis Nabi SAW yang disebut oleh para ulama dengan hadis hadayal ummal. Itu hadiah yang diberikan oleh vendor kepada kita. Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW mengirim seorang laki-laki untuk mengambil sedekah dari suatu kaum. Kemudian orang ini pun pulanglah ke kota Madinah dan berkata, ini hadiah untukku dan ini sedekah untuk kalian. Pokoknya ia dikasih hadiah sama kaum tersebut gitu ya, atas perbuatan, atas apa amal dia gitu. Maka Nabi SAW marah dan beliau langsung naik mimbar dan berkata, ada apa orang yang aku kirim itu ya mengatakan ini hadiah untukku dan ini sedekah buat kalian. Ala yajlis fi baiti ummi aw abi. Kenapa ia tidak duduk saja di rumah bapak atau ibunya, kata beliau, untuk melihat apakah adakah orang yang memberikan hadiah atau tidak. Sehingga dari hadis ini para ulama mengambil

0: kamu gak apa-apa. Maka sebagian orang mengatakan gak apa-apa kalau memang ternyata si pemilik perusahaan ini membolehkan. Gitu. Tapi kalau tidak memperbolehkan, itu tidak diperbolehkan juga, karena dia sudah diberikan gaji, kemudian dia diberikan hadiah dari mitra itu. Di antara hikmahnya kenapa dilarang dalam syariat, supaya dia betul-betul amanah dalam melaksanakan tugas. Ketika ia diberikan hadiah, dia nanti keenakan dengan hadiahnya itu. Ini akan menyebabkan, pertama, akan menyebabkan berpengaruh kepada kinerja dia. Dimana kalau dia tidak dikasih hadiah, dia terkadang mempersulit.
1: Oh iya, malas-malasan gitu.
0: Iya, malas-malasan. Kalau misalnya dia dikasih hadiah, baru
1: rajin,
0: dia akan mudahkan gitu kan. Demikian pula pengaruh nanti ketika dia memberikan hadiah, akhirnya menghalangi hak orang lain.
1: Oh iya.
0: Sehingga ini pun juga zalim kepada mereka-mereka yang punya hak juga gitu. Nah, ini dalam Islam sangat-sangat tidak diperbolehkan. Disebut dengan hadayal umal tersebut. Allahu a'lam.
1: Baik. Wah, syukur Ustaz penjelasannya, Ustaz.
0: Iya, insyaallah.
1: Si Alvin sudah datang, Ustaz.
0: Oh iya.
1: Oh iya.
0: Baik.
1: Baik, yuk kita berangkat.
2: Apakah arsy Allah di atas air? Keterangan bahwa arsy Allah berada di atas air dinyatakan di surat Hud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan adalah arsy-Nya sebelum itu di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Quran surat Hud ayat 7. Dalam ayat ini Allah memberitakan bahwa arsy-Nya berada di atas air sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dan berikut isinya. Qatadah, ulama tafsir Tabi'in mengatakan, Allah Ta'ala menyampaikan kepada kalian bagaimana Allah memulai ciptaannya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tafsir At-Tabari. Dinyatakan dalam hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa ada beberapa penduduk Yaman menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menanyakan sesuatu. Kami datang kepada Anda untuk menanyakan perihal ini. Jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, Allah telah ada dan sesuatu apapun selainnya belum ada. Arsy-Nya berada di atas air. Dia mencatat segala sesuatu dalam Adz-Dzikr, yaitu Al-Lawhul Mahfuz. Dan Dia menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Baihaqi. Ayat dan hadis di atas menjelaskan tentang kondisi awal penciptaan alam semesta dan bahwa arsy Allah berada di atas air sebelum penciptaan langit dan bumi, meskipun arsy Allah senantiasa berada di atas air. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, bisa kalian perhatikan apa yang diberikan Allah sejak Dia menciptakan langit dan bumi, dan apa yang berada di tangannya sama sekali tidak berkurang, dan arsy-Nya berada di atas air. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesimpulannya, bahwa arsy Allah selalu berada di atas air, diambil dari hadis di atas. Di mana Allah selalu memberi dari sejak penciptaan langit dan bumi hingga sekarang. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, arsy-Nya berada di atas air. Al-Hafidh Ibn Hajar menjelaskan, makna tekstual hadis yang sebelumnya, bahwa arsy dulu berada di atas air sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan disepakati bahwa arsy Allah selalu berada di atas air. Dan yang dimaksud dengan air bukan air lautan, namun dia adalah air di bawah arsy sebagaimana yang Allah kehendaki. Fathul Bari. Demikian, Allahu A'lam.

Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas hadis-hadis yang berbicara tentang tawadhu. Dari sahabat Thayyab bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahad wa la yafkhur."

ahadun ala ahad akhrajahu Muslim. Sungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku, hendaknya kalian tawadhu hingga tidak ada seorang yang berbuat zalim kepada yang lainnya dan tidak ada seorang yang merasa bangga di atas yang lainnya. Hadis sahih riwayat al-Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis ini berbicara tentang tawadhu, di mana Nabi membuka hadisnya dengan mengatakan, sungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku. Tentu banyak hadis-hadis yang merupakan wahyu dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi Nabi mengkhususkan hadis ini, menunjukkan hadis ini memiliki perhatian khusus. Karena Nabi mengkhususkan penyebutan bahwasanya Allah mewahyukan kepada Nabi. Apa maksudnya Allah mewahyukan kepada Nabi? Bisa jadi maksudnya adalah Allah mengilhamkan kepada Nabi sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa auha rabbuka ila an-nahli," dan Rabb memberi wahyu kepada lebah. Maksudnya mengilhamkan lebah, ya, bagaimana cara dia membuat rumah, bagaimana cara dia melakukan kegiatannya. Kemudian juga seperti firman Allah, wa wahaina ila ummi Musa, dan kami beri wahyu kepada ibunya Musa. Maksudnya kami ilhamkan kepada ibundanya Nabi Musa alaihissalam. Dan bisa jadi maksudnya Allah beri wahyu kepada aku, sebagaimana dalam Al-Quran begitu banyak ayat-ayat yang menyuruh untuk tidak sombong dan tawadhu kepada sama kaum mukminin. Atau maksudnya tadi, ini memang ilham khusus terhadap hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga Allah mengilhamkan secara khusus agar Rasulullah memerintahkan kepada umatnya, hendaknya kalian tawadhu. Ini perintah khusus. Sebagaimana kita kata tawadhu adalah akhlak, tidak merasa tinggi, tidak merendahkan orang lain. Ya, meskipun orang depan kita mungkin hakikatnya dia rendah, mungkin dia lemah, ya, tapi kita jangan merendahkan dia. Karena kita tidak tahu hakikat antara kita dengan dia mana yang lebih terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita tidak tahu kita lebih bertakwa atau dia. Kita tidak bisa menilai secara totalitas antara perbandingan antara amalan kita dengan amalan dia. Kalaupun kita lebih bertakwa, tidak boleh kita untuk merasa tinggi di hadapan dirinya, ya. Saya perhatikan di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hatta la yabghi ahadun ala ahad." Sehingga salah seorang dari kalian tidak menzalimi yang lainnya. Karena kezaliman pada umumnya dibangun karena ada merasa tinggi, merasa sombong. Ketika seorang merasa sombong, merendahkan orang lain, maka dia mudah untuk menzaliminya. Menzalimnya dengan perkataan, menzalimnya dengan perbuatan, dengan tindakan. Tapi jika setiap orang menghargai yang lain, tidak merendahkan yang lain, dia tawadhu untuk merendahkan dirinya di hadapan yang lain, dia tidak bakal menzalimi. Makanya di antara sebab utama kezaliman adalah kesombongan, keangkuhan, merasa tinggi. Sebagaimana yang kita lihat di sekarang, bagaimana yang kuat menzalimi yang rendah, yang punya kekuasaan menzalimi yang tidak punya kekuasaan, dan seterusnya. Kemudian kata Nabi SAW, wala yafkhar ahadun ala ahad, dan jangan salah seorang merasa bangga di atas yang lain, itu bangga dengan nasabnya, bangga dengan sukunya, ya, bangga dengan jabatannya. Apalagi di zaman sekarang, betapa banyak orang saling membanggakan nasabnya, merendahkan nasab yang lain, merendahkan suku yang lain. Padahal Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bukan untuk saling bangga-banggaan, tapi untuk saling mengenal. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia sekalian, sungguhnya kami menciptakan kalian dari lelaki dan wanita, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, untuk saling mengenal. Bukan untuk saling bangga-banggaan, saling merendahkan, saling menghina suku yang lain, saling menghina warna kulit, rasis, enggak. Ini semua tapi untuk saling mengenal. Sikap merendahkan yang lain, rasisme, semua bisa hilang jika seorang tawadhu. Karena Allah berkata, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa di antara kalian, yang tawadhu kepada Allah, itulah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.

0: menjawab.
1: Ustaz, izin bertanya perihal mandi junub. Ketika saya selesai mandi junub, di mana ketika saya ingin mengganti baju, saya baru sadar masih ada sperma kering yang menempel di tubuh saya. Apakah saya harus mengulangi mandi tersebut atau bagaimana? Ya, mani atau sperma bukanlah sesuatu yang najis. Karena Aisyah radhiyallahu anha dahulu mengorek atau menggaruk bekas sperma yang kering pada pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya mengorek atau menggaruknya saja tanpa mencucinya. Para ulama menjelaskan hal ini menunjukkan bahwasanya mani tidaklah najis. Maka dia tidak wajib untuk dibersihkan. Lebih baik dibersihkan, tapi tidak wajib untuk dibersihkan. Jadi ini bukan sesuatu yang najis. Tapi yang barangkali harus kita lihat adalah apakah mani ini menghalangi sampainya air ke tubuh kita atau tidak. Karena kalau kita mandi wajib, kemudian ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke badan kita, misalnya cat, maka berarti kita harus mengulangi mandi wajib kita. Kenapa? Karena airnya belum sampai ke seluruh anggota tubuh kita. Namun hal ini kemungkinan yang kecil untuk mani, karena mani atau sperma bukan zat yang pekat yang bisa menghalangi sampainya air ke badan kita. Maka insya Allah kemungkinan besar air sudah sampai ke badan kita semuanya, tidak terhalang oleh mani yang kering. Maka insya Allah mandi junub Anda sudah sah. Adapun sisa mani kering yang masih ada di atas badan, maka itu tinggal dikorek atau dibersihkan. Itu yang terbaik, bahkan juga tidak wajib untuk dibersihkan karena dia bukan sesuatu yang najis. Demikian, semoga mencerahkan. Wallahu ta'ala a'lam.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Kopi Ustaz.
4: Masya Allah.
3: Ini puntang aromanis, Ustaz.
4: Mewah. Masya Allah, beans mewah. Majib.
5: Masya Allah, betul banget. Ustaz, Anda ini kan suka ngopi, Ustaz.
4: Sama Anda juga.
5: Terus tuh belakangan ada rame saat di sosial media tuh. Katanya ada yang bilang kalau orang yang minum kopi itu hadisnya selalu bakal diampuni sama malaikat tuh, Ustaz. Bener enggak tuh hadis? Dimintakan ampun, Ustaz. Sama malaikat. Bener enggak begitu hadisnya, Ustaz?
4: Ya, super tidak benar. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah enggak ada kopi. Di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in, ya bahkan di zaman imam yang empat juga enggak ada. Disebutkan oleh para ulama kopi itu baru muncul di kalangan dikenal oleh para ulama itu sebelum abad ke-10 Hijriah. Akhir belakangan, nah ketika munculnya kopi ini terjadi ikhtilaf para ulama tentang hukumnya. Nah, kebanyakan ulama mengatakan bahwa kopi mubah, boleh, pada asalnya boleh. Apalagi di zaman sekarang setelah diteliti kopi itu mempunyai banyak khasiatnya secara kesehatan dan yang lainnya, Masya Allah. Tentu ini perkara yang bagus gitu kan, masuk di dalam yang Allah sebutkan dalam hadis inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, Allah itu thayyib, tidak menerima kecuali yang thayyib. Karena ini sifatnya thayyib, maka Masya Allah. Demikian pula ini termasuk thayyibat yang disebutkan dalam Al-Quran karena banyaknya khasiat-khasiatnya gitu kan. Cuman untuk diyakini bahwasanya malaikat memohonkan ampunan buat orang yang minum kopi, ini tidak boleh apa menisbatkan kepada Rasulullah. So, kalau kita berani mengatakan itu hadis, berarti kita sudah berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah sabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempatkan tempat duduknya dalam api neraka. Ngeri.
5: Ngeri banget ya.
3: Iya, Bang Haji mau ganti air putih saat sama kopi.
5: Kalau gitu kan saya minum kopi tiap hari gitu kan. Bahaya juga saat kopi itu, Masya Allah.
3: Saat kalau mengenai hukum kopi luwak itu, saat gimana saatnya? Kan maksudnya kopi luwak itu kan dimakan sama luwak, terus di apa namanya keluar lewat anusnya, dan diolah.
4: Masalahnya gitu. Apakah luwak itu kotorannya najis atau tidak? Ikhtilaf para ulama. apakah luwak itu jenis daripada binatang buas yang sifatnya dia makan apa seperti halnya binatang buas, ataukah dia bukan dari jenis binatang buas. Binatang yang tidak dimakan dagingnya itu kotorannya apa najis atau tidak. Jadi dua pendapat. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa dimakan dagingnya, halal dagingnya, tidak. Maka kotorannya pun juga tidak najis. Nah sekarang kita lihat luwak ini termasuk binatang buas apa bukan. Kalau ternyata luwak bukan binatang buas dalam artian dia makanan sehari-harinya kayak kopi dan yang lainnya, berarti dia tidak masuk di dalam kategori binatang buas. Kalau dia bukan binatang buas yang boleh dimakan dagingnya, berarti kotorannya tidak najis. Dia kan dikeluarkan melalui kotoran kan,
5: yes,
4: kemudian kita bersihkan,
5: bersihkan, dicuci lagi.
4: Maka yang seperti ini tidak dianggap najis tentunya.
3: Karena itu kali Ustaz ya, karena biji kopi kan masuk ke dalamnya terus nggak hancur.
4: Betul.
3: Nggak hancur, keluar utuh.
5: Masuk
3: jadi
5: utuh, ya. Karena yang cuma dimakan cuma dagingnya doang dong.
3: Cuma kulitnya.
5: Kulit ya, kulit apa kulit kopi tadi sama dagingnya kopi. Hmm. Bijinya sih kalau kelihatannya sih masih utuh ya, nggak ada biji kopi yang hancur dalam.
4: Masya Allah.
3: Kalau kotoran dihilangin berarti kotorannya udah bersih dari najis kopi itu sendiri.
4: Iya, bisa. Kembali kepada permasalahan tadi, apakah luwak termasuk binatang buas atau tidak. Itu aja, kalau memang luwak bukan binatang buas, ya tidak najis kotorannya. Jadi kalau kita bersihkan dan bersihkan dari kotoran-kotorannya, tentunya makan kotoran walaupun tidak najis bukan berarti boleh dimakan gitu kan, kotorannya tersebut.
3: Itu Bang Haji.
5: Oh iya Ustaz, saya ingat satu hal nih Ustaz. Kan sekarang ini lagi banyak nih orang tuh minum kopi ya. Terus ini mau tanya hukumnya, bagaimana kalau misalkan tuh orang jualan kopi dalam bungkus gitu ya, tapi itu nggak murni kopi, Ustaz. Misalkan dicampur macam-macam, ada jagung, ada macam-macam lah gitu. Tapi dibilangnya kopi, itu hukum syar'inya bagaimana Ustaz ya jualan seperti itu?
4: Ya, kalau misalnya orang memahami bahwa jualan kopi artinya dianggap sebagai kopi yang memang murni kopi, tentu ini termasuk gish, kecurangan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mencampur susu dengan air, dan itu termasuk gish, kecurangan. Maka kalau misalnya kopi, jualan kopi, orang ngomongnya ini kopi, padahal campurannya kopi cuma 20%, sisanya entah apa. Maka ini kecurangan. Ini sama saja mengelabui orang. Seakan-akan ini kopi padahal ya bukan. Kan
5: ada perasa di situ, ada campur-campur.
4: Betul.
5: Jadi mesti hati-hati juga nih.
4: Iya.
5: Karena itu jatuhnya membohong ya, Ustaz ya.
4: Iya, betul.
5: Gimana Ustaz? Kopinya enak, Ustaz?
4: Enak, Masya Allah.
5: Enak ya?
3: Masya Allah, Ustaz.
4: Betul, khair. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telinga berdenging, panggilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah hadis yang berbunyi, apabila telinga kalian berdenging, hendaklah dia mengingatku dan membaca salawat untukku, dan hendaknya dia mengucapkan, semoga Allah mengingat orang yang mengingatkan dengan mendoakan kebaikan. Ada beberapa catatan tentang riwayat di atas. Pertama, tentang status keabsahan hadis. Hadis ini disebutkan oleh Al-Azizi dalam As-Siraj Al-Munir atau yang dikenal dengan Azizi ala Jami'us Saghir, Al-Khoraiti dalam Makarim Al-Akhlaq, Al-Uqayli dalam Al-Mawdu'at dari jalur Muhammad bin Ubaidillah dari Ma'mar dari bapaknya. Al-Bukhari mengatakan, Ma'mar dan bapaknya, keduanya adalah mungkarul hadis, Al-Lali' Al-Masnu'ah. Sementara Ad-Daruqutni menyebut Muhammad bin Ubaidillah dengan matruk, yaitu perawi yang tidak diindahkan hadisnya. Bahkan Al-Uqayli mengomentari hadis ini dengan, hadis yang tidak ada asalnya, tidak ada di kitab hadis. Sementara Muhammad bin Ubaidillah dinyatakan oleh Bukhari sebagai munkarul hadis, Ad-Du'afa. Kesimpulannya, hadis ini sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena itu tidak perlu dihiraukan, apalagi dijadikan acuan. Kedua, dalam hadis di atas, sama sekali tidak ada keterangan bahwa telinga berdenging adalah tanda panggilan Rasulullah SAW. Hadis di atas hanya berisi anjuran untuk membaca salawat ketika telinga berdenging. Karena itu, tambahan bahwa denging telinga adalah panggilan Nabi SAW jelas tambahan dusta, mengada-ada, terlalu berlebihan, dan memalukan. Terlebih, jika hadis tersebut adalah hadis palsu, Menyebarkan pernyataan semacam ini tidak ubahnya menyebarkan kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang menyampaikan suatu hadis dariku sementara dia menyangka bahwasanya hadis tersebut dusta, maka dia termasuk di antara salah satu pembohong. Hadis riwayat Muslim. Imam Ibnu Hibban dalam Al-Majruhin mengatakan, setiap orang yang ragu terhadap hadis yang dia riwayatkan, apakah hadis tersebut sahih ataukah dhaif, tercakup dalam ancaman hadis ini. Mari kita renungkan, jika orang yang menyampaikan sebuah hadis sementara dia ragu terhadap status hadis tersebut sahih ataukah dhaif, dan dia tetap sampaikan hadis itu tanpa memberikan keterangan statusnya, maka orang semacam ini termasuk dalam ancaman disebut sebagai pendusta. Dalam kasus ini, orang membawakan suatu hadis dan dia yakin hadis tersebut adalah hadis dhaif, namun di sisi lain dia masih menganggap bahwa hadis dhaif tersebut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia sebarkan ke masyarakat. Manakah di antara dua kasus di atas yang lebih layak untuk disebut pendusta? Ketiga, kita disyariatkan untuk banyak membaca solawat. Namun bukan berarti kita boleh memotivasi masyarakat untuk bersolawat dengan membuat kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusta atas nama Nabi sallallahu

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda.
1: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.
0: Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.
1: وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى.
0: Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar.
1: وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى.
0: Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa.
1: Inna 'alaina lal-huda wa inna lana lal-akhirata wal-ula.
0: Sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia.

Maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman.

0: Allah.
1: Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Dan kelak, dia benar-benar mendapat kepuasan.
2: Tanya jawab.
3: Seorang janda menikah tanpa persetujuan wali, dan pernikahan dirahasiakan karena calon suami wanita tersebut adalah suami dari temannya. Bagaimanakah hukum pernikahan tersebut? Menikah tanpa wali. Ya, menikah tanpa wali. Apa hukumnya? Tentu pernikahan ini tidak sah. Ya, tentu pernikahan ini tidak sah. Ya, ini pertanyaannya jelas, tanpa persetujuan wali dan sengaja dirahasiakan. Karena ini pernikahan kedua bagi laki-laki ini. Sebab istri yang pertama itu adalah temannya sendiri. Akhirnya menikahnya ngumpet-ngumpet. Nah, mungkin ini terpengaruh sinetron ini rupanya, ini jamaah. Karena dilakukan tanpa wali dan sembunyi-sembunyi. Walaupun dia, perempuan ini yang mau menikah ini adalah seorang janda. Ya. Kenapa? Jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah pernikahan seseorang. Tidak sah pernikahan seseorang illa, kecuali pernikahan itu harus dihadiri oleh wali dari, dilakukan oleh wali dari si perempuan ini. Wa syahidai, dan saksi dua orang. Ya. Jadi kalau lari, kabur, kemudian menikah sendiri-sendiri, atau dengan bahasa sekarang catatan sipil, dinikahkan oleh seorang ustadz di satu masjid, nah ini tidak boleh. Pernikahannya tidak sah. Ya, walaupun dilakukan dengan dasar suka sama suka, dengan ijab kabul oleh seorang ustadz, tidak diperbolehkan. Tapi harus melalui wali. La tuzawwijul mar'atu nafsaha. Dan juga dalam hadis disebutkan seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Jadi pernikahan ini tidak sah. Ya. Wal'a'udzubillah.

0: Mutiara Belajar Tajwid.
1: Tentang manfaat mengenal sifat-sifat huruf. Yang pertama, untuk membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya. Untuk membedakan apa? Huruf-huruf yang sama makhrajnya. Seperti antum tahu bahwa huruf ta, dal, dan ta makhrajnya sama tidak? Makhrajnya sama. Ya. Zahru tarfil lisan ma'a usul ats-tsanaya al-'ulya. Artinya punggung ujung lidah menempel di mana? Di pangkal. Di pangkal gigi seri atas. Jadi huruf ta, dal, dan ta dia punya satu alamat. Dia punya satu rumah. Ya. Punya satu alamat dan satu rumah. Artinya bahasa sini satu makhraj. Tempat keluarnya sama. Tapi untuk membedakan ini semua dengan sifat. Dengan apa? Sifat. Bagaimana sifat ta, bagaimana sifat dal, bagaimana sifat ta. Ya, dengan kita mempelajari sifat, maka kita akan paham perbedaan dari huruf-huruf yang dia keluar dari rumah yang sama, dari alamat yang sama, dari makhraj yang sama. Ya, ini faedah yang insya Allah kita akan bisa ambil. Yang kedua, ikhwan fillah, pengucapan huruf sesuai dengan makhraj dan sifatnya secara tepat. Jadi dengan kita mengetahui sifatul huruf, kita akan mengeluarkan huruf selain makhrajnya benar, sifatnya pun benar. Sifatnya pun benar. Ketika tafkhim, ketika huruf-huruf yang tebal, ya, maka kita baca dengan tafkhim. Ketika huruf-huruf yang istifal, kita baca dengan tipis. Ya kan? Dan tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Jadi dengan mengetahui sifatul huruf, maka orang mengucapkan huruf hijaiyah, maka diharapkan mengucapkan makhraj dan sifatnya dengan benar. Yang ketiga, mengetahui jenis-jenis huruf yang kuat dan huruf-huruf yang lemah. Dengan kita mengetahui makhraj dan sifat, mana huruf hijaiyah yang lemah, mana huruf hijaiyah yang kuat. Ya. Ini faedah yang insyaallah akan kita petik dari mempelajari sifat al-huruf. Ya.
0: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Din, bang, teman kita jomblo lagi tuh. Gimana tuh? Katanya dia mau nikah lagi.
3: Terus gimana dengan calonnya?
2: Hah?
3: Terus sama manhaj atau gimana?
2: Beda, Din. Kata dia sih nggak apa-apa, katanya beda. Wah. Mending bisa dibawa.
3: Wah, nggak boleh tuh.
2: Hah?
3: Bahaya itu kalau beda manhaj.
2: Bahaya ya?
3: Iya.
2: Coba atau tanya Ustaz.
3: Iya, kalau gitu kita tanya Ustaz. Iya. Gimana kalau ada seseorang yang menikah terus pasangannya itu beda manhaj, Ustaz?
4: Beda
3: gimana? Gimana?
4: Lagi viral ya?
3: Iya, apalagi lagi viral ini.
4: Masalah beda manhaj itu maksudnya apa dulu? Kita harus rinci. Ya, kalau maksudnya beda manhaj ya, beda dalam dalam manhaj memahami, yang satu nggak mau ikut sahabat, yang satu ikutnya pemikiran sesat misalnya. Nah, berarti kalau misalnya seperti ini, pemikirannya berbeda. Yang satu ngikutin al-sunnah, yang satu ngikutin al-bidah. Yang satu pemikirannya apa namanya, misalnya Mu'tazilah, seorang wanita mau

0: Contoh misalnya ya, di sini Syekh Ibrahim, Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitab Mauqif Ahli Sunnah wal Jamaah di halaman 373 sampai 380 membahas permasalahan ini secara at dan pemikirannya memang ya kufur. Beliau berkata dalam kitab Fadha'ih Al-Batiniyah ya di halaman 157, wa amma abda'u nisa'in fa'innaha muharramah. Adapun wanita-wanita mereka yang dikarangan batiniyah, maka itu adalah haram, tidak boleh dinikahi. Fakama la yahilu nikahu murtaddah, sebagaimana haramnya menikahi wanita yang murtad. La yahilu nikahu batiniyah mu'taqidah lima hakamna bitakfir bisababi. Tidak halal menikahi wanita batiniyah ya, yang punya keyakinan batiniyah tersebut. Ya. Karena kita sudah menghukumi bahwa keyakinan mereka itu keyakinan yang kafir, yang kufur. Ya. Ini perkataan Imam Ghazali. Demikian pula ya, dari para ulama. Tadi perkataan Imam Ghazali tentang kelompok batiniyah, di mana mereka mempunyai keyakinan-keyakinan yang menyesatkan sekali. Dan sebagian ulama yang menyebutkan tentang menikahi ya orang yang dari kelompok Nasiriyah. Para ulama kaum muslimin telah bersepakat bahwasanya annaha ula la tajuzu munakahatuhum. Mereka tidak boleh dinikahi. Wala yajuz an yunkiha rajul mawlatahu minhum. Tidak boleh seorang ahlussunnah menikahkan anak wanitanya dengan mereka. Sampai beliau mengatakan ini sepakat para ulama dalam masalah ini kalau memang ternyata derajat kebidahannya sudah sampai kepada derajat kufur. Ya. Bahkan dari ulama mazhab Malikiyah seperti Muhammad Ulaish yang menyebutkan bahwa ini sepakat para ulama. Demikian pula Dr. Wahbat Az-Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami, ya, di mana beliau menyebutkan dalam Fiqhul Islami jilid 7 halaman 192 bahwa juga ini masalah yang telah disepakati oleh para ulama, tidak boleh. Ya kalau sudah sampai ya kebid'ahannya tersebut, perbedaan manhajnya tersebut, yaitu sampai kepada derajat kekufuran. Ya. Adapun kalau kebid'ahannya belum sampai kepada derajat kekufuran. Nah, ini terjadi masalah ikhtilaf para ulama tentang apakah disyaratkan dalam pernikahan itu harus satu kufu. Ya, paham beda? Harus sekufu. Jumhur ulama, kebanyakan para ulama mengatakan harus sekufu. Ya. Kemudian terjadi ikhtilaf para ulama tentang masalah apa namanya kufu di sini apa maksudnya. Kebanyakan mereka mengatakan kufu yang paling kufu ya, yaitu masalah agama, din. Ya. Contoh misalnya Imam An-Nawawi rahimahullah dari mazhab Syafi'iyah. Beliau mengatakan ya, Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi rahimahullah di kitab beliau Mughnil Muhtaj halaman 3, jilid 3 halaman 166. Beliau mengatakan, kata Imam Nawawi rahimahullah, wa iffah laifa laysa fasikun kufu afifah. Maka orang fasik ya tidak sekufu dengan wanita yang baik-baik. Berkata Muhammad Asy-Syarbini juga dari ulama mazhab Syafi'iyah ketika mensyarah perkata Imam Nawawi tersebut, ya. Wahya menjelaskan tentang iffah itu maksudnya apa? Wahya ad-din was-salah, itu agama dan kesalehan. Wal-kaf amma la yahil, dan meninggalkan sesuatu yang tidak halal. Tabliu falaysa fasikun kufu afifah. Maka orang fasik tidak sekufu dengan wanita yang baik-baik. Liqiyami dalil ala adamil musawah, karena adanya dalil bahwa itu tidak sama. Lalu beliau berkata, wal-mubtadi ma'as-sunniyah kal-fasik ma'al-afifah. Ahli bid'ah dengan wanita ahlu sunnah sama dengan wanita, orang laki-laki fasik dengan wanita baik-baik, tidak ada bedanya.
1: Tidak sekufu.
0: Iya. Ini dari mazhab Syafi'iyah. Ya, demikian pula yang dikatakan oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Ali Asy-Syirazi, penulis kitab Al-Muhadzab. Ya, beliau mengatakan, ya, wa kafa'a fid din, dalam masalah kafa'a kufu itu terutama dalam masalah agama, din. Iya. Ikhwata Islam. Nah itu apa namanya masalah kufu penting. Makanya perkataan para ulama tentang masalah

0: menikahkan wanita ahli sunnah dengan lelaki ahli bid'ah yang jelas-jelas menyimpang, keras dalam masalah ini. Mereka menganggap sangat makruh sekali. Contoh misalnya perkataan Imam Malik rahimahullah, ya, dalam masalah ini, la yungkah ahlul bid'ah, ahli bid'ah tidak boleh dinikahi. Wala yankih ilaihim wala yus walus, tidak boleh ahli bid'ah dinikahkan dengan wanita ahlussunnah. Ahlussunnah pun tidak boleh menikahi wanita ahli bid'ah, sebagian ulama. Apa kata Imam Malik ini? Imam Ahmad berkata, malam yurabbi bi Ali bin Abi Thalib fil khilafah fala tukallimu wala tunakihu. Siapa yang tidak memandang bahwa Ali bin Abi Thalib orang yang terbaik keempat, maka jangan kamu ajak bicara dia dan jangan dinikahkan. Jadi ini perkataan para ulama sudah sangat jelas sekali, ya, bahwa kalau memang yang dimaksud dengan beda manhaj artinya di ahli bid'ah, dia tidak mau mengikuti para sahabat, tidak mau mengikuti keyakinan ahli sunnah wal jamaah, ya, dia punya pemikiran khawarij misalnya, punya pemikiran qadariyah misalnya, maka perkataan para ulama dalam masalahnya sangat jelas dalam kitab-kitab mereka, bagi mereka yang mempelajarinya. Adapun yang tidak pernah mempelajarinya, makanya kita tidak menggubris perkataan orang-orang yang jahil dalam masalah ini. Tentunya kita berbicara dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Kita berbicara dengan din, karena agama ini milik Allah. Para ulama sudah berbicara pula dalam kitab-kitab mereka dalam masalah ini. Allahu'alam.
1: Masya Allah. Jelas banget.
2: Iya.
1: Terhanya sama Ustaz. Suka tujuh keluar air. Bilangin tuh sama teman antum yang jomblo.
2: Siap, siap, siap, siap. Iya.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Siang.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani yang semoga selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun siang hari ini Anda berada. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Sabtu 20 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan seperti biasa sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh Hafizahullah dengan pembahasan materi yang berjudul Prinsip Dasar Akidah Ahlussunnah. Ya, untuk mempersingkat waktu sobat Qur'ani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amalan soleh. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala ali baytihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin

وأصحابه القادة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون ويتو المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, para pimpinan Yayasan Rajana Khairiyah Cabang Mengkinang, tahun ini Ongku Lunak Syekh Ali Isman Abbas Sekretaris dan Dr. Edi Siswanto MPD selaku Kepala Badan Penjaminan Mutu dan para ikhwah di Ma'ahid, para mudir Mudir Al-Saymin, Mudir Al-Fawzan, Mudir Osman bin Affan dan Mudir Markas BSDIT Al-Uthaymin, para kepala sekolah SMP, SMA dan SD dan seluruh ikhwan dan akhwat, para ustaz, ustazah, majlis guru, karyawan dan karyawati yang saya muliakan, yang saya hormati. Alhamdulillah, sebulan tidak begitu lama rasanya kita kembali bisa sama-sama bertemu di sini, saling bertemu, mengokohkan ukhuwah di antara kita, saling mendoakan mudah-mudahan semakin kokoh dan tinggi prestasi kita. Tujuan kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menguatkan silaturahim di antara kita supaya lingkungan pendidikan ini menjadi lingkungan yang paling nyaman terasa di hati. Dan bila kita merasakan itu, tentu akan kita transfer dan transformasikan kepada anak didik kita. Tapi kalau kita sendiri tidak nyaman, jangan-jangan menular pada santri dan santriwati kita. Nah, disitulah kita saling mengokohkan dengan ilmu, dengan iman, dan dengan keyakinan. Mudah-mudahan semakin sering kita bertemu, semakin langkah kita bersatu. Dan obsesi serta misi kita sama-sama tegak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, para ikhwan dan akhwat dirahmati Allah, khususnya di dalam masalah akidah ini. Karena memang beda akidah, beda jalan kita. Beda akidah, beda pula metodologi dan manhaj kita. Beda metode, beda manhaj, tidak sama keyakinan kita. Tentu juga akan semakin menjauh amal ibadah kita. Disinilah perlu kita untuk menyatukan hati seperti dulu disatukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja, tidak sesuai dengan pemahaman mereka. Kita tidak ingin beda pemahaman dengan Nabi dan para sahabat. Ya, karena banyak Al-Quran dan hadis tidak ditafsirkan seperti yang ditafsirkan Nabi SAW. Sehingga dengan ayat dan hadis yang sama, kok hasilnya beda? Dengan hadis dan ayat yang sama, hasilnya kok bisa berbeda?
Ya, seperti dalam akidah ayatnya sama. Misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Al-Sunnah mulai dari Nabi dan para sahabat mengatakan Allahnya di atas arasy. Sedangkan aliran-aliran lain mengatakan kekuatan dan kekuasaannya di atas arasy. Nah, itu kan beda lagi. Kenapa kok berbeda pemahaman kita dengan para sahabat? Karena mereka pemahamannya ikut Nabi alaihissalatu wassalam. Sedangkan kita ikut pemahaman orang-orang yang menganggap zahir ayat-ayat sifat sebagai mutasyabihat yang harus ditolak atau ditakwilkan. Sedangkan al-sunnah yang harus diterima dan diyakini. Kita aja bedanya. Jadi harus diikat dengan pemahaman as-salafu as-salih. Karena generasi itu selamat daripada terpapar virus menyimpang dan sesat. Baiklah ikhwani akhwati billah, melanjutkan bagian kedua dari mujmal usul ahli sunnah wal jama'ati fil aqidah ini. Kemarin kita masuk pada at-tauhid al-ilmi al-i'tiqadi, tauhid yang bersifat ilmiah dan bersifat keyakinan, teori dan keyakinan. Masuk pada poin yang ke 7 atau ke 8 sekarang, kemarin terjuh yang terakhir. Masuk 9, alhamdulillah. Saya lupa kasih tanda. Dan takdir sudah ahsah, alhamdulillah. Cepat lebih baik. Ya, yang terakhir kemarin tentang iman pada hari akhirat dan beriman pada takdir. Sudah kita bahas panjang lebar masalah ini. Kenapa mesti dibahas juga? Iya. Karena ini adalah kehidupan kita. Dan masih banyak orang yang masih belum begitu memahami masalah ini. Sehingga ada juga yang mengingkari adanya takdir. Yang ke-10, di antara tauhid yang bersifat ilmiah i'tiqadiyah adalah al-iman bima sahhat dalilu alaihi minal ghaibat atau minal ghaibiyat. Mengimani semua dalil yang sahih atau semua yang ditunjukkan oleh dalil yang sahih tentang masalah gaib. Tentang masalah gaib. Kenapa mesti beriman dengannya, dengan masalah gaib, dengan dalil? Karena masalah gaib tidak bisa dengan pendekatan yang pertama dan kedua. Kemarin pendekatan mengenal sesuatu dengan benar, nah masih ingat, yang pertama al-musyahadah, melihat langsung. Yang gaib tidak ada yang bisa melihat langsung. Yang kedua adalah musyahadatu mathilihi au syabihihi, melihat yang sama atau mirip dengannya. Ini juga tidak ada. Berarti tinggal yang ketiga, melalui berita yang sahih, berita yang hak. Maka disyaratkan mesti dalilnya sahih. Kalimat sahih dalil sahih dari sisi bahwa dalil itu benar-benar autentik, benar-benar datang dari asli sumbernya. Kalau Al-Quran berarti dari wahyu, kalau hadis dari Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi mesti dalilnya dalil yang sahih. Yang kedua, bahwa penggunaan dalil itu mesti pada tempatnya, mesti pada tempatnya. Sebab tidak sedikit orang menggunakan dalil sahih tapi tidak pada tempatnya. Misalnya ketika Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah,
Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah kepadanya. Dalil ini ditafsirkan oleh ayat itu sendiri. Nanti disebutkan atau sudah disebutkan sebelumnya bahwa cara yang benar menafsirkan dalil-dalil syar'i dengan dalil-dalil juga dari syariat, bukan dengan hawa dan nafsu. Maka ditafsirkanlah dalil ini sebagai dalil boleh bertawassul dengan cara apapun. Nah, ini berdasarkan ayat ini mereka menginginkan boleh tawassul dengan cara apapun. Lalu kita lihat sekarang, dalil ini sudahkah dibaca oleh Nabi dulu? Sudah. Atau Nabi tidak hafal ayatnya? Nabi tidak hafal ayatnya? Jawablah kawan. Nabi hafal tidak ayat ini? Hafal. Paham tidak ayat ini? Alhamdulillah. Nah, mari kita lihat bagaimana Nabi mengajarkan sahabat dalam masalah tawassul. Maka kita temukan dari semua dalil yang sahih dan benar pelaksanaannya bahwa tawassul hanya ada tiga. Satu, bertawassul dengan amal saleh. Dengan amal saleh. Tuan-tuan nanti bersedekah dengan ikhlas lalu mengadu ke Allah, ya Allah, dengan sedekah saya yang ikhlas tadi sembuhkanlah yang sakit di antara kami. Jadi dari yang sakit itu dia, semoga Allah sembuhkan. Yang meninggal semoga Allah berikan rahmat dan ampunan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Yang kedua ada tawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kalau ini tak perlu dijelaskan lagi, sebab dalam Al-Quran bersifah dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim, ini tawassul dengan nama Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, tawassul dengan tauhid rububiyah. Arrahmanirrahim, tawassul dengan nama dan sifatnya. Iyyaka na'budu maliki yaumiddin, tawassul dengan sifat rububiyahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah doa kita atau tawassul dengan tauhid uluhiyah, beribadah kepadanya. Habis itu beliau katakan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya, kalau ada yang mengingkari pembagian tauhid tiga, berarti percuma dia baca Al-Fatihah dalam setiap rakaat solatnya. Ini mati-matian lo mengingkari lo kan? Iya, mati-matian membagi tauhid menjadi tiga. Berarti memang masalah di solatnya Fatihah saja tidak dipahami secara benar. Ma'asyiral kiram, tauhid tawassul yang ketiga adalah tawassul dengan doa orang yang masih hidup. Bisa anda usah buktikan bahwa sahabat tidak pernah bertawassul kecuali dengan tiga ibadah. Alhamdulillah mereka tidak pernah bertawassul dengan Nabi setelah beliau mati. Oh, ada Ustaz? Ada. Kalau tidak palsu atau pemahamannya yang diputar. Kalau tidak palsu berarti pemahaman yang diputar atau ta'if. Alaihi ikhwani fillah, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT, maka mesti diikat dengan pemahaman as-salaf as-salih, karena pemahaman mereka diakui kebenarannya oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi mesti sahih dari sisi autentisitasnya dan mesti sahih dari sisi penggunaan dalilnya. Penggunaan dalilnya. Jadi wabtau ilaihi alwasilata, carilah wasilah kepadanya, wajahidu fi sabilihi au fi sabilillah, dan berjihadlah di jalan Allah,
Berarti wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah itu adalah amal salih berupa jihad fi sabilillah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Atau misalnya ayat yang paling masyhur, ahlan wa sahlan bil mudirain, masya Allah, mentabahtina, masya Allah. Eh, Syekh Ibrahim, masya Allah, umrah mabrura, barakallah. Nah, misal ayat laisa kamitslihi syai'un. Ayat ini oleh as-salafus salih, ayat untuk mengimani semua sifat Allah. Lalu datang kalangan khalaf, ayat ini digunakan untuk menafikan kebanyakan sifat Allah. Di mana letak kesalahannya? Karena mereka tidak menafsirkan ayat dengan kesempurnaan ayat itu. Laisa kamitslihi syai'un, tidak satu pun yang sama dengan Allah. Tapi Allah wahuwas sami'ul basir. Tapi Allah maha mendengar dan maha melihat. Berarti Allah mendengar, iya. Makhluk mendengar, iya. Tapi mendengar Allah dengan mendengarnya makhluk, laisa kamitsli. Allah melihat, iya. Manusia melihat, iya. Tapi melihatnya manusia tidak sama dengan melihatnya Allah. Nah, kalau demikian, Allah menisbat sifat dan menafikan tasbih, maka ahli sunnah menggunakan ayat ini untuk menisbat semua sifat yang Allah sebut dan Nabi sebut, tetapi dalam waktu yang sama menafikan tasbih. Maka adalah tuduhan durhaka orang-orang yang mengatakan ahli sunnah bila percaya Allah di atas aras adalah mentasbihkan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena kita katakan raja di atas aras, di atas singgasana, Allah di atas singgasana. Tapi antara Allah di atas singgasana dengan raja dengan di atas singgasana, laisa mislaini, mereka tidak serupa. Allah punya tangan, manusia punya tangan. Laisa kamitsli yadillahi yadun, tidak ada tangan seperti tangan Allah. Ini kadang lucu orang ini. Ketika saya sebut tangan pintu, tidak terbayang tangan dasman. Sah? Ketika sebut kaki-kaki mobil, tidak terbayang kaki-kaki meja. Sahih? Tapi ketika sebut kaki Allah, terbayang kaki dasman. Ada kerusakan sistem berpikir. Jelas ya? Ketika sebut muka buku, terbayang muka Ustaz Edi. Nah, ketika disebut apa lagi, wajah Facebook, tidak terbayang wajah ini. Tapi sebut wajah Allah, langsung terbayang olehnya wajah makhluk. Berarti ada sistem berpikir yang keliru. Ini harus diperbaiki dengan ilmu. Dan untuk memperbaiki itu, metodenya metode Nabi ketika memperbaiki keyakinan-keyakinan jahiliyah dulu. Orang-orang jahiliyah sesat karena menyimpang dari jalan Nabi sebelumnya. Menyimpang dari jalan Nabi sebelumnya. Yahudi sesat, menyimpang dari jalan Nabi Musa. Orang Nasrani sesat, menyimpang dari jalan Nabi Isa. Jelas? Nah, orang Islam pun akan tersesat bila menyimpang dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata beliau, al-imanu bima sahhad dalilu alaihi, sahih dari sisi autentisasinya dan validitasnya, dan sahih pula dari sisi pengaplikasian dalil tersebut dalam setiap masalah. Nah, ini contoh, mohon maaf ya. Siapa di antara tuan-tuan yang belum peringati Maulid Nabi ini? Yang belum peringati Maulid Nabi? Alhamdulillah sudah semua. Mumtaz. Nah, berarti kita satu mazhab. Alhamdulillah saya setiap hari peringatan Maulid. Sebab mengaji itu adalah inti daripada
maulid Nabi. Dia tiap hari maulid Nabi, tidak sekali setahun. Dan berusaha setiap hari menghidupkan rumah, menghidupkan kita dengan maulid Nabi alaihissalatu wassalam. Apa tahu kita sedikit tentang ilmu dari Nabi, kita amalkan. Ya teman, walaupun kebanyakan tidak bisa kita amalkan, sah. Tapi sedikit-sedikit ada loh saatnya. Nah, apa contoh yang tidak bisa untuk amalkan? Nah, tahu semuanya. Nah, tahu semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Tapi yang bisa, yang tidak perlu biaya, kan? Misalnya, meninggalkan jenggot ini perlu biaya. Nah, kan? Bisa, senang kok. Oh, ndaklah kudusat deh. Dia lu nampak dia orang Cina. Kalau nampak Cina, Cina berjanggut itu dah. Sah? Kan pasarnya kan beda. Pangsa pasarnya beda. Ada pula yang suka jenggotan, ada yang suka kelimisan. Nah, cuma itulah kan ndak bagus. Yang satunya juga kelimis, nikah sama yang kelimis juga kan? Ndak beda. Kalau laki-laki itu kan, kalau berjenggot, laki-laki habis. Tapi kalau cukur jenggot, habis laki-lakinya. Nah, itu. Jadi alasan itu, tidak pakai biaya. Menaikkan celana di atas mata kaki, juga tidak perlu biaya tinggi. Sah? Kan tinggal gunting. Tinggal gunting, atau ketika ngukurnya, dipesan. Yang ringan-ringan ini sudah cukup lah. Solat di masjid berjamaah. Perlu biaya? Tidak juga dong. Alhamdulillah, bisa dengan jalan kaki. Yang begini-begini kita hidupkan. Ketemu, ucapkan salam. Masuk masjid, kaki kanan. Masuk rumah, kaki kanan. Setiap membuat, baca bismillah. Gitu aja bayar. Tidak. Kena yang sulit-sulit. Haji sekali seumur hidup cuma. Tidak dapat seat. Karena diborong sama Menteri Agama kan. Nah, jadi tidak dapat sama kita, tak banyak entry-nya. Jadi apa boleh buat? Ya, Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, yang mudah-mudah kita bisa lakukan. Apa contohnya di antara masalah gaib yang disebutkan dengan dalil yang sahih? Kal arsy, seperti arsy. Dalam Al-Quran disebutkan dalam beberapa ayat ia tentang al-arsh. Apa contohnya? Ar-Rahmanu alal arsh istawa thumma istawa alal arsh wa kana arshuhu alal ma. Masya Allah, kalau antum pakai teori penelitian, masa di atas langit ada air? Sah? Paya cahaya tidak tumpah kan? Nah, di atas ada air dan aras Allah di atas air. Kana arsuhu alal ma. Dalam hadis disebutkan kana Allah wa lam yakun syai'un qabla. Allah sudah ada, belum ada satu pun bersamanya atau sebelumnya. Ini riwayat yang sahih. Ada yang meriwayat mengatakan kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ah. Ini riwayat ini syaz. Yang sahih adalah qablahu. Nah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum Allah menciptakan arasy, di mana Allah katanya? Sah? Kita bilang itulah tandanya Allah tidak butuh tempat. Tidak ada aras pun dia tetap ada. Jangan jadikan itu pertanyaan untuk menafikan aras. Karena aras itu ada bukan untuk ditempati, tapi aras untuk sebagai singgah sana Allah SWT. Kalau makanya kita kayak antum mengatakan kalau dia di atas mesti bertempat, lahirlah pertanyaan itu. Sebelum ada aras, Allah di mana? Justru dalil ini kita kembalikan pertanyaannya. Itu tandanya bang, Allah itu tak punya, tak memerlukan aras. Belum ada pun aras, dia ada. Berarti tak perlu tempat. Antum aja yang salah menafsirkan. Kalau Allah di atas mesti bertempat. Ya zaman sudah maju begini kok masih cara berpikir Yunani kuno juga.
Masih pergilnya Yunani kuno juga. Antum sudah lihat berapa banyak benda-benda, makhluk-makhluk di atas tidak membutuhkan yang di bawahnya dan tidak menempati yang di bawahnya. Ada makhluk-makhluk di atas tapi tidak menempati yang di bawahnya. Banyak di sekitar kita aja sekarang banyak makhluk yang berkeliaran tidak memerlukan tempat. Sah? Apa contohnya? Ini akal antum berkeliaran sekarang nih, memahami ini. Sah? Antum punya akal sekarang kan hidup semua tuh sinyalnya. Sah? Di mana akal? Nah, pada bingung jawab. Kalau sedang marah didengkul. Kan itu kata orang Jawa kan. Kalau sedang marah semana otakmu diletak di mana? Didengkul ya katanya. Sah? Kalau orang Yunani kuno lain lagi, di mana akal kata mereka? Filsafat Yunani kuno. Hah? Nggak tahu ya? Cari sesuatu dari organ tubuh antum bila dipukul hilang akalnya. Mau saya tunjukkan? Mau uji coba nanti? Mohon maaf ya. Di buah P titik-titik. Nggak tahu juga. Kalau orang sakit hernia di situ masalahnya. Anda tahu? Jadi uji cobanya dulu di masa kuno dulu dipukul pakai palu gila orang tuh. Maka mereka buat kesimpulan akal letaknya di situ. Karena seketika dipukul sampai hancur, hilang hilang akalnya. Nah, ada yang uji coba silakan, tapi saya tidak tanggung jawab. Ya, saya tidak tanggung jawab. Nah. Itu Yunani kuno. Nah, kalau di zaman modern sekarang orang mengatakan akal itu letaknya di otak. Sah? Cuman pertanyaannya, tolong minta cari tahu sama dokter urologi atau neurologi? Neurologi ya. Urologi lagi ya. Ayam. Neurologi tanya di mana tempatnya akal itu. Enggak akan ketemu. Berarti dia letaknya di otak tapi tempatnya tidak ada, tidak menempati. Kenapa antum paksa Allah di atas aras mesti bertempat? Itu keyakinan antum, jangan dipaksa ke kita. Justru dalil tadi menunjukkan bahwa Allah tidak memerlukan aras. Ada tidak ada aras, Allah tidak butuh. Sama kalau seandainya Allah menggunakan makhluknya, diartikan Allah butuh kepada makhluknya, tidak perlu Allah menciptakan malaikat Jibril untuk mengirim wahyu. Berarti Allah butuh sama Jibril? Tidak. Kok dipakainya? Berarti Allah memakai aras walaupun dia tidak butuh sama aras. Dia sendiri memakai aras itu. Tapi dia tidak butuh sama aras. Allah sendiri yang memakai malaikat Jibril untuk menurunkan wahyu. Allah sanggup untuk menyampaikan wahyu tanpa Jibril. Bukan karena butuh. Hikmahnya menghendaki itu. Supaya tahu siapa yang beriman, siapa yang tongkau-tongkau. Ngeyel-ngeyel, madah-madah. Wak Sabwi, banyak pertanyaannya. Banyak pertanyaannya. Dua suwak lebih banyak lah tanya oleh. Banyak lah alasan lah. Kan ya? Ini yang mantap sono ya. Menerima perintah Allah dan Rasulullah. Condo pak polisi, condo pak tentara. Hah? Siap. Ceraikan istrimu. Siap. Pokok siap. Sah? Gitu mereka. Karena dia tahu perintah tak boleh dilawan. Kalau mau jadi orang yang berprestasi dan naik peringkat, harus taat. Itu sebenarnya mantap imanmu polisi tentara itu kan. Cuman iman ke atasan itu salah. Ya. Kalau sempat imannya kepada Allah seperti itu, wah menyala itu pak polisi. Ya. Kalau sempat pak tentara imannya pada Allah dan Rasul seperti itu, luar biasa itu. Cuma masalahnya iman yang seperti itu hanya pada sebatas atasan dan komandan. Makanya polisi wajib ngaji, tentara wajib ngaji. Sikapnya sudah bagus, taat kepada atasan dan pimpinan.
Ah, tuan-tuan je cerita itu je sana. Jadi kalau banyak kerenggang, banyak apa? Berarti mulai menangkau. Nah. Demikian juga dalam beriman nih. Golongan pikiran yang menolak nas-nas Al-Quran.

dan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Yang sayangnya pemahaman ini masuk ke dalam berbagai disiplin ilmu Islam, termasuk tafsir, termasuk hadis, termasuk yang lebih lagi usul fikih. Jadi kalau antum baca usul fikihnya Risalah Imam Syafi'i, wih, akan jauh beda dengan usul fikih yang ditulis oleh semacam Al-Amidi, ya, akan terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, maka wajib kita untuk menghidupkan kembali ilmu imam-imam yang empat itu dari kitab asli mereka, bukan dari kitab-kitab pengikut belakangan. Karena kita belakangan banyak yang terpapar virus-virus. Yang selamat itulah yang mereka yang istiqamah di atas manhaj. Nah, kemudian wal kursi, mereka juga mengimani kursi. Kursi itu dalam bahasa Arab maknanya adalah maudi'ul qadamaini, itu tempat dua kaki. Jadi kalau tuan-tuan duduk di atas tempat duduk, tempat taki itu namanya al-kursi. Al-kursi. Kalau kita kursi dalam bahasa Indonesia, tempat duduk rumah, tak tempat kaki lah. Jadi ini termasuk makna yang bergeser dari makna asli. Kita siapa mulai ke dulu, kita pasuk di kuen juga non salah dulu. Okay, ya? Atau jen-jen yang duduk dulu di tempat kaki dulu, tak dia? Di hati. Itu mungkin enggaknya. Sehingga dianggaplah kursi sebagai tempat duduk. Padahal tempat meletakkan kaki. Jadi aras sebagai singgasana, al-kursi sebagai maudhi'ul qadamain. Maudhi'u al-qadamaini. Nah, yang kursi saja wasi'ah kursiyuhus samawati wal arda. Kursi itu luasnya muat seluruh langit dan bumi. Mak, kadang tiada kursi? Iya. Dan aras itu jauh lebih besar daripada kursi. Maka disebutlah aras sebagai makhluk Allah paling besar. Sehingga seluruh disebut al-arsul azim. Ya, Rabbul arsil azim. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa Rabbul arsil azim. As'alullah al-azim Rabbul arsil azim ayyashfiyak. Doa untuk orang yang sakit. Jadi aras disebut dengan makhluk yang paling besar, lebih besar dari langit dan bumi. Bahkan kursi saja yang aras lebih besar daripadanya, itu lebih besar daripada langit yang tujuh lapis dan bumi yang tujuh enam. Wal jannati wan nar. Ini beriman dengan adanya surga dan adanya neraka. Ini luar biasa ikhwan kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Kelemahan kita rata-rata adalah lemahnya dalam beriman pada keduanya. Jadi antara cerita fiktif dengan cerita surga neraka kadang-kadang cayolok ke cerita fiktif lah. Padahal cerita fiktif itu halusinasi, khayalan, imajinasi. Sedangkan al-jannat wan-nar haq, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kalau antum selalu membayangkannya, bagaimana indahnya surga, bayangkan nanti orang yang melarat-melarat manusia, makhluk yang paling melarat di permukaan bumi, lalu dicelupkan satu celupan ke dalam surga, habis itu ditanya salenso maksud surganya, lalu tahu salenso tentu lah. Nah, salenso apa yang pas bahasa orang, nah, satu celupan sebuah, lalu ditanyakan harraita bu'san qat, pernah tak kamu menderita selama hidup di dunia? Qala wallahi ya rabb ma ra
ra'aitu bu'san qad, hilang semuanya itu. Baru satu celupan, bagaimana kalau memang menetap di dalamnya. Sebaliknya surga, orang yang sebahagia-bahagia di dunia, yang paling menikmati kehidupan dunia. Siapa kah? Kalau kita doang di India kan, buat istananya seharga 21 triliun. Mak, babur saya 21 triliun istananya. Kamar sampai ibu lobio. Mak, siapa kan tinggal situ? Tapi banyak antur. Nah, manusia mungkin dianggap manusia paling berbahagia ya. Lalu nanti kalau sempat dia berdosa, ya lalu dicelupkan satu celupan ke dalam neraka, lalu ditanyakan hal ra'aita khairan qat, pernah tak kamu merasa bahagia? Qala wallahi rabb ma ra'aitu khairan qat, tak pernah saya merasa bahagia selama di dunia. Hilang gara-gara satu celupan. Nah kalau terbayang oleh antum, setiap nak melakukan sesuatu ada dosa di dalamnya, ingat satu celupan di neraka menghilangkan seluruh bahagia dunia. Nah ketika kita akan melakukan kebaikan walaupun berat, ya yang paling berat itu kan sabar, pahit, sama dengan namanya dalam bahasa Arab sabir itu tanaman pahit, tapi obat yang menyembuhkan. Ya sabunya, walaupun sabar setnya, zalim pulonya, ya zalim itu sabar itu ubeh. Tapi kalau tidak adil, tidak sabar no boleh. Kalau tidak adil, apa no boleh? Syukurlah. Kan nantilah adil memimpin no sabarnya. Kalau tidak adil, tidak sabarnya no boleh. Yang sabar itu ketika kita tidak mendapatkan yang kita inginkan. Ya, harusnya kalau bisa gaji, yuk contoh gaji guru TPA zaman Umar bin Khattab kan. Kan ya, sebulan sepuluhnya. 10 dinar, 10 dinar ke bapak bawa lah sekitar 68 juta. Kok gaji mudir setahun tak sampai? Setahun. Ah, jadi sabar dia. Sedih konon nawonya. Ya sedih konon nawo. Sebab kalau sampai lah guru swimming, guru SD 10 dinar sebulan, Pak Purwowo melamar maju syukur. Nah, jadi terpaksa kelas-kelas, iya kelas-kelas 2 juta 3 juta apa bisa dakwahnya. Nah, sabar obatnya, sampai nanti negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya, atau sudah menjadi wa'adallahu man amila salihan min zakarin au untha wa hu mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyibah, atau kita sudah dapat pemimpin yang walayansurannallahu mayansuru wa wallahu qawiyun aziz alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Syarat pemimpin berhasil bukan membuat rencana pembangunan ekonomi, ndak ada berhasil murah. Sebab kita ndak disuruh pemimpin untuk buat rencana ekonomi, si ekonomi sanangnya. Yang payah adalah menjadikan masyarakat beriman, masyarakat mendirikan salat, masyarakat bayar zakat, dan mendirikan amar ma'ruf nahi mungkar. Wah, kok berhasil saja 8 tahun 80 tahun kita merdeka, ya, membangun istana salju. Tentu istana saljunya datang aja pada sanan matai meleleh balik. Naik ekonomi 6.5% per tahun. Alhamdulillah utang luar negeri naik 11.000%. Apa nilai 6.5% tu?
ditambah utang 11.000%. Tidak ada guna. Jadi Allah bersuara dek memimpin awak lek rumus yang dulu dijadikan Nabi untuk menyejahterakan, memakmurkan, mengamankan, meningkatkan apa kesejahteraan masyarakat, yaitu walau anna ahlal qura amanu wattaqau labatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Kalau anda yang penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami bukakan keberkahan dari yang turun dari langit dan yang tumbuh dari bumi. Kalau tuan-tuan pernah dengar di zaman khulafa, khususnya seperti Umar bin Abdul Aziz, berjalan orang dari Son'a di Yaman sampai ke Baghdad di Irak menjajakan zakat, tidak ada yang mau menerima. Piti tidak triulunan, tidak pasambat, tidak banyak, tidak juta, pitira. Cendawak kan gaji orang sebulan bu ya, jenah. Juta kan? Mereka 10-nya. 20. Paling tinggi 1.000, 1.000. Tetapi Masya Allah, tidak ada yang mau menerima zakat. Kalau awak jambu cuba boleh. Alunnya ada pengumuman lah. Lama tanya bila tun ya kan? Allah musta'an. Hanya dengan apa? Mereka tidak tinggi-tinggi, tidak ada fakultas ekonomi masa itu. Cuman Al-Quran dan Sunnah sudah mengolah dan mengelola dengan benar semuanya. Cuman disitulah kita masih belum mau. Sudah tahu banyak, yang mau belum banyak. Walhamdulillah. Baiklah. Nah, jadi beriman kepada surga dan neraka. Wa na'imil qabri wa 'adzabihi, atau tentang nikmat kubur dan azabnya. Ini sekali lagi yang gaib juga. Yang mau penelitian ke kuburan silakan, mati dulu. Nanti lepas itu laporkan apa yang anda lihat. Tapi kekuburan tanah itu bukan itu yang dimaksud. Karena di alam barzakh itu, kaum muslimin dan muslimat, yang dominan adalah alam ruh. Seperti kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ad-duru salata, kampung itu ada tiga. Ad-darud dunya, yaitu kampung dunia ini. Ini yang bersakit-sakit, yang nikmat-nikmat badan, waruhu tabak. Yang sakit kita bekerja atau menikmati hasil badan. Kan ya, sakit-sakit CPT nanti makan. Kan ya, sakit-sakit CPT boleh baju pakai. Sama pakai ruh atau jasad? Ruh atau jasad? Jasad. Ruh hanya ikut saja. Jadi pengikut dia di dunia ini. Tapi di alam barzakh yang dominan adalah ruh. Wal jasadu taba'. Jasad itu hanya ada mengikuti. Kadang-kadang dikembalikan ke jasad ke ruh lalu diazab atau diberikan nikmat. Dan dar yang ketiga kata beliau, ad-darul akhirah. Kampung akhirat. Nah, disitulah ruh dan jasad sama-sama menikmati atau sama-sama sakit diazab dan disiksa. Nah, jadi ternyata kehidupan yang sempurna itu di akhirat. Jadi jasad dan ruh sama-sama berfungsi totalitas. Makanya sakit, ruh sakit dan jasad sakit. Atau ruh nikmat, jasad sama-sama nikmat. Jadi kenikmatan surga itu luar dalam. Sedangkan di dunia ini asalnya nikmat luar, dalam mengikuti. Makanya ada orang dari sisi jasadnya di dunia ini luar biasa, semua yang dia mau dapat, tapi jiwanya tak senang, tak bahagia. Sahih? Ada pula sebagian badannya sakit luar biasa, tapi badan asalnya rohnya tak ikut sakit. Nikmat. Mati langsungnya dan tetap senang. Ini ruh yang beriman.
Biar badan sakit, yang penting happy, yang penting tetap senang. Tapi di dunia, di akhirat enggak. Senang kedua-duanya, atau sakit tersisa dua-duanya. Jadi ternyata Allah sudah siapkan kehidupan sempurna itu adalah di akhirat. Enggak ada mati setelahnya. Semoga Allah masukkan kita ke dalam negeri yang nikmat itu. Was-sirat, jembatan. Mak, jembatan ini kaum muslimin membentang di atas neraka jahannam. Artinya apa? Ini ujian yang sangat sulit. Tahu tak bapak dan ibu saya muliakan? Gelap segelap-gelapnya. Jembatannya halus sehalus-halusnya. Disebutkan seperti rambut dibelah tujuh. Awak sebilah papannya supaya menyaknya borang. Tidak ada angin di bawah. Ini api melambai-lambai. Tajam lebih tajam dari pedang. Halus lebih halus daripada rambut dibelah tujuh. Gelap. Tidak ada lampu. Sengaja Allah buat gelap. Gulita. Tetapi di atas itu ada yang berjalan kalbarq seperti kilat. Ada yang berjalan kalfaris seperti orang mengendarai kuda. Ada yang berjalan berlari kencang. Ada yang berjalan biasa. Ada yang berjalan sekali jatuh sekali berdiri. Ada yang parah baru mulai masuk lata jompang. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Apa yang menerangi itu? Tidak lain tidak bukan adalah ketika setiap pagi kita pergi mengajar, kalau saya ke kampus, antum ke pondok, tidak lupa kita pasang niat. Kalau pasang niat menerima gaji, so tidak perlu pasang dia. Wih, ini bendahara-bendahara mana? Bendahara. Set naris mana? Gaji perlu dipasang niat, set. Tidak kan? Otomatis keluar. Tapi kalau pahala untuk meniti jalan ini, wajib berniat. Ya, niat tak mana niat ponek je Ustaz. Iya, ponek memang badan. Kan di dunia ini memang badan yang berat, badan yang bertugas. Tapi hati tenteram. Sah. Tapi kalau antum tak berniat, bila kan berhenti di Usaimin gajinya, bila kan berhenti dari pausannya, puih dia berkojoh gaji, gaji kene. Apa lagi yang lain? Kosan ngenek lo pun udah sikul. Kosan payah lo pun udah sikul. Iya. Dulu kita di sini belajar, kawan-kawan ngeluh. Belajar lo ke Madinah. Ngeluh aja. Lah tamat lah Madinah. Ngeluh aja. Memang dunia ini penuh keluhan. Khuliqal insanu halu'ah. Iza massahu syarru jazu'ah. Iza massahu khairu man. Iza jazu'ah. Apa? Masal syarru jazua wa masal khairu manua illa al-musallin. Nah, solat lagi. Bukan illa ashabul amwal at-thahila, bukan. Kebahagiaan itu hanya ada pada orang yang senantiasa solat. Masyaallah, benarlah Nabi katakan waju ila qurratu aini fi shalah. Jadi jangan lupa pasang niat. Ketemu dengan siapapun pasang niat berbuat baik. Kata Imam Ahmad, inwi khairan, selalulah berniat baik. Fa innaka lazilta fi khairin ma nawaita khairan. Kamu selalu dalam kebaikan selama selalu berniat baik. Seorang berniat baik itu pahalanya sama dengan orang yang melakukannya. Bedanya hanya pelaku langsung berlipat ganda.

Jadi jangan sia-sia, karena kita butuh untuk menerangi jalan nanti. Di atas sirat gelap yang menerangi adalah nuruhum yas'a baina aydihim wa an aymanihim. Cahaya mereka mengiringi dari depan dan dari sebelah kanan. Masya Allah, tabarakallah. Kalau nak tahu tafsir sebelah kanan ni, tanya buya-buya ni nanti. Nah, kenapa di depan dan sebelah kanan ya? Nah, barakallah. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Nah, semakin sering kita ngecas amal kita, maka lampunya semakin terang. Tapi semakin lalai kita mencas, maka semakin remang-remang. Tak dicas, padam. Itulah makanya Ustaz Edi selalu mengemandoi kita untuk selalu hadir kajian ini, Ustaz. Ya. Bukan sebenarnya kami butuh dicas. Ya, kami di yayasan butuh cas. Kalau tuan-tuan mau menggantikan saya, mau saya duduk di situ. Tidak apa-apa. Hah? Bulan depan ada yang mau gantikan, saya duduk di situ. Karena saya butuh cas. Nah, cuman itulah orang-orangnya tidak mau. Saya Isnan tidak mau juga gantikan. Saya Fitri tidak mau juga. Saya Mariadi tidak mau juga. Nah, sungguh saya mati dulu katanya. Wih, buruk pula doanya lah mati. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jadi semua kita perlu mencas ini supaya cahaya kita nanti terang di atas sirat. Wal mizan juga ada timbangan. Antum tidak usah mikirkan bahannya seperti apa, tidak disuruh. Antum juga tidak besar di mana mau dipasangnya, bukan kerja kita. Sebab kalau kita yang menganggarkan, tidak jadi-jadi. Biarlah Allah sendiri yang menganggarkan kemana mizannya. Yang penting akan ditimbang. Dan catatan amal yang ditimbang itu, tahu tidak? Satu catatan kadang sepanjang mata memandang. Berarti timbangannya harus besar. Satu catatan sepanjang mata memandang. Kalau isinya dosa semua, loyo kita dibuatnya. Utangnya semua. Oleh sebab itu, jangan biarkan hutang itu tidak diputihkan. Pagi dan petang, jangan lupa banyak istighfar. Nabi sendiri banyak istighfar di pagi dan petang. Dan selesai sholat fardu, banyak istighfar. Karena juga Nabi yang diampuni dosanya, selesai sholat juga istighfar. Apapun amalan kita, selalu diiringi dengan istighfar. Nah, وَغَيْرِهَا دُونَ تَعْوِيلِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ, tanpa menakwilkan satu pun dari yang disebutkan. Jadi bari aras, kursi, surga, neraka, nikmat kubur, azab kubur, dan sirat di atas neraka jahannam, timbangan amal dan lain-lainnya, tanpa kita takwilkan, karena ini dipakai dengan bahasa yang hakiki dan dengan bahasa yang mubin, yang jelas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh. Saya kira cukup sampai di sini lah ya. Hah? Jadi pendek, awaknya memang panjang-panjang kan? Nah, ada yang ditanyakan, tapi resikonya jawabannya kadang panjang. Jadi sebaiknya tidak usah ditanya lah ya. Ya, tidak usah ditanya lah. Ya, kalau ada yang kurang jelas nanti tanya Ustaz Isten, Ustaz Ali Fitri, Ali Masnur, ada Ustaz siapa, Ustaz Radhi, Ustaz Yarlis, ada Ustaz Masya Allah Mubarak ya. Jawab orang ini nanti kalau ada yang bertanya, Ustaz Yogi, Ustaz Muharyadi, Ustaz Edi dan sebagainya. Nah, kalau orang itu angkat tangan semua nanti, telepon aja lah Ustaz. Saya sih mau tanya, itu takut tadi. Kalau Ustaz kan kalau ditanya jawabannya panjang-panjang. Nah, gitu aja lah dulu ya. Kita cukupkan. Terima kasih dan mohon maaf. Semoga Allah menjaga antum semuanya, menjaga keluarganya, memperpanjang umurnya, memudahkan rezekinya, memberkahi hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma alimna manfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma farij hammal mahmumin minal muslimin, wa nafis al-karba 'anil makrubin, wa qdi ad-dayna 'anil madinin,

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Asal-usul Hijr Ismail. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Masyarakat kita menyebut bangunan tembok setengah lingkaran setinggi pundak dengan nama Hijr Ismail. Meskipun sebenarnya ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Nabi Ismail alaihi salam. Karena bangunan ini ada setelah pemugaran yang dilakukan oleh masyarakat Quraisy sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi. Ketika peristiwa Fathu Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah mengenai bentuk Ka'bah. Aisyah bercerita, "Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tembok Hijr. Apakah itu bagian dari Ka'bah?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya." Saya bertanya lagi, "Mengapa tidak mereka masukkan jadi satu dengan bangunan Ka'bah?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masyarakatmu kekurangan dana." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan keinginannya. "Andai bukan karena kaummu baru saja keluar dari masa jahiliyah, sehingga saya khawatir jiwa mereka menolak, niscaya akan aku gabungkan tembok setengah lingkaran itu menjadi satu dengan Ka'bah, dan pintunya saya buat di bawah sama dengan tanah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat tegas menunjukkan bahwa bangunan tembok setengah lingkaran itu tidak ada kaitannya dengan Ismail. Bagaimana kisah selengkapnya? Ibnu Katsir membawakan riwayat dari Muhammad bin Ishaq bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 35 tahun, terjadi banjir hingga bangunan Ka'bah rusak, tinggal puing-puing dan sisa-sisa tembok. Akhirnya orang Quraisy berencana untuk merenovasi Ka'bah. Mereka siapkan bahan, peralatan, termasuk tenaganya dan tukang. Secara ekonomi, sebenarnya orang musyrikin Quraisy cukup mapan, sehingga mereka mampu untuk merenovasi Ka'bah seperti bangunan sebelumnya. Namun untuk Ka'bah, mereka punya standar yang berbeda dengan umumnya bangunan lainnya. Sebelum renovasi Ka'bah dilakukan, ada tokoh Quraisy dari Bani Makhzum, yaitu Abu Wahab bin Abid bin Imran. Dia memberi peringatan kepada masyarakat Quraisy. "Wahai orang Quraisy, jangan sampai melibatkan modal untuk pembangunan Ka'bah kecuali yang halal. Jangan melibatkan upah pelacur, hasil transaksi riba, atau uang kedzaliman dari orang lain." Abu Wahab ini adalah paman Abdullah, ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tepatnya paman dari ibu, dan dikenal sebagai orang terhormat di kalangan Quraisy. Sirah Ibnu Katsir. Karena mereka hanya membatasi dari harta yang halal, maka dana mereka terbatas, menyebabkan mereka tidak bisa membangun Ka'bah utuh seperti sebelumnya. Mereka bangun sesuai ketersediaan dana dan bagian sisanya ditaruh di luar, hanya diberi tanda tembok setinggi pundak untuk pembatas agar tidak dilewati orang yang tawaf. Untuk itu, jika ada orang yang tawaf dan melintasi Hijr, maka tawafnya batal karena dia tidak mengelilingi Ka'bah dengan sempurna. Benarkah ada kuburan Ismail di Hijr? Ada sebagian orang yang berpendapat demikian. Namun pendapat ini tidak benar karena tidak ada riwayat yang otentik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan hal itu. Sementara riwayat mauquf atau pernyataan sahabat statusnya sangat lemah sehingga sama sekali tidak bisa dijadikan dalil. Tahdzir as-sajid. Demikian, Allahu a'lam.
3: Saya bacakan satu-satu ya Ustaz ya. Pertanyaan yang pertama, kami pernah akan safar di tengah perjalanan lalu mendengar adzan duhur. Kami jamak qasar, sholat duhur dan asar. Qadarullah sekarang kemudahan di jalan, lancar sampai di tempat pas ketika adzan asar. Bagaimana Ustaz dengan sholat yang sudah terlanjur kami jamak? Apakah itu sah? Ya, jadi lancar jalannya Ustaz, jadi dia sudah apa namanya sudah menjamak terlebih dahulu. Padahal sampai di tempat tujuan itu waktunya masih ada untuk sholat ini, ya sholat asar atau mungkin belum masuk sholat asar. ya baru adzan asar tapi sudah menjamak duluan. Apakah termasuk sah jamak yang seperti itu dan qasar yang seperti itu? Barakallahu fik, silakan Ustaz untuk dijawab.
4: Baik, mohon izin. Tapi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini enggak tahu kebagian pertama ini. Mestinya para guru kita dulu ini. Tapi kita husnudzon aja, jadi ana dikasih pertama supaya nanti insyaallah taala bisa dikoreksi sama ustaz-ustaz kita, insyaallah ditambahi, dikurangi, direvisi. Di cancel. Baik. Berkaitan dengan tadi yaitu tentang salah satu masalah safar atau masalah fikih tentang jamak dan qasar, kemudian setelah sampai kepada tujuan masih mendapati waktu sholat berikutnya, ya sudah jamak qasar antara duhur dengan asar, nyampe rumah ternyata masih mendapati waktu sholat asar, apakah perlu mengulang lagi ataukah sudah sah jamak dan qasarnya? Itu ya Ustaz?
3: Iya.
4: Baik, bismillah, mohon izin Ustaz, mungkin nanti ditambahin Ustaz. Jadi pertama ayol ehwah, qasar dan jamak itu adalah salah satu ruhsah dari ruhsah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Yuridu wahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan untuk. Alhamdulillah salah satu kaidah ya dan salah satu karakter Islam salah satunya adalah mudah. Inna dina yusra. Makanya kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kemudahan Allah berikan kepada kita dengan qasar, jamak. Karena biasanya orang kalau safar ini banyak kebutuhannya, capek, lelah dan sebagainya. Ya. Namun perlu digarisbawahi juga bahwa antara qasar dengan jamak itu bukan satu paket. Artinya bisa saja orang itu qasar tapi tidak menjamak. Bisa jadi menjamak tanpa qasar. Qasar patokannya adalah safar. Kalau antum enggak safar jangan qasar. Ya. Tapi kalau jamak lebih luas. Bisa karena safar, bisa karena sakit, bisa karena hujan yang deras sehingga memberatkan ya dan lain sebagainya dari udur-udur. Bisa juga orang menggabung antara qasar dengan jamak, tapi maksud saya bukan satu hal yang paket yang mesti harus kalau qasar itu mesti jamak. Oleh karenanya kalau kita mengambil rukhsah untuk qasar ya dan merasa bahwasanya tidak perlu untuk menjamak maka ya tidak perlu untuk menjamak. Tapi kalau kita mengambil karena merasa itu ada kebutuhan, maka silahkan, karena qasar juga adalah bagian, safar itu adalah bagian dari hajah, kebutuhan juga, yang membolehkan bagi kita untuk menjamak sholat. Kalau kita sudah mengqasar, sekaligus juga sudah menjamak, dan itu adalah sudah diizinkan oleh Allah SWT, sudah ruhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka silahkan diambil, dan tidak perlu untuk kita mengulangi sholat lagi karena apa yang antum lakukan sudah sah, sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ini nanti mungkin habis ini kita sholat qasar sekalian jamak. Ya, ternyata mungkin ada yang dekat mungkin malah saya mungkin ya. Enggak nyampe asar mendapati waktu asar. Maka di sini ya, tidak ada kewajiban bagi saya untuk sholat asar lagi karena saya sudah sholat dan itu sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau misalkan mau sholat lagi maka tidak mengapa juga dan itu dihukumi sebagai sunnah. Dihukumi sebagai sunnah. Kalau misalkan mendapati jamaah sholat asar ya, kemudian saya mau sholat lagi maka itu tidak mengapa dan itu dihukumi sebagai sholat sunnah. Ya, wallahu a'lam bissawab.
5: bincang santai bersama Ustaz.
6: Beh, entah malam piala dingin ya. Jam berapa main, Beh?
7: Sebentar, kalau lihat ya, jadwalnya sih kayaknya malam. Kayaknya nonton bareng tuh.
6: Enak, Beh. Nonton bareng ya, Beh?
7: Iya.
8: Jam berapa?
7: Jam 1, kan, Ustaz. Jam 1 malam.
9: Ustaz, apa hukumnya nonton bola sambil begadang, Ustaz?
8: Ya kalau sampai jam 1 malam, pertama nonton bola itu nggak ada manfaatnya. Sementara kan kita sebagai seorang muslim itu harus diminta sama Allah untuk meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Allah mengatakan dalam surat Al-Mu'minun, Qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Sungguh telah beruntung orang yang beriman. Siapa dia? Itu orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang yang meninggalkan yang perkara sia-sia. Sekarang kalau kita nonton jam 1 sampai jam 3 misalnya, apa nggak lebih baik kita tahajud aja? Ya nggak? Ya dong. Ini kita tahajud, dapat pahala, kita baca Quran. Daripada nonton sepak bola, nggak ada manfaat.
10: Tolong jelaskan hukum-hukumnya nonton bola itu secara ini.
8: Ya, sepak bola karena itu masalah berhubungan dengan masalah dunia ya, dan permainan-permainan sebatas permainan yang tidak ada nilainya, yang berhubungan dengan masalah-masalah yang sifatnya ibadah, pada asalnya sih boleh-boleh saja. Karena ada kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil asya al-ibahah, pada asalnya ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia pada asalnya boleh-boleh saja, gak masalah, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Kalau ada dalil yang mengharamkannya, baru deh haram hukumnya. Gitu.
11: Batasan yang masih dibolehkan untuk nonton bagaimana?
8: Ini benar bagus nih pertanyaannya nih. Tentunya main bola pun juga kalau kita mau nonton, hukum asalnya boleh-boleh saja juga, enggak masalah. Cuma masalahnya kita juga harus tahu batasannya apa. Batasannya yang pertama ya, nggak boleh di situ terdapat sesuatu yang haram, misalnya melihat aurat. Yang kedua, jangan sampai melalaikan kita dari kewajiban. Ya sholat 5 waktu, misalnya kita lalaikan. Yang ketiga, jangan sampai kita malah mengidolakan pemain bola yang otobene non-muslim misalnya. Itu nggak boleh. Khawatirnya kita malah menjadi mengidolakan sesuatu orang yang tidak berhak diidolakan. Rasulullah SAW ya, pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ada orang yang mencintai suatu kaum, bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah, seseorang akan berkumpul dengan yang ia cintai di hari kiamat. Nah kalau misalnya kita ya, mencintai orang yang nyata dia kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa itu tidak berbahaya? Atau kadang, maaf aja ya, sampai sebagian pemuda itu mengidolakan banget gitu. Sampai-sampai gaya hidupnya, gaya jalannya, gaya ininya dia ikuti. Padahal itu tidak bagus dan sangat tidak layak sekali. Sudah begitu yang mengerikan lagi, terkadang sampai ada taruhan tuh.
7: Judi.
8: Ya, judi itu. Itu lebih.
7: Kalau minum nggak boleh saja, minum taruhan minum nggak boleh ya.
8: Hah?
7: Kalau menang misalkan minum apa gitu?
8: Mau tetap nggak boleh.
7: Boleh. Ngomong-ngomong, megang siapa sih?
8: Aneh sih megang istri weh.
2: Makna ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan masuk agama Islam. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita tulis ayat yang dimaksud. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Kita perhatikan potongan kalimat, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Kemudian lanjutan penggalan kalimat, sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Menurut Al-Hafidh Ibnu Katsir, kalimat yang kedua adalah penjelasan bagi kalimat yang pertama. Tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam karena kebenaran dan kebatilan sudah sangat jelas, sehingga tidak perlu dipaksa untuk memasukinya. Ibnu Katsir mengatakan, maksudnya, jangan kalian paksa siapapun untuk masuk agama Islam. Karena kebenaran Islam sudah sangat jelas, nampak, kelihatan, dan sangat terang bukti-buktinya. Sehingga tidak butuh memaksa siapapun untuk memasukinya. Namun orang yang mendapat petunjuk dari Allah untuk masuk Islam, Allah lapangkan dadanya, Allah beri cahaya ilmunya, maka dia akan masuk Islam atas dasar telah mendapatkan penjelasan. Sebaliknya, orang yang Allah butakan hatinya, Allah kunci mati pendengaran dan penglihatannya, maka tidak akan memberikan manfaat baginya ketika dia masuk Islam dengan cara dipaksa. Tafsir Ibnu Katsir. Selanjutnya, beberapa ulama ahli tafsir menyebutkan sebab turunnya ayat ini. Di antaranya, yang disebutkan Al-Baghawi dalam sebuah riwayat dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada wanita Ansar yang selalu gagal untuk memiliki anak. Mereka bernadar, jika ada terlahir anak yang bertahan hidup, maka akan dimasukkan ke agama Yahudi. Ketika Islam datang, ada beberapa anak keturunan orang Ansar yang hidup bersama orang Yahudi. Pada waktu pengusiran Bani Nadir, ada beberapa anak keturunan Ansar bersama Yahudi, hingga orang-orang Ansar hendak memaksa untuk menarik mereka. Kata orang Yahudi, mereka ini anak-anak kami, kawan-kawan kami. Lalu Allah menurunkan ayat di atas. Kemudian Nabi SAW bersabda, Allah telah memberikan pilihan untuk keturunan kalian. Jika mereka memilih kalian, maka mereka bagian dari kalian. Namun jika mereka memilih Yahudi, maka mereka bagian dari Yahudi. Ma'alim At-Tanzil Tafsir Al-Baghawi. Demikian, Allahu A'lam.
12: Tanya jawab.
13: Apa yang menyebabkan seorang tidak bisa menerima nasihat sehingga hatinya keras, tidak mau diajak ya untuk menjadi lebih baik? Jazakumullah khairan. Saudara-saudari jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, hati yang keras, hati yang kotor, sulit menerima kebaikan, ya, tidak lain semua adalah akibat dari dosa-dosa. Ya, jadi dosa jangan dipandang kecilnya dosa tersebut atau perasaan gampanglah nanti bertaubat, yaitu bisikan syaitan, ya gampanglah nanti bertaubat, nanti kalau sudah tua saya akan baik, nanti kalau sudah tua saya akan bertaubat. Jangan pandang demikian, karena dosa itu ada pengaruhnya dalam kehidupan kita. Di antara pengaruhnya apa tadi? Hati menjadi keras. Seandainya satu akibat dari dosa tersebut, satu ini saja, yaitu hati kita keras, itu sudah musibah yang sangat besar. Mendengar Al-Quran tidak ada pengaruhnya, lewat saja, masuk telinga keluar lagi, ada pengaruhnya, gak ada yang nyantol dalam hati. Mendengar nasihat, yes, gak ada apa-apanya sama sekali. Ya, padahal mungkin yang lain sudah menangis, yang lain mungkin sudah, ya benar-benar hati tersentuh. Mendengar Al-Quran mungkin sudah, ya begitu tersentuh dengan bacaan Al-Quran, itu hati yang bersih, hati yang putih, hati yang baik. Tapi hati yang keras, ya, maka sungguh tidak bisa, ya, membedakan kebaikan dengan keburukan, tidak bisa menerima kebaikan, tidak bisa mengingkari keburukan, ya, tidak bisa meninggalkan keburukan, walayadubillah. Ya, oleh karenanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu kalau kita bicara untuk diri sendiri, ya, maka kita harus tinggalkan dosa. Sekuat tenaga kita bisa meninggalkan dosa. Kalau masih senang dengan dosa, masih gandrung dengan dosa, terus minta sama Allah. Doa sama Allah, ya Allah, lembutkan hatiku, ya Allah, bersihkan hatiku, ya Allah, sadarkan diriku agar aku menyesal dengan dosa. Terus minta sama Allah sampai benar-benar bisa meninggalkan. Karena itu merusak hati kita, membuat hati kita keras, ya. Yang lain mungkin sudah sampai pada hati yang lembut, hati yang baik, kita masih keras hatinya, waliyadzubillah. Masih susah untuk menerima kebaikan, susah untuk diajak sadar. Kenapa? Hatinya keras, waliyadzubillah. Ya, adapun kalau untuk orang lain, maka pelan-pelan, ya. Kalau ngajak yang lain masih belum diterima, jangan langsung dituduh buah hatimu mati, hatimu keras, ya jangan. Ya, pelan-pelan kita mengajak orang lain yang lembut, yang santun, ya. Apa yang bisa masuk, apa yang bisa diterima, itu yang kita sampaikan. Kalau belum terima, sabar, enggak apa-apa. Terus dekati, terus diulang, ya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Allah Ta'ala alam.
5: Bincang Santai bersama Ustaz.
12: Udah dibilang enggak ada dalilnya itu mah. Kamu coba tanya, enggak ada, menurut anda enggak ada dalilnya itu.
8: Ribut apaan sih, ribut-ribut?
14: Masalah tauhid kan ada dalilnya enggak, Ustaz? Dibagi tiga, tauhid dibagi tiga dulu.
8: Menurut ente ada enggak?
12: Enggak ada, Ustaz.
8: Mana ada?
12: Enggak ada.
8: Kalau kata tole enggak ada, benar enggak ada secara Mas, ada Mas mengatakan begini, tauhid terbagi menjadi tiga. Enggak ada emang.
12: Iya kan enggak ada satu ya?
8: Enggak ada.
12: Iya. Tuh kan enggak ada kan, deh.
8: Gua bilang enggak apa. Ada tapinya. Tapi para ulama meneliti macam-macam tauhid yang ada dalam Al-Qur'an. Ternyata mereka mendapati macam-macam tauhid yang ada dalam Al-Qur'an itu tidak lepas dari tiga. Ini disebut dalam ilmu usul fikih dalil istiqra namanya.
12: Istiqra
8: itu artinya penelitian. Kalau secara nas, misalnya apa namanya, tauhid terbagi menjadi tiga, nggak ada. Tapi secara penelitian kita dapati dalam Al-Quran ternyata dilepas dari tiga. Contoh, Allah berfirman, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu tauhid apa? Uluhiyah. Rabbil alamin. Tauhid apa?
12: Rububiyah.
8: Ar-Rahman Ar-Rahim. Asma wa sifat. Maliki yaumiddin. Rububiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Uluhiyah. Ihdinash shiratal mustaqim. Uluhiyah, karena permintaan. Demikian pula dalam Al-Qur'an, tidak lepas dari tiga macam ini. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dan ini sudah ada dari semenjak zaman salaf terdahulu, Ibnu Mandah yang dalam kitab Tauhid juga membagi Tauhid menjadi tiga. Maka dari itu, kalau ada orang berkata nggak ada dalilnya, kita katakan dalil secara apa dulu nih?
12: Nggak ada ya.
8: Secara nas atau secara istiqra. Kalau secara nas tidak ada. Tapi secara istiqra ada. Karena kan dalil itu bermacam-macam. Ada nas, Al-Quran, hadis. Ada juga istiqra. Karena dalam ilmu usul fikih istiqra itu termasuk dalil juga. Nah itu contoh misalnya hukum ada lima, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ada nggak dalilnya secara nas hukum terbagi menjadi
12: lima?
8: Nggak ada. Terus kenapa para ulama kok membagi jadi lima? Dalil istiqra, penelitian.
14: Tetap dari Al-Quran dan sunnah juga.
8: Iya. Setelah diteliti ternyata hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis tidak lepas dari lima. Paham gak?
12: Paham.
8: Itu. Jadi kalau misalnya dikatakan tauhid terbagi menjadi tiga, gak ada dalilnya. Tak dulu, dalil apa nih? Kalau secara nas, betul tidak ada.
12: Gak ada ya.
8: Tapi secara istiqra penelitian ada. Kita teliti dalam Al-Quran dan hadis Nabi.
12: Iya dah.
14: Kan tentang nggak ada dalil dari nas, terus mana kita bilang nggak ada dalil, padahal ada dalil.
8: Dada makan dulu dah.
12: Dari istiqol ya. Berarti gue juga benar. Kan bilang nggak ada dalil, gue benar. Ini enak sadir.
8: Ayam sarmento.
12: Sarmento.
14: Bulak balik mulu kesini nih.
12: Empuk banget dagingnya.
14: Rebusnya lama.
2: Baca zikir ini agar tidak menyesal. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang duduk bersama dan di sana banyak bicara lagot, kemudian sebelum dia bubar, dia membaca doa, Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang artinya, Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Maka Allah akan mengampuni kesalahan yang dilakukan di majelis itu. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Keterangan. Ada beberapa keterangan ulama tentang makna banyak bicara lagot. Di antaranya, 1. Bicara yang mengandung dosa. 2. Bicara yang sama sekali tidak manfaat. 3. Guyonan dan pembicaraan yang tidak penting. Mirqah al-Mafatih. Doa ini disebut sebagai doa kafaratul majlis atau penghapus dosa majlis, atau khatimah majlis, atau penutup majlis. Karena doa ini menjadi penghapus dosa bagi orang yang ikut duduk dalam majlis itu. Doa ini menjadi penghapus dosa karena isinya pengakuan terhadap tauhid dan permohonan ampun kepada Allah. Syekhul Islam mengatakan, zikir ini mengandung pengakuan tauhid dan istighfar. Al-Fatawa Al-Kubra. Ibnu Rajab mengatakan, Nabi SAW mengakhiri majlis beliau dengan doa kafaratul majlis dan beliau perintahkan agar semua majlis diakhiri dengan doa itu. Beliau juga mengabarkan bahwa jika majlis itu sia-sia, maka doa ini menjadi kafarah baginya. Doa ini juga diriwayatkan dari sekelompok sahabat. Fathul Bari. Menjadi penyesalan. Bagi mukmin, semua waktu itu berharga. Semua harus berorientasi manfaat. Ketika seorang mukmin melakukan tindakan sia-sia tanpa diiringi zikir, maka menjadi penyesalan baginya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang duduk dan tidak menyebut nama Allah, maka akan menjadi penyesalan di hadapan Allah." Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Demikian, Allahu a'lam.

Al-Imam Ibnu Jamaah membawakan hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan lain-lain. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, dalam riwayat Tirmidzi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, dan dalam riwayat yang lain, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ada sebuah faedah menarik yang disampaikan Syekh Sulaiman Rohaili, seorang pakar fikih dari kota Madinah, pengisi Masjidin Nabawi. Beliau mengatakan, kata yaltamisu di dalam hadis ini menunjukkan bahwa ilmu itu harus dituntut dan dipelajari dengan ketawaduan, dengan kerendahan, bukan dengan keangkuhan. Allah menggunakan kata yaltamisu. Yaltamisu dijelaskan oleh para ulama, jadi sebuah tuntutan atau permintaan dari pihak yang jenisnya sama dengan pihak yang dia mintai. Namun sebagian ulama menekankan ada unsur, jadi yang meminta itu lebih rendah daripada yang diminta. Makanya Syekh Sulaiman Rohaili mengatakan, ketika Nabi menggunakan kata yaltamisu dalam beberapa riwayat, ada pesan bagi kita, setiap penuntut ilmu harus tawadu di majelis saat belajar dan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itulah orang-orang yang mendapatkan janji Nabi, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi yang dimudahkan oleh Allah saat dia berjalan menuju surga hanya orang yang menuntut ilmu dengan ketawaduan, hadirin, dengan karakter khusus, dengan sifat khusus. Itu tadi, ketawaduan, kelembutan. Karena yaltamisu itu gak cocok dengan kesombongan. Iltamasa yaltamisu gak cocok dengan kekasaran atau minta tuh sambil ngelus gitu loh. Itu makna dasar dari iltamasa yaltamisu. Jadi gak semua orang yang datang ke kajian mendapatkan janji sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Enggak. Hanya orang yang datang ke kajian dengan ketawaduan, dengan kerendahan, dia harus paham yaltamisu. Saya berarti harus memposisikan diri saya sebagai pihak yang lebih rendah, lebih bodoh, yang ngerti apa-apa. Karena yaltamisu itu bukan dari atas ke bawah. Makanya hadirin, kalau orang ketika datang kajian sok-sokan, tambah banyak ilmu, tambah sombong, tambah angkuh, itu cocoknya bukan yaltamisu, ya'muru itu. Jadi dia amandemen aja tuh hadis. Hadisnya yaltamisu kok, bukan ya'muru. Kalau mau belajar dengan kesombongan, belajar dengan keangkuhan, belajar dengan petatang-petenteng, berarti kan yang belajar posisinya di atas. Posisinya jumawa. Posisinya di atas angin. Yang di atas angin bukan yaltamisu. Ya'muru, itu baru cocok. Dan gak ada hadis yang muruk.

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Ibnu Qayyim serta keluarga. Semoga Allah merahmati Ustadz, tim serta keluarga dan seluruh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Qadarullah, saya sedang hamil dan mengalami pendarahan. Dokter mengharuskan bed rest, tapi Qadarullah kondisi tidak memungkinkan bed rest karena suami harus tetap kerja dan saya harus tetap mengasuh anak saya yang masih balita. Saya yakin Allah Maha Penyembuh. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan kandungan saya. Saya ingin punya banyak anak sebagaimana sunnah Rasulullah SAW. Walaupun saya tahu kandungan saya lemah, minta doanya Ustaz dan tolong beri nasihat kepada saya agar saya tidak futur. Jazakallahu khair Ustaz. Wa iya. Labak satu hur insyaAllah. As'alullahal azim rabbal arshil azim anasyfiak. Semoga ini pendarahan ini menggugurkan segala khilaf dan dosa, dan kita meminta kepada Allah yang Maha Agung, pemilik arsy yang agung, agar Allah menyembuhkan penanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, yang pertama serahkan sama Allah, tawakal Allah. Yang kedua, kita taruh

0: Sudah pasti.
1: Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u wa tafshalu wa tadhhabu rihukum. Taati Allah dan Rasulnya, jangan bercerai-berai, niscaya kalian akan mati. Kalau kita tidak mau menaati Allah dan Rasulnya, kita pasti cerai-berai.
2: Nggak mungkin bersatu ya.
1: Nggak mungkin. Ya. Sekarang begini, kita buka apa, bersatu dalam kebaikan itu penting sekali. Bersatu dalam ketaatan, bersatu di atas tauhid, bersatu di atas sunnah Nabi SAW itu harus. Tapi mungkinkah kita bersatu dengan cara mendiamkan kesyirikan? Mungkinkah kita bersatu dengan cara mendiamkan kemaksiatan? Mungkinkah kita bersatu dengan cara mendiamkan kebid'ahan? Sementara Rasul tadi sudah mengabarkan supaya kita menjauhi kebid'ahan. Lihat para ulama terdahulu ya, di zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ketika muncul firqoh-firqoh sesat, mereka membantah dalam kitab-kitab mereka. Sampai Ad-Darimi ala Bishr al-Marisi Abdal, bantahan Uthman bin Said Ad-Darimi terhadap Bishr al-Marisi. Demikian pula Imam Ahmad menulis kitab Ar-Rad al-Jahmiyah. Imam, wah, para ulama juga menulis bantahan-bantahan. Artinya ini dalam rangka apa? Karena rusaknya akidah itu, keroposnya akidah itu sebab keruntuhan umat Islam. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengabarkan tentang orang Khawarij. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan orang Khawarij itu apa? Mereka membaca Quran, mereka membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya luar biasa, salatnya dan yang lainnya. Tapi apa kata Rasulullah? Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya apa? Melesatnya busur panah. Artinya sahih dari Bukhari dan Muslim. Bahkan Rasulullah dalam satu riwayat Al-Ajuri yang sahih, Rasulullah mengatakan dan orang Khawarij apa? Kilabun nar, anjingnya api neraka. Mereka anjingnya api neraka. Rasulullah mengabarkan tentang Qadariyah. Qadariyah itu orang yang menolak adanya takdir. Apa kata Rasulullah? Al-Qadariyah itu majus hadil ummah. Qadariyah itu majusi umat Islam. Artinya, persatuan itu jangan sampai menyebabkan kita diam dari menjelaskan tentang kebenaran.
0: Yang hak ya, Ustaz.
1: Cuma masalah, yang ada sekarang adalah, ayo kita bersatu, tapi kamu nggak usah ngomong masalah tauhid syirik, karena itu bisa macam lah. Kalau seperti itu jadinya, saya yakin, Mbak, tauhid, sunnah, taat yang akan habis.
0: Akan ditinggalkan sendiri.
1: Iya, jelas. Akan tercampur baur antara akidah yang sahih dengan akidah yang tidak sahih.
0: Perbedaan di dalam.
1: Sementara itu, Allah mengatakan apa? Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan campur baurkan antara hak dan batil. Yang batil.
2: Jadi rusak semua ya.
1: Kan rusak semua.
2: Ya agama ya, kehidupan hari-hari jadi.
1: Makanya di zaman sekarang ketika kita membantah kesesatan, kita yang dihabisi.
0: Dianggap,
1: memang benar kata Rasulullah.
0: Berbeda.
1: Iya, benar kata Rasulullah. Orang yang berpegang kepada sunnahku di saat umatku berpecah belah itu seperti memegang bara api.
2: Berat, panas.
1: Berat kan?
2: Masya Allah.
0: Apa ilmu kita akan masuk?
1: Alhamdulillah.
2: Kita habisin dulu.
3: Meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Jumlah takbir dalam iqamah. Jumhur ulama berpendapat bahwa lafadz iqamah berbeda dengan lafadz adzan. Ketentuan umum mengenai lafadz iqamah disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menghadis dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat yang diajari adzan dan iqamah dalam mimpinya. Dan mimpi ini dibenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Zaid menceritakan, dan ketika iqamah ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya 'alas salah, Hayya 'alal falah, qad qam, mengatakan, di pagi harinya aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku sampaikan mimpi yang aku alami. Kemudian beliau bersabda, itu mimpi yang benar insyaallah. Datanglah ke Bilal dan sampaikan mimpimu dan jadikan itu lafaz adzan, karena Bilal suaranya lebih lantang dibandingkan kamu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan dihasankan Syu'aib al-Arnaud. Lafadz iqamah ini yang dijadikan acuan pendapat jumhur ulama

di antaranya Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad. Hanya saja, Imam Malik mengatakan bahwa qad qamatish shalah dibaca sekali. Dinyatakan dalam kitab Al-Bayan fi Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i penjelasan tentang jumlah iqamah. Untuk iqamah, jumlahnya 11 kalimat, menurut qol jia'an sekali, lafadz qad qamatish shalah 2 kali, takbir 2 kali, dan tahlil sekali. Ini merupakan pendapat Al-Auza'i, Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, dan Abu Thawr, Al-Bayan fi Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Berdasarkan keterangan di atas, takbir iqamah yang lebih tepat dibaca 2 kali. Dan ini semakna dengan mewitir sehingga takbirnya tetap 2 kali. Demikian, Allahu A'lam.

0: ula.
1: Demi waktu matahari sepenggalahan naik, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan.
0: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى.
1: Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas.
0: أَلَمْ يَجِدَكَ يَتِيمًا فَآوَى.
1: Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu?

0: dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan.
1: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ

0: Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang minta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya.
1: Tanya jawab.
2: Apa saja yang membatalkan wudu berdasarkan berbagai madhab? Pembatal-pembatal wudu ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan. Berikut ini adalah pembatal-pembatal wudu yang sahih ya, atau yang didukung oleh dalil yang kuat ya. Pembatal yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur, baik berupa kentut, kencing, ya, buang air besar, kemudian mani, madhi, wadi. Ya. Madhi adalah sesuatu yang keluar saat kita membayangkan senggama. Sedangkan wadi adalah sesuatu yang keluar setelah kencing. Ya. Kemudian termasuk juga adalah darah haid, darah istihadhah, batu dam, ya, tidur yang pulas, dan tidak dikecualikan dari kondisi tidur ini kecuali tidur dalam kondisi duduk dan tidak pulas. Ini tidur yang sedikit dalam kondisi duduk. Adapun tidur dalam kondisi telentang, dalam kondisi berbaring, dalam kondisi berdiri ataupun kondisi rukuk, maka semua itu membatalkan wudu menurut pendapat yang lebih kuat ya. Kemaluan ya, baik kemaluan laki-laki maupun kemaluan perempuan ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, man massa farjahu falyatawadda, ya, barang siapa yang memegang kemaluannya hendaklah dia berwudu. Dan beliau juga bersabda dalam sebuah riwayat, man massa dzakarahu falyatawadda, barang siapa yang memegang dzakarnya hendaklah dia berwudu.

0: Sedangkan yang terakhir, ini menurut pendapat mazhab Hambali, adalah kalian berwudu dari makan daging unta, dan jangan kalian berwudu dari makan daging kambing. Ya. Ini adalah pembatal-pembatal wudu menurut pendapat yang lebih kuat. Wallahu ta'ala a'lam. Ya.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat?
2: Sehat alhamdulillah Ustaz. Insyaallah. Gini Ustaz, ana ada sedikit pertanyaan Ustaz. Sekarang di zaman modern ini, zaman internet, zaman sosial media, itu sekarang ini banyak orang yang ketika ditanyakan suatu, terutama hal agama, Ustaz, ya, itu cepat sekali berkomentar. Menurut saya begini, menurut saya begitu. Saya belum pernah belajar agama, tapi sudah berani langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan banyak orang-orang sekarang ini mudah untuk membuka majelis-majelis ilmu yang di sana sendiri dia sebagai orang yang memberikan ilmu agama dan memberikan fatwa, padahal kita tahu bahwa mereka belum menuntut ilmu cukup lama, belum menghatam, mungkin belum cukup rutin untuk menghatamkan kita akidah, kita fikih, kita sebagainya yang berdasarkan urutan dan metodologi yang benar. Dan itu menjadi kekhawatiran ana gitu. Gimana ketika kita bertemu dengan orang-orang seperti itu, menyikapi orang-orang yang ketika ditanya tentang suatu perkara langsung berani menjawab gitu. Bagaimana pendapat Ustaz?
3: Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala khairi khalqillah, Muhammadin Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Tadi ada beberapa pertanyaan ya, mungkin intinya ada dua. Pertama, orang seperti ini, dan pertanyaan kedua adalah orang yang mungkin terlalu cepat, terlalu dini dalam membuka kajian-kajian ilmiah. Bagaimana kita menyikapi kajian-kajian ilmiah seperti itu? Terkait dengan fatwa ya, memang fatwa ini sebetulnya kalau kita tahu hakikat dari berfatwa itu adalah kita bertanda tangan atas nama Allah. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau sampai menulis sebuah kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin atau A'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Jadi ada dua cara dalam membaca judul kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Muwaqqi'in an Rabbil Alaminnya disepakati. Tinggal A'lam atau I'lam. Kalau A'lam adalah nama tokoh-tokoh Al-Muwaqqi'in yang bertanda tangan atas nama Allah Rabbul Alamin. Ini ada ulama-ulama yang memang betul-betul layak diambil fatwanya, layak menjadi rujukan dalam masalah agama. Jadi ini bukan perkara sepele, bukan. Fatwa itu berat. Tanggung jawab seorang yang berfatwa ini, dia harus siap mempertanggungjawabkan kalau seandainya pendapat dia ini ternyata bertentangan dengan dalil bagaimana. Nah, oleh karena itu kalau kita merujuk kepada nasihat dari generasi terbaik dari umat ini, para sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in, saya bacakan di sini ya, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang terkenal sebagai salah satu alimnya sahabat, apalagi dalam masalah tafsir, dalam masalah Al-Quran, beliau mengatakan, "Lau a'lam an ahadan a'lamu minni bi kitabillah tudrab ilaihi akbadul ibil la ataituhu." Seandainya aku tahu ada orang lain yang lebih mengerti tentang kitabullah daripada aku, dan orang ini masih bisa didatangi dengan mengendarai unta, alias walaupun jauhnya seperti apa, alias dia masih bisa dicapai dengan kendaraan unta, saya akan datangi, saya akan belajar dari dia. Itu Ibnu Mas'ud yang sudah belajar 70 surah dari Rasulullah SAW. 70 surat. Dari 114 ini 70 surat beliau pelajari dari Rasulullah SAW. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Inna alladhi yuftin nas fi kulli ma yastaftunahu la majnun. Sesungguhnya orang yang senantiasa memberikan fatwa kepada orang-orang terhadap masalah apa saja yang ditanyakan kepada dirinya, ini orang gila. Orang gila ini. Gak ada lah orang yang bisa mengetahui semua masalah kan. Tidak ada. Orang mau belajar sehebat apapun, pasti akan banyak hal yang dia belum tahu. Ya. Kalau satu disiplin ilmu saja membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dikuasai,

0: bagaimana dengan sekian banyak ilmu? Dan ilmu agama ini ilmu yang sangat banyak cabangnya. Ada ilmu hadis, ada ilmu tafsir, ada ilmu fikih, ada ilmu akidah. Ya. Jadi kita gampang saja lah. Orang yang menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan kepada dia, kalau kita lihat dengan kacamata para sahabat, ini justru orang yang perlu diwaspadai. Ya kan, tidak mungkin seseorang menguasai semua disiplin ilmu, apalagi kalau dilihat dari latar belakang pendidikan dia dan lain sebagainya, yang memang tidak berfokus di situ ya. Kemudian ada beliau juga mengatakan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga mengatakan, junnatul alim la adri, perisainya seorang alim, seorang yang berilmu itu tamengnya apa, adalah ketika dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Kenapa tidak menggunakan tamengnya ini? Ya, berarti ibaratnya orang yang terkena serangan pada bagian vitalnya, bagian yang mematikan dirinya. Ya, karena dia nggak bisa melindungi diri dari serangan musuh. Dia akan membahayakan, menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan. Dan ini juga dipraktekkan luar biasa oleh para salafus soleh, para a'immah, imam-imam panutan kaum muslimin, Imam Malik rahimahullahu taala. Didatangi oleh seorang penanya dari Andalus. Bayangkan, Imam Malik di kota Madinah, penanyanya dari Andalus, dari Spanyol Selatan. Bayangkan, orang sudah datang jauh-jauh dengan membawa titipan pertanyaan sejumlah 40. Dari 40 pertanyaan ini yang dijawab oleh Imam Malik cuma 7. Sisanya la adri. Dia bingung si penanya. Ya Imam, saya datang jauh-jauh dari Andalus. Apa yang saya sampaikan kepada orang-orang nanti ketika tidak terjawab pertanyaannya? Sampaikan saja kullahum malikun la yadri. Sampaikan Malik tidak tahu. Selesai. Jadi, orang yang sudah mengatakan saya tidak tahu sudah berfatwa sebetulnya. Karena ilmu itu tahu atau enggak tahu. Dan yang namanya ilmu, ya, ilmu itu tidak sama dengan jawaban, ya. Tidak sama. Orang bisa menjawab tapi ngawur, bisa saja dia menjawab tapi ngawur, itu bukan ilmu. Ilmu itu adalah ma'rifatul haq ala ma huwa alaihi ma'rifatan jazimah. Mengenali kebenaran, tanggungnya berat. Ya, tanggung jawabnya berat. Nah, jadi jangan sampai seseorang itu memiliki keberanian. Ini bukan keberanian sebenarnya, kenekatan dan kecerobohan tanpa mempertimbangkan bagaimana resiko yang akan dia hadapi, ya. Ada beberapa riwayat lagi di sini yang menegaskan Husain al-Asadi rahimahullah, salah seorang tabi'in ini mengatakan, inna ahadakum layufti fil mas'alah. Kok kalian ini gampang-gampang ya memberikan fatwa dalam suatu masalah? Walau su'ila anha Umar bin Khattab la jama'a 'alaiha ahla Badar. Padahal seandainya Umar bin Khattab ditanya tentang masalah ini, dia tidak akan langsung berfatwa. Dia akan kumpulkan terlebih dahulu Ahlu Badar, para sahabat Nabi yang turut serta dalam perang Badar, yang mereka itu telah mendapatkan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka tidak ada yang munafik di antara mereka, mereka orang-orang pilihan. Dan ini yang ada kaitannya dengan pertanyaan kedua ya. Siapa yang pantas kita ambil ilmunya? Jadi kalau seorang sekali Amirul Mukminin Umar bin Khattab saja yang sudah diberi predikat berbagai macam label oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang paling tegas dalam kebenaran, dijulukin Al-Faruq, ya, lisannya dan hatinya itu menjadi tempat al-haq. Innallaha ja'ala al-haqqa fi lisani Umar wa qalbi. Allah meletakkan al-haq pada lisan dan hatinya Umar. Kalau dia menempuh suatu jalan, setan lari dan ambil jalan yang lain. Itu saja ketika ditanya tentang suatu masalah yang menurut orang lain itu sepele, dia kumpulkan dulu Ahlu Badar, musyawarah dulu. Karena memang apa yang layak diambil ilmunya, sebetulnya konsepnya sih sama saja antara belajar agama dengan belajar ilmu yang lain. Kita harus ambil dari ahlinya, intinya begitu. Nah, bagaimana kita mengetahui seseorang ini ahli atau tidak? Juga sama juga kaidahnya. Antum kuliah di mana dulu?
1: Di Fakultas Biologi, jurusan Biologi.
0: Fakultas Biologi.
1: Fakultas MIPA, jurusan Biologi.
0: Oke, ada nggak dosen-dosennya yang ahli ekonomi

0: Gak ada ya?
1: Iya. Ada gak yang dosennya ini, apa ya, misalnya ahli sosiologi gitu? Semua lulusan MIPA juga kan? Nah, kenapa gitu antum nggak belajar sama Ana aja? Boleh nggak orang kayak Ana nih ngajar di Fakultas MIPA gitu, dosen resmi, pegang materi biologi, boleh nggak kira-kira? Kenapa nggak boleh? Kan Ana dokter.
0: Karena bukan ahlinya kayaknya.
1: Nah, itu dia. Tapi kenapa ketika seseorang tuh belajar agama semua orang boleh bicara? Kan nggak adil dong. Di mana letak keilmiahan cara belajar seperti ini? Orang memang punya keahlian dan keahlian ini harus bisa dibuktikan. Makanya semua yang mengajar di universitas itu dia harus punya ijazah dulu kan. Ijazah ini adalah sebagai salah satu bukti konkret bahwa dia telah menempuh jenjang pendidikan tertentu dan telah melewati sekian kali seleksi, evaluasi dan dinyatakan lulus. Yang menyatakan juga harus pihak yang kredibel, instansi. Gak boleh saya belikan syahadah kan?
0: Betul.
1: Saya tidak punya wewenang untuk memberikan ijazah kepada orang-orang yang dianggap pintar. Harus ada instansi, ada jaminan mutunya. Nah, demikian juga kita belajar agama juga begitu, konsepnya sama sebetulnya, yang sama, sehingga semua orang dibolehkan untuk bicara. Jadi pertama kita harus pastikan keahlian dia dulu. Keahlian ini bisa dengan beberapa cara. Yang pertama adanya tazkiyah atau rekomendasi dari orang yang berilmu, bahwa si fulan memang dia berilmu dan dia layak untuk bicara dalam masalah ini. Nah, ini bahasa lainnya adalah ijazah tadi itu. Boleh kesaksian itu berupa pernyataan dari seorang alim atau dua orang alim, boleh juga berupa ijazah dari instansi yang memang diakui sebagai instansi ilmiah. Yang berikutnya, cara berikutnya adalah ketika dia ini tidak memiliki itu, mungkin dia masih berstatus sebagai orang yang layak diambil ilmunya. Bagaimana kita tahu? Ialah apabila dia dikenal sebagai orang yang menyampaikan ilmu oleh orang-orang yang berilmu. Jadi orang-orang berilmu ini tahu, si fulan memang sudah punya kajian dia. Dia sering mengadakan majelis ta'lim, muhadharah, ceramah dan sebagainya, dan mereka tidak berkomentar. Nah, kalau mereka tidak berkomentar, berarti mereka merestui apa yang disampaikan oleh orang itu. Nah, ini juga merupakan rekomendasi secara tidak langsung. Yang ketiga, mungkin saja dia adalah orang pertama yang menyampaikan ilmu di situ. Bagaimana kita tahu layak nggak ilmu yang untuk diambil? Ya dari ilmunya itu sendiri. Jadi ilmu yang betul-betul ilmiah itu kita bisa rasakan, oh dia berdalil dengan Al-Quran, dengan sunnah Rasulullah, dan itu tidak difahami oleh dirinya sendiri, tapi dia menukil pendapat penjelasan para ulama yang sudah kredibel di kalangan umat, para ulama-ulama yang dipercaya ilmunya. Nah, ini ilmunya merekomendasikan dirinya. Nah, tiga saat itulah yang perlu kita perhatikan sebelum kita belajar dari seseorang.
0: Jazakumullah khairan.
1: Waalaikumsalam. Barakallahu fiik.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Cara memiliki keahlian fikih. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran berbahasa Arab. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis dengan bahasa Arab. Para sahabat menjelaskan tafsir Al-Quran dan hadis juga menggunakan bahasa Arab. Para ulama generasi setelahnya, mereka menulis berbagai karya untuk semua penjelasannya pun berbahasa Arab. Bahasa Arab menjadi bahasa komunikasi semua disiplin ilmu dalam Islam. Dan masih ada ribuan bahkan mungkin jutaan literatur Islam di alam raya ini yang belum diterjemahkan dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Dan rasanya tidak mungkin itu diterjemahkan, saking banyaknya. Bahkan sebagian besar tidak boleh diterjemahkan karena bukan konsumsi mereka yang tidak paham bahasa Arab. Sesungguhnya benar apa yang dinyatakan Imam Asy-Syafi'i, siapa yang menguasai bahasa Arab dengan benar, dia akan dimudahkan untuk meraup ilmu-ilmu syariat lainnya. Beliau mengatakan, siapa yang menguasai nahwu, dia dimudahkan untuk mendapatkan semua ilmu. Beliau juga mengatakan, setiap kali saya ditanya tentang suatu masalah fikih, maka pasti akan saya jawab dengan melibatkan kaidah nahwu. Bagaimana agar memahami fikih?

0: Yang kita inginkan adalah pemahaman yang benar terhadap dalil sehingga bisa diamalkan. Dan tidak semua orang yang hafal dalil, dia paham dalil. Tidak semua orang yang menghafal Al-Quran atau ribuan hadis, dia menjadi seorang yang faqih terhadap apa yang dia hafal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, betapa banyak ikan Syu'aib Al-Arnaud. Si A lebih banyak hafalan Al-Quran dan hadisnya dibandingkan si B. Bisa jadi ketika si A menyampaikan hadis kepada si B lebih memahami kandungannya dibandingkan si A. Di antara contoh kejadian ini, seperti yang diriwayatkan Ibnu Abdul Barr, bahwa Abu Yusuf, yaitu murid senior Abu Hanifah, pernah ditanya oleh Imam Al-A'mashi, salah seorang ulama yang memiliki banyak hafalan hadis. Kemudian Abu Yusuf memberikan jawaban untuk pertanyaan itu. Imam Al-A'mashi penasaran, dari mana kamu bisa mengatakan demikian? Tanya Al-A'mashi. Dari hadis yang Anda sampaikan kepada saya, jawab Abu Yusuf. Mendengar itu, Al-A'mashi berkomentar, wahai Abu Yusuf, sungguh aku menghafal hadis ini sebelum kedua orang tuamu menikah, dan aku belum pernah mengetahui maknanya kecuali saat ini. Jami' Bayan Al-Ilmi. Kemampuan fikih datang dari dua sebab. Satu, hibah dari Allah kepada sebagian hambanya. Di antara orang yang mendapatkan hibah semacam ini adalah Imam Asy-Syafi'i. Ketika beliau datang ke majelisnya Imam Malik dan mulai belajar kepadanya, Imam Malik berpesan kepada Syafi'i, aku melihat Allah telah menyematkan cahaya di hatimu. Karena itu, janganlah kau padamkan dengan kegelapan maksiat. Al-Jawab Al-Kafi. Dan ini seperti yang disebut oleh Al-San'ani sebagai hibah dari Allah. Beliau mengatakan, kemampuan berijtihad adalah hibah dari Allah. Allah memberikannya kepada siapa saja di antara hambanya yang dia kehendaki. Tidak semua orang yang hafal berbagai cabang ilmu, dia bisa menerapkan kaidahnya pada kasus tertentu. Dan tidak semua orang yang mengetahui kaidah, bisa dia gunakan ketika ada kejadian yang membutuhkan kaidah itu pada penerapan dalil. Irsyad An-Naqad. Sehingga kunci untuk bisa mendapatkan hibah ini adalah merasa butuh kepada zat yang memiliki dan selalu berdoa agar kita dimudahkan untuk mendapatkan manfaatnya. 2. Dengan belajar dan berlatih. Yaitu dengan bimbingan seorang yang berilmu dan banyak membaca literatur mereka. Dengan ini, seorang pelajar ilmu agama akan terbiasa melihat cara ulama dalam memahami dalil, sehingga dia bisa meniru metodenya. Demikian, Allahu A'lam.
1: Tanya jawab.
2: Ya. Kalau misalnya tadi kan pembagian laki-laki sama perempuan 2:1. Kalau misalnya anak laki-laki sebelum orang tuanya meninggal itu orang tuanya menghendaki warisan dibagi rata karena beliau merasa. Lalu karena merasa kecintaan anak laki-laki kepada orang tuanya, mereka ridho dan ikhlas harta dibagi rata. Itu nomor satu, Ustaz. Yang kedua, salah satu anaknya itu ada yang murtad ketika beliau meninggal. Terus setelah harta dibagi rata, dibagi sesuai dengan hukum syariah, ternyata anak yang non-muslim itu tiba-tiba muncul mengatakan bahwa dia telah insaf dan menjadi Islam kembali. Lalu bagaimana dengan urusan setelah harta sudah dibagi, Ustaz? Jazakallah khair.
3: Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Ya. Yang pertama, tidak boleh bagi seseorang menetapkan pembagian hukum waris dari dirinya sendiri. Karena pembagian hukum waris adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatur sedemikian lengkap dan sempurna di dalam Al-Qur'an. Dan ada beberapa hal lain yang terkait dengan kaidah pembagian hukum waris telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi waris itu tidak dibagikan sesuai dengan kehendak dan arahan si pewaris. Sebagaimana warisan itu tidak dibagikan tatkala yang masih memilikinya masih hidup. Yang memilikinya masih hidup, maka itu belum harta warisan. Satu harta itu menjadi berpredikat sebagai harta warisan jika pemiliknya sudah meninggal dunia. Kalau belum ada yang meninggal dunia, maka harta apapun tidak disebut sebagai harta waris. Dia masih milik

si pembunyinya. Dia mau bagi seperti ini, dia mau bagi seperti itu, selama tidak menyalahi tuntunan syariat maka tidak masalah, karena dia masih hidup. Harta itu bukan harta warisan. Kalau memang sudah demikian, maka tidak boleh dia berwasiat, saya berwasiat bahwa harta warisan saya nanti dibagi sama rata. Tidak boleh seperti itu, karena wasiat tersebut bertentangan dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jika hukum Allah menentukan bahwa anak laki-laki mendapatkan jatah dua kali anak perempuan, maka itu adalah pasti yang terbaik. Kok enggak adil Ustaz? Enggak adil itu asumsi kita. Dari sudut perspektif kita. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala yang maha adil, maka Allah subhanahu wa ta'ala menentukan harus berbeda. Kenapa? Tadi sudah disyaratkan bahwa seorang laki-laki ketika diberi, dia sebagai seorang laki-laki itu punya tanggungan, apakah istrinya, apakah anak-anaknya. Sementara seorang perempuan ketika mendapatkan harta, maka dia tidak memiliki tanggungan apapun, murni akan menjadi milik pribadinya. Maka dari sisi itu, kemudian memberikan laki-laki jatah dua kali lipat dari yang diberikan kepada seorang wanita justru yang paling adil, karena tidak ada yang lebih adil melebihi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka wasiat tersebut tidak berlaku. Kecuali jika memang ternyata pada akhirnya setelah dibagi atau setelah diketahui minimal ya, setelah diketahui misalnya ketika ayah meninggal, anaknya misalnya laki-laki dua, perempuan satu, kemudian dibagikan atau diketahui berarti jatahnya fulan sekian, fulan sekian, fulanah sekian. Sudah disepakati untuk dibagi rata, tidak masalah. Tetapi tidak boleh atas dasar wasiat yang tadi diberikan, karena wasiat seperti itu keliru. Wasiat seperti itu keliru, karena wasiat tersebut menyelisihi ketetapan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya sudah disepakati bahwa itu dibagi secara merata, bukan atas dasar wasiat, tetapi atas dasar sama-sama ridho, ya, ingin saling memperkuat hubungan silaturahmi di antara mereka, tapi kemudian belakangan muncul seorang non muslim yang mengatakan saya sudah insaf dan seterusnya. Kalau insafnya tersebut ya setelah dibaginya harta atau setelah berlalu waktu wafatnya si pemilik harta warisan, maka masuk Islamnya tidak dianggap, karena pada saat harta tersebut menjadi warisan dan hendak dibagikan, orang ini masih belum berkeadaan bersyarat, belum memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan, karena di antara penghalang warisan itu adalah ikhtilafuddin, perbedaan agama, yang satu muslim yang satu musyrik atau non muslim misalnya. Ya. Baik yang mewarisi atau yang diwariskan itu adalah non muslim atau musyrik, maka tidak terjadi waris mewarisi di antara keduanya, maka ini tidak dianggap, sehingga dia tidak berhak mendapatkan harta warisan. Tapi kalau terbukti bahwa yang bersangkutan insyaf, artinya kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala, Islam, meskipun sesaat sebelum si pemilik harta tadi meninggal dunia, meskipun sesaat ya, terlepas dari apakah dia main-main dengan insyafnya tersebut, kita tidak masuk ke ranah tersebut. Jika terbukti secara zahir yang nampak kasat mata dia kembali kepada agama Islam meskipun sesaat sebelum wafatnya si pewaris, maka keislamannya bisa diterima. Keislamannya bisa diterima. Akan tetapi kalau terjadi setelah itu, maka tidak diterima. Ya. Adapun kalau seandainya ya para ahli waris ingin berbagi untuk ta'liful qalb setelah insyafnya atau setelah masuk Islamnya dikasih, ya tidak harus dengan ketentuan hukum waris, tapi dikasih dalam bentuk menguatkan keimanannya agar dia semakin kokoh

الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir.

0: yang meniup buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi d'amir rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alimal ghaibi wash shahada. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un.

0: في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wama kana minal musyrikin.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: راديو مطيرة القرآن. مطيرة القرآن. مطيرة القرآن.
6: Bincang santai bersama Ustaz.
7: Ustaz, apa nih Ustaz? Ana mau nanya Ustaz. Sekarang Pak Lambang nih, kita lagi banyak ana lihat di media sosial gitu Ustaz, entah masjid-masjid atau lembaga-lembaga atau perorangan juga suka ini Ustaz ngumpulin infak, sedekah ke jamaah-jamaah atau orang-orang lain gitu, Pak. Tapi dia kumpulin untuk disedekahin lagi ke orang untuk beli makan atau semisalnya di hari Jumat, Ustaz. Jadi dia kumpulin untuk hari Jumat aja disedekahinnya. Katanya Jumat berkah gitu, sedekah Jumat berkah. Nah, kalau kita tanya, itu memang kenapa hari Jumat doang? Ntar dia jawabnya, menurut dia katanya ada perkataan ulama yang bilang bahwa ada apa namanya keutamaan gitu kalau sedekah di hari Jumat. Jadi dia sedekahnya tuh maunya hari Jumat aja gitu, Ustaz. Nah, itu kira-kira gimana, Ustaz?
8: Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam, Rasulullah. Ngasih makan itu kan gak dipungkiri itu amalan mulia.
7: Iya, betul.
8: Itu amalan mulia. Ngasih makan fakir miskin ya. Bahkan disebutkan di surat Al-Insan itu ciri-ciri penghuni surga.
7: Oh, Masya Allah.
8: Jadi ciri penghuni surga itu rajin ngasih makan. Wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Jadi dia rajin waktu di dunia dulu rajin ngasih makan kepada fakir miskin. Lawannya penghuni neraka. Kenapa mereka masuk neraka? Di antara sebabnya adalah enggak pernah ngasih makan ke fakir miskin. Seperti yang di surat Al-Haqqah, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tidak pernah ngajak-ngajak orang lain. Ayo, ngajak-ngajak. Apalagi dia sendiri enggak mau ngasih makan kepada fakir miskin. Jadi inna fil jannah mi adaraja. Di surga itu ada 100 tingkatan. Buat siapa? Disebutkan tuh sifat-sifatnya. Di antaranya mereka yang memberi makan fakir miskin. Jadi itu luar biasa. Dibayangkan orang kelaparan nggak makan terus kita kasih, Masya Allah, itu kan pahalanya luar biasa. Itu masuk pada ayat man nafasa'an mu'min kurba. Jadi siapa yang meringankan satu kesulitan orang, beban orang, maka Allah ringankan satu kesulitan dia di akhirat.
7: Masya Allah,
8: luar biasa.
7: Iya.
8: Nah, sekarang memberikan makan itu di hari Jumat, apa hukumnya? Ya secara umum sih boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Dan yang mengatakan itu disebutkan memang oleh sebagian para ulama, seperti Ibnu Qayyim rahimahullah di Zadul Ma'ad, ketika menyebutkan keutamaan hari Jumat, beliau sebutkan banyak, berapa puluh keutamaan hari Jumat. Beliau sebutkan di poin keutamaan hari Jumat yang ke-25,
7: Masya Allah.
8: Yaitu apa? Memberi makan fakir miskin di hari Jumat. Kemudian beliau menukil dari gurunya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwa gurunya itu, beliau Syekhul Islam Taimiyah, kalau hari Jumat pagi-pagi keluar atau mau sholat Jumat gitu, beliau mengambil roti dan ya cocolannya kalau kita gitu ya, atau apalah gitu, roti sama paketannya untuk diberikan, sambil mengatakan ini sedekah yang mulia karena dilakukan di hari yang mulia. Jadi tak diragukan hari Jumat itu mulia. Nah, makanya bersedekah, beramal saleh di hari Jumat mulia. Nah, pola berpikirnya seperti itu. Begitu pula disampaikan oleh sebagian ulama Syafi'iyah seperti Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan hal itu. Begitu pula disebutkan oleh salah seorang ulama Malikiyah. Ya, namanya Muhammad Bal'ish atau siapa lupa saya namanya, Muhammad Al-Maliki, tokoh mazhab Maliki, itu juga mengatakan demikian. Nah, sebagian mereka ada yang berdalil dengan hadis Sahal bin Sa'ad yang disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari gitu, dengan mengatakan Sahal bin Sa'ad bahwa kami menilai ada kemuliaan lebih di hari Jumat, kata beliau, kata Sahal bin Sa'ad, kami menilai ada kemuliaan di hari Jumat. Kemudian beliau bercerita seorang nenek-nenek di Madinah, kalau hari Jumat itu bikin makanan, masakan taruh di nampan. Kan dipersilahkan kepada mereka yang pulang sholat, habis sholat mampir ke rumahnya, makanan daging gitu, pulang habis sholat, mampir ke rumahnya makan-makan sampai ludes makanannya. Nah ini dijadikan dasar. Jadi secara umum memberi makan di hari Jumat itu, bagi-bagi makanan itu diperbolehkan, gak ada apa-apa, itu memang amalan yang mulia. Cuma dikoreksi oleh sebagian ulama seperti Syekh Abdul Aziz Al-Fauzan, beliau mengomentari seperti itu, ini dibolehkan secara umum, tapi kalau dia meyakini, dia yakin bahwa di hari Jumat ini jauh lebih mulia, maka ini butuh dalil, kata beliau.
9: hukum berwudu di kamar mandi. Para ulama memakruhkan mengucapkan zikir kepada Allah di kamar mandi atau WC sebagai bentuk mengagungkan nama Allah yang tidak selayaknya disebut di tempat semacam ini. An-Nawawi mengatakan, dimakruhkan berzikir dan berbicara ketika buang hajat, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, kecuali karena keadaan terpaksa. Sampai sebagian ulama mazhab kami, yaitu Syafi'iyah, mengatakan, jika orang yang di dalam WC ini bersin, maka tidak boleh membaca hamdalah, tidak pula mendoakan orang yang bersin, tidak menjawab salam, tidak menjawab adzan. Bahkan orang yang memberi salam kepada orang yang berada di WC, dianggap bertindak ceroboh, sehingga tidak berhak dijawab. Berbicara apapun dalam kondisi ini hukumnya makruh, meskipun tidak haram. Dan jika dia bersin, kemudian membaca hamdalah dengan hatinya, namun lisannya diam, maka tidak masalah. Demikian pula yang dilakukan ketika hubungan badan. Al-Adkar. Selanjutnya, An-Nawawi membawakan dalil hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa ada seseorang yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang buang air kecil. Orang ini memberi salam, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya. Hadis riwayat Muslim. Seseorang yang berwudu di kamar mandi akan menjumpai masalah ketika dia hendak membaca basmalah sebelum berwudu. Lalu, apa yang harus dia lakukan? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pertama, membaca basmalah dalam hati tanpa menggerakkan lisan. Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin mengatakan, apabila seseorang di kamar mandi, Imam Ahmad mengatakan, jika dia bersin, maka baca hamdalah dalam hati. Dari beberapa keterangan Imam Ahmad ini, disimpulkan bahwa membaca basmalah dalam hati. Asyarhul Mumti'. Kedua, membaca basmalah dengan diucapkan. Imam Ibnu Baz menjelaskan, boleh berwudu di dalam kamar mandi jika butuh melakukan hal itu. Tetap membaca basmalah di awal wudu, dia ucapkan bismillah. Karena membaca basmalah hukumnya wajib menurut sebagian ulama dan sunnah mu'akkad menurut mayoritas ulama. Oleh karena itu, orang ini tetap disyariatkan membaca basmalah dan statusnya tidak makruh. Karena hukum makruh itu hilang ketika ada kebutuhan untuk membaca basmalah. Sementara kita diperintahkan untuk membaca basmalah ketika mengawali wudu, maka dia harus membaca basmalah dan menyempurnakan wudunya. Majmu' Fatawa Ibnu Baz. Hal yang sama juga difatwakan Komite Fatwa Ulama Saudi. Makruh mengucapkan nama Allah di dalam kamar mandi yang digunakan untuk buang hajat sebagai bentuk menyucikan dan memuliakan nama Allah. Namun disyariatkan membaca basmalah ketika mengawali wudu karena basmalah hukumnya wajib ketika ingat menurut sekelompok ulama. Fatwa Lajnah Daimah. Catatan, untuk memudahkan kita dalam memahami dua fatwa yang terakhir di atas, kita perlu memahami sebuah kaidah dalam ilmu fikih terkait hukum larangan, baik haram maupun makruh. Sesuatu yang hukumnya haram bisa menjadi mubah dalam kondisi darurat, dan sesuatu yang hukumnya makruh bisa menjadi mubah jika ada hajat atau kebutuhan. Berdasarkan keterangan di atas, ulama menegaskan bahwa membaca basmalah di kamar mandi hukumnya makruh. Sementara membaca basmalah ketika wudu statusnya disyariatkan. Artinya, membaca basmalah ketika wudu termasuk amal yang dibutuhkan. Karena ini dalam kondisi dibutuhkan, kita boleh membaca basmalah ketika wudu di kamar mandi. Demikian, Allahu a'lam.
10: Ramuan herbal.
11: Afwan mau tanya Bib, apakah pemasangan ring jantung menjadi solusi jika ada sumbatan? Apakah ada terapi pengobatan herbal sebelum memutuskan untuk pasang ring jantung? Kemudian yang kedua dari Bu Eni, bismillah mau tanya, bagaimana terapi penyembuhan varises ya Bib? Silakan. Baik,
12: bismillah. Lalu yang pertama tadi Pak Zainal. Untuk sumbatan yang memang benar-benar tersumbat itu urgent, saran saya pasang. Tapi kalau belum tersumbat 100% dengan ciri tensinya masih di atas. Tapi kalau sudah tersumbat penuh, dia tensi yang biasanya normal 120, dia akan turun. Bisa 80/60 atau 90/60. Ini persentasenya agak tinggi. Jadi untuk mempertahankan daya hidup, saran saya pasang ring jantung. Tapi kalau misalnya baru gejala atau masih sedikit persentasenya masih di bawah 50% atau masih ada kemungkinan bertahan, ada sebuah teknik namanya teknik paidalacin ya. silakan buka di
11: Paidalajin.
12: Paidalajin silakan buka di beberapa ini, silakan di video-video khusus cari Paidalajin. Dan itu masya Allah masternya menggratiskan training dan menggratiskan keilmuannya, karena banyak tertolong dengan teknik ini tanpa dokter, tanpa obat. Jadi caranya tepuk di area ketiak siku sini ya, kiri kanan. Itu bisa 50 sampai 100 kali pukul. Yang kencang. Kalau nanti warnanya merah, merah, merah. Itu merah dalam arti kayak apa, kayak kayak darah pecah gitu ya, kayak kayak pembuluh darah pecah. Itu kemungkinan memang ada masalah di area jantung. Tunggu dulu, biarkan setengah jam atau mungkin 15 menit. Baru tepuk lagi sampai hilang. Nanti itu hilang. Nah, kiri kanan. Iya, kiri kanan. Kemudian sama bawah belakang kaki sini. Ketiak apa?
11: Lipatan.
12: Lipatan kaki dan lipatan siku. Nah, ini ditepuk 50 kali 100 kali. Sampai kalau misalnya dia sampai bilur sampai merah.
11: Bintik-bintik merah.
12: Nah, bintik-bintik merah kayak pecah pembuluh darah itu
11: ada
12: itu. Ada masalah jantung. Sampai. Lanjutkan. Tepukan yang berikutnya untuk menghilangkan. Beberapa waktu yang lalu kami bertemu dengan seorang dokter yang beliau juga lagi mempelajari Paidalajin. Di awal kami juga menanyakan apakah ini bukan pembuluh darah yang pecah. Ya udah kita buktikan aja kalau gitu, kalau memang pembuluh darah yang pecah. Kita tepuk sekali lagi. Ketika tepuk yang kedua hilang. Jadi ternyata masya Allah ini adalah bentuk reaksi saraf di mana darah itu apa pembuluh darah itu kalau disentilkan dia merengkel tuh.
11: Yeah.
12: Teng kan reaksi. Ternyata dia reaksi dari pembuluh darah ini dan dia akan sampai ke jantung. Makanya dia akan merenggang maksudnya. Merenggang sumbatannya tadi sehingga nanti jantung bisa normal lagi. Jadi ini yang diharapkan. Di satu sisi jika seandainya sumbatannya memang sudah parah, saran saya tetap pasang jantung. Di satu sisi lagi ada herbal khusus. Beberapa hal herbal yang sudah beredar di masyarakat seperti walaupun di kami ada herbal khusus tapi di seperti soalnya seperti apa ya? Biasanya sih ya. Jahe, kemudian ada yang kalau yang kuat pakai bawang lanang, bawang lanang, kalau enggak kuat bawang lanang ya enggak usah. Jahe, kemudian ada apel ya, apel hijau Malang. Kemudian apa namanya? Di blender. Jahe sama apel ini di blender. Kemudian dimasak. Dimasak. Setelah dimasak ditaruh di toples, kasih cuka buah. Biasanya cuka apel ya atau cuka apa yang bisa didapat. Biasanya cuka buah biasanya, cuka buah. Setelah cuka buah, tambahkan madu, diamkan dulu sekitar seminggu. Itu dikonsumsi 2 sendok makan sehari 3 kali atau 1 sendok makan sehari 3 kali. Itu bisa membantu ramuannya. Kalau di kami ada ramuan khusus memang, tapi kalau salah satu ramuan yang agak rame ini boleh. Jadi jahe, bawang lanang, terkemah sama apel hijau Malang. Tapi kalau bawang lanangnya enggak ada enggak apa-apa, cuman jahe sama apel hijau Malang aja. Kalau mau ditambah herbal lain seperti contoh makan kemangi boleh. Kemangi itu punya siwat, dia membesarkan pembuluh darah. Ini boleh. Jadi ada treatment-treatment banyak sebenarnya kalau untuk masalah penyempitan pembuluh darah. Salah satunya Paidalajin. Kedua ditepuk tadi, pada itu tepukan lajin itu tarikan, kemudian terus tambah herbal-herbal tadi. Ya. Untuk pertanyaan ibu tadi tentang varises, varises treatment yang bisa kami terapi selama ini adalah dengan melintah, dilintah bu ya, untuk menghilangkan nyerinya. Kalau untuk menghilangkannya, kodarullah belum ada herbal yang jitu. Kalau di dokter sih kayaknya ada di dunia medis, ya. bisa di. Tapi kalau selama ini treatment kami lakukan hanya untuk menghilangkan nyerinya bu, tidak untuk menghilangkan benjolan-benjolan ataupun pembuluh darahnya membengkak, nggak bisa. Kedulah belum bisa. Ya. Kalau pada mengklaim bisa, mesti ujungnya nyuwun sewu nggak pas. Ternyata masih kan gitu. Jadi ada kena komplain ya. Demikian ya. untuk Pak Zainal dan Ibu tadi, semoga menjadi dimudahkan oleh Allah untuk ikhtiar-ikhtiarnya.
11: Amin.
12: Semoga dan untuk yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya.
13: Bincang santai bersama Ustaz.
8: Jadi secara umum memberi makan di hari Jumat itu, bagi-bagi makanan itu diperbolehkan, gak ada apa-apa, itu memang amalan yang mulia.
11: Iya.
8: Cuma dikoreksi oleh sebagian ulama seperti Syekh Abdul Aziz Al-Fauzan, dia mengomentari seperti itu, ini dibolehkan secara umum. Tapi kalau dia meyakini, dia yakin bahwa di hari Jumat ini jauh lebih mulia,
11: iya,
8: maka ini butuh dalil, kata beliau. Nah, sedangkan dalam masalah ini tidak ada dalil yang bersifat spesifik. Nah, tidak ada dalil yang khusus akan kemuliaan sedekah di hari Jumat melebihi yang lain. Tidak ada kemuliaan dalil yang khusus. Ya khusus sedekah di hari Jumat lebih dibanding yang lain. Khusus sholat di hari Jumat lebih mulia daripada yang lain, kata beliau. Puasa di hari Jumat melebihi dibanding hari yang lain, itu tidak ada dalil. Nah, kalau dia meyakini itu, dia butuh dalil untuk menguatkan itu. Tapi kalau dia bersedekah di hari Jumat karena hari Jumat itu mulia, ya maka tidak ada masalah. Dan lebih baik tidak dilakukan hanya di hari Jumat untuk menghindar penilaian di masyarakat awam. Ya, jangankan perkara yang tidak ada dalil secara jelas, perkara yang ada dalil secara jelas saja, para ulama mengatakan jangan dilakukan setiap hari, agar masyarakat tidak menilai ini wajib. Padahal itu ada dalilnya jelas, akan dianjurkan dan disunahkannya. Jadi jangan dilakukan setiap hari, agar masyarakat tidak menilai bahwa itu wajib, bahwa ngasih makan itu Jumat doang. Akhirnya kalau hari Jumat ngasih makan, kalau hari yang lain nggak ada yang ngasih makan, nggak mau, malah nggak mau sedekah. Nah, ini jadi musibah. Jadi maunya sedekah ngasih makan hari Jumat doang, kalau nggak hari Jumat nggak mau. Jangan. Ya, kita memberi makan fakir miskin hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, Senin dan seterusnya, kita sepakat. Di hari-hari yang lain juga, hari Jumat ya, hari yang lain juga ya, kita bagi. Ya, karena memang kemuliaan yang begitu besar ya. Wallahu a'lam.
14: Jadi kan kalau kita lihat seperti jadi tren lah sekarang di masjid-masjid itu nyediakan satu apa ya, lemari atau rak gitu kan. Silakan diisi, silakan diambil. Tapi umumnya itu hanya pada hari Jumat kegiatan itu. Jadi mungkin dari penjelasan antum tadi, alangkah lebih baiknya kegiatan pengisian atau pengambilan jangan hari Jumat aja gitu
8: ya. Setiap hari ya. Jangan hari Jumat.
14: Jadi jamaah mau ngisi ya enggak usah nunggu hari Jumat gitu ya.
8: Jadi agar masyarakat awam tidak meyakini bahwa ngasih makan fakir miskin itu hanya di hari Jumat
7: saja. Jumat saja.
8: Dan di hari Jumat lah yang memiliki kemuliaan yang lebih dibanding lain, atau hari Jumat yang paling-paling, jangan. Memang itu boleh, dan hari Jumat memang hari yang baik dan penuh dengan kemuliaan seperti yang dijelaskan Muqayyim Nabi, berapa puluh itu kemuliaan hari Jumat dari di Zadul Ma'ad. Tapi jangan hanya dikhususkan hari Jumat. Kasih yang lain, hari yang lain taruh makanan di situ. Hari yang lain juga bagi habis sholat zuhur, kita bagi makanan di situ. Alangkah lebih baiknya di situ. Karena urusan perut kan enggak hari Jumat doang. Nah, urusan perut ini setiap hari, enggak kompromi.
14: Karena kan kalau dikhususkan di hari Jumat, ini kalau yang ana lihat gitu ya, beberapa masjid baru aja selesai salam, lari zikir udah lari.
7: Iya kan? Berebutan lagi.
8: Berebut. Kadang anak-anak kecil akhirnya enggak sholat.
14: Itu.
8: Anak-anak kecil sholatnya milih soft yang di depan meja.
14: Apalagi dilihat, wah, ada makanan. Dilihat hari ini apa nih makan. Wah, ini asik nih, kebuli nih. Udah enggak konsen dia tuh. Tep.
8: Barakallahu fiik.
7: Syukur saja khair.
9: Nikah dibatalkan, cincin tunangan dikembalikan. Lamaran atau khidbah merupakan pengantar pernikahan. Sehingga status khidbah hanya sebatas janji untuk menikah dan bukan akad yang mengikat. Karena itu, membatalkan akad nikah setelah khidbah diperbolehkan, karena ini merupakan hak masing-masing calon pasangan. Bagian dari tradisi masyarakat kita, dalam kegiatan lamaran umumnya terjadi pemberian hadiah. Calon suami memberikan hadiah ke calon istri atau sebaliknya, termasuk diantaranya adalah cincin tunangan. Jika akad nikah tidak jadi dilangsungkan, sementara calon suami telah memberikan hadiah ke calon istri, apakah hadiah harus dikembalikan? Sebelumnya, kita akan membaca beberapa dalil yang membicarakan masalah hadiah. 1. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, yang artinya, tidak halal bagi seseorang yang memberi hadiah atau hibah, lalu dia menariknya kembali, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. 2. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, seseorang itu lebih berhak dengan hibahnya selama orang yang diberi belum membalasnya. hadis riwayat Ibnu Majah, dan Ad-Daruqutni. Secara eksplisit, dua hadis ini terlihat bertentangan. Hadis pertama secara tegas melarang menarik

0: kembali pemberian, hibah, atau hadiah yang sudah kita serahkan ke orang lain. Hadis kedua membolehkan menarik kembali hadiah selama belum dibalas. Sayyid Sabiq menyebutkan keterangan Ibnul Qayyim untuk memahami kompromi kedua hadis ini. Pemberi hibah yang tidak halal menarik kembali hibahnya adalah orang yang memberi hibah secara sukarela semata untuk tujuan sosial, bukan untuk mengharapkan imbalan. Sementara pemberi hibah yang berhak menarik kembali hibahnya adalah orang yang memberi hibah karena mengharap imbalan dan balasan. Fiqih As-Sunnah. Kesimpulan ini berdasarkan keterangan At-Tirmidzi. Beliau mengatakan, para ulama di kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya mengamalkan hadis ini. Mereka mengatakan, orang yang menghibahkan sesuatu kepada kerabat yang menjadi mahramnya, maka dia tidak boleh menariknya. Jami' At-Tirmidzi. Hadiah lamaran. Ketika seorang calon suami memberi hadiah kepada calon istri, latar belakang terbesarnya adalah karena beliau berharap hubungan mereka bisa dilanjutkan sampai jenjang pernikahan. Untuk mendapatkan harapan itu, salah satu pasangan memberikan hadiah. Karena itulah, ketika terjadi perpisahan dan lamaran tidak dilanjutkan ke jenjang pernikahan, apakah hadiah dari calon suami bisa ditarik? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. 1. Dalam mazhab Malikiyah diberikan rincian. Jika yang membatalkan pernikahan adalah pihak calon istri, maka calon suami berhak untuk menarik kembali hadiahnya. Baik hadiah itu masih utuh atau sudah dihabiskan. Jika tidak utuh, diganti dengan yang semisal atau dibayar dengan uang. Namun jika yang membatalkan adalah pihak calon suami, tidak ada hak bagi calon suami untuk menarik hadiah yang telah dia berikan kepada pihak wanita. Sayyid Sabiq mengatakan, menurut Malikiyah, dalam hal ini ada rincian. Apakah yang membatalkan pihak lelaki ataukah pihak wanita? Jika yang membatalkan pihak lelaki, maka si calon suami tidak memiliki hak untuk membatalkan hadiah yang telah dia berikan. Jika yang membatalkan pihak wanita, maka pihak lelaki berhak menarik semua hadiah yang pernah dia berikan. Baik hadiah itu masih utuh atau sudah rusak dan diganti. Kecuali jika ada kesepakatan atau ada tradisi yang berlaku di masyarakat, maka harus mengikuti aturan kesepakatan atau tradisi itu. Fiqih As-Sunnah. 2. Sementara dalam mazhab Syafi'iyah, jika tidak jadi nikah, maka semua hadiah boleh ditarik siapapun yang membatalkannya. Sayyid Sabiq menyatakan, menurut Syafi'iyah, hadiah bisa ditarik baik masih utuh ataupun tidak. Jika masih utuh, dikembalikan utuh. Jika sudah tidak utuh, dikembalikan nilai hadiah. Dan mazhab ini lebih mendekati yang kami setujui. Fiqih Sunnah. Berdasarkan keterangan di atas, cincin tunangan yang pernah Anda berikan ke pihak wanita boleh diminta kembali, meskipun boleh saja Anda tidak memintanya dan Anda ikhlaskan. Karena ini murni hak pemberi hadiah. Demikian, Allahu a'lam.
1: Tanya jawab.
2: Izin bertanya Ustadz, bunda saya baru ditinggal meninggal suami secara mendadak. Kini bunda saya masih sering teringat ayah dan sedih menangis dalam sholat walau sebentar. Jadi ibu kita mengingat ayah dan sedih menangis dalam sholat walaupun sebentar. Bunda selalu meminta untuk dikuatkan oleh Allah dan meminta perlindungan dari Allah. Adakah nasihat pesan cerita dari Ustaz agar menjadi pelipur lara bagi bunda saya? Hal apa saja yang dapat saya lakukan untuk membantu dan menguatkan bunda saya? Mohon bimbingan Ustaz, jazakallahu khairan. Mohon doanya juga semoga ayah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan. Jamaah yang Allah muliakan, salah satu nasihatnya adalah apa yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan dan meyakini Rabb kami adalah Allah, lalu mereka istiqomah. Hadirin yang Allah muliakan, orang-orang yang meyakini bahwa dia tidak memiliki apapun, lalu ia kehilangan pasangannya, menikah pasangannya yang sangat ia cintai, maka ia akan sedih apa tidak? Ia akan sedih.

0: sedih, iya sedih. Tapi sedihnya gak akan menghancurkan. Sedihnya tidak akan kontraproduktif. Dia akan sedih. Sebagaimana Nabi kita SAW sedih ketika Khadijah meninggal. Sedih ketika Abu Thalib meninggal. Bahkan saking sedihnya, tahun tersebut dinamakan Amul Huzn atau Amul Hazan, tahun kesedihan. Bayangkan, tahun kesedihan. Sebagaimana Nabi SAW sedih ketika Ibrahim meninggal, wafat. Dan Nabi SAW mengatakan innal qalba la yahzan. Nabi SAW menyampaikan hati ini sedih, hati ini sedih ketika anak beliau meninggal dunia. Beliau mengatakan wa inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzunu, wa inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzunun, dan kami sangat sedih dengan perpisahan kami dengan engkau wahai Ibrahim. Sedih Nabi SAW, tapi apakah menghancurkan Nabi SAW? Tidak. Itu sedih rahmah, sedih rasa sayang, kata para ulama. Dan itu kata Nabi SAW ketika Nabi SAW terlihat menangis saat cucu beliau sakit. Lalu para sahabat kan tanya, ya Rasulullah kau menangis juga? Dan Nabi mengatakan ini rahmat yang Allah masukkan ke dalam hati orang-orang beriman. Innama yarhamullahu min ibadihi arruhama, sesungguhnya yang dirahmati oleh Allah, yang disayang oleh Allah dari hamba-hambanya adalah yang sayang kepada saudaranya dan bisa mengungkapkan kasih sayangnya. Jadi sedih itu penting. Nabi SAW sedih. Nabi SAW sedih. Tapi bukan sedih yang menghancurkan, yang membuat kita tidak produktif, yang membuat kita drop, membuat kita terpuruk, membuat kita malas ngapa-ngapain. Tidak. Karena rasa sayang itu diimbangi dengan rasa atau keyakinan bahwa bukan ini milik kita, atau ini bukan milik kita. Bukan, ini bukan milik kita. Pasangan kita bukan milik kita. Ia milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditambah lagi hadirin keyakinan bahwa insyaallah kita akan reuni dengan beliau di surga jika kita beriman dan beliau beriman. Hadirin Allah muliakan. Kita ini kan orang tua ya. Gimana perasaan kita ketika anak kita pamitan mau berangkat sekolah? Ada gak orang tua yang pada saat anaknya pamitan mau berangkat sekolah nangis histeris? Ada gak orang tua yang ketika anaknya pamitan mau berangkat sekolah nangis histeris? Jawabannya gak ada. Kenapa demikian? Karena orang tua itu yakin bahwa anaknya akan balik lagi. Karena orang tua itu yakin mereka akan ketemu lagi anaknya di sore hari, di malam hari. Gak akan nangis histeris. Orang tua yang nangis histeris adalah jika dia tahu itu pamitan terakhir anaknya, karena anaknya mau diculik misalnya. Amoy dia nangis histeris. Tapi kalau dia yakin kita akan ketemu lagi loh nak, maka dia gak akan nangis histeris. Nah begitu juga perpisahan kita dengan orang-orang yang kita cintai di dunia, bukankah cuma sementara? Dan insya Allah Allah akan pertemukan kita dengan mereka di surga kelak jika kita beriman dan istiqomah. Maka itu akan sangat membantu kesedihan di dalam hati kita. Tanamkan hal-hal ini jemaah sekalian. Dan bukan makanya banyak orang lupa bahwa Rasul kita sallallahu alaihi wasallam kehilangan seluruh anak beliau kecuali Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi SAW kehilangan anak beliau di masa hidup beliau kecuali Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. seringkali kita lupa fakta ini. Dan kita tahu bersama, wafatnya atau meninggalnya anak adalah pukulan terbesar bagi orang tua. Orang tua yang baik itu berani menyatakan lebih baik saya yang mati daripada anak saya yang mati. Orang tua baik itu berani mengatakan saya duluan, jangan anak saya duluan. Dan Nabi SAW mengalami itu. Seluruh anak beliau wafat, Allah wafatkan, kecuali Fatimah radhiyallahu taala anha. Coba tanya orang tua ya, apa musibah terberat dalam hidup mereka? Mereka akan bilang kematian anak saya itu paling berat, bukan sakitnya. Coba tanya orang tua yang udah sepuh-sepuh yang sakitnya kompilasi misalnya, mungkin sakit kanker juga, mungkin ginjalnya tinggal berapa persen. Tanya sama mereka, apa musibah terberat? Apakah kankernya? Bukan. Sebagaimana memang bukan. Apa musibah terberat? Anak saya meninggal. Itu paling berat. Apakah kemiskinan? Bukan kemiskinan. Anak saya meninggal. Dan Nabi kita SAW mengalami itu. Bukan satu, bukan dua. Semua anak beliau wafat pada saat beliau hidup. Dan kita suka lupa melihat dari sisi ini gitu. Kita suka lupa melihat dari sisi itu. Padahal itu sisi yang sangat luar biasa. Itu cobaan sangat berat. Dan beliau tetap istiqomah jamaah. Beliau tetap istiqomah. Allah Ta'ala alam. Lalu diantara yang harus dilakukan adalah doa. InsyaAllah nanti coba tim akan berikan doa pelipur lara. Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik dan seterusnya. Baca doa tersebut dan dekatkan diri kita dengan Al-Quran secara bacaan dan penghayatan, bukan hanya bacaan aja tapi dihayati. Karena Al-Quran adalah syifa jamaah. Wa nunazziru minal Quran ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran ayat-ayat yang berfungsi sebagai obat yang menyembuhkan, obat yang membuat Allah sembuhkan penyakit tersebut, dan kasih sayang bagi orang-orang beriman. Allah Ta'ala misal mungkin itu. Dan semoga ibu beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Masya Allah, ini indah banget ya. Ini pinus Jogja ini.
3: Alhamdulillah.
2: Sudah bunganya.
3: Berapa kali kesini, Ustaz? Baru kali ini.
4: Iya, Ustaz. Iya. Ini termasuk destinasi baru ini di Jogja ini.
2: Masya Allah.
3: Banyak ya dari Jakarta, Surabaya.
2: Iya, melihat pemandangannya, apalagi bunga-bunganya bikin hati berbunga-bunga.
4: Ini itu bunganya, Ustaz. Bunga jombrang, Ustaz.
2: Oh gitu.
4: Masya Allah.
3: Jadi, Masya Allah. Kebetulan, Ustaz, Anda mau tanya nih, Ustaz. Kaitannya dengan apa fenomena dakwah, ya, Ustaz. Semakin di Jogja ini kan heterogen ya, dari Kalimantan, dari Sumatera.
4: Antum Kalimantan.
3: Iya, dari Kalimantan. Jadi kenapa kok kebanyakan yang sudah lama ngaji itu justru terkadang, maaf, sebagian ya Ustaz ya, itu justru lisannya malah pedas, malah justru lisannya itu kurang baik lah, enggak enak didengar gitu Ustaz. Terkait apa namanya? Semakin lama ngaji kok malah semakin
4: akhlaknya enggak baik gitu maksudnya. Ada yang gitu tuh?
3: Ada. Oh. Maaf, sama tetangga aja kadang nggak salam kan, itu gimana?
2: Ya, fenomena seperti ini sebetulnya sangat tidak bagus ya. Karena seharusnya semakin lama mengaji semakin punya sifat yang kasih sayang yang tinggi gitu kan. Buktinya saja Rasulullah orang yang paling berilmu, Rasulullah yang paling bagus akhlaknya. Orang tuh semakin berilmu harusnya semakin tawadhu, semakin lembut, Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyandingkan ilmu dengan kasih sayang. Dalam doa malaikat pemikul arasy itu, Rabbana wasi'ta kullasyai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu meluasi segala sesuatu. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, ini menunjukkan bahwa ilmu dan rahmat itu harus disandingkan. Orang yang nuntut ilmu tapi tidak kehilangan sifat rahmat, dia akan arogan. Mudah memvonis, ya. Sebaliknya, rahmat tanpa ilmu kebodohan.
3: Rahmat tanpa ilmu kebodohan.
2: Maka dua perkara ini harus selalu beriringan. Ilmu dan rahmat dan kasih sayang. Sehingga ketika kita punya ilmu, kita pun punya kasih sayang yang besar untuk memberikan hidayah manusia kepada kebenaran. Maka otomatis tentu akhlaknya menjadi semakin bagus.
3: Harusnya.
2: Makanya ya harusnya begitu. Kalau ternyata ada orang yang semakin lama ngaji, semakin pedes lisannya. Ini bukan ngaji, ngerujak mas.
3: Ngerujak. Malah ngerujak ya. Apa istilahnya, mengacaukan dakwah malah saat ya.
2: Iya, bisa merusak citra dakwah merusak jadinya. Citra.
4: Iya, harus.
2: Seharusnya dia mengamalkan ilmunya begitu kan. Kalau terkadang diantara kita itu, ketika melihat sesuatu yang ia anggap menyimpang, dia marah, kesal. Lalu kemarahannya itu dia tumpahkan berbentuk tulisan.
3: Di status.
2: Status dan yang lainnya dengan bahasa-bahasa yang tidak enak. Atau mengomentari orang dengan komentar yang pedas.
4: Iya.
2: Padahal kalau dia pikirkan secara akal sehat dan ilmu yang dia sudah kuasai, saya yakin dia akan mengakui dua itu tidak bagus.
4: Insya Allah.
2: Kenapa? Karena ilmu tidak sejalan dengan sikap seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Maka dengan rahmat Allah lah kepada kamu hai Muhammad, engkau bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Walakun tafaddan ghalidan lan faddu min haulik. Kalau kamu keras, kasar, kata Allah, mereka akan lari dari sekelilingmu.
4: Akhlak jadi ujung tombak dakwah juga.
2: Iya. Makanya kan sebelum Rasulullah SAW menjadi rasul, terkenal dengan akhlaknya tidak?
3: Insyaallah
2: iya,
3: terkenal
2: akhlaknya. Rasulullah sebelum menjadi rasul saja sudah sangat terkenal akhlaknya. Bahkan semua bersepakat orang-orang Quraisy kalau beliau itu amin,
3: yang terpercaya.
2: Terpercaya.
4: Iya, iya.
2: Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang Quraisy itu, "Kalau aku beritahukan kepada kalian ada pasukan yang akan datang, apakah kalian percaya?" Kata mereka, "Kami tidak pernah mengetahui engkau berdusta, ya Muhammad." Ini akhlak tuh penting sekali dalam berdakwah.
4: Masya Allah. Karena ada cerita juga gini, Ustaz. Ada seorang Ustaz kita ya, mungkin tidak perlu sebut namanya. Ketika saya tanya, "Ustaz, awalnya ngaji di Jogja, kenapa Ustaz gitu?" Dia cerita ke saya, awalnya sepele ya Mas Hanif itu. Jadi di masjid kos-kosan saya itu ada publikasi pengajian itu, Ustaz.
3: Pamflet gitu.
4: Pamflet ya, ditempel itu. Tadinya awalnya saya nggak tertarik katanya. Tapi lama-lama ingin mencoba. Akhirnya datang ke Majelis Taklim. Nah, disitulah awalnya dia mendapat hidayah sampai sekolah di Madinah sampai jadi orang alim sekarang. Saat itu mungkin termasuk dakwah nggak saat seperti itu, nempel publikasi.
2: Jelas ya. Kita jangan menganggap sepele hal-hal yang kecil untuk mengajak orang kepada kebaikan. Berapa banyak kalimat kata-kata yang remeh tapi ternyata memberikan pengaruh yang dahsyat. Antum tahu tidak Imam Adz-Dzahabi sebab beliau mulai menuntut ilmu sampai menjadi ulama besar.
4: Awalnya gimana sih?
2: Awalnya disebutkan bahwa beliau waktu kecilnya itu lagi bermain sama teman-temannya. Lalu beliau menulis, lewatlah seorang ahli hadis. Lalu kemudian ahli hadis itu berkata kepada Imam Adz-Dzahabi, "Tulisanmu nak seperti tulisan para ahli hadis."
4: Masya Allah. Masya Allah.
2: Hanya itu ucapan seperti
4: ujian,
2: itu.
4: Ujian ya.
2: Kata Imam Adz-Dzahabi, maka itulah yang membuat aku semangat untuk belajar hadis. Maka aku pun mulai belajar hadis sampai menjadi ulama besar.

0: kita menganggap remeh kalimat-kalimat yang sedikit kita sampaikan kepada manusia. Barangkali berapa banyak orang yang terpengaruh dengan kata-kata kita, baik itu di Twitter misalnya, di ini dan yang lainnya. Imam Bukhari, sebabnya beliau menulis Sahih Bukhari apa? Ucapan gurunya, Ishaq bin Rahuyah yang berkata, andaikan di antara kalian ada yang mengumpulkan ada satu kitab khusus Sahih, kata Imam Bukhari apa? Fawaku adalika fi qalbi. Ucapan beliau sangat menyentuh hatiku. Gara-gara itu jadi Sahih Bukhari yang sampai detik ini kita.
1: Ya. Gurunya yang motivasi.
0: Banyak semangat kita, terus semangat mengajak kepada kebaikan itu.
2: Insyaallah.
1: Semangat terus tahun di Jogja.
2: Apa di Jogja ini enggak bosan, Sat?
0: Insyaallah enggak bosan.
1: Berapa kali, Sat? Ziarah ke Jogja, Sat?
2: Ada 5 kali ya, Sat?
0: Ada.
1: Iya. Nanti setelah dari Hutan Pinus ini kita ziarah ke Gunung Kidul mungkin, Sat.
0: Insyaallah. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Insyaallah.
1: Alhamdulillah. Kita ngopi dulu, Sat, ya.
2: Oke, okay, ngopi. Saat ngopi, masyaallah.
3: Mutiara Belajar Tajwid.
4: Kita masuk yaitu sifat huruf yang memiliki lawan. Sifat huruf yang mempunyai lawan. Ya. Para ulama ikhwan fillah menyebut 5 dengan masing-masing lawannya. Ya. Sebagiannya. Sebagiannya menyebut 4. Ya, ana pilih 4 saja. Karena nanti sifat idlak dan ismat ini tidak berhubungan langsung dengan tajwid. Tidak berhubungan langsung dengan apa? Tajwid. Ya. Baik. Masalah yang pertama atau sifat yang pertama, jahr, lawannya adalah apa? Hams. Jahr lawannya apa? Hams. Ya, jahr lawannya hams. Ingat-ingat ya, ada huruf dia punya sifat hams. Apa itu hams? Hurufnya apa saja? Dan lawannya jahr, apa itu jahr? Dan hurufnya apa saja? Ya. Baik. Apa itu hamas? Antum perhatikan di sini. Yang ana tulis di sini ikhwan fillah, itu saya rujukannya di kitab ini, Hilyatu Atilawah. Hilyatu Atilawah, ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan memudahkan kita semua. Baik, hamas adalah samarnya suara pada pendengaran. Ini apabila maksudnya dibandingkan dengan sifat berikutnya, sifat lawannya. Karena jahar tidak sesamar hamas, ya. Hamas adalah samarnya suara pada pendengaran disebabkan terbukanya 2 pita suara. Nah, dalam buku Hilyatut Tilawah yang ditulis oleh Doktorah Rihab, beliau istrinya Syekh Aiman sendiri, itu ikhwan, beliau membuka atau menggambar makharid dan sifat itu pakai alat, minta bantuan para atiba, para dokter, untuk melihat dalamannya juga, semacam endoskopi gitu, dipoto dalamannya. Ketika mengucapkan huruf hamas bagaimana, ketika mengucapkan huruf jahar juga bagaimana. Oleh karena itu definisi ini antum enggak jumpai di kitab-kitab yang lama, ya, yang mutaqaddimin. Baik, perhatikan, terbukanya pita suara dan tidak ada getaran pada keduanya. Tidak ada getaran pada keduanya, serta banyaknya udara. Perhatikan, serta banyaknya udara, banyaknya nafas, banyaknya udara

0: yang mengalir ketika mengucapkan hurufnya. Ya. Jadi hamas itu mengucapkan huruf-huruf hamas, banyak udara yang mengalir. Banyak apa? Udara yang mengalir. Baik. Hurufnya ada berapa? 10. Terkumpul dalam ungkapan fahathahu syakhsun sakata. Ya. Asalnya sakata fahathahu syakhsun. Ya. Baik. Fahathahu syakhsun sakata. Nah. Yaitu hurufnya lihat fa, kemudian ha, kemudian tha, kemudian ha, terus shin, terus sad, terus kha dulu ya, kha, sad, sin, kaf, dan ta. Fahathahu syakhsun sakat. Jadi 10 huruf hams. Baik. Ketika mengucapkan huruf-huruf ini ikhwan fillah, ya, udara banyak yang mengalir, banyak yang keluar. Ya, ketika antum mengucapkan huruf fa, lihat af. Ya, af, banyak enggak udara yang mengalir? Banyak. Af, ya kan? Ha, ah, banyak udara yang mengalir. Tha, ath, ath, ath, terus apa lagi? Hah? Shin, ash, banyak. Ya, dan semuanya. Ini 10 huruf disebut apa? Hamas. Sin, as, lihat, as, ada udara yang mengalir banyak. Baik. Kita lihat jahr. Jahr adalah jelasnya suara pada pendengaran disebabkan tertutupnya dua pita suara dan adanya getaran pada keduanya serta banyak tertahannya aliran nafas ketika huruf itu dibaca dari makhrajnya. Di sini enggak belum kita sempat apa namanya? Memberikan gambar yang jelas karena berhubung dengan yang kita inginkan dari praktisnya buku ini kan, mudah-mudahan di berikutnya ada gambar. Lihat ikhwan, ini hamas ya, ini ketika mengucapkan huruf-huruf hamas pita suaranya terbuka. Ketika mengucapkan apa? Huruf-huruf hamas pita suaranya terbuka. Ketika mengucapkan huruf-huruf jahr, pita suaranya tertutup. Ya. Jadi ini ketika hamas, ini dari leher dari kita ini. Ketika mengucapkan hamas, pita suaranya apa? Terbuka. Ketika jahr, tertutup. Ya. Nah. Baik, hanya sekedar gambar saja ya. Kemudian lihat kalimat adanya getaran. Getaran pada apa namanya? Jahr itu terasa. Lihat. Dan adanya getaran pada keduanya. Serta banyak tertahannya aliran nafas ketika huruf itu dibaca dari makhrajnya. Jadi banyaknya yang tertahan. Nafasnya keluar enggak tetap? Tetap keluar. Karena kalau enggak punya nafas orang mati. Iya enggak? Nah. Tapi tertahan nafasnya banyak. Di mana? Di sifat jahr. Di sifat jahr. Contoh kita contoh dua huruf antara sin dan zai. Ya. Ketika kita mengucapkan sin as, itu huruf apa itu? Hamas. Ya. Beda dengan kita mengucapkan huruf zai az. Makhrajnya sama. makhrajnya sama. Sin sama zai, makhrajnya apa? Sama. Ujung lidah dengan gigi seri bawah. Lihat. As, antum pegang ininya enggak ada getaran. As. Ada getaran enggak? Enggak ada getaran. Karena pita suaranya terbuka. Plong gitu kan. Tapi kalau misalkan nyebut az, ada getaran di sini. Az. Ada getaran tidak? Ada getaran. Ya. Nah ini. Ya, jadi itu di antara perbedaan antara sifat hams dan sifat jahr. Ya. Nah.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi waqafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada yang semoga selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Sabtu 20 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul
4: Tresnamu Aja Mung Ana Ing Lati,
3: yang disampaikan oleh pemateri
4: Ustadz Abul Aswad Al-Bayati Hafizahullahu Ta'ala.
3: Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu

Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senatian anggone ngino niku ketoke mung sepele. Nabi niku nate nembe pilenggahan dumateng para sahabat. Dumadaan dipun dugeni dening piantun lanang jenenge Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Wong lanang niki sergap salat, Pak. Ngantos bathuke gosong. Sergap siam ngantos pasuryane pun meleruk karena ngelih. Sergap salat dalu lek-lekan ngantos mripati pun menika sayu. Dzul Khuwaisirah nggadahi penyangka nabi niku mboten adil. Sebab nalika jihad fisabilillah, nalika pikantuk harta ghanimah rampasan perang, kok sing dibagai okeh niku malah tiang-tiang ingkang tasih wonten hubungan kerabat kalih nabi. Para sahabat sing melu perang langsung niku malah diparingi sekedhik ngoten niku. Paham nggih? So, para sahabat sing nibo tangi toh pati melu perang totowan nyawa niku diparingi sekedhik, kerabate nabi sing mboten nderek perang niku malah diwenehi akeh. Mengko wigati napa? Mengko wigati kerabate nabi niku rak wong tokoh masyarakat. Nggih. Bani Hasyim niku tiyang ingkang minulya ten jazirah Arab nalika semanten. Diwenehi akeh niku tujuane nabi supaya dheweke luweh napa kesengsem marang agama Islam. Wontene para sahabat tok diwenehi sithik imane wis kuat cah kowe iki nindakke jihad nindakke ibadah krana golek ganjaran ora golek bon bondo. Wontene iki Bani Hasyim sing lagi mlebu Islam tak wenehi akeh supaya madhep mantep keimanane. Ning Dzul Khuwaisirah mboten mikir ngoten niku. Rumangsane Kanjeng Nabi mboten adil, mban cindik mban ciladan. Nggih. Dheweke sowan ten ngarsane Nabi terus ngomong, "Ya Muhammad, iqdil ya Muhammad. Muhammad, kowe iki tumindak adil, nek caramu kuwi ora adil." Niku ra jenenge ngasorake derajate Nabi. Faqama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab niku tangi jenggelek. Nggih. Matur wonten ngarsanipun Nabi, "Ya Rasulullah, dakni adribu unuqah." Duh Kanjeng Nabi, kula nyuwun izin palilah jeng kula ketok gulune wong niki. Gulune ajeng di ketok ajeng dipanggas, pagas jangganipun. Gumlundung sirahipun. Sebab napa? Umar bin Khattab niku tresnane dumateng Nabi kepati, pati mboten terimah, mboten lila legawa Nabi niku dipun asorake derajatipun dening tiyang ingkang murang tata. Nggih. Ajeng diketok nek Nabi maring ijin, ya wis gek mangkat kono tugel tenan niku gulune. Ananging Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, nggih. Aja diketok gulune. Fa innahu sayakhruju min dhi'dhi hadza qaumun. Aja diketok gulune sebab sok mben bakal jumedhul saka menungso iki sawijining kaum sing sregep maca Qur'an ning ora ngliwati la yujawizu hanajirahum. Ora ngliwati gurunge. Jadi maca Quran memang ditenggen latih tok. Mboten ngerti karepe, mboten diamalke, mboten mangertosi tafsir lan suraosipun Al-Qur'an. Tahkiruna salatakum ma salatihim. Kowe bakal rumangsa kalah salatmu nalika dibandingake marang salate wong-wong iki. Nggih menika sawijining kaum ingkang dipun wastani kaum Khawarij. Nggih, mengkupi wucal umat Islam sedaya kedah tresno dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam lan kedah nandur raos katresnan kala wau dumateng putra wayah lenduk awake dhewe umat Islam kedah tresno marang Nabi, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten niku. Ora kok anake malah diceritani kehebatan tokoh-tokoh sing dudu tokoh Islam. Mboten diceritani kautamanipun Nabi, anake kongkon tresno marang napa niku? Tokoh-tokoh fiksi. Tresno marang Superman. Tresno marang pemain bola. Tresno marang penyanyi dangdut. Jane wong tuane iki nggih mboten nandur katresnan. Lek kowe tresno marang pemain bola ora. Ananging tingkah lakunipun niku nuduhake ngajarake anak supaya tresno marang pemain bola. Lah bapake bola terus ki.
esok.

sore anaknya nonton, oh bapak ini senang bola, anak adalah tukang tiru yang ulung. Bapaknya sergap ngaji, anaknya nggih kepencut ngaji. Bapaknya sergap nonton bola, insya Allah anaknya ya sergap nonton bola. Bapaknya nek melaku ndekek, anaknya melu-melu ndekek. Bapaknya nek melaku kelemar-kelemar, anaknya nggih melu-melu. Sebab anak adalah peniru yang ulung. Al insanu majbulun ala ta'assi, menungso iku mono dilairake nggih kanthi fitrah seneng tiru tiru. Mila awake dhewe kedah nyontoni kesaenan dumateng putra wayah, nek nesu ampun misuh ngendika sing elek-elek. Sebab bocah niku nyawang ngeten iki ning sesuk niru saestu niku awake dhewe bengok-bengok niku bocah melu tiru-tiru bengok-bengok kok. Nggih, nesu-nesu ngamuk-ngamuk niku bocah melu tiru-tiru ngamuk ngamuk-ngamuk. Nggih. Mila kedah tansah dipun tandur raos katresnan dumateng Nabi wonten atine bocah bocah-bocah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah, ngantos-ngantos para ulama niku nyerat setunggal kitab antawisipun judule As-Saiful Maslul ala Syatimir Rasul, pedang terhunus bagi orang yang berani mencaci maki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lan sejarah sampun mbuktekake tiang-tiang ingkang kumawane ngasorake Nabi niku entek-entekane dedel duel ajur mumur. Antawisipun Salman Rushdi. Salman Rushdi niku duk nalika taun 90-an piyambakipun ngasorake Nabi. Nggih, nulis buku nek mboten kleru judule Ayat-ayat Setan. Ayat-ayat Setan. Niku tiyang pundi niku? Yang India nek kula mboten salah imut. Salman Rushdi. Wiwit dina niku Salman Rushdi diamuk dening wong umat Islam sak ngalam donya. Wiwit dina niku Salman Rushdi mboten wani metu blonjo dhewe kanthi mboten dipun kawal dening polisi. Ten pundi-pundi dikawal polisi. Mboten wani lunga dhewe. Sebab napa? Dheweke sampun kumawani ngasorake derajate Nabi lan kewedhen. Ku nek ning dalan ngate di patak watu sirahku ora bablas mati aku. Niku wis taun 90-an. Lah dek wingi niku dereng dangu Salman Rushdi niku, dendam umat Islam kepada Salman Rushdi dereng ical. Ditusuk gladi Salman Rushdi. Mbuh mati apa ora beritane didelikke. Wonten tiyang nom-noman, mongko mungkin nom-noman iki dereng lahir nalika Salman Rushdi niku nulis buku Ayat-ayat Setan. Nggih. Ning dheweke ngerti Salman Rushdi iki rok kaya ngene wujute kumawane ngasorake Nabi. Salman Rushdi niku dikawal polisi siji, ditusuk gladi dening nom-noman lanang. Nggih. Wallahu taala alam. Iki urip napa mboten mboten ngerti. Pinangka piwucal tiyang ingkang kumawani ngasorake Nabi, panggesanganipun mesti mboten tentrem lan ayem. Sebab umat Islam sedaya tresna dumateng Nabi, mboten terima, mboten lila, mboten legawa nalika nggih Nabi niku dipun asorake derajatipun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah, ingkang angka 6 kathratus salat alaih, ngatah-ngatahi maos solawat dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antawisipun solawat ingkang paling utami menika solawat ingkang dipun wucalake Nabi, ingkang dipun wastani solawat Ibrahimiyah. Sing dipun waos nalika tahiyat niku lho. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

sebagaimana wanita muslim boleh menampakkan aurat yang biasa ditampakkan di hadapan sesama muslimah. Pendapat yang kedua ini yang lebih kuat, wallahu a'lam, berdasarkan keumuman ayat berikut, yang artinya, katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama mereka. Quran Surat An-Nur, ayat 31. Yang dimaksud perempuan sesama mereka adalah seluruh perempuan, baik muslimah maupun non-muslimah. Fatwa Lajnah Daimah. Di samping itu, dahulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para wanita Yahudi atau wanita musyrik lainnya pernah masuk ke rumah para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk suatu keperluan. Namun tidak ada riwayat yang menerangkan bahwa istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup aurat mereka dari pria. Fatwa Syekh Ibn Baz. Satu lagi dalil yang menguatkan kesimpulan ini adalah hadis dari sahabat wanita bernama Asma, putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, ibu saya datang kepada saya dan dia seorang musyrik di waktu kaum Quraisy mengadakan perjanjian damai dengan Nabi. Lalu saya menanyakan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ibu saya datang, dia ingin bertemu dengan saya. Bolehkah saya menjaga hubungan silaturahmi dengan ibu saya? Ya, boleh. Sambunglah silaturahmimu dengan ibumu. Hadis riwayat Muslim. Nabi tidak memerintahkan Asma untuk menutup auratnya dari penglihatan ibunya. Padahal bisa dipastikan dalam interaksi antara ibu dan anak pasti terlihat aurat yang wajar sesama wanita, seperti wajah, telapak tangan, dan kaki. Lembaga Fatwa Lajnah Daimah pernah ditanya, apakah wanita muslim harus memakai hijab saat berinteraksi dengan wanita kafir? Atau wanita muslim boleh berinteraksi dengan mereka sebagaimana layaknya interaksi mereka dengan umumnya wanita muslim? Berikut jawabannya. Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Namun pendapat yang lebih tepat, wanita muslim tidak wajib memakai hijab saat berinteraksi dengan wanita non-muslim. Karena tidak ada riwayat yang menerangkan bahwa istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat wanita menutup hijab mereka pada saat mereka berkumpul dengan perempuan dari agama Yahudi atau penyembah berhala di Madinah. Andaikan mereka melakukan itu, tentu sudah ada riwayat yang menjelaskan. Fatwa Lajnah Daimah. Ini menunjukkan bolehnya wanita muslim bersalaman dengan wanita non-muslim. Karena aurat wanita bukanlah aurat di hadapan wanita lainnya, muslim maupun non-muslim. Boleh bersentuhan wajar dan bersalaman. Adapun aurat yang boleh tampak di hadapan sesama wanita, dijelaskan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah. Pusar ke atas dan lutut ke bawah. Adapun antara pusar dan lutut adalah aurat untuk seluruh wanita. Tidak boleh diperlihatkan meski ke sesama wanita, baik muslim maupun non-muslim, kerabat ataupun non-kerabat. Fatwa Ibnu Baz. Demikian, wallahu a'lam bis-shawab.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak.
0: Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu.
1: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.
0: Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
1: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب.
0: Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

0: ustad di YouTube itu.
1: Masya Allah. Ustaz. Kemarin tuh anak lihat-lihat di YouTube, dengar ada sholat hadiah untuk mayat itu, ada dalilnya nggak itu, Ustaz?
2: Memang terjadi perselisihan para ulama tentang masalah apakah bisa dikiaskan kepada itu boleh. Namun menjadi perselisihan apakah bisa dikiaskan kepada sedekah ibadah yang lainnya seperti baca Quran, sholat, puasa dan yang lainnya. Pendapat yang rajih, yang paling kuat dari pendapat Imam Malik yang masyhur dari beliau, demikian pula yang masyhur dari Imam Syafi'i, bahwa itu tidak disyariatkan. Kenapa? Karena pertama, kalau mengkiaskan itu dengan sedekah itu benar, tentu yang pertama kali melakukannya adalah Rasulullah SAW. Yang pertama kali adalah melakukannya para sahabat Rasulullah SAW. Namun kita tidak pernah mendengar ya ada seorang sahabat yang meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah menghadiahkan sholatnya untuk Khadijah misalnya, menghadiahkan sholatnya untuk Ruqayyah anaknya yang sudah meninggal misalnya. Tidak pernah kita juga mendapatkan satu pun riwayat yang sahih bahwa para sahabat menghadiahkan sholat mereka untuk mayat dan yang lainnya. Bahkan ketika Rasulullah SAW suatu malam didatangi oleh Malaikat Jibril, ya, dan diperintahkan untuk pergi ke Baqi mendoakan mayat yang ada di Baqi. Maka kemudian Rasulullah pun pergilah ke Baqi dan mendoakan mayat yang ada di Baqi. Tapi ternyata Rasulullah tidak ada satupun sholat misalnya untuk Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang dari diri kalian yang begitu merasa susah ketika musibah menimpa kalian, yang semangat memberikan hadiah kepada, memberikan hidayah kepada kalian dan kepada kaum mukminin, ya, sayang sekali. Ya, padahal beliau sangat sayang kepada umatnya. Oleh karena itulah, ya, pendapat yang kuat dalam masalah ini tidak disyariatkan. Bahkan sebagian ulama katakan itu termasuk bid'ah. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun, ya, yang namanya disebut dengan menghadiahkan sholat untuk mayat. Ya, karena kalau itu perbuatan yang baik, tentu pasti para sahabat akan meriwayatkan dari Rasulullah SAW, atau diriwayatkan juga
1: imam membaca surat As-Sajdah dan rakaat kedua Al-Insan setiap hari Jumat, Ustaz. Gimana hukumnya, Ustaz?
2: Ya, pertama memang membaca ayat sajdah di rakaat pertama surat As-Sajdah, kemudian surat Al-Insan di rakaat kedua di hari Jumat subuh, itu ada hadis yang menunjukkan kepada hal itu. Rasulullah SAW membacanya. Namun kata para ulama seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, Ibn Qayyim, bahwa kalau kita langgengkan yang dikhawatirkan akan dipahami oleh orang-orang awam bahwa itu hukumnya wajib, maka lebih baik jangan. Artinya, ya, karena ketika kita melakukan suatu ibadah sunnah secara langgeng dan ternyata akan memberikan kesan kepada masyarakat baik itu hukumnya wajib, maka pada waktu itu lebih baik kita selingi dengan ayat surat yang lain supaya memberikan pengajaran kepada masyarakat bahwa itu bukan perkara yang wajib. Ya, kita saja lihat misalnya di zaman sekarang, ya, Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh itu sunnah. Ya tidak. Bahkan sampai ada yang mengulang sholatnya. Padahal pendapat Imam Syafi'i hanya sampai sunnah, tidak sampai wajib. Artinya kalau tidak kunut pun juga tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Tapi karena terus menerus dilakukan, akhirnya memberikan kesan kepada masyarakat yang awam bahwa itu hukumnya wajib. Maka dari itu, ya, di sini beliau mengatakan, Syekhul Islam, ya, bahwa ibadah yang sifatnya sunnah, saat kita langgengkan yang memberikan kemudian kesan kepada orang awam bahwa baiknya hukumnya sunnah saja. Allahu'alam.
0: Syukran, Ustaz, atas jawabannya.
2: Syukran, Ustaz. Barakallahu.

Batu-batu neraka. Dalam Al-Quran diterangkan bahwa bahan bakar neraka ada dua macamnya, yaitu manusia dan batu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakar." Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Dalam surat yang lain, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir." Quran Surat Al-Baqarah ayat 24. Melalui dua ayat di atas, kita dapat mengetahui bahwa batu merupakan salah satu bahan bakar neraka. Macam batu neraka. Pertama, batu berhala yang disembah oleh orang-orang kafir, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, yang artinya, "Sungguh kamu orang kafir, dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahannam. Kamu pasti masuk ke dalamnya." Quran Surat Al-Anbiya ayat 98. Dimasukkannya berhala ke dalam neraka bukan untuk mengazab batu-batu berhala tersebut, namun untuk semakin membuat sedih dan menyesal setiap orang yang menyembahnya. Ternyata Tuhan yang mereka sembah dahulu di dunia, menggantungkan harap dan tawakal kepadanya, akan masuk ke neraka bersama penyembahnya, tak bisa menolong. Hanya akan menjadi bahan bakar neraka yang semakin menambah panas api yang membakar mereka. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menerangkan, api neraka bagi berhala-berhala itu tidak sebagai azab atau hukuman, karena berhala tidak berbuat dosa, yaitu benda mati. Namun menjadi azab bagi para penyembahnya, azab pertama yang mereka rasakan saat melihat berhala itu berada di neraka adalah penyesalan. Tafsir Al-Qurtubi. Kedua, batu belerang atau dalam bahasa Arab disebut kibrit. Namun untuk jenis batu yang kedua ini belum selesai. Para ulama berbeda pendapat tentangnya. Mayoritas ulama tafsir memegang pendapat ini bahwa yang dimaksud batu bahan bakar neraka adalah batu kibrit.

0: lebih panas dan lebih kuat dalam memberikan dampak azab daripada batu belerang. Lantas, batu apakah itu? Profesor Dr. Omar Sulaiman Al-Askor menjelaskan, batu tersebut memiliki 5 karakteristik berikut. 1. Cepat menyala. 2. Mengeluarkan bau yang tidak sedap. 3. Mengeluarkan banyak asap. 4. Mudah menempel kuat di tubuh manusia. 5. Memiliki kekuatan panas yang dahsyat. Al-Jannatu wan-Nar. Kesimpulan terakhir ini lebih tepat insya Allah. Karena, kalaupun ditafsirkan batu belerang, penafsiran tersebut fungsinya sebagai pendekatan untuk memahami, tidak untuk menjelaskan hakikat batu neraka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, tidaklah benda-benda yang ada di dunia ini tersebut sama dengan benda-benda di akhirat, melainkan sama dalam penamaan saja. Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Sehingga menafsirkannya global dengan menjelaskan kriteria-kriteria seperti di atas lebih tepat insya Allah. Karena adanya kemungkinan batu lain yang lebih panas dan lebih menyiksa dari belerang, mungkin batu bara atau yang lainnya. Sehingga lebih dekat dalam memahamkan batu neraka yang tersebut dalam ayat di atas. Syekh Umar Sulaiman Al-Askor memberikan keterangan, bisa jadi ada jenis batu lain yang Allah ciptakan yang kriteria adabnya melebihi batu belerang. Dan kita meyakini bahwa alam akhirat berbeda dengan alam dunia. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
1: Izin bertanya, Ustaz, saya sudah menikah 1 tahun lebih, namun belum dikaruniai anak. Kadang saya mikir, apakah niat saya punya anak, apakah sudah lurus karena Allah? Dan akhirnya saya coba benahi hati agar saya ridho dengan semua takdir Allah. Dan ingat nasihat Ustaz bahwa anak itu ujian dan bukan kunci kebahagiaan. Dan berhusnudzon, mungkin saya belum mampu diberikan ujian itu, maka belum Allah karuniai anak. Namun kadang kenapa hati mudah berbolak-balik? Bisa sedih jika keluarga dekat tanya, walaupun tidak selalu sedih, karena kadang bisa jawab orang sekitar dengan senyum ridho, seperti ya sudahlah, ini memang belum waktunya. Mensyukuri yang Allah takdirkan. Mohon nasihatnya Ustaz agar tidak mudah terbolak-balik hati dan terus selalu solehan di waktu yang tepat. Jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz. Para pejuang garis 2. Apa sih pejuang garis 2? Oh, pejuang garis. Oh iya, garis 2 positif ya. Menarik juga ya. Tapi kan dia beliau belum punya anak, belum hamil juga penanya. Mohon doanya agar para pejuang garis itu diberikan kesabaran yang indah. Jadi beliau belum hamil, terus mendoakan yang hamil semoga diberikan kesabaran. Garis 2 tuh sudah hamil belum kan? Positif, positif apa garis 2? Oh, mungkin pejuang garis 2 memperjuangkan garis 2. Jadi bukan status, tapi gitu loh. Pejuang garis 2 berjuang agar hasil tes speknya garis 2. Masya Allah, bagus-bagus nih istilah-istilahnya ibu-ibu nih. Berjuang agar kita harus kedepankan apa yang dicintai oleh Allah dibanding apa yang dicintai oleh diri kita dan apa yang diinginkan oleh diri kita. Ketika seseorang sudah berusaha, sudah menikah dengan laki-laki yang terbaik secara agama yang bisa dia dapatkan, lalu dia berusaha dan seterusnya, tapi belum dikarunai, maka lihat, coba lihat dari keinginan dan keinginan dia. Oh, aku pengen punya anak. Oke, kita lihat apa yang Allah ridhoi. Oh, belum dikasih anak. Maka kita harus menomorsatukan apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai dibanding cinta kita. Itu yang membuat hidup kita berkah. Ketika kita mencoba, atau bukan mencoba ya, ketika kita mungkin lose control sehingga yang kita inginkan mendominasi.

dominasi, disitulah saatnya kita sakit hati, gitu, nyesek kan, ketika kita tuh apa, ketika mendominasi adalah keinginan kita punya anak, lalu negatif, negatif, negatif, garis satu, garis satu, garis satu, garis satu, itu membuat kita tuh lemas, terus ditanya, gitu loh, yang terbaik. Nah, ketika kita udah berusaha tapi belum dikasih, bahkan itu yang terbaik, itu yang Allah cintai. Dan kata Nabi SAW, faman radiya falahu ridha, barang siapa yang ridho terhadap takdir Allah, Allah kan kasih keridhoan, dia kan dapat ridho Allah. Jadi Allah tuh ridho terhadap apa yang terjadi, nanti Allah ridho sama kita, Allah cinta sama kita. Kalau Allah cinta sama kita, semua dimudahkan. Itu poin. Salah satu guru saya, Hafizahullah Ta'ala, bercerita bahwa ada pasangan suami istri datang ke seorang ulama karena mereka udah bertahun-tahun gak punya anak. Akhirnya ulama ini memberikan nasihat, tetap berusaha, tapi jangan ngotot dan menomorsatukan apa yang kita inginkan. Berusahalah, tapi tetap dengan mental dan spirit yang terbaik itu pilihan dari Allah. Dan kalau Allah gak kasih, maka itu yang terbaik. Kalau Allah kasih, itu pun yang terbaik. Karena kita gak pernah tahu mana yang terbaik. Emangnya bisa dipastikan kalau kita punya anak? Diingatkan itu oleh ulama. Silakan berusaha, tapi yakinlah yang di Allah pilih itu yang terbaik. Dan anak itu ujian, kata beliau. Belum tentu kita bisa ngadepinnya. Allah yang maha tahu. Ngotot berikhtiar dan ngotot mengedepankan keinginan mereka dibanding mengedepankan iman kepada takdir Allah yang paling tahu yang terbaik buat saya, lalu ridho dengan apapun yang Allah pilih. Enggak, ini bukan ridho, ini ngotot harus punya anak, harus punya anak, harus punya anak. Hadirin yang Allah muliakan, qadar Allah kasih anak, hadirin, dikasih anak, oh senang, senang banget, dan merasa pola di mereka ini dan ngotot mengedepankan yang diinginkan, bukan cari ridho Allah. Jadi pure keinginan manusia punya keturunan, itu aja, gak ada kaitannya dengan ridho Allah, dan mereka dapat itu. Lalu setelah dapat, mereka berusaha buktikan, mereka berusaha didik anak mereka dengan benar, dengan benar. Dididik anaknya, bukan dicuekin, dididik. Pendidikan terbaik dikasih, termasuk pendidikan agama. Dididik agama, hadirin. Begitu anaknya dewasa, durhaka anaknya. Durhaka. Sampai pada titik bukan hanya mencaci maki orang tua, mukul orang tua, naudzubillah, mukul, hadirin. Wih, itu orang tua mana yang gak sakit hati, hadirin. Diperlakukan bertingkat-tingkat, bukan apa, diem aja ngeyel gitu, ini mukul, naudzubillah, tuman, naudzubillah. Dan yang semakin membuat orang tuanya terpukul, secara teknis mereka sudah kasih yang terbaik, dididik, diajarkan agama. Akhirnya sampai satu titik mereka sadar,

bahwa betul memang secara teknis mereka sudah berikan yang terbaik secara teknis, tapi secara hati ini semua dimulai dari mengedepankan ambisi pribadi, nafsu pribadi tentang anak dibanding cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya pasangan ini datang ke ulama yang sama dan mengatakan, benar apa yang engkau dan antum sampaikan. Kita baru ngerti, benar. Kita tuh terbuai dengan ini, benar ternyata. Ini dikatakan Ibnu Qayyim, ini gak main, ini sunnatullah jamaah. Sunnatullah, ini pola Allah dari dulu. Coba kita buka lagi Al-Fath ayat 23. Sunnatullah allati qad khalat min qablu. Ini pattern, pola yang telah berlaku semenjak dulu. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan engkau tidak akan mendapatkan sunnah Allah itu berubah. Tai, berantakan jamaah. Walaupun secara teknis mungkin bagus, mungkin benar, tapi motif itu gak bisa bohong. Dan Allah Maha mengetahui, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ayat yang sering kali kita sampaikan hadirin yang Allah muliakan. Allah itu tahu pengkhianatan yang dibuat oleh mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Surat Ghafir, surat ke-40 ayat 19. Sering kita ulang-ulang ayat ini hadirin. Surat Ghafir, surat ke-40 ayat ke-19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah itu tahu pengkhianatan yang dilakukan oleh mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Teknis boleh bagus, teknis boleh perfect, tapi ketika hati kita menomorduakan Allah, hati kita menomorduakan yang dicintai oleh Allah dan menomorsatukan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, nafsu kita, Allah tahu. Dan hasilnya Allah buat sulit, ribet, jelimet, dan gagal. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Oleh karena itu berusaha, tapi cari ridho Allah dan cari yang apa yang Allah cintai. Dan Allah mencintai kalau kita ridho dengan tetap berusaha. Silakan berusaha, ulama tadi bilang tetap berusaha, tapi ingat hati kita ini kemana jamaah. Ini yang bisa disampaikan. Perbaiki diri kita, taubat-taubat nasuha. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bincang santai bersama Ustaz.
1: Nah Ustaz, ini ana lagi lihat di Instagram ini lagi rame nih Ustaz. Masalah beli barang atau beli barang mewah yang kita inginkan cuma dengan salawat Ustaz, gak usah pakai uang katanya Ustaz. Katanya udah dibuktiin berkali-kali sama dia nih, sama orang yang menyebarkan ini. Itu gimana Ustaz ya? Apa boleh kayak gitu Ustaz?
2: Ada
1: ya? Ini rame nih Bang di Instagram nih. Banyak yang pada terpukau lagi, pada senang gitu melihat apa fenomena ini Ustaz.
3: Pertama, bahwa salawat itu memang sangat bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallaa alaihi wa hiya sallallahu alaihi bi asyra. Siapa yang berselawat kepadaku, Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, aku akan jadikan seluruh doaku isinya selawat. Untuk berselawat kepada engkau. Rasulullah, idzan tukfahamuka wa yukfarlamuka. Kalau begitu akan cukupi apa keinginanmu dan akan diampuni dosamu.

0: Berarti kalau kita banyak bersholawat, memang betul dia membuka pintu rezeki.
1: Soalnya.
0: Tapi apa namanya, hina. Mata Rasulullah dunia itu lebih hina di mata Allah daripada bangkai apa?
1: Kambing.
0: Dalam satu riwayat Rasulullah SAW mengatakan kotoran manusia itu perumpamaan tentang dunia. Sholawat itu amal ibadah yang sangat mulia. Orang yang berakal gak mau nuker emas sekilo dengan kotoran manusia. Gak mau. Ya tidak? Iya. Maka dari tujuan terbesarnya dunia, dia tidak mendapat pahala apapun di akhirat. Allah berfirman, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yukhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang dia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi. Tapi Allah katakan di ayat 16 apa? Mereka itu tidak mendapatkan apa-apa dia karena Allah dan karena dunia. Mana yang lebih dominan? Kalau yang lebih dominan tujuan daripada hajinya adalah untuk mendapatkan dunia, dosa. Kalau ternyata lebih dominan untuk mendapatkan akhirat, mengharapkan wajah Allahnya, dapat pahala. Tapi kalau ternyata niat dunia dengan pahala, tidak dapat dosa.
1: Sia-sia berarti satu. Tapi Ustaz, bukankah kita berdoa boleh minta dunia Ustaz?
0: Nah, di sini banyak orang nggak paham. Kita sedang membahas tentang maksud Tuhan. Ya Allah berikan saya istri solehat misalnya, silakan. Tapi ini berhubungan dengan masalah niat kita ibadah buat apa tujuannya. Contoh misalnya, saya mau sholat tahajud ah. Apa niat kamu, tujuan kamu yang terbesar di hati kamu? Biar rezeki saya lancar. Nah, berarti kan niat ibadahnya itu karena dunia. Ada orang mau sholat duha dunia, boleh. Kenapa? Karena memang doa itu isinya minta. Doa isinya minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi ketika kita mau ibadah berdoa, usahakan ikhlas karena Allah. Dan bahkan juga dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah mencela orang yang berdoa isinya 100% dunia. Allah berfirman, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ada yang berdoa, wahai Rabb kami, berikan kami dunia, sementara akhirat tidak ada bagian dalam doanya, kata Allah. Kata ya Imam Abu Ja'far At-Tabari, ini celaan buat orang-orang musyrikin Quraisy. Di mana mereka setelah ibadah haji mereka berdoa dan isinya hanya minta dunia saja. Lalu kemudian Allah menyebutkan di ayat setelahnya apa? Dia minta dua, dunia dan
1: akhirat ya.
0: Jika kalau misalnya ada orang berkata, ayo kalau mau mobil salawatin. Berarti tujuan salawatnya apa? Di situ.
2: Itu dunia.
0: Dunia. Dapat pahala tidak? Karena kalau ternyata begitu.
1: Terus Ustaz, salawat yang bagus itu seperti apa Ustaz?
0: Pertama, salawat tentunya harus sesuai dengan tuntunan sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami sudah mengetahui bagaimana

Hukum memberikan zakat kepada saudara. Zakat boleh diberikan kepada saudara dengan dua syarat. 1. Dia termasuk kategori 8 asnaf atau golongan yang berhak mendapat zakat. 8 golongan yang berhak menerima zakat meliputi fakir, miskin, gharim atau orang yang terbelit utang, mu'alaf atau sabilillah, seperti mereka yang hendak belajar agama. 2. Dia bukan termasuk orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki atau wajib zakat. Seperti saudara wanita yang belum menikah, sementara orang tua tidak memberi nafkah. Jawabannya, jika saudari Anda tinggal terpisah di rumah sendiri, sementara dia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, maka Anda boleh memberikan zakat untuknya. Namun jika dia tinggal bersama Anda, dan Anda yang memberi nafkah, tidak boleh Anda. Nilai amal dari zakat yang diberikan ke saudara tidak hanya berupa amal zakat, namun ini juga bisa mempererat persaudaraan, sehingga ada unsur silaturahmi di sana. Karena itu, memberi zakat ke saudara, zakat sekaligus silaturahmi. Dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sedekah kepada orang miskin nilainya sedekah. Sedekah.

0: wassalam Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala hamma ba'd. Ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita akan mendapat pahala kalau kita mendengarkan tausiah dari TV? Ya, barakallahu fiik. Itu termasuk salah satu cara untuk thalabul ilm. Jadi insyaallah tetap ada pahalanya. Dan semakin seseorang menjaga adabnya dalam mencela ibadah, jadi insyaallah dapat pahala.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Ustaz mau nanya.
3: Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah wali-wali Allah itu adalah, berarti setiap orang yang beriman dan bertakwa itu ya berarti wali Allah. Itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi hakikat wali Allah, karomah itu kan hanya sebatas ujian. Dan terkadang pemuliaan kepada sebagian hamba yang beriman, gak syarat seorang wali itu harus punya karomah. Dan kalau misalnya ada orang yang diberikan sesuatu yang luar biasa, belum tentu juga karomah atau wali gitu kan. Misalnya kita harus tahu bahwa pertama ya, karomah bukan syarat seorang wali. Artinya seorang wali itu tidak syarat harus punya karomah. Karomah itu hakikatnya ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya berapa banyak sahabat beriman kepada Rasulullah SAW, namun tidak kita ketahui mereka diberikan oleh al-karomah misalnya, tapi mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an pun hanya mengatakan bahwa wali itu adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa.
4: Jadi bagaimana cara mengenali orang yang punya karomah, ya, yang dianggap wali, sama orang yang juga punya karomah tapi sebenarnya dia bukan wali?
3: Ya, apakah sesuatu yang luar biasa terjadi pada seseorang itu datang sendiri tanpa disadari terkadang orangnya? Karena keimanan dan ketakwaannya itu. Sedangkan sihir itu seringkali diupayakan dengan cara misalnya bersemedi,
4: berzikir,
3: dengan cara misalnya makan nasi putih doang selama 3 hari, dengan cara misalnya upayakannya dan takarub kepada tentunya selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ini. Kalau karomah, dia memang Allah berikan kepada dia, dan pelakunya juga terkadang tidak merasakannya. Makanya karomah tidak bisa didemokan. Berbeda halnya dengan sihir. Kalau sihir bisa didemokan. Maka kalau ada orang yang mengaku kiai misalnya, dia bisa mendemokan karomahnya, bisa dipastikan itu bukan karomah. Itu hakikatnya sihir wa ta'ala. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, ya, ketika mengomentari perkataan Laits bin Sa'ad, Imam Laits bin Sa'ad berkata, kalau aku melihat ada orang yang berjalan di atas air, aku tidak terima sampai aku melihat amalannya sesuai enggak dengan sunnah Rasul.
5: Berarti dari awal dilihat, ya, itu dulu ya, kadar keimanan dulu ya.
3: Iya, apakah dia mentauhidkan Allah atau tidak, dia mengikuti sunnah Rasul SAW atau tidak, dia meninggalkan maksiat, insyaallah itu karomah.
4: Ya. Terus kalau kayak di YouTube kita kan sering nih ana lihat nih yang dianggap wali gitu, yang tindakannya aneh-aneh gitu ya. Aneh banget sih gitu. Itu bagaimana itu satu hukumnya Ustaz?
3: Iya, memang sebagian wali Allah itu bukan orang gila. Nah, mereka menganggap kalau ada orang yang aneh, ya,
5: orang yang gila,
3: iya, itu wah ini kayak jangan-jangan wali, mau jadi wali.
5: Wali.
3: Nah, ini jelas keyakinan yang tidak benar. Apa ada? Ya, para sahabat. Padahal para sahabat Rasulullah SAW kan masya Allah.
5: Jelas kesolehannya.
3: Iya, betul.
4: Jadi syarat utama wali itu orang yang bertakwa dan beriman dan mengikuti.
3: Ya, beriman dan bertakwa. Walaupun tentu derajat dia di sisi Allah berbeda-beda. Makanya dalam biasa hambaku bertakarub kepadaku dengan

0: cara yang sudah ditetapkan. Quran Surat Maryam ayat 21. Lalu apa beda qada dengan qadar? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pertama, sebagian ulama berpendapat, qada adalah sinonim dari qadar. Jawaban beliau, qada dan qadar adalah dua kata yang artinya sama, yaitu sesuatu yang telah Allah qadakan atau tetapkan dulu dan yang telah Allah takdirkan dulu. Bisa disebut qada, bisa disebut takdir. Kedua, pendapat kedua, qada dan qadar maknanya berbeda. Selanjutnya mereka berbeda pendapat mengenai batasannya. 1. Ketetapan global secara keseluruhan di zaman azali. Sementara qadar adalah bagian-bagian dan rincian dari ketetapan global itu. Fathul Bari. Al-Jurjani dalam At-Ta'rifat menyatakan perbedaan antara qadar dan qada, bahwa qada bentuknya ketetapan adanya seluruh makhluk yang tertulis di Al-Lauh Al-Mahfuz secara global. Sementara qadar adalah ketetapan adanya makhluk tertentu. Antara qada adalah penciptaan Allah untuk apapun yang saat ini sedang terjadi. Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Al-Mufradat menyatakan, qada Allah lebih khusus dibandingkan qadar, karena qada adalah ketetapan di antara takdir atau ketetapan. Qadar itu takdir, sementara qada adalah dan seterusnya. Ini semua adalah ketetapan. Lalu kapan ketetapan ini diputuskan? Ketetapan diputuskan nanti berwujud kejadian. Menurut pendapat ini, ketetapan itu qadar, sementara keputusan itu qada. Apapun itu, memahami perbedaan ini bukan tujuan utama dari iman kepada qada dan qadar, selain hanya memahami batasannya. Syekh Abdurrahman Al-Mahmud mengatakan, tidak ada banyak manfaat dalam mempelajari perbedaan ini, karena semua sepakat dengan batasan, meskipun berbeda dalam penyebutan namanya, sehingga tidak perlu ada perdebatan untuk memberikan definisi. Al-Qadha wal-Qadar fi dhaw al-Kitab wa Sunnah. Maksud beliau, mau disebut qadha maupun qadar, intinya sama, yaitu ketetapan Allah.
1: Perihal pahala berangkat jalan ke masjid pada hari Jumat pun iko, maknani pun nalika mangkat kemawon nopo kunduripun. Pulang pergi, PP, pulang pergi, dihaban wa iaban. Jadi nek cara ipun saking masjid tumujun dalam penjenengan sewu, nek nyangguleh berarti kalian napa meruput tindak masjid Jumatan. Syarat ingkang ketiga melampah mboten nitih kendaraan. Ingkang angka sekawan lenggah cerak mescerak imam. Ingkang angka gangsal midhangetaken khutbah kanthi sae. Istama'a mboten namung sekedar sami'a. Sami'a niku mung waton krungu. Menawi istama'a midhangetaken kanthi konsentrasi penuh. Niku sing ten ngarep niku kaya gembung tanpa sirah ngene. Dungkluk kabeh dipoto kambure niku kaya wong linggo tok ra ning sirahe ngene. Lah pripun nggih Pak, kula niku anggere imamipun innal hamdalillah niku pun ler-leran ngene niki. Nggih. Niku wonten carane pripun niat saestu kan khutbah panjenengan niku mirsani pasuryane khatib. Dadi nyawang nek jenengan ten mriki khatibe ten mriko nggih disawang ngeten niki. Nggih, diusahake ampun kelentruk ngeten niki. Peredaran darah dadi mboten lancar marai ngantuk nggih. Tak ngene iki ndengengek ngeten niki lho nggih. Lenggahe bergenggeng. Nek khatibe ten mriko nggih ngeten oleh ngeten niki. Lah mengke kula ndarani mliriki ya men gur wong darane kok. Sing penting kan hooh ngeten. Jadi angkau kalian jenengan miris, ini ku sunnah Nabi. Entek, baterai entek. Engkang angkau tiga. Jadi niat tenanan gih. Nek niat tenanan, aku mesti anten kaca eh. Wang kengomah niatnya, aku anggris yang potip kaya mesti marai ngantuk. Gua aku tak niatian turu. Di niatnya kau ngomah pancen mesarap turu. Ming bitane ora sangu kemul. Engkang angka tiga, panjenengan kula aturi ngunjuk kopi giling. Kopi deplokan, kopi asli. Ampun kopi sasetan digunting niku malah mengke marai mah niku. Lah le tumbas ten pun mboten ngerti kula nggih anu enten efek e, dadi mboten ngantuk. Jadi sederenge pun tindak salat Jumat niku ngunjuk niku seceglek, sak ceglekan, rong ceglekan, gangsal ceglekan, bismillah. Nggih mila para ulama niku anggadahi pakulinan ya mbak pun asring ngaji maos kitab mutolaah kitab niku sewengi muput

0: awake dhewe mboten. Sewengi muput niku nek nonton wayang. Nek ngaji kuwi ba Jumat 15 menit iku
1: horor.
0: Niku luwih horor meneh lho ya, Wan. Wis Jumatan ning masjid ngoroke banter, fotipi arek ngelokke ya isin. Nek ra diloki kok kaya ngono. Nggih, dados sepindah angka setunggal niat, angka kalih niku tansah mirsani pasuryanipun khatib, angka tiga niku ikhtiaripun ngunjuk kopi asli. Sing tesih biji niku lho dideplok terus dicor wedang ajeng ditambahi monggo ning saene mboten ditambahi. Gendis mboten ditambahi napa-napa. Niku malah saged kangge jamu. Kata tiang sing kagungan penyakit mah niku rutin ngunjuk kopi asli nggih, mboten ditambahi napa-napa, pahit pancen. Niku malah pinaringan waras. Nggih, sehat saking gerahipun kalawau. Wallahu taala a'lam bishawab.
2: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
3: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nurus Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nurus Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nurus Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurus Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan Madrasah Aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat mulai dari TPA sampai kesetaraan baik itu A, B, dan C. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ serta Sekolah Karakter Imam Syafi'i atau SKIS dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, Tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian Lipia Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Bincang santai bersama Ustaz.
6: Alhamdulillah Ustaz, istrinya udah lahiran Ustaz.
7: Alhamdulillah.
6: Dapat anak perempuan Ustaz, beratnya 3 kilo, panjangnya 50 cm Ustaz.
7: Masya Allah.
6: Tapi apa ya Ustaz yang harus anak lakukan setelah ini Ustaz, setelah lahiran ya, prosesnya Ustaz?
7: Sebelumnya anak ucapkan sama antum barakallahu lakafi. Menja'alah barah taqiyah. Nah memang kita dianjurkan untuk mendoakan orang yang kelahiran itu dengan keberkahan. Memang tidak ada lafaz yang bisa kita katakan sahih secara kuat secara sanad ya, dari Rasulullah SAW. Walaupun ada riwayat yang saya sebutkan tadi, barakallahu laka fiha wa ja'alah barah taqiyah, walaupun di dalam sana ada kelemahan. Dan diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri doa yang lain yang sifatnya isinya mubarakan alaika wa ala umati Muhammad dan yang lainnya, akan tetapi juga riwayat dari Al-Hasan Al-Basri juga lemah, tidak sahih. Jelas yang intinya adalah kita doakan ya keberkahan supaya Allah memberkahi antum dan anak antum ya, dan supaya Allah menjadikan anak antum jadi anak yang solehah. Nah itu. Yang kedua masalah tahnik. Jadi kalau baru lahiran ya, maka itu ditahnik. Apa yang dimaksud ditahnik yaitu kurma dilembutkan selembut-lembutnya, kemudian disimpan di hanak-hanak tu rahang atas itu.
8: Oh, langit-langit itu ada di atas ini ya.
7: Ya, tapi enggak usah banyak-banyak, yang penting sangat lembut, dilembutkan kemudian simpan di sini.
8: Oh.
7: Karena disebutkan dalam satu riwayat bahwa Asma melahirkan kemudian bayinya dibawa kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasul mentahniknya. Namun apakah kita boleh membawa ke ustadz misalnya? Kita katakan tidak, itu khusus untuk Rasulullah SAW.
8: Oh.
7: Yang lebih baik ya mentahnik ya orang tuanya sendiri tentunya ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang masalah akikah.
8: Ah, iya.
7: Akikah. Nah, kemudian di hari yang ketujuhnya Nabi SAW menganjurkan untuk diakikahkan itu. Kalau di masyarakat kan akikah itu hari yang ke-40.
8: Iya, benar.
7: Sementara yang ada dalam hadis riwayat-riwayat yang sahih insyaallah itu adalah yaumasabi'ihi, hari yang ketujuhnya. Itu kalau di hari ketujuh kita mampu gitu loh. Nah, apakah hari kata-kata hari ketujuh ini batasan? Ya, dimana kalau misalnya lebih dari hari ketujuh sudah tidak boleh lagi? Atau hari ketujuh itu hanya sebatas itu hari yang paling utama? Pendapat yang saya rajihkan, Allahu a'lam, itu hari yang paling utama. Yang paling utama itu di hari yang ketujuhnya. Nah, kalau misalnya di hari yang ketujuh nggak mampu, bisanya misalnya di hari yang keberapa gitu, sudah. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa hari ketujuh itu bukan batasan, maka boleh diakikahkan walaupun dia sudah besar. Ya. Walaupun dia sudah besar, bahkan terjadi ikhtilaf para ulama nih, kalau kita nih waktu kecil belum pernah diakikahkan, boleh nggak kita mengakikahkan diri kita sendiri?
8: Nah, ini nih.
7: Nah, itu Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis bahwa Nabi SAW mengakikahkan dirinya setelah beliau diutus. Memang di dalam sanadnya ada Abdullah bin Muharrad, dia matruk, akan tetapi ada sanad lain yang lebih bagus, yaitu riwayat Abdullah bin Musanna dari pamannya. Juga dikuatkan oleh riwayat Ismail bin Muslim, walaupun ia dhaif, akan tetapi semakin menguatkannya. Sehingga menurut beliau bahwa riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah mengakikahkan dirinya setelah diutus itu insya Allah kuat. Ya.
8: Lebih kuat. Ya.
7: Maka atas dasar itu boleh kita mengakikahkan diri kita sendiri. Kalau memang kita belum pernah diakikahkan oleh orang tua kita. Nah, yang menjadi masalah, akikah itu hukumnya wajib apa sunnah? Ini ikhtilaf juga para ulama.
8: Oh, masih ikhtilaf ya?
7: Iya. Sebagian mengatakan, dan ini pendapat mayoritas ulama, ya akikah hukumnya sunnah. Tidak wajib. Sebagian mengatakan wajib. Syekh Mufil mengatakan wajib berdasarkan hadis Nabi SAW, Al-ghulamu murtahinun ala aqifati. Anak itu tergadai oleh akikahnya. Apa sih yang dimaksud dengan tergadai oleh akikahnya? Sebagian ulama memberikan makna artinya terhalang untuk bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya.
8: Oh,
7: iya. Atas pendapat sebagian ulama. Sehingga atas dasar itu, sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan akikah itu wajib. Kenapa? Karena Nabi SAW menyerupakannya dengan gadaian. Karena anak itu tergadai, berarti yang namanya gadaian wajib dibayar nggak?
8: Ya,
7: wajib dibayar.
8: Iya.
7: Tapi ingat tentu yang namanya kewajiban itu kalau mampu. Kalau nggak mampu ya gimana lagi?
8: Nah.
7: Iya. Adapun tata caranya, akikah itu bagaimana? Yang pertama, ini yang ibadah yang paling agung itu menyembelih. Untuk laki-laki 2 ekor kambing, untuk perempuan 1 ekor kambing. Ya, saat saya, anak saya laki-laki, tapi saya bisanya cuma beli 1 ekor, boleh enggak?
8: Boleh. Oh, boleh, Ustaz.
7: Boleh. Karena Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Ya, semampunya kita satu ya udah, gimana lagi? Yang penting kita berusaha untuk mengakikahkannya. Giatnya sangat dianjurkan menyembelih itu bapaknya langsung atau kakeknya, karena Rasulullah SAW yang menyembelihkan untuk Hasan dan Husain. Karena itu juga, karena itu ibadah, dan ibadah menyembelih itu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk kambingnya itu dibaginya bagaimana kata Syekh Utsaimin, sama dengan kambing kurban. Boleh disimpan sebagian, sebagian lagi untuk fakir miskin. Itu tidak ada bedanya. Ada lagi pertanyaan lagi, harus kambing apa boleh pakai sapi? Kalau akikah sama enggak dengan kurban? Boleh pakai sapi bagi ke unta. Pendapat yang sahih wallahu alam cukup pakai kambing. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah mengakikahkan, tidak pula para sahabat akikah dengan selain kambing. Jadi untuk akikah ya cukup kambing aja, sebagaimana itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: Nah, kalau yang cukur rambut itu gimana, Ustaz?
7: Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua itu cukur rambut. Nah, itu disunnahkan karena rambut bagi wanita itu mahkota. Sebagai mengatakan sunnah. Kalau kita melihat dalilnya sih umum. Ya tidak dibedakan antara baik laki-laki maupun baik perempuan sebetulnya. Maka yang disunnahkan adalah baik itu dicukur. Nah, setelah dicukur, botak, baru dikasih minyak wangi. Karena Nabi SAW dalam rangka menyelisihi orang-orang musyrikin Quraisy. Karena orang musyrikin Quraisy itu setelah dicukur itu di apa, dibalurkan darah kambingnya. Nah, sama Nabi SAW diganti dengan minyak wangi.
9: Horor juga pakai darah kambing. Nah,
7: kemudian yang ketiga yaitu memberi nama. Nah, usahakan memberi nama juga yang bagus ya, yang isinya kebaikan.
9: Misalnya apa?
7: Apa?
9: Contohnya.
7: Contoh misalnya Rasulullah bersabda, sebaik-baik nama itu Abdullah atau Abdurrahman, yang menunjukkan kepada penghambaan kepada Allah. Rasulullah juga bersabda, asdaqul asma, nama yang paling benar adalah Hammam dan Harith. Hammam itu artinya orang yang punya cita-cita tinggi. Nah, ini bagus dikasih nama tuh. Apa namanya? Kepada anak tersebut. Nah, ini sebetulnya. Jadi akikah itu simple. Adapun yang disebutkan tadi setiap orang gimana?
9: Disodorkan satu-satu setiap pengunjung
7: ya, tamu ini yang datang. Sekali, tidak ada dalilnya, butuh dalil. Mana dalilnya? Dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Islam dan perbuatan para sahabat. Kita dapat. Kalau kita dapati, kalau kita cari dalilnya, kita tidak menemukan hal itu. Begitu,
9: tidak pernah ada riwayat yang seperti itu.
7: Iya, saya belum menemukan riwayat.
9: Kembali lagi kalau misalnya masalah nama, kalau mengambil nama dari sahabat boleh, Ustaz?
7: Boleh, bagus.
9: Masyaallah.
7: Enggak masalah. Nah, setelah dicukur ya, rambutnya itu ditimbang dengan perak. Yang disebutkan dalam riwayat yang sahih itu dengan perak, bukan dengan emas.
6: Oh, ini perak ya, bukan
7: dengan
6: emas.
7: Perak. Bukan dengan emas. Tapi kalau mau pakai emas ya silakan aja, nggak masalah.
9: Tapi tidak mengapa ya, Ustaz?
7: Tidak ada apa-apa. Ya lebih banyak ya lebih besar pahalanya, insya Allah. Tapi yang disebutkan dalam hadis-hadis itu dengan perak. Nah, kemudian harganya dikeluarkan, kemudian diberikan ke fakir miskin. Begitu.
6: Itu kita memberikannya berupa uang, Ustaz ya?
7: Bisa berupa harganya. Nggak mungkin ngasih berupa rambutnya kan?
9: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah.
7: Ya. Mudah-mudahan jadi anak soleh.
6: Amin. Amin. Allahumma amin. Makasih Ustaz cerahnya Ustaz.
7: Barakallahu.
6: Lanjutin nih yang rambut semua nih nanti.
9: Iya.
6: Alhamdulillah.
9: Berarti kambing udah siap ya?
6: Udah. Alhamdulillah.
9: Alhamdulillah. Makasih banyak Ustaz.
2: Beda salat syuruk dengan salat duha. Kita akan melihat definisi duha. Duha adalah nama untuk waktu. Secara bahasa, duha diambil dari kata ad-dahwu, artinya siang hari yang mulai memanas. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, di surga kamu tidak akan mengalami kehausan dan kepanasan karena sinar matahari. Quran surah Thaha ayat 119. Kaitannya dengan makna bahasa kata duha pada ayat di atas, Allah menyebutkan kenikmatan ketika di surga, salah satunya tidak kepanasan karena sinar matahari, yang itu diungkapkan dengan kata wala tadha.
10: Sedangkan menurut ulama ahli fikih, duha artinya waktu ketika matahari mulai

0: tinggi sampai datangnya zawal, yaitu tergelincirnya matahari. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwaitiyah, nama salat duha dikaitkan kepada waktu, seperti salat duhur atau salat maghrib dan seterusnya. Nama-nama ini dikaitkan dengan waktu, sehingga salat duha berarti salat yang dilaksanakan di waktu duha. Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa waktu mulainya salat duha adalah tepat setelah terbitnya matahari, namun dianjurkan untuk menundanya sampai matahari setinggi tombak. Pendapat ini diriwayatkan An-Nawawi dalam kitab Ar-Rawdah. Sebagian ulama Syafi'iyah lainnya berpendapat bahwa salat duha dimulai ketika matahari sudah setinggi kurang lebih satu tombak. Pendapat ini lebih ditegaskan oleh Ar-Rafi'i dan Ibnu Rif'ah. Demikian yang menjadi pendapat Imam Abu Syuja' dalam Matan At-Taqrib ketika beliau menjelaskan waktu-waktu yang terlarang untuk salat. Hal yang sama juga menjadi pendapat Imam Al-Albani. Beliau ditanya tentang berapakah jarak satu tombak. Beliau menjawab, satu tombak adalah 2 meter menurut standar ukuran sekarang. Mausu'ah Fiqhiyah Muyassarah. Sebagian ulama menjelaskan, jika diukur dengan waktu, maka matahari pada posisi setinggi satu tombak kurang lebih 15 menit setelah terbit. Salat syuruq. Kita beralih ke salat syuruq. Syuruq artinya terbit. Syarokot asyamsyu artinya matahari terbit. Istilah salat syuruq juga dikaitkan dengan waktu. Salat syuruq berarti salat yang dikerjakan di waktu matahari terbit. Di antara syarat dalam pelaksanaan salat syuruq yang perlu diperhatikan, salat ini dikerjakan ketika matahari sudah meninggi, kurang lebih satu tombak dalam pandangan mata manusia. Karena ketika matahari tepat di garis terbit, kita dilarang untuk melakukan salat. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, ada 3 waktu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk melaksanakan salat di 3 waktu tersebut atau menguburkan jenazah kami. 1. Ketika matahari terbit sampai tinggi. 2. Ketika seseorang berdiri di tengah bayangannya sampai matahari tergelincir. Dan 3. Ketika matahari miring hendak tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan penjelasan di atas, berarti mulainya waktu duha dan waktu syuruq itu sama, yaitu ketika matahari telah terbit setinggi satu tombak. Sehingga kesimpulannya, salat syuruq adalah salat duha di waktu yang paling awal. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, salat sunnah syuruq termasuk salat duha, hanya saja dikerjakan di awal waktu. Ketika matahari terbit dan sudah naik sekitar satu tombak, itulah syarat isyraq. Namun jika dilakukan di akhir waktu atau di pertengahan waktu, maka statusnya salat duha. Liqa'at bab al-maftuh. Sehingga orang yang mengerjakan salat syuruq, hakikatnya dia mengerjakan salat duha. Bagi orang yang sudah mengerjakan salat syuruq, bolehkah mengerjakan salat duha? Salat duha tidak harus dilakukan di satu titik waktu, tapi boleh dikerjakan di sepanjang rentang waktu duha, yaitu sejak matahari setinggi satu tombak hingga sebelum waktu istiwa, yaitu matahari tepat di tengah. Karena itu, bagi yang sudah mengerjakan salat duha di awal waktu, dia boleh mengerjakan salat duha di akhir waktu. Misal jam 6.30 mengerjakan salat syuruq, sewaktu di kantor mengerjakan salat duha. Demikian, Allahu a'lam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada yang semoga selalu diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Sabtu 21 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qurani, untuk mempersamai istirahat malam hari, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Abdullah Zain MA Hafizahullah Ta'ala,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Motivasi untuk Rendah Hati.
1: Ya Sobat Qurani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak yang kita kaji dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami', karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin.
4: Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah mengawali pembahasan tentang hadis nomor 87, yaitu sebuah hadis yang berbunyi wa an Iyadh ibn Himarin radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Iyadh bin Himar, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha auha ilayya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan wahyu kepadaku, anta wada'u, isi wahyu tersebut adalah agar aku dan kalian bersikap tawadhu, hatta la yabghiya ahadun ala ahadin, supaya kita tidak saling berbuat zalim, wa la yafkharu ahadun ala ahad, dan supaya kita tidak saling menyombongkan diri. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas biografi siapa? Iyadh bin Himar.
3: Maka pada kesempatan kali ini kita akan mulai mengkaji matan, kandungan dari hadis ini. Hanya saja kita hanya akan membahas separoh yang pertama. Adapun separoh yang kedua, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Separoh yang pertama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha ilayya an tawadhu. Sungguh Allah telah menyampaikan wahyu kepadaku yang isinya adalah hendaklah saya dan kalian bersikap tawadhu. Hadis ini diawali dengan sebuah ungkapan yang jarang disebutkan di dalam kebanyakan hadis yang lain. Hadis ini dibuka dengan sebuah kalimat yang kalimat itu jarang kita temukan di hadis yang lain, yaitu sabda beliau, innallaha auha ilayya. Sungguh Allah telah mewahyukan kepadaku perintah berikut ini. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku. Kalimat ini di kebanyakan hadis enggak ada. Rata-rata Nabi SAW langsung menyampaikan, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Alaikum bisidqi, wajib bagi kalian untuk bersikap jujur. Jadi Nabi SAW langsung menyampaikan hadis tanpa diawali dengan kalimat sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku bla bla bla. Enggak diawali dengan kalimat itu. Pertanyaannya, hadis-hadis yang jumlahnya ribuan atau ratusan ribu yang tidak diawali dengan statement sungguh Allah telah mewahyukan kepadaku, apakah artinya hadis yang ribuan itu bukan wahyu? Sini yang sepi. Pertanyaannya bisa dipahami gak? Kebanyakan hadis ratusan ribu hadis, saking spesialnya ajaran yang akan beliau sampaikan. Karena dari akhlak yang mulia ini, napa? Tawadhu. Karena tawadhu ini adalah fondasi dari baiknya hubungan kita dengan Allah. Baiknya hubungan kita dengan sesama dan baiknya hubungan kita dengan diri kita sendiri. Jadi kalau kita pengen baik hubungan kita dengan siapa? Dengan Allah, dengan sesama, dengan diri sendiri, maka kuncinya napa? Tawadhu. Berarti dampak positif dari tawadhu itu besar atau kecil? Besar banget, bukan besar lagi. Berarti kalau baiknya hubungan kita itu tergantung tawadhu atau tidak, kebalikannya apa? Rusaknya hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama, dan hubungan kita dengan diri kita sendiri adalah gara-gara kebalikannya tawadhu, no? Sombong. Jadi sombong itu merusak hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama, dan hubungan kita dengan diri kita sendiri. Jadi kenapa kok diawali dengan innallaha auha ilayya, sungguh Allah telah memberikan wahyu kepadaku sebagai berikut ini, adalah untuk menunjukkan betapa penting dan spesialnya akhlak yang bernama apa? Tawadhu. Innallaha auha ilayya. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku antawadhu. Wahyu itu adalah supaya aku dan kalian, ya, maksudnya adalah Nabi SAW dan umatnya bersikap tawadhu. Berarti Allah dan Rasulnya SAW nyuruh kita untuk tawadhu. Supaya kita bisa tawadhu, maka pertama kali kita harus memahami tawadhu itu apa. Bagaimana mungkin kita akan tawadhu kalau tidak ngerti tawadhu itu apa? Supaya kita bisa sholat, maka kita harus ngerti sholat itu apa. Supaya kita bisa puasa, maka kita harus ngerti puasa itu apa. Maka yang kita bahas pertama kali adalah tawadhu itu apa. Tawadhu itu bahasa apa? Arab, Cina, Inggris, Korea, bahasa apa? Arab. Berarti kembalikan ke maknanya dalam bahasa Arab. Tawadhu dalam bahasa Arab itu akar katanya adalah wada'a. Wada'a itu artinya adalah rendah atau merendahkan. Berarti ada unsur napa? Ada unsur napa? Rendah. Oke. Ini akar katanya secara bahasa. Terus secara istilah apa? Secara istilah tawadhu itu kebalikannya sombong. Tawadhu kebalikannya takabur. Ya. Nah, terus definisinya apa Ustaz? Dalam kitab Minhatul Alam Syarah Bulughul Maram disebutkan secara ringkas bahwa tawadhu adalah merendahkan hati tanpa menghinakan martabat. Coba diulangi. Merendahkan hati tanpa menghinakan martabat. Ya. Berarti ada berapa unsur di sini? Ada dua unsur. Yang pertama apa? Merendahkan hati. Yang kedua? Tanpa menghinakan martabat. Kita akan kupas definisi ini. Tawadhu artinya merendahkan hati. Berarti yang direndahkan apanya? Hatinya. Maksudnya bagaimana Ustaz? Tidak merasa lebih mulia. Rasa. Rasa itu tempatnya di mana? Hati. Tidak merasa lebih mulia dibandingkan orang lain. Walaupun lebih kaya harta, walaupun lebih banyak ilmu, walaupun lebih tinggi jabatannya, apalagi walaupun lebih senior apa nih umurnya, walaupun lebih duluan taklimnya, hijrahnya, ngajinya, ikhwan senior. Nah. Walaupun nasabnya lebih biru. Keturunan bangsawan. Raden, Mas, yang satu kalau perempuan apa? Roro, ya. Walaupun kita punya kelebihan-kelebihan itu, tapi hati kita merasa tidak lebih mulia dibandingkan orang lain. Kenapa? Karena ukuran kemuliaan itu bukan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Ukuran kemuliaan adalah ketakwaan. Dan yang paling tahu siapa yang paling bertakwa adalah sinten? Allah. Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah subhanahu wa ta'ala yang paling ngerti siapa di antara kita yang paling bertakwa. Berarti belum tentu sing jagonge nang dhuwur lebih bertakwa daripada sing lenggahe teng ngandhap. Belum tentu. Yang paling ngerti siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia merendahkan apa? Hati. Berarti isinya, berarti tawadhu itu tempatnya di mana? Di hati apa di lisan? Di hati. Berarti lisannya enggak ikut tawadhu? Ikut. Karena lisan nurut sama hati. Sehingga orang yang tawadhu itu, dia akan bertutur kata sopan, akan bersikap ramah, tidak berat untuk menyapa. Ramah, sopan, menyapa itu batin apa lahir? Lahir. Tapi itu muncul karena diawali dari apa? Hati yang merendah. Oke. Apa definisi tawadhu? Merendahkan hati tanpa menghinakan martabat. Ini penting. Tanpa menghinakan martabat. Kenapa kok perlu disampaikan itu? Karena ada sebagian orang melakukan hal-hal yang dia pikir itu tawadhu, padahal itu adalah menghinakan martabat. Contoh, munduk-munduk mengwong sugih. Munduk-munduk membungkuk berlebihan kepada siapa? Kepada orang kaya. Biasanya tulus apa bulus? Wallahu a'lam. Urusan niat itu. Contoh, menghinakan apa? Martabat. Contoh yang lain apa menghinakan martabat? Sengaja memakai baju yang lusuh, yang sobek-sobek, supaya kelihatan tawadhu. Jadi khatib Jumat nyari baju yang paling klambi SD. Ya cilik banget lah. Cari baju yang sudah sekian puluh tahun yang lalu, yang sudah sobek-sobek gitu ya. Orang disetrika gitu. Lusuh gitu. Biar kelihatan apa? Tawadhu. Enggak. Ini menghinakan diri namanya. Menghinakan martabat. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 31 sudah berpesan, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Berpenampilan yang indahlah ketika kalian berangkat ke mana? Masjid. Ana wong nyung tawadhu, tapi mambu banget ya wis seminggu ora adus. Tawadhu ora adus ya. Bukan seperti itu tawadhu. Berangkat ke masjid pakai baju yang
4: terbaik yang kita miliki. Serot-serot agama apa? Parfum ya. Enggaknya orang sempat adus ya, paling orang pakai parfum lah ya. Mungkin ada di antara jenengan yang enggak sempat pulang karena langsung berangkat dari mana? Dari kantor. Berarti kan dari pagi kan ya. Ya, ya paling orang nganggo apa gitu loh. Biar di samping kita itu nyaman gitu ya. Contoh menghinakan martabat. Contoh yang lain. Tahu ngomong enggak tahu. Tahu ngomong enggak tahu. Ustadz atau guru ditanya sesuatu yang dia paham dan menguasai ilmu itu. Ustadz, hukumnya ini apa? Wah, saya bodoh banget, saya enggak tahu apa-apa. Supaya kelihatan apa? Tahu aja. Itu mengkhianati amanah ilmu. Terus gimana yang benar Ustaz? Kita ngomong, oh itu kecil, gampang. Oh bukan kayak gitu juga. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Tengah-tengah. Ustaz, hukumnya ini apa? Oh, sebatas yang kami ketahui, hukumnya seperti ini. Dalilnya Al-Quran, hadis. Seandainya apa yang saya sampaikan keliru, tolong saya diingatkan. Jadi yang wajar aja ya, yang wajar aja ya. Gak usah wong tahu ngomong apa? Gak tahu. Punya ilmu ngomong bodoh sekali ya. Khawatirnya malah itu menyembunyikan apa? Ilmu ya. Kita ulangi nggih, definisi tawadhu napa? Merendahkan hati tanpa menghinakan martabat. Merendahkan hati. Pertanyaannya kepada siapa? Merendahkan hati kepada siapa? Satu, kepada Allah. Dua, kepada orang lain. Yang pertama apa? Kepada Allah. Yang kedua, kepada orang lain. Yang suka kelewat yang mana? Hah? Yang suka kelewat dalam pembahasan di pengajian yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Padahal itu adalah fondasinya tawadhu. Amat disayangkan, seringkali pembahasan tentang tawadhu atau rendah hati ini justru malah terlewat pembahasan tentang tawadhu kepada Allah. Dan anehnya, ada sebagian orang yang mengajak untuk tawadhu kepada sesama, tapi dia praktek kesehariannya tidak tawadhu kepada sinten? Kepada Allah. Buktinya apa Ustaz? Buktinya dia dengan beraninya mengkritik firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW dengan dalih kita harus objektif. Kita harus bersikap kritis. Itu sejatinya adalah kesombongan intelektual yang dibungkus dengan bungkus objektivitas ilmiah. Banyak orang enggak tahu diri. Banyak orang tidak apa? Tahu diri. Siapa kita dan siapa yang kita kritik? Kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Yang dikritik siapa? Allah.
5: yang maha sempurna, yang tidak punya kekurangan sedikit pun. Bagaimana mungkin itu adalah wujud dari objektivitas?
4: Ya. Saya sering kasih perumpamaan kan, pemain bola tingkat dunia dikritik oleh pemain bola Tarkam. Tarkamnya manjan keren lah ya. Pemain bola antar RT. Kira-kira kritikannya diliput di media atau tidak?
5: Siapa? Kritikannya itu kayak gak ada nama, gak ada harganya. Padahal saya tanya sama jenengan, mungkin gak kritikannya benar?
4: Kritikan pemain bola tingkat RT terhadap pemain bola tingkat dunia, mungkin gak kritikannya benar?
5: Mungkin.
4: Kenapa?
5: Namanya juga manusia. Pemain bola tingkat dunia penerima
4: balon apa? Balon?
5: Dior.
4: Oh, mau keliru, balon dor gitu.
5: 7 kali
4: ada penerima penghargaan pemain terbaik 7 kali.
5: Itu tetap manusia. Yang bisa salah, bisa benar, bisa keliru, bisa pas. Dikritik sama seorang pemain bola tingkat kampung yang manusia juga. Itu pun gak diterima oleh media. Karena sangat nopo? Jomplang gitu loh. Kok bisa-bisanya ada manusia mengkritik Allah? Allah yang dikritik. Ini manusia-manusia yang tidak punya sikap tawadhu kepada Allah. Indikatornya kita sudah bertawadhu kepada Allah apa Ustaz? Indikatornya nih, kita sudah bertawadhu kepada Allah. Sebelum indikator, tawadhu kepada Allah hukumnya apa?
4: Wajib.
5: Berarti kalau enggak tawadhu apa?
4: Dosa.
5: Taib. Itu hukumnya. Indikatornya apa Ustaz? Kita dianggap bertawadhu kepada Allah itu cirinya apa? Tandanya apa? 1.
4: Menjalankan perintah Allah.
5: 2. Menjauhi larangan Allah.

0: سمعنا وأطعنا.
1: Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 51? Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Orang beriman itu kalau dipanggil oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kalau diajak oleh Allah dan Rasulnya, kalau diarahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka hanya satu kalimat yang mereka ucapkan. Napa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh, kami taat. Jadi rosah nganggo tapi. Napa? Tapi. Iya nyong sing ngerti riba haram. Tapi. Masa bisnis orang nganggo riba? Tapi. Gak pakai tapi. Iya saya tahu hijab itu wajib. Tapi. Nyong kan si nom. Justru si nom kuwe. Iya saya tahu sholat berjamaah di masjid itu wajib menurut banyak ulama. Tapi gak pakai tapi. Ya. Iya saya tahu itu syariat Islam, tapi kan itu cocoknya zaman dulu, zaman sekarang kan sudah gak cocok. Ini tidak bertawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa tadi? Meninggalkan larangan. Ya. Begitu ada larangan dari Allah, segera apa? Tinggalkan. Kenapa? Karena kita yakin, seyakin-yakin bahwa apa yang dilarang oleh Allah itu pasti berdampak buruk kepada kita. Segala yang dilarang oleh Allah pasti membahayakan kita. Di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Cepat atau lambat? Bisa cepat, bisa lambat. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak protes terhadap takdir Allah. Kalimat tidak protes terhadap takdir Allah. Takdir Allah kan ada yang baik, ada yang buruk dalam pandangan kita. Biasanya orang protes yang mana? Yang baik atau yang buruk? Jenengan kuwi nek protes nek oli arisan apa nek kelangan sandal? Oli arisan protes? Jeneng kursi menek. Biasanya orang protes kalau mendapatkan takdir yang buruk, yang tidak enak. Kalau rezeki lagi lancar, pripun? Ridho lah Ustaz, ridho. Giliran rezeki yang seret, pripun? Kenapa sih ya? Ujian orang rampung-rampung. Enggak akan rampung ujian itu. Karena dunia tempatnya apa? Ujian. Enggak. Indikator yang ketiga, bertawaduk kepada Allah. Kenapa? Tidak protes terhadap takdir Allah. Contoh, kenapa kok saya yang diuji? Kenapa kok saya yang diuji? Kenapa bukan orang lain? Ini namanya protes. Ya. Kenapa kok saya? Terserah Allah. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala yaf'alu ma yasha. Menakdirkan apapun yang dikehendakinya. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu berbuat semena-mena. Jadi kata Allah, kalimat Allah menakdirkan apapun yang dikehendakinya, itu tidak berarti bahwa Allah menakdirkan secara semena-mena, bukan. Tapi Allah menakdirkan sesuatu, segala sesuatu itu dengan kemahabijaksanaannya. Sehingga

0: ada satu kejadian pun di muka bumi ini yang tidak ada hikmahnya. Cuman ada yang ngerti, ada yang gak ngerti. Ada yang faham dan ada yang gak faham. Ya. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 216, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui, sedangkan kalian wahai para manusia enggak mengetahuinya. Kita tidak tahu, Allah Maha tahu, tapi banyak orang sok tahu. Ya. Oke. Ini adalah tawaduk jenis yang pertama. Kepada siapa? Allah. Apa hukumnya? Wajib. Yang kedua, tawaduk kepada sesama manusia. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Hah? Wajib. Kata Imam Al-Qurtubi, hukumnya ada dua. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Kita awali dari tawadhu yang hukumnya wajib kepada sesama manusia. Apa itu? Tawadhu kepada sosok-sosok tertentu yang memiliki kedudukan dan jasa yang luar biasa. Dicontohkan oleh beliau, siapakah sosok-sosok tersebut? Satu, Rasulullah SAW. Dua, orang tua. Tiga, para ulama. Di antara contoh sosok-sosok yang kita wajib bertawadhu kepada mereka. Satu, sinten? Rasulullah SAW. Dua, orang tua. Tiga, para ulama. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena jasa beliau tidak terhingga. Jasa beliau tidak terhingga. Ya. Hari ini kita bisa sholat, hari ini kita bisa puasa, hari ini kita memeluk agama Islam. Itu dengan izin Allah, karena Rasulullah SAW menyampaikan ajaran itu kepada umatnya. Sehingga pahala Rasulullah SAW banyak enggak? Pol. Semua orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, beliau dapat pahala. Jasanya luar biasa beliau. Terus bagaimana kita mewujudkan tawaduk kepada beliau? Tunduk dan patuh kepada sunnah beliau. Kalau ketemu sama sunnah Nabi SAW, jangan dihadapkan, jangan dilawankan, jangan dipertentangkan, jangan ditinggalkan. Karena kita anggap itu gak sesuai dengan adat istiadat yang ada di kampung kita. Tidak sesuai dengan arahan dari guru kita. Sunnah Rasul SAW itu harus kita dahulukan. Tuntunan beliau harus kita kedepankan. Itu adalah tanda kita bertawadhu kepada siapa? Rasul SAW. Yang kedua, bertawadhu kepada orang tua. Bertawadhu kepada orang tua, kenapa? Karena beliau sebab kita ada di muka bumi. Berarti jasanya besar. Andaikan nih, bapak, ibu kita meninggal dua-duanya setelah kita lahir. Begitu lahir, kedua-duanya meninggal. Sehingga kita gak dirawat oleh beliau berdua, gak dibiayai oleh beliau berdua. Apakah jasa beliau berdua besar? Besar? Gak dirawat, gak dibiayai, besar? besar. Karena beliau berdua adalah sebab kita ada di muka bumi. Ketika beliau berdua gak ada, maka kita gak ada juga. Dan kasus tadi, banyak atau jarang? Jarang. Kebanyakan dari kita, bukan cuma dilahirkan oleh ibunya, tapi dirawat, dibesarkan, dibiayai. Bahkan mereka rela mengorbankan nyawanya demi kita. Kok kita gak bersikap tawadhu kepada mereka? Bahkan secara khusus Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, wakhfid lahuma janaha dhulli. Rendahkan ya dirimu, bersikap rendah hatilah kepada kedua orang tuamu. Minar rahmah, karena dorongan kasih sayang. Itu Allah sampaikan dalam surat Al-Isra ayat 24. Jadi kalau sudah ketemu sama orang tua, bintangnya itu dicopot. Walaupun bintangnya ada 4, copot sudah. Ketemu sama bapak ibu, gak ada bintang 4. Ketemu sama ibu, gak ada ustaz kondang, gak ada. Ketemu sama bapak ibu, gak ada bos perusahaan, rektor universitas, apalagi? Hah? Presiden? Gak ada. Kalau ketemu sama bapak ibu, rendahkan hati kita di hadapan beliau. Merasa wis ngaji, ilmunya sudah lebih banyak, baca Qurannya sudah lebih bagus, kemudian merendahkan orang tua. Adab apa itu? Akhlak apa itu? Emang di pengajian disuruh kayak gitu? Enggak. Justru semakin ilmu kita banyak, kita semakin merendah di hadapan orang tua kita. Sehingga ketika dipanggil sama orang tua kita, le, pripun? Dale, ge, ya, do, dale, ya, sini nak, ge, GPL, nggak pakai, lama, tanggung, lagi ngegame, lagi ngegame, dipanggil sama orang tua segera datang. Rendah di hadapan orang tua kita. Wajib. Yang ketiga, kepada para ulama. Kenapa kok kita disuruh tawadhu kepada para ulama? Karena mulianya ilmu yang mereka bawa. Jadi bukan karena personnya, tapi mereka membawa sesuatu yang merupakan warisan para nabi. Mereka adalah lentera di tengah gelapnya masa yang memberikan arahan kepada kita, yang benar yang mana, yang salah mana, yang halal mana, yang haram mana. Terus kita wujudkan dengan apa? Kita wujudkan dengan menimba ilmu dari mereka. Kita wujudkan dengan bersikap sopan kepada mereka. Paling tidak ya kalau ketemu ya masih nyeluk apa? Jeneng lah ya paling tidak. Bahkan para ulama kita itu ngajarin kita kalau mau nanya sama ulama itu diawali dengan doa. Ahsanallahu ilaikum. Semoga Allah melimpahkan kebaikan kepada antum. Mohon berkenan untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Itu adab namanya. Ya. Dan itu menunjukkan sikap rendah hati kita kepada para ulama. Ketika ulama itu menjelaskan sesuatu, belum selesai, jangan dipotong. Nah. Ada sebagian orang datang kepada ulama, pengin konsultasi. Bagus? Bagus. Tapi ngomong terus. Jadi konsultasinya setengah jam. Wong sing konsultasi ngomongnya 25 menit. Ustaz ya kun ngomong 5 menit. B, S, D. Potong-potong. Jenengan itu datang buat apa? Datang buat konsultasi, didengerin. Iya, tapi maksudnya, iya, tunggu dulu sampai selesai. Kalau ada yang kurang pas, Anda sampaikan. Jadi ada sebagian orang konsultasi itu sambil mendengarkan nasihat, sambil merancang, nanti saya akan bantah nasihat ini. Jadi dia itu mendengar sambil merencanakan, oh kalau Ustaz ngomong kayak gini, bantahannya kayak gini. Ustaz ngomong. Loh, tujuannya apa kita datang? Tapi ada catatan penting. Menghormati para ulama, bersikap tawaduk para ulama, tidak berarti mengkultuskan mereka. Menganggap apapun yang mereka ucapkan pasti benar, itu kultus namanya. Apapun yang mereka perbuat harus kita taati, itu kultus. Nah, kejadian di Pati itu gara-gara itu. Dan tempat-tempat lain gara-gara kultus individu. Maka menghormati tidak berarti mengkultuskan. Oke, ini sudah tawadhu kepada manusia yang hukumnya wajib. Adapun tawadhu kepada manusia yang hukumnya sunnah adalah bertawadhu kepada kaum muslimin secara umum. Bertawadhu kepada kaum muslimin secara umum. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Bersikap tawaduklah kepada kaum mukminin secara umum. Ya, secara umum. Walaupun dia bukan ulama, walaupun dia bukan orang tua kita. Kita bersikap tawaduk kepada mereka. Bentuknya bagaimana? Bersikap tawaduk. Ketika ketemu sama mereka, enggak merasa kita merasa paling apa? Mulia, paling hebat. Ya, enggak meremehkan orang miskin. Bos mau menyapa siapa? Karyawannya, majikan mau jalan barang, pembantunya. Enggak harus pembantunya. Kok anak mburi orang level? Ya enggak seperti itu. Tawadhu mau dikasih nasihat, ya. Walaupun berilmu, mau mendengarkan dari orang lain. Walaupun jadi juri, mau ngaku apa? Kesalahan. Kalau memang salah, itu tawadhu itu namanya. Ya, salah orang ngaku. Ya. Masih ada kelanjutan dari hadis ini, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: مطيرة تلاوة
2: تلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai saat ini kita akan bahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan praktek nyata Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sikap tawadhu. Dan kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah imamul mutawadhi'in, ya, imamnya para orang-orang yang tawadhu, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan contoh-contoh yang terindah yang akan kita lewati insyaallah mulai pertemuan kali ini. Di antara contoh praktek nyata Nabi tentang tawadhu adalah sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, atan nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun fakallamahu faja'ala tar'udu fara'isuhu. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bergetar, yang menunjukkan ketakutan orang tersebut karena berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki karismatik yang luar biasa. Orang itu ketakutan ketika berbicara dengan Nabi. Faqala lahu, maka Nabi SAW berkata kepada dia, hawin alaik fa inni lastu bimalik innama ana ibnu mra'atin ta'kulul qadid. Tenang, aku bukan raja, aku hanyalah seorang anak dari wanita, ya, yang makan daging yang dikasih garam dikeringkan, ya. Ya, adalah makanan yang biasa. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu banyak raja atau banyak penguasa yang justru ingin membesarkan diri mereka di hadapan rakyatnya, maka dicitrakan, kemudian dipuji-puji, disanjung-sanjung, ya, sehingga semakin ditakuti, semakin karismatik di hadapan rakyatnya, ya. Sampai akhirnya banyak di antara mereka yang sombong dan angkuh. Lihatlah Fir'aun, ya, yang mengatakan kepada rakyatnya, alaysa li mulku misra wa hadhil anharu tajri min tahti, bukankah aku pemilik kerajaan Mesir, sungai-sungai mengalir di bawah kakiku, ya. Dia ingin menunjukkan kehebatan dia, bahkan sampai akhirnya melampaui batas berkata, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Dan demikianlah banyak dari penguasa yang justru ingin meniupkan dalam pikiran rakyatnya bahwasanya dia adalah orang yang hebat, dia adalah orang yang sangat mulia, ya, dan yang lainnya, ya. Dan demikianlah kondisi dari sebagian raja dan sebagian penguasa. Dan demikian juga seorang ketika ingin menonjolkan dirinya, dia mengatakan, aku adalah anak dari pangeran tertentu, aku adalah anak dari jagoan ini, aku adalah anak dari si fulan, si fulan, menisbahkan dirinya kepada kakeknya atau kepada bapaknya, kepada moyangnya untuk menunjukkan kehebatannya. Tapi lihatlah apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang datang yang datang kepada Nabi ini berbicara gemeteran, dagingnya yang ada di antara lambungnya dan belikatnya bergetar, maka Nabi justru menenangkan orang ini. Yang Nabi katakan pertama, hawin alaik, tenangkan dirimu, tenang saja, santai aja berbicara denganku, tidak usah perlu gemetar. Sebagian orang malah bangga kalau ada orang bergemetar di depan dia, berarti orang ini takut sama dia, berarti dia hebat. Dengan Nabi justru mengatakan, tenang dirimu. Kemudian Nabi mengatakan, fa inni lastu bimalik, saya bukan raja, tidak perlu takut seperti itu berbicara denganku. Kemudian Rasulullah mengatakan, innama ana ibnu imra'atin ta'kulul qadid, aku adalah putra dari seorang wanita. Tidak seperti tadi saya katakan sebagian orang, aku adalah putra dari raja ini, dari pangeran ini, nenek moyangku ini, bapakku ini, kakekku ini. Justru Nabi menisbahkan dirinya kepada seorang wanita. Karena wanita bukanlah sesuatu yang perlu dibangga-banggakan, ya. Wanita makhluk yang lemah. Maka Nabi mengatakan, innama ana ibnu imra'atin ta'kulul qadid. Aku adalah anak dari seorang wanita yang makan dari al-qadid. Al-qadid itu daging yang dikeringkan, ya. Artinya bukan makan daging yang baru dipotong, daging segar, bangga-banggaan makan daging ini, daging anu, enggak. Nabi ingin orang itu tenang, makanya dia mengatakan, ibuku juga adalah wanita biasa yang makan daging yang dikeringkan. Makan daging dikeringkan itu makanan orang sederhana yang tidak bisa tiap hari makan daging yang segar, maka harus dipotong, dikeringkan, dimakan di waktu-waktu susah, makan daging yang diasingkan. Ini menunjukkan bagaimana tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam agar orang ini menjadi tenang di hadapan Nabi, bisa bicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tenang, ya. Karena dia ketakutan melihat karismatik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan kalau bahasa kita, dia mengatakan, saya ini sama seperti yang lainnya. Kalau kita orang Indonesia, ya, saya ini hanyalah putra seorang wanita yang makan beras, ya. Artinya makan biasa. Dan inilah tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang gemeteran dan kagum dengan karismatik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru Nabi ingin menenangkan dirinya. Ini salah satu dari sikap tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang-orang yang
gemetar ketika berbicara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan mengangkat-angkat dirinya, bahkan merendahkan dirinya agar orang di depan yang berbicara dengan dia tenang di hadapannya. Wallahu a'lam bishawab.

Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah ini yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

0: فلهم أجر غير ممنون.
1: Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.

0: Maka, apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya?
1: Tanya jawab.
2: Ustaz, ingin bertanya tentang cara menyikapi kedua orang tua saya yang kurang setuju dengan saya ketika saya ingin melanjutkan untuk masuk ke pondok. Apakah saya ikuti kata orang tua saja untuk bekerja atau bagaimana solusinya? Tergantung. Apakah Anda disuruh bekerja karena orang tua tidak mampu lagi untuk bekerja, karena sudah lanjut usia tidak bisa bekerja sama sekali, sehingga mereka mengandalkan Anda sebagai, akan dijadikan sebagai tulang punggung, atau orang tua sudah berkecukupan cuman ingin melihat anaknya cepat segera bekerja? Kalau misalnya yang pertama, maka ya gimana lagi, ya bekerjalah, dan di sela-sela bekerja sambil ngaji. Alhamdulillah, pengajian-pengajian rata-rata pada maghrib sampai isya sudah selesai pekerjaan. Sudah, ini kan pada pekerja semua nih. Ya, sudah selesai. Atau kalau pagi-pagi biasanya hari Ahad bisa. Ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar agama sekalipun bekerja. Bagaimana kalau seandainya orang tua itu sebenarnya masih punya penghasilan dan Anda cuma sekedar pengin orang tua ngelihat Anda bekerja? Anda bujuk orang tua. Anda bujuk orang tua, sampaikan kepada orang tua bahwa saya butuh modal, ya, untuk bekerja. Modal di sini adalah attitude, ya, modal kepercayaan, modal amanah. Ya. Karena sekarang justru yang diprioritaskan di tempat-tempat pekerjaan itu adalah keamanahan sebelum keahlian dan kecerdasan. Banyak orang pinter tapi keblinger, ya. Biasanya perusahaan milih antara yang pinter banget tapi suka bohong, ya, dengan yang sedang-sedang tapi jujur. Akan lebih banyak memilih yang sedang tapi jujur. Saya ingin digembleng akhlak saya di pesantren sehingga saya punya modal yang cukup untuk bekerja nanti. Pendekatan seperti itu pada orang tua. Ini bahasa yang sebenarnya sesuatu yang lebih mudah diterima oleh tingkat pemahaman orang tua. Karena kalau pakai bahasa-bahasa yang saya pengen ngejar surga, ya, pengen akhirat, itu kadang-kadang orang tua sudah aja terlalu fanatik lah. Ngejar akhirat kok fanatik, ya. Makanya tadi saya kasih alternatif cara penyampaian yang tadi di awal. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, menuntut segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bincang santai bersama Ustaz.
4: Ustaz mau tanya nih Ustaz, mengenai surga. Katanya surga itu ada tingkatan-tingkatannya ya Ustaz?
5: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya benar, surga itu bertingkat-tingkat dan itu konsekuensi dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah mengatakan walikullin darajatu mimma amilu. Masing-masing memiliki derajat sesuai dengan perbuatannya. Dan kita tahu di dunia ini orang berbeda-beda, ada yang sholat malamnya semangat, mungkin berjam-jam, ada yang sholat malam cuma setengah jam, ada yang mungkin tidak sholat malam. Tidak mungkin Allah menyamakan itu semua. Allah Maha Adil. Oleh konsekuensi dari keadilan Allah Subhanahu wa taala, surga itu bertingkat-tingkat. Dan itu telah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Hum darajatun 'indallah." Sungguhnya mereka berderajat-derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna fil jannah mi'ata darajatin a'addah Allah lil mujahidin fi sabilillah. Ma baina darajatain kama baina sama'i wal ard." Sungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan yang Allah siapkan khusus bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antara satu dengan yang lainnya, antara dua tingkatan ini, antara jaraknya sejauh langit dan bumi. Jadi jaraknya bukan cuma antara lembah dengan gunung, tidak, antara bumi dengan langit. Berarti jaraknya jauh, sangat, ya, sangat jauh. Dan itu hadis ini disebutkan 100 derajat untuk mujahidin. Berarti Orang berjihad kan banyak, ya, tetapi ternyata tidak sama, tidak satu derajat. Ada yang sangat ikhlas, mungkin ada yang ini, ada yang berkorban harta, macam-macam. Ini menunjukkan mereka bertingkat-tingkat. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari rahimahullah ta'ala, bahwasanya sebagaimana mujahidin bertingkat-tingkat surganya, demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Orang yang berdakwah juga bertingkat-tingkat, orang yang bersedekah juga bertingkat-tingkat, ya, kemudian yang baca Quran juga bertingkat-tingkat. Ini, dan itu sudah sangat sangat logis. Kemudian dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, inna ahlal jannati la yatara'auna ahlal guraf, ya, sungguhnya penghuni surga mandang ke atas melihat ahlul guraf. Ahlul guraf itu penghuni surga yang tingkatannya lebih
2: tinggi.
5: Lebih tinggi, ya, ya. Min fawqihim, dari atas mereka. Kama yatara'auna al-kawkabad durri al-ghabir, seperti mereka memandang bintang yang terang benderang yang semakin jauh ingin terbenam. Jadi jauh sekali, ya. Ya, kata Nabi SAW, li tafadhu lima bainahuma, karena perbedaan antara keduanya. Jadi ternyata antara derajat yang satu dengan derajat yang lain sangat apa?
2: Sangat
5: jauh, tinggi, ya. Nah, sebenarnya di surga ada berapa tingkatan? Ya. Dalam hadis tadi disebutkan 100 derajat untuk mujahidin. Apakah itu sudah 100 derajat? Sebenarnya tidak, itu bukan dalil bahwasanya tingkatan cuma 100. Tetapi di antara tingkatan-tingkatan tersebut ada 100 tingkatan untuk orang yang berjihad. Oleh karenanya, sebagian ulama berpendapat bahwasanya tingkatan di surga itu sampai 6.000 lebih. Dalilnya apa? Dalil dalam satu hadis, yuqalu li sahibil Quran, ya, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada orang menghafal Quran, bacalah Al-Quran dan naiklah tingkatmu, derajatmu di surga. Dan bacalah dengan tartil sebagaimana kau baca di dunia. Sungguhnya kedudukanmu di surga, derajatmu pada ayat yang terakhir kau baca. Dan ternyata kita tahu di Al-Quran itu 6.000 ayat lebih. Setiap ayat mewakili satu derajat, satu tingkatan. Oleh karena itu sebelum lama seperti Jamil Mulakin dan yang lainnya berpendapat, hadis ini menunjukkan di surga paling tidak ada 6.000 lebih tingkatan, ya. Maka sebenarnya kita ini berbicara kalau di manusia kan ada tingkatan juga, ya. Ada yang kaya, ada yang ini. Ini 6.000 dan antara tingkatan-tingkatan yang lain antara langit dan bumi, ya. Makanya kita semangat, ya. Jangan sampai kita di bawah ini. 6.000, teman kita sudah di derajat ke 3.000, teman kita sudah di derajat 4.000, kita masih di derajat -2. -2 neraka jahanam.
2: Katanya rumah di surga itu ada bidadari, Ustaz. Bidadari di satu dengan tingkat
5: kalau lain. Kalau nggak bidadari, ngapain ke surga?
2: Ada beda nggak, Ustaz, bidadari satu dengan tingkat lain?
5: Tidak ada dalil tegas bahwasanya bidadari berbeda, tapi itu konsekuensi, ya. Oleh karena bidadari jelas bermacam-macam. Dalam satu hadis kisah Nabi SAW, man kadzama ghaidahu, barang siapa yang meredam amarahnya, wa huwa yaqdiru ala an yunaffidhahu, dan dia padahal mampu untuk melampiaskan kemarahannya, da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik, maka Allah akan panggil dia di hadapan banyak orang pada hari kiamat, hatta yukhayyirahu min ayil hurisha, sampai dia disuruh milih bidadari mana yang dia sukai. Tatkala disuruh milih, berarti kan bidadari bermodel-model, ya?
2: Iya.
5: Kalau satu model aja enggak usah milih, berarti. Nah, kalau bidadari satu tingkatan saja bermodel-model, apalagi konsekuensi seperti itu, meskipun tidak ada nas yang tegas. Apa maksudnya kalau cuma tinggi saja? Tatkala surga itu bertingkat-tingkat, berarti menunjukkan harusnya kenikmatannya juga bertingkat-tingkat. Jadi konsekuensi logis. Saya katakan di awal, ini menunjukkan konsekuensi dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau masalah surga, Allah bukan cuma mengatakan suruh berlomba, fastabiqul khairat, berlomba. Allah bukan cuma hanya mengatakan cepat, segera, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ardh, segeralah menuju surga Allah. Bahkan Allah mengatakan bersainglah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, untuk urusan nikmat surga bersainglah. Jadi saya dengan Anda sedang bersaing.
6: Masyaallah.
5: Kemudian kita mau surga.
6: Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah.
5: Tapi kita harus bersaing.
6: Amin,
5: harus bersaing. Saya. Umur kita cuma sebentar. Ya, apalagi ya. Bapak ini kan sudah sudah putih.
6: Iya,
5: sudah putih.
6: Masyaallah.
5: Antum juga hampir putih.
6: Iya, Ustaz.
5: Meskipun kita enggak tahu mana yang depan duluan mati, ya, tapi biasanya yang putih duluan mati.
6: Masyaallah.
5: Jadi maksudnya harus bersaing. Harus bersaing. Makanya kalau kita punya
7: terbetulilah mati kita punya kebaikan, segera lakukan.
4: Segera kalau Tuhan.
7: Kalau kita enggak bisa menyayangi orang dengan rumahnya yang mewah, enggak bisa menyayangi orang dengan mobil yang mewah, kita sayangi dia dengan ibadah. Kita bisa sayangi dengan baca Quran, kita bisa sayangi dengan niat yang baik, kita bisa sayangi dengan murah senyum kepada orang, bisa sayangi berbakti kepada orang tua. Jadi hidup ini untuk bersaing. Semoga kita semua di surga.
4: Amin ya Allah.
7: Derajat yang tertinggi.
4: Amin ya Allah.
7: Makanya dia mengatakan idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Kalau kau minta kepada Allah, mintalah surga yang paling apa? Tinggi. Harus semangat. Jadi saingan harus ketat.
4: Ya. Masya Allah. Syukran, Ustaz. Luar biasa ini.
8: Syukran, Ustaz. Terima kasih, Ustaz.
4: Syukran, Ustaz. Masya Allah.
9: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
10: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran. Wabarakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari Studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanya Jawab.
1: Ustadz, dalam menuntut ilmu agar kita mendapatkan ilmu yang murni dari guru kita, apakah kita cukup sami'na wa ato'na atau perlu menanyakan dengan lebih rinci, Ustaz? Dan bagaimana ada bertanya agar tidak terkesan seperti ngeyel? Mohon nasihatnya, Ustaz.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Sopo mau?
1: Mas Aris Pati, Ustaz.
2: Mas Aris Pati, luar biasa. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki yang halal barokah banyak dan subur makmur sehat bagas waras regep ngaji semangat dalam menjalankan sunnah untuk Mas Haris. Haris Pak Aris.
1: Aris.
2: Aris, Mas Aris yang di
1: Pati.
2: Pati. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya itu ada dua ya.
1: Iya, ada dua, Ustaz.
2: Yang pertama adab bertanya.
1: Apakah kita cukup manut saja dengan guru kita atau perlu menanyakan dengan
2: apakah
1: lebih rinci?
2: Apakah kita cukup taklid Pak Kiai? Apakah kita perlu bertanya? Gini, pertanyaan supaya tidak terkesan begunung bongayel itu nganggu cara bertanya yang baik. Misalkan gini, iki Pak Kiai sholat zuhur, aku harap ngerti sholatnya Pak Kiai kaya ngopo. Sholat gini, wes rampung. Pak Kiai dalam badhe matur, oh iya piye, nyuwun tulung kelonggarane waktu Pak Kiai, kula ajeng belajar sifat sholat Nabi ingkang sesuai kalian sunnah, lan menawi mboten memberatkan, nopo saged kula diwarai didudui dalil-dalilipun Kiai. Nah gitu, itu tidak memberatkan. Aku isone sholat ngene iki le, ning nek kon ngeroke dalil aku dhewe ya ora ngerti. Nah, nek ngono kuwi menunjukkan kejujuran beliau bahwa beliau adalah orang yang terbatas ilmunya. Jadi ngeroke dalil sholat dekne ora ngerti. Berarti jenengan golek kiai liya tanpa meninggalkan kiai tadi. Jenengan golek kiai liya rada adoh. Memang zaman sahabat, zaman ulama salaf dahulu yang ngono kuwi. Belajar ki ora mung satu guru, tapi banyak. Jenengan coba mencari cari ustadz yang lain. Sekopati njajal ning Kudus. Neng Kudus neng kono petuk seorang ustad jenenge Ustad Isa. Ustad Isa. Napa? Anu Ustad Isa, saya sowan ke sini ke Kudus mau bertanya Ustad Isa. Oh iya, takok apa kowe? Mohon bimbingannya, saya ini pengin mengetahui dalil-dalil sifat sholat Nabi, baik zuhur, asar maupun yang lain. Bisakah Ustadz Isa memberi bantuan padaku untuk pencerahan masalah ini? Tak mlebu ngomah sik. Nah, ngono kuwi. Ustadz Isa mlebu ngomah. Nah, terus metu. Lho, bukune iki? Buku napa niku Ustadz Isa? Iki jenengane buku Sifatu Sholatin Nabi Ka'annaka Tarahu. Sifat sholat Nabi wiwit takbiratul ihram nganti salam kaya-kaya sampean weruh sholatin Nabi. Lah niku, lah niku kitab ing pundi niku Ustaz? Iki kitab iki sing nyusun jenengane Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani wong Yordania kono. Lale tumbas mpundi Pak Isa? Ora sah tumbas. Aku duwe loro nyai ki wegawa nen peken. Nggih. Nah, wis Mas Aris akhirnya maca. Ternyata takbiratul ihram terus mau ruku, bangun dari ruku, bangun dari tasahud awal melanjutkan rakaat ketiga, kuwi iki kabeh nganggo angkat tangan. Angkat tangan ki tangane ngene, dure sakmene. Dalile ana kabeh ki, wih jan. Nah, ngene iki Mas Aris, jenengan iso sedekah wektu, sedekah ilmu, jenengan terus takok Ustaz Isa niki le tumbas sing pundi. Lah kowe wis duwe ndak takok. Kula pengin nyukani Pak Kiai nggen kula. Lah kutu kon ning Semarang. Nah, Mas Aris terus nyang Semarang. Tuku diaturke Pak Kiai sing mau ditakoki orang ngerti. Ngono kuwi. Paham ya Mas Aris? Nih, ini yang pertama. Tadi kita perlu wong kita Allah beri pikiran, apalagi sekarang ada HP, browsing dewe iki yo iso kan gitu. Kita dikasih akal digunakan untuk bertanya kepada kiai atau ustad, dia dengan teknik yang baik yang tidak memberatkan. Jangan sampai taklid buta, wis ora wayahe nek taklid buta zaman saiki, wis zaman modern. Baik.
0: Dua keutamaan zuhud. Pertama, dengan zuhud seseorang dapat memperoleh cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan cinta dari manusia. An Sahl ibn Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala ata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam rajul فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah meridhai beliau, dia berkata, ada seseorang yang mendatangi Nabi SAW lantas berkata, wahai Rasulullah SAW, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang bila aku melakukannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintaiku, dan begitu pula manusia juga akan mencintaiku. Rasulullah SAW bersabda, zuhudlah pada dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah pada apa yang ada di sisi manusia, maka manusia pun akan mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kedua, orang yang zuhud akan dipermudah urusan-urusannya dan diberikan kekayaan di dalam hatinya. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, wa man kanatil akhiratu niyyatahu, jama'a Allahu lahu amrahu, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang ambisi terbesarnya adalah dunia, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kefakiran di depan matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali sesuai apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang ambisi terbesarnya adalah akhirat, Allah akan mengumpulkan atau memudahkan urusannya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di antara definisi zuhud yang terbaik adalah apa yang dinukilkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwasanya beliau mendengar guru beliau yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala pernah berkata, "Az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirati wal wara'u tarku ma takhafu dararahu fil akhirah." Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat, adapun wara' adalah meninggalkan sesuatu yang membawa mudarat di akhirat. Demikianlah dua keutamaan zuhud yang merupakan amalan hati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya.
3: Mutiara doa. Sehari-hari.
4: Doa ketika hendak tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Hadis riwayat Bukhari nomor 6324.
3: Mutiara nasihat.
2: Kemudian para pendengar yang dirahmati Allah SWT, syahid itu ada tiga. Ada tiga bagian syahid itu. Orang yang mati syahid itu ada tiga bagian. Ahaduha al-maktulu fi harbil kufar bisababin min asbabil qital. Syahid yang pertama adalah orang yang terbunuh di saat terjadi peperangan antara muslim dan kufar, disebabkan oleh salah satu sebab dari berbagai macam sebab. Fahadha lahu hukmu syahada fi thawabil akhirah wa fi ahkamid dunya. Maka orang seperti ini memiliki hukum orang-orang yang mati syahid baik dunia maupun akhirat. Kalau yang akhirat tentu pahalanya pahala mati syahid, tapi kalau hukum di dunia maka annahu la yusalu wa la yusalla alaihi. Orang ini tidak dimandikan dan tidak disolatkan atasnya. Jadi langsung dikubur. Ya. Orang yang terbunuh di medan perang ketika berperang dengan orang kufar, maka dia mati syahid, hukumnya dunia dan akhirat. Akhirat dia dihukum sebagai mati syahid, dunia dia tidak dimandikan dan tidak disolatkan, namun langsung dikubur. Seperti itu. Ini syahid yang pertama. Baik. Wasani, kemudian jenis syahid yang kedua, syahidun fi thawab. Dia mati syahid dalam hal pahalanya saja, alias di akhirat. Duna ahkamid dunya, dan bukan hukum-hukum di dunia. Nah, maksudnya syahid di akhirat bukan di dunia itu, dia pahalanya pahala mati syahid, tapi di dunia dia tetap diperlakukan seperti orang wafat lainnya, yaitu dimandikan, dikafani, dan disolati, baru dikubur gitu. Kalau tadi yang pertama, orang yang mati syahid di medan pertempuran yang membela agama, itu kan dunia akhirat tuh, akhiratnya syahid, dunianya dia tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak disolati, tapi langsung dikubur dalam tidak dimandikan dan tidak disolati. Kalau kafan ya kafan yang seperti yang dipakai saat perang itu, gitu. Baik, kemudian syahid yang kedua hanya syahid akhirat, yaitu dia dihukumi mati syahid, namun dia di dunia tetap diperlakukan seperti jenazah yang lain, dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Ini adalah huwa al-mabtun, orang yang mati syahid karena sakit perut atau sakit penyakit dalam. Wal-mat'un, dan orang yang mati meninggal karena ta'un itu ya bisa dikatakan, kalau sekarang kemarin apa pas pandemi itu COVID. Nah, meninggal karena COVID itu penyakit menular itu juga dimasukkan ke mat'un. Wa sahibul hadam, kemudian orang yang mati karena terbentur. Orang yang meninggal dunia karena terbentur, mungkin karena kecelakaan di jalan raya, atau dia kerobohan rumah, longsor, dan seterusnya, yang sifatnya dia terbentur. Namalihi orang yang terbunuh dalam rangka mempertahankan harta bendanya, seperti hadis yang sekarang baru kita pelajari, dan lain-lain dari beberapa kejadian yang disebutkan oleh hadis-hadis yang sahih yang disebut sebagai syahid. Nah, kalau yang ini semua adalah dimandikan dan disolati.
3: Soal jawab.
5: Saat ini saya sudah bercerai dengan suami, sudah ditalak 3 kali. Apa saja yang harus saya lakukan menjalani ini semua supaya kuat dan ikhlas menerima perceraian? Ya. Pertama, kalau sudah terjadi, kita ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Kemudian kita mengevaluasi diri, banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga yakin, ya, berhusnudzon kepada Allah dan yakin di balik musibah ini banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan untuk kita. Jangan menganggap bahwasanya dengan adanya perceraian ini hancur hidup saya dan lain sebagainya, jangan. Kalau kita sabar, banyak kebaikan-kebaikannya. Allah berikan pahala tanpa batas bagi orang yang sabar. Allah jadikan musibah ini sebagai kafarah. Kemudian juga insya Allah derajat yang tinggi nanti di akhirat. Ya. Dan bisa jadi musibah-musibah ini juga sebagai tadi penghapus-penghapus dari dosa-dosa, misalnya, ya. Maka dan masih banyak orang yang jauh penderitaannya lebih berat dibandingkan kita, sehingga kita akan merasa bahwa ujian kita ini lebih ringan. Seperti Ustadz Abdullah Banikmah pernah mengatakan, saya merasa bahwa penderitaan saya itu lebih berat dibandingkan orang lain. Tapi suatu hari saya mendapatkan orang yang lebih berat penderitaannya. Kalau saya kepala saya masih bisa digerakkan. Saya dapati ada seseorang yang seluruh tubuhnya tidak bisa digerakkan. Bahkan sampai jarinya dimakan, digigit oleh tikus berdarah jarinya. Karena kurang waktu itu perhatian dari orang tua keluarganya, sampai terjadi anak tersebut digigit tikus jarinya. Ustaz Abdullah merasa, ya Allah, alhamdulillah, ujian saya tidak lebih berat. Saya kira saya yang paling berat, gitu. Ini sekedar contoh. Ketika melihat, bukan kita senang dengan adanya penderitaan orang lain yang lebih berat, tapi kita terhibur bahwa kita ini harus bersyukur kepada Allah SWT. Masih banyak orang yang penderitaannya, musibahnya lebih berat dibandingkan kita.
0: Tiga keutamaan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebab meraih manisnya iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah." وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Ada 3 hal, barang siapa ada pada dirinya 3 hal ini, maka dia akan merasakan manisnya iman, yaitu pertama, Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan yang lainnya. Kedua, dia mencintai seseorang dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih. Kedua, seseorang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jujur

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa Zikir Pagi.
1: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhal yawm wa khaira ma ba'da, wa a'udhu bika min syarri ma fi hadhal yawm wa syarri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min adhabin fin nari wa adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik, dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'da. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Selawat dan salam terhaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan para umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Sobat Qurani yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini,
2: edisi Ahad 21 Dzulhijjah 1447 Hijriah,
1: dalam program acara Kajian Mutiara Pagi. Dan seperti biasa Sobat Qurani, untuk menemani aktivitas di pagi hari Anda setelah melakukan sholat subuh dan zikir pagi, maka kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Bersihkan Hati dari Noda Hasad.
1: Baiklah Sobat Qurani dimanapun berada yang semoga selalu dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat untuk menambah ilmu dan amal solih kita. Selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, di antara perhatian Nabi adalah yang besar adalah perhatian terhadap hati. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda, afdalun nas kullu mahmumil qalb saduqul lisan. Bahwasanya manusia yang terbaik adalah setiap orang yang selalu menyapu hatinya dan lisannya jujur. Sahabat berkata, saduqul lisan arafnahu. Ya Rasulullah, orang yang jujur, lisan jujur kami tahu. Fama mahmumul qalb, apa itu hati yang sering disapu? Ya, maka Rasulullah mengatakan, at-taqiyun naqi, itu kullu qalbi at-taqiyun naqi, laisa fihi ismun wala baghyun wala hasad wala ghil. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, yaitu hati yang bersih, yang bertakwa, yang tidak ada dosa di dalamnya, tidak ada dengki di dalamnya, tidak ada hasad di dalamnya. Maka di sini Rasulullah menjelaskan di antara cara menjadi orang yang terbaik adalah membersihkan hatinya. Dan Rasulullah menggunakan istilah mahmumul qalb, yaitu hati yang selalu disapu, isyarat bahwasanya kotoran sering datang kepada hati seseorang sehingga hendaknya dia berusaha membersihkan hatinya selalu. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahdi qalbi, kemudian waslul sakhimata qalbi. Waslul sakhimata qalbi, Allah cabutlah kotoran dari hatiku. Cabutlah kotoran dari hatiku, ya. Selain berdoa agar hati dapat hidayah, juga ingin agar kotoran-kotoran hati dibersihkan. Demikian juga di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka lisanan sadiqan wa qalban salima. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau lisan yang jujur dan hati yang selamat. Di antaranya selamat dari penyakit-penyakit hati. Dan ini sangat bermanfaat pada hari kiamat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat yang tidak ada bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang bertemu dengan Allah dengan membawa hati yang selamat. Itu di antaranya selamat dari penyakit-penyakit hati. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bersihnya hati salah satu sebab untuk masuk surga. Datang dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang sanadnya dihasankan oleh sebagian ulama tentang seorang ansari yang dikatakan oleh Nabi penghuni surga. Anas bin Malik berkata, ketika kami sedang duduk bersama Nabi SAW, tiba-tiba Rasulullah bersabda, yatlu alaikumul an rajulun min ahli jannah. Muncul sekarang seorang penghuni surga. Tiba-tiba muncul seorang Ansari, tantifu bihi lihyatuhu min wudhu'ihi, masih baru saja berwudu dan masih ada air-air yang jatuh dari jenggotnya. Kemudian ta'allaqan 'alaihi fi yadihi shimal, kemudian dia memegang sendalnya dengan tangan kirinya. Ternyata ini orang yang kata Nabi penghuni surga. Keesokan hari Nabi berkata yang sama, yatlu 'alaikumul an rajul min ahli jannah, akan muncul sekarang penghuni surga. Ternyata orang itu dengan sifat yang sama. Kemudian hari ketiga Rasulullah berkata dengan perkataan yang sama, yatlu 'alaikumul an rajul min ahli jannah, akan muncul sekarang seorang penghuni surga. Orang itu juga. Akhirnya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu penasaran, maka dia pun datang menemui orang tersebut. Dia mengatakan, wahai fulan, sungguh saya ada masalah dengan ayahku dan saya berjanji tidak akan masuk ke rumah selama 3 hari. Apakah kau izinkan aku untuk tidur tinggal bersamamu sampai lewat 3 hari? Kata dia, silakan. Tidak ada keinginan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu kecuali ingin tahu apa amalan yang dia lakukan. Maka 3 hari dia tidur bersama orang tersebut. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu tidak mendapati orang ini sholat malam. Ternyata ciri penghuni surga tidak sholat malam, sama dengan kita, benar atau tidak? Tidak benar ya. Kemudian ternyata dia juga tidak disebutkan puasa di siang hari, sama. Ya, cuma dia tidak pernah ngomongin keburukan orang lain. Dan yang kedua, dia kalau malam hari idza ta'arra, kalau dia terbangun terjaga di malam hari, dia langsung ingat Allah dan bertakbir sampai subuh. Begitu terjaga yang dia sebut, yang dia ingat siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya setelah 3 hari, kata Abdullah bin Abdul As, aku hampir meremehkan amalannya. Akhirnya aku bilang sama dia, fulan, sebenarnya enggak ada masalah antara aku dan orang tuaku. Cuma Rasulullah bilang engkau penghuni surga sampai 3 kali. Sebenarnya apa amalanmu? Maka orang ini berkata, ma huwa illa maro'ait. Tidak ada amalan kecuali yang kau lihat. Enggak ada yang saya lihat, apa? Akhirnya, falamma wallaitu, tatkala saya pun pergi, nadani, dia panggil aku. Kata dia, fulan, ma amali illa ma ra'ait, tidak ada amalku kecuali apa yang kau lihat. Illa anni, hanya saja ini yang penting ya, la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghillan, aku tidak pernah benci dongkol jengkel kepada seorang pun dari kaum muslimin. Wala ahsudu ala ahadan ala khairin atahullahu iya, dan aku tidak pernah hasad kepada seorang pun kebaikan yang Allah berikan kepada seorang pun. Maka kata Abdullah bin Abdul Az, hadhihi allati balagat bika hiya allati la nutiquha, apa yang telah kau capai dengan hatimu ini yang kami tidak mampu melakukannya. Artinya di antara sebab dia masuk surga menurut dia, amalan yang dia andalkan adalah hatinya, dia tidak pernah hasad kepada seorang pun. Oleh karenanya di antara sebab seorang masuk surga adalah dengan bersihkan hatinya. Dan di antara penyakit yang buruk yang bisa membuat seorang terjerumus dalam banyak dosa adalah penyakit hasad. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu hakikat hasad dan bagaimana cara kita melawan hasad, berjuang untuk mengusir hasad dari hati kita agar kita membersihkan hati kita dari noda yang sangat berbahaya ini. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Hasad adalah musuh dari kebahagiaan. Orang yang hasad, dia susah bahagia. Meskipun dia telah mendapatkan nikmat yang banyak. Kenapa? Kalau dia hasad, maka dia jengkel. Ada orang lebih dari dia, maka dia pun jengkel. Ya. Dia tidak suka ada orang semisal dia, apalagi melebihinya. Maka orang ini, meskipun Allah kasih dia harta apapun, dia tidak akan bisa bahagia. Oleh karenanya, lawan dari hasad adalah qanaah. Siapa yang qanaah, nerima dengan pemberian Allah, maka dia akan mudah untuk bahagia. Maka di antara tafsiran para ulama tentang firman Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan min dzakarin wa au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dalam surat An-Nahl. Kata Allah Subhanahu wa taala,

merasa nyaman. Kalau dia tidak beribadah, dia merasa ada yang kurang, ada kosong hatinya, dia tidak merasakan ketentraman. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, ya Bilal arih Nabi salat. Ya Bilal, rehatkanlah kami dengan apa? Salat. Waju'ilat kurratu aini fi salat. Nabi berkata, kebahagiaanku Allah jadikan pada salat. Makanya orang-orang saleh mereka hobi beribadah. Lihat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, sehari salat 300 rakaat. Ada kelezatan yang mereka rasakan. Dalam ibadah macam-macam, ada yang berlezat dengan nutut ilmu, ada yang berlezat dengan sedekah, setiap sedekah dia bahagia, ada yang berlezat-lezat dengan salat malam, ada yang berlezat dengan baca Al-Quran, ya. Saya ada kenal kawan, tidak saya ketemu dia kecuali dia sedang baca Quran. Sewaktu di Madinah ketemu dia, tidak kecuali mulutnya komat kamit baca Al-Quran. Subhanallah. Sampai ada kawan saya yang dermawan, bilang saya pernah mau, dia punya mobil lama, terus kawan saya bilang, gimana mobil, ganti ini mobil sudah tiap, saya ingin ganti kau mobil yang baru, kau tidak pantas lagi ini mobil. Kata dia, jangan Pak, saya sudah khatam sekian banyak di mobil ini. Saya tidak mau ganti mobil ini, anggap mobilnya mobil berberkah. Kenapa? Dia berlezat-lezat dengan baca Quran. Kemanapun saya ketemu, dia paling sedang baca Al-Quran. Jadi ada orang seperti itu, dia berlezat-lezat. Itu kebahagiaan yang Allah berikan bagi orang yang beribadah. Di antara tafsiran, bahagia dengan beribadah. Di antara tafsiran yang dimaksud dengan bahagia, rizkul halal. Rizq al-halal. Rizki yang halal. Dan orang yang mendapat rezeki halal, dia akan bahagia. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya, bima talinul kulub, wahai Abu Abdullah, wahai Imam Ahmad, apa yang menjadikan hati menjadi lembut, menjadi tenteram? Kebanyakan orang mengatakan bidzikrillah, bidzikrillah. Tapi Imam Ahmad ketika ditanya, dia diam sejenak, kemudian dia berkata, aklul halal, makan yang halal. Orang yang makan halal, maka dia akan bahagia. Dia akan bahagia. Dampaknya luar biasa. Orang yang makan haram, maka dia akan gelisah. Dan dampaknya luar biasa, akan mengganggu kehidupan duniawinya, dia akan gelisah, tidak bahagia. Tapi orang yang makan halal, rezeki yang halal, Allah akan berikan kebahagiaan. Ini fikihnya Imam Ahmad rahimahullah. Dia mengatakan di antara bahagia adalah makan yang halal. Kemudian di antara tafsiran kata Ibnu Katsir, yaitu al-qanaah, yang dimaksud dengan kehidupan bahagia adalah qanaah, yaitu merasa cukup sehingga merasa ridha dengan pemberian Allah. Ketika ridha pemberian Allah, dia tidak hasad kepada orang lain. Dia tidak hasad kepada orang lain. Maka Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man aslam, ya, wa ruziqa kafafan, wa qad na'ahu Allahu bima atah. Sungguh beruntung orang yang aslam, yaitu masuk Islam atau menyerahkan dirinya kepada Allah, yang tawakal, wa ruziqa kafafan, dan diberi rezeki yang secukupnya, wa qad na'ahu Allahu bima atah, dan Allah menjadikan dia qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Siapa yang qanaah, maka dia beruntung. Maka Rasulullah SAW bersabda, laisal ghina an kathratil arad, innamal ghina ghina nafs. Bukanlah kekayaan yang sungguhnya dengan banyaknya aset, tetapi kekayaan yang sungguhnya adalah kekayaan apa? Hati. Siapa yang merasa cukup, maka dia akan bahagia. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau kau memiliki hati yang qanaah, kau dan raja sama saja. Ya, karena kau sudah qanaah, raja belum tentu qanaah. Mungkin dia pengin ekspansi, pengin punya kuasa lebih banyak, pengin bangun istana berbondel-bondel, dia belum tentu bahagia. Kalau dia tidak qanaah, dia tidak akan bahagia. Tapi seorang kalau dia qanaah, dia langsung bahagia. Kapan kita bisa mencapai qanaah? Maka kita bahagia. Maka dikatakan qanaah kanzun la yafna. Qanaah adalah aset yang tidak pernah sirna. Siapa yang memiliki qanaah, maka kebahagiaan selalu bersamanya. Dan lawan dari qanaah adalah hasad. Karena kalau hasad, dia tidak qanaah, bagaimana bahagia? Maka orang ingin bahagia, jangan hasad. Jangan hasad. Baik. Hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita akan bahas tentang hakikat hasad. Baru kemudian kita bahas mana cara-cara agar kita melawan hasad. Hasad ada tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang pertama, yang paling ringan, sekedar tidak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Yaitu karahiyatun ni'mah alal ghair. Kapan kita lihat orang dapat nikmat, kita kok enggak suka, berarti kita sedang tertimpa penyakit hasad. Lihat ada orang beli mobil baru, kok jengkel. Kenapa jengkel? Enggak tahu, saya jengkel aja. Ah, itu namanya apa? Hasad. Lihat orang bikin rumah baru, kita jengkel. Berarti hasad. Lihat kawan kawin lagi, bercanda ya, kenapa jengkel?

0: Maunya lihat apa orang sukses dapat naik pangkat, jengkel. Kenapa ku jengkel? Enggak tahu kenapa saya jengkel. Itulah namanya hasad. Dan ini sulit untuk lepas dari hasad yang paling ringan ini. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah mengatakan la yakhlu jasadun min hasad. Hampir-hampir tidak ada jasad yang selamat dari hasad. Walakinna al-karim yukhfi, tapi orang yang baik akan menyembunyikannya, bahkan melawannya. Wallaim yubdi, dan orang yang buruk akan menampakkan hasadnya tersebut. Maka ini tingkat hasad yang paling ringan. Sekedar benci, maka itu namanya hasad. Tingkatan yang kedua adalah ingin nikmat yang ada pada orang berpindah kepadanya. Ini apa namanya? Karahiyatu ni'mah alal ghair wal hirs alal husul alaiha. Yaitu ingin nikmat dari orang hilang dan berpindah kepadanya. Misalnya seorang di kantor temannya ternyata jadi direktur. Maka dia kapan teman saya ini ketangkap KPK, kapan dia... Pokoknya supaya dia lengser, kemudian saya menggantikan kedudukannya. Itu namanya hasad. Ya, ingin kedudukan tersebut pindah kepada dia. Misalnya dia punya toko berdampingan, satu toko teman dia laku, dia enggak laku. Dia pikir kapan toko teman saya kebakaran, biar para pembeli semua pindah ke toko saya. Itu contoh hasad, ingin nikmat dari orang hilang dan berpindah kepadanya. Atau tamanni zawali nikmah, mohon maaf, yang benar tamanni zawali nikmah anil ghair, yaitu berangan-angan nikmat dari orang lain hilang, wal husul alaiha, dan berpindah kepada dirinya. Bukan sekedar benci, tapi berangan-angan nikmat tersebut apa? Hilang dan berpindah kepadanya. Ada kawannya punya istri yang cantik, dia bilang, ah, kapan kawan saya mati nih, biar saya nikahi jandanya. Benar atau tidak contohnya? Benar, benar, itu seperti itu. Dia muka jelek kok istrinya cantik. Apa? Saya ganteng kok istri saya pas-pasan. Maka dia berangan-angan kawannya mati atau cerai atau ribut keluarga supaya istrinya dicerai, kemudian dia ambil apa? Jandanya kawan tersebut. Ini namanya hasad. Ini tingkatan kedua. Ada hasad yang lebih parah daripada ini, yang menunjukkan kotornya hati, yaitu ingin nikmat berpindah, ingin nikmat hilang dari saudara meskipun tidak berpindah kepadanya. Ingin nikmat hilang dari saudara meskipun tidak berpindah kepadanya. Kalau yang kedua memang buruk, ya, tapi dia ada tujuan agar dia dapat nikmat tersebut. Yang ketiga ini yang paling parah. Tidak mengapa saya tidak dapat nikmat tersebut, yang penting dia nikmat tersebut hilang darinya. Ini menunjukkan hatinya buruk, meskipun dia tidak bahagia, yang penting dia juga tidak bahagia. Dan inilah hasadnya iblis. Hasadnya apa? Iblis. Iblis al-la'in, la'natullah alaih, ketika dia hasad kepada Adam, Adam di surga, dia ingin Adam diturunkan dari surga. Meskipun dia tidak menggantikan posisi Adam di surga, enggak ada masalah. Yang penting Adam turun dari surga. Hasadnya seperti itu. Dan dia ingin keturunan Adam menemani di neraka. Bukan berarti keturunan Adam neraka dia di surga. Enggak, dia enggak harus masuk surga. Enggak apa-apa saya di neraka, yang penting kamu menemani saya. Ini menunjukkan hati yang sangat buruk, berkeinginan, berangan-angan nikmat dari orang hilang meskipun tidak berpindah pada dirinya. Maka ini adalah hasad yang paling buruk. Ini adalah hasadnya apa? Iblis, ya. Kalau begitu, selama seorang tidak benci nikmat pada orang, maka dia tidak hasad. Maka ada istilah namanya gipto. Gipto itu kita tidak benci, tapi kita ingin seperti dia. Dan gipto ada dua. Pertama perkara akhirat, yang kedua perkara dunia. Adapun perkara akhirat, maka dianjurkan kita ingin seperti orang itu. Kita tidak benci, malah kita ingin seperti dia. Bahkan kita ingin lebih. Allah berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan nikmat surga, maka bersainglah. Berarti suruh bersaing. Kita berlomba. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam kebajikan, menunjukkan bahwasanya kalau kita ingin seperti orang tersebut, maka ini bukan hasad. Temannya gitu, bahkan ingin lebih, maka itu dianjurkan. Maka kita disuruh bersaing dalam urusan akhirat. Dia sedekah berapa? Saya ingin lebih. Dia hafal berapa surat? Saya ingin lebih. Ya. Dia bangun masjid berapa? Saya ingin lebih. Karena ingin lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak menjadi masalah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Rajulun atahullahu al-hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha, wa rajulun atahullahu al-mal wa huwa yusallituha ala halakati fil haq. Dua orang yang pantas untuk kita hasadi. Kita ingin seperti yang pertama, orang yang Allah kasih ilmu, maka dia berhukum dengan ilmu tersebut dan dia mengajarkannya. Itu ulama. Yang kedua, para dermawan. Orang yang Allah kasih harta, wa huwa yusallituhu ala halakati, maka dia berusaha menghabiskan hartanya pada kebenaran. Ketika Nabi berkata, yusalli itu ada paksaan, dia maksa. Agar harta ini dia habiskan, dia sirnakan, dia fanakan pada kebenaran. Ini yang harus kita hasati. Kenapa? Karena dua orang ini adalah dengan dua model orang ini, maka tegaklah agama. Oleh karena Nabi SAW di awal dakwah, Allah mentakdirkan Nabi bertemu dengan orang-orang yang punya harta. Nabi menikah dengan Khadijah, janda kaya raya. Dan semua hartanya dia infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi ketika membanggakan Khadijah, Rasulullah berkata, wa wasatni bimaliha idh haramain nas, ketika Khadijah membantu aku dengan hartanya ketika manusia tidak ada yang bantu aku. Khadijah janda kaya raya dan menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kemudian Allah mentakdirkan Nabi bersahabat dengan orang dewasa pertama Muslim, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang hartanya pun dia gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, "Mana fa'ani malun qad, mana fa'ali malu Abi Bakar?" Tidak ada manfaat kepadaku seperti harta Abu Bakar. Kemudian berikutnya ada Utsman bin Affan, ada Rahman bin Auf. Jadi Rasulullah diberi oleh Allah orang-orang yang berjuang dengan harta mereka. Maka Islam tegak dengan dua orang ini, seorang yang berdakwah dengan berjuang dengan ilmunya dan seorang berjuang dengan hartanya. Maka Rasulullah mengatakan pantas orang untuk dihasati dua orang ini. Percuma duit banyak tapi pelit, percuma. Ya, ngapain hasad sama orang ini? Taib, ini hasad dalam atau ghibtah dalam urusan agama maka dianjurkan, bahkan kita berlomba. Taib, bagaimana ghibtah dalam urusan duniawi? Dia beli mobil, saya tidak jengkel, tapi saya pingin seperti dia. Bahkan saya pingin lebihi dia. Bagaimana hukumnya? Hukumnya makruh dan tercela. Ngapain kita berlomba-lomba urusan dunia dengan orang? Oleh karenanya ini yang membuat kita lalai, membuat umur kita habis gara-gara lomba urusan dunia. Allah berkata, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian telah lalai gara-gara bermegah-megahan, saling banyak-banyakan urusan dunia. Kita tidak benci dia punya mobil bagus, tapi kita pingin seperti dia atau melebihi dia. Ini ngapain seperti ini? Allah mengatakan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah kehidupan dunia hanyalah permainan senda gurau dan bangga-banggaan dan banyak-banyakan. Maka tidak dianjurkan kita untuk pingin seperti urusan duniawi. Dia punya gini, saya pingin seperti dia, buat apa? Kalau kita butuh kita beli, kalau enggak butuh enggak usah beli. Karena setiap apa harta yang kita miliki akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak dianjurkan untuk berbangga-banggaan dalam urusan apa? Dunia. Bahkan hukumnya makruh, kalau membuat lalai bisa hukumnya haram. Ya, kata Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya. Harta telah sikap berbanyak-banyakan buat kalian lalai sampai kalian masuk dalam liang lahat, ya. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, jangan sampai harta kalian, anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah. Saking dia beli apa? Dia beli motor berapa? 500. Saya beli yang 1 miliar. Tetangga 1 miliar. Saya beli yang 2 miliar. Ngapain? Hanya bangga-bangga dalam urusan dunia. Oleh karenanya, ini bukan hasad, tetapi tercela atau makruh, dibenci kalau seorang berbanyak-banyakan dalam urusan apa? Dunia. Baik. Jadi kita tahu hasad hakikatnya adalah karahiyatu an-ni'mah 'alal ghair. Tidak suka orang dapat nikmat, maka itu adalah hasad. Nah, bagaimana cara kita melawan hasad? Baik, pertama ada beberapa renungan. Yang pertama, kita harus tahu bahwasanya hasad adalah akhlak makhluk-makhluk terburuk. Dia adalah akhlaknya iblis. Dia akhlaknya iblis. Dan hasad, sebagaimana saya sebutkan, makanya dikatakan awwalu dzambin usiyallahu fis sama' al-hasad. Dosa pertama yang Allah dimaksiati di langit adalah dosa hasad, ketika iblis hasad kepada Adam. Tadinya iblis adalah jin yang top, saking topnya dia gaulnya sama malaikat. Maka ketika Allah memerintahkan sujud, Allah mengatakan wa idz qulna lil malaikati isjudu, ketika kami berkata kepada malaikat sujudlah. Allah tidak mengatakan ketika kami berkata kepada malaikat dan iblis. Cukup Allah mengatakan ketika kami berkata malaikat, padahal dalam rombongan malaikat tersebut ada apa? Iblis. Karena iblis gaulnya sama malaikat, rajin ibadah, berilmu. Tiba-tiba Allah datangkan makhluk baru yang Allah langsung spesialkan, Adam. Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Allah ajarkan ilmu yang tidak diketahui oleh para malaikat, dan Allah menyuruh malaikat dan iblis itu pada Adam. Saat itulah kemudian iblis hasad, dia mengatakan ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik, ngapain saya sujud sama Adam? Aku engkau ciptakan dari api, Adam kau ciptakan dari tanah. Apa yang buat iblis tidak mau sujud pada Adam? Hasad. Jadi dosa pertama kali Allah dimaksiati di langit. Kemudian juga inilah yang menimpa Qabil kepada Habil. Allah sebutkan وَتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ أَقْتُلَنَّكَ. Bacakanlah kepada mereka tentang kisah dua anak Adam, yaitu Qabil dan Habil, yang berikan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima dari Habil, tidak diterima dari Qabil. Maka Qabil pun hasad, dia la aqtulannak, saya akan bunuh engkau. Ini bayangkan betapa buruknya hasad, sampai seorang ingin bunuh saudara kandungnya sendiri yang dilakukan oleh Qabil kepada Habil, akhirnya dia bunuh Habil. Di antara orang makhluk yang hasad adalah orang-orang Yahudi yang Allah sebut dalam Al-Quran, am yahsuduna nasa ala ma atahumullah min fadli. Apakah kalian Yahudi hasad kepada karunia yang Allah berikan kepada orang lain? Yaitu Yahudi hasad ketika ternyata nabi terakhir bukan dari Bani Israel, tapi nabi terakhir dari suku Arab, maka mereka hasad. Mereka hasad. Wadda kathiru min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Betapa banyak ahli kitab yang ingin kalian kafir kembali, kenapa? Hasadan min indi anfusihim, karena mereka hasad. Mereka hasad sehingga mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan mereka, padahal mereka tahu nabi tersebut adalah nabi yang telah dijanjikan di Taurat dan di Injil. Bahkan mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu nabi tersebut seperti mengenal anak mereka sendiri. Sehingga mereka menantikan kedatangan Rasulullah, bahkan mereka berkonsentrasi di kota Madinah karena mereka tahu nabi terakhir tersebut akan hijrah di kota Madinah, ardun dhatun nakhlah, yaitu bumi yang penuh dengan hijaz, yang penuh dengan korma. Mereka nanti-nantikan ketika falamma ja'ahum ma'arafu kafarubi. Ketika datang kepada mereka nabi yang sudah mereka nanti-nantikan, yang mereka tunggu-tungguin, malah mereka kafir. Sebabnya cuma satu, karena nabi tersebut adalah dari bangsa Arab. Hasad. Bangsa Arab. Tapi ini sifatnya orang Yahudi. Tentu dia tidak ingin bersifat dengan sifat orang Yahudi. Ini juga sifat orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang munafik di Madinah. Kenapa dia tidak beriman kepada nabi? Hasad. Kata para ulama, hasad. Kenapa? Karena suku Al-Aus dan suku Khazraj bertengkar perang saudara 120 tahun. Mereka sama-sama satu rumpun kembali kepada seorang wanita namanya Qailah. Maka mereka disebut Banu Qailah. Mereka bersaudara dari nenek yang sama. Tapi akhirnya mereka bermusuhan. Perang saudara selama 120 tahun. Dan di penghujung perang namanya Yaumul Bu'ats. Mereka perang situ habis-habisan sampai seluruh senior tewas. Tinggal junior-junior. Tinggal satu senior yang masih hidup namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika tinggal satu ekor ini yang masih hidup, maka suku Aus suku Khazraj bersepakat ingin mengangkat dia sebagai pemimpin mereka. Namun Allah mentakdirkan sebelum diangkat jadi pemimpin, ternyata dakwah Islam tersebar, akhirnya nabi berhijrah dari Mekah menuju Madinah, akhirnya nabi yang menjadi kepala negara di kota Madinah, maka dia pun hasad. Sehingga semua orang sudah beriman, dia tidak mau beriman. Sampai akhirnya ketika kaum muslimin mengalahkan Quraisy dalam perang Badar, maka dia takut, akhirnya dia masuk Islam, tapi Islam KTP-nya saja Islam munafik. Maka dia jadilah orang munafik. Maka di antara ciri-ciri orang munafik adalah orang-orang yang hasad, yang hasad. Oleh karena siapa yang hasad, dia memiliki seperti sifat orang-orang munafik. Oleh karenanya ketika kita tahu bahwasanya hasad adalah ciri makhluk terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan ikuti. Kita berusaha mendekatkan diri kita dari hasad. Kalau hasad, kita lawan. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, agar kita bisa melawan hasad, kita harus tahu bahwasanya hasad adalah bentuk protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ahum yaqsimuna rahmata rabbik?" Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka yang mengatur karunia Allah? Kami yang membagi-bagi karunia kami. Sebagian kami angkat, sebagian kami rendahkan. Ya. Terserah Allah. Maka seorang salah mengatakan, ta'amaltuha, aku menghayati ayat ini. Fawajadtu annal qisma min indillah. Saya dapati ternyata pembagian karunia min rizki Allah yang bagi. Fama hasadtu ala ahadin. Maka saya tidak pernah hasad lagi kepada seorang pun. Karena saya tahu yang bikin dia ganteng, yang bikin dia cantik, yang bikin dia kaya, yang jadikan dia pejabat, yang jadikan dia dapat nikmat siapa? Allah. Ngapain saya protes sama Allah? Orang yang hasad pada hakikatnya dia i'tirad. Dia protes kepada Allah. Sekarang dia mengatakan, ya Allah, engkau tidak benar kasih dia ganteng, ya Allah. Harusnya saya yang ganteng. Ada seorang sudah cantik, tahu ada yang lebih cantik, dia sedih. Kok ada yang lebih cantik dari saya? Seakan-akan dia protes. tidak boleh dia cantik, yang cantik saya saja. Seakan-akan dia protes, sehingga hasadlah bentuk i'tirad, protes kepada keputusan Allah. Dalam tanda kutip, seakan-akan meskipun dia tidak mengucapkan, seakan dia mengatakan Allah tidak pas, tidak becus dalam membagi karunia. Dan bentuk protes kepada pembagian Allah ini bentuk yang buruk. Oleh karenanya, kenapa orang yang jaza, yang tidak sabar, dosanya besar? Karena dia protes. Rasulullah mengatakan an-na'iha illam tatub, ya, qabla mautiha, orang yang wanita yang kemudian na'iha, teriak-teriak meratapi mayat, kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal, maka Allah bangkitkan dia, Allah siksa dia. Kenapa? Karena ratapannya menunjukkan protes, ya Allah, kenapa kau ambil dia, kenapa kau pergi, kenapa dia protes. Maka dosa, dan di antara dosa adalah hasad, karena hasad adalah bentuk protes kepada pembagian Allah. Maka seorang sadar ketika dia hasad, seakan-akan dia kritik pembagian Allah. Dia harus tahu ketika Allah bagi, Allah tahu hikmahnya. Allah tahu apa yang Allah lakukan. Allah tahu ujian masing-masing. Maka tidak usah protes. Apa yang Allah bagi kepadamu, terimalah. Terimalah. Jangan kau protes. Kalau kau ingin upgrade, ya berdoa dan berusaha. Berdoa dan berusaha. Siapa tahu ada pembagian berikutnya. Siapa tahu pembagian berikutnya. Tapi kalau kau protes, kenapa dia, seakan-akan kau menganggap Allah tidak pas dalam membagi karunia. Baik. Yang berikutnya, yang keberapa? Yang ketiga. Agar kita bisa lepas dari hasad, kita harus tahu bahwasanya semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada seorang, maka semakin dia wajib untuk mensyukurinya. Dan tidak mudah bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak mudah. Oleh karenanya para salihin dahulu berdoa agar bisa bersyukur. Nabi dalam mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, bantulah aku agar bisa mensyukurimu. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam melihat, ternyata semut mengenalnya, ya. Hatta idza ataw ala wadin namlah, qalat namlatun, hatta idza ataw ala wadin namli, qalat namlatun, ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya na'mala salihan tardah. Kata Allah, ketika Nabi Sulaiman dan pasukannya melewati suatu lembah semut, itu kerajaan semut, tiba-tiba ada seekor semut berkata, ya ayuhan namlu, wahai semut semuanya. Bahkan ada seorang ahli bahasa yang mengatakan semut ini menggunakan usul fikih, dia menggunakan kalimat namlah, ya ayuhan namlu, dia menggunakan isim jamak, kemudian ada alif lamnya yang berikan keuman, yang maknanya, wahai semua yang merasa semut tanpa terkecuali, jantan, betina, tua, muda, kecil, besar, yang merasa semut, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian. Kenapa? Hati-hati, la yahtimannakum Sulaiman, jangan sampai Sulaiman injak kalian. Wa junuduhu, dan pasukan yang injak kalian, wa hum la yash'urun, dan mereka tidak sadar. Nabi Sulaiman takjub dengan semut ini. Kenapa semut ini begitu baik sampai dia ingatkan teman-temannya, dan dia menggunakan bahasa usul fikih mengatakan, wahai semut seluruhnya tanpa terkecuali. Kemudian dia kenal Sulaiman. Ini Sulaiman loh, Masya Allah, semut aja kenal gua kalau bahasa kita. Semut kenal Sulaiman dan pasukannya. Subhanallah, kemudian semut ini memberi uzur kepada Sulaiman. Kalau kalian keinjak salah sendiri, Sulaiman enggak lihat, dia enggak tahu, wahum la yashurun. Bayangkan, dia kasih uzur kepada Sulaiman. Maka Sulaiman pun tersenyum. Ini harus saya syukuri, bagaimana semut ini kenal saya? Bagaimana mungkin Sulaiman berdiri di atas kuda, jarak antara Sulaiman dengan semut jauh atau tidak? Jauh, tapi semut ngomong dia bisa dengar, Allah bisa bikin fokus dia dengar perkataan semut. Semut saja kalau naik di sini, kemudian di telinga kita, dia maki-maki kita, kita enggak dengar. Ini telinganya bau banget, kita enggak dengar. Ini Sulaiman jadi jauh dia dengar, Masya Allah. Maka ini nikmat yang harus disyukuri. Dari situ Sulaiman berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, ilhamkan kepadaku agar aku bisa mensyukuri nikmatmu. Dan Sulaiman demikian, setiap nikmat dia bilang, saya harus bisa bersyukur. Ya, tatkala datang singgasana Ratu Bilqis di hadapan Sulaiman, maka Sulaiman berkata, hadza min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur. Ini karunia Allah. Bisa datang singgasana Ratu Bilqis dalam waktu yang singkat agar Allah mengujiku, aku bisa bersyukur atau tidak. Ketahuilah, setiap nikmat yang kita rasakan, wajib untuk disyukuri. Makanya Allah berfirman, "Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anil na'im." Kalian benar-benar akan ditanya atas setiap nikmat yang kalian dapatkan. Sudahkah kalian syukuri? Kita ini tidak mudah untuk bersyukur. Nah, kalau kita hasad sama orang, ini orang ganteng kita hasad. Tidak mudah mensyukuri kegantengan. Ada orang cantik, tidak mudah orang mensyukuri kecantikan. Ada orang punya mobil banyak, tidak mudah dia mensyukuri mobil-mobilnya. Satu mobil aja belum tentu dia bersyukur. Tidak mudah orang punya anak banyak, belum tentu dia bisa bersyukuri semuanya. Semakin banyak nikmat, semakin apa? Berat. Kita tanggung jawab untuk disyukuri. Dan tidak mudah kita bisa mensyukuri setiap nikmat. Oleh karenanya Nabi SAW sampai suruh kita untuk salat duha. Karena ternyata mafasil, yaitu sendi-sendi kita, harus kita syukuri yang tidak kita sadari. Ala kulli sulama minan nasi sadaqah. Kulla yaumin tatul alaih syams. Wajib setiap pagi seorang anak hamba mensyukuri seluruh sendi-sendi yang ada pada dirinya. Ya. Dia bangun pagi nyaman, ya. Tidak asam urat, tidak encok, ya. Tidak apa lagi. Ya, itu dia nikmat. Coba kalau enggak asam urat sakit atau tidak? Sakitlah. Bengkak sakit. Encok sakit. Seleo sakit. Ini ternyata harus kita syukuri. Maka Rasulullah kasih tahu caranya begini, caranya begini, caranya begini. Kemudian Rasulullah di akhir berkata, "Wa yujzi'u an dzalika raqatan yarka'ahuma fi dhuha." Dan cukup mewakili mensyukuri nikmat sendi-sendi dengan dua rakaat yang dikerjakan di waktu duha. Ini sendi-sendi harus kita syukuri. Bagaimana lagi dengan nikmat-nikmat yang lain? Oleh karenanya, ngapain kita hasad kepada orang? Yaitu seakan-akan kita mampu untuk mensyukuri semakin banyak nikmat. Nikmat yang ada saja belum tentu bisa kita syukuri. Antum istri satu saja belum tentu bisa antum syukuri. Benar atau tidak? Bagaimana kalau istrinya banyak? Benar atau tidak? Emang gampang mensyukuri nikmat. Antum punya mobil satu saja belum tentu bisa syukuri. Gimana kalau mobil banyak? Antum punya perusahaan satu belum antum bisa syukuri. Gimana kalau perusahaan banyak? Antum punya emas sekilo aja belum tentu bisa syukuri. Apalagi kalau kamu punya emas. Gimana kalau emasnya banyak? Memang gampang mensyukuri nikmat Allah, enggak gampang. 31 detik ya sudah habis. Tapi intinya, enggak usah kita hasad kepada tambahan hisab. Maksud saya demikian. Jangan kita hasad kepada tambahan hisab. Semakin banyak nikmat, semakin panjang apa? Hisabnya. Kita punya HP satu saja, hisabnya susah. Apalagi HP dua seperti saya. Ini dua-duanya dikasih orang ya. Kasih orang ya. Oleh karenanya berat. Maka jangan kita hasad untuk lebih banyak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di antara renungan atau poin yang hendaknya kita lakukan agar hati kita bersih dari hasad. Sekarang keberapa? 4. Bahwasanya semakin orang diberi banyak kenikmatan, semakin banyak ujiannya. Semakin banyak ujiannya. Oleh karena di antara contoh akan hal ini, contohnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf, kenapa dia di penjara? Kenapa? Karena ganteng. Karena ganteng kan? Dia ganteng, digoda oleh Imratul Aziz yang konon namanya Zulaikha, dia tidak mau. Digoda oleh ibu-ibu Mesir, dia tidak mau. Akhirnya di penjara. Seandainya dia enggak ganteng, dia enggak di penjara. Seperti antum. Kita kasihan jadi artis terbuka auratnya yang nonton jutaan orang. Kasihan. Seandainya dia tidak cantik, mungkin artis flora dan fauna. Dia cantik, maka dia pun jadi terkenal. Yang tidak cantik tidak masalah. Orang semakin misalnya jadi pejabat, semakin banyak ujian. Saya ada kawan baru jadi pejabat, dia bilang, "Ustaz, saya baru diuji." Rapat dengan orang, ingin ketemu di mall. Kemudian ketika menjelang azan maghrib, teman rapatnya jadi, "Pak, ini makanan tempoyak atau apa, saya lupa, di dalam tas, tolong simpan di kulkas." "Oh, makasih," katanya. Pas maghrib dia turun, "Saya izin dulu, saya mau sholat maghrib." Begitu dia sampai di musala, dia penasaran habis sholat maghrib, dia buka, ternyata emas batangan. Ini yang ternyata tempoyak suruh taruh di kulkas. Akhirnya segera dia balik, dia kembalikan. Tapi saya bilang, "Kau baru lolos kali ini. Belum tahu ujian-ujian apa berikutnya." Coba pas dikasih emas batangan, ternyata lagi ditagih hutang. Ketika dikasih emas batangan, ternyata istri lagi sakit. Ternyata anak lagi sakit. Ternyata ingin bikin rumah baru. Goyang. Tapi kalau enggak jadi pejabat mungkin enggak diuji dengan ujian tersebut. Bahkan kita bilang misalnya hasad di antara dai misalnya. Mungkin kita ngisi pengajian yang hadir 10 orang, 20 orang, 3 orang, ada yang 2 orang. Sementara orang yang diberi karunia oleh Allah mungkin ketika dia kajian yang hadir ribuan orang. Antum kira dia tidak diuji? Diuji, berat. Diuji dengan dunia, diuji dengan wanita, diuji dengan ketenaran, diuji dengan riya, diuji dengan ujub. Tapi kalau yang hadir 2 orang, 3 orang, enggak perlu dia bilang, hey guys, yang hadir cuma 2 orang. Ngapain guys-guysan? Tapi kalau yang hadir banyak, baru pakai drone, baru ini, baru anu, baru ini. Ujian lebih berat. Sementara yang Allah terima hanyalah ibadah yang ikhlas. Percuma yang hadir banyak, tapi kalau sang dai tidak ikhlas. Masuk neraka diluan daripada yang lainnya. Oleh karena maksud saya, tidak perlu kita hasad sama orang, karena semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya, semakin banyak ujian yang dia hadapi. Semakin banyak harta, semakin banyak ujian. Semakin banyak nikmat, semakin banyak ujian. Baik, yang berikutnya yang keberapa? Yang kelima. Kita berpikir ya, bahwasanya ketika lihat orang diberi banyak kenikmatan, yang kita lihat zahirnya dia dapat banyak kenikmatan, kita tidak tahu apa yang Allah ambil darinya. Kita tidak tahu. Bisa jadi depan mata kita dapat nikmat yang luar biasa, ternyata dia punya ujian tersendiri. Yang ujian tersebut ternyata sangat berat yang Allah ambil darinya, kebahagiaan yang Allah ambil darinya, yang kita lihat cuma di depan mata kita. Saya kenal ada seorang, subhanallah dia kaya raya, miliarder, tapi diuji dengan anak yang tidak soleh. Saya bilang, seandainya Ustaz saya punya harus bayar 10 miliar supaya anak soleh, saya akan bayar. Sementara mungkin ada orang hartanya pas-pasan tapi miliki anak yang soleh. Saya pernah juga ketemu orang, pas ngisi pengajian saya berbicara tentang istri soleha. Istri soleha itu istri yang tidak pernah angkat suara, istri yang begini, istri yang begini, istri yang begini. Yang menurut saya mungkin zaman sekarang agak susah ada ya. Ya mungkin kalau istrinya dari AI mungkin ya. Makanya kalau kita chat GPT kan dia gak pernah marah. Kita maki-maki dia tetap iya, iya, mungkin begini, begini. Kalau antum istrinya AI mungkin ya. Tapi kita dapat contoh seperti Khadijah radhiyallahu anha, seorang wanita soleha yang tidak pernah mengangkat suara di hadapan suaminya, tidak pernah menjengkelkan suaminya. Ibnu Katsir sebutkan ketika menjelaskan tentang firman Allah dalam surat ayat takhir, ya ayuhan nabi kulli azwajika in kuntunna turin hayatad dunya wa zinataha fata'alin, seterusnya dalam surat Al-Ahzab, dia sebutkan keistimewaan istri-istri nabi, di antaranya Khadijah. Disebut Khadijah, Rasulullah menikahnya tidak pernah Rasulullah menikah wanita kedua selama ada Khadijah. Kenapa? Khadijah tidak pernah mengangkat suara, tidak pernah menyakiti suaminya, tidak pernah meletihkan suaminya, tidak pernah menjengkelkan suaminya, tidak pernah buat keburukan bagi suaminya. Pernah ada. Tapi kalau zaman sekarang hampir-hampir tidak ada. Maka waktu itu saya kasih hadiah. Saya bilang, siapa di antara hadirin yang istrinya tidak pernah angkat suara, saya kasih HP. Saya ini bukan sini, bukan. Saya, insya Allah sini soleha-soleha ya. Saya cerita di tempat lain. Saya bilang, siapa di antara hadirin yang istrinya tidak pernah angkat suara? Akhirnya tidak angkat suara satu orang. Saya Ustaz. Ya, bukan. Dia punya istri dan istrinya tidak bisu. Kalau bisu memang tidak bisa angkat suara. Ini istrinya normal. Saya bilang, istri tidak pernah angkat suara, tidak pernah. Sudah nikah belasan tahun. Allahu Akbar, saya juga kaget. Kita lihat subhanallah, ini laki dapat nikmat luar biasa. Nikmat enggak punya istri enggak pernah angkat suara? Yang benar. Jadi gue ingat ini sebuah kenikmatan bagi seorang suami jika istrinya tidak pernah ngomel-ngomel. Tapi ternyata setelah saya ketemu dia, saya ngobrol, saya ternyata dia tidak punya anak. Maksudnya ada sisi di mana dia diberi kenikmatan, ada sisi lain dia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang yang kita lihat cuma di depan secara kasat mata, kita enggak tahu di balik itu ada ujian apa yang sedang dia hadapi. Oleh karenanya, kita tidak perlu hasad karena masing-masing ada nikmatnya dan masing-masing ada ujiannya. Oleh karenanya kita ridha dengan apa yang Allah berikan kepada kita, tidak perlu hasad kepada yang lainnya. Tapi yang berikutnya, agar kita tidak hasad, kita harus tahu bahwasanya, seperti saya pernah bahas di sini juga, bahwasanya orang yang hasad adalah orang yang bodoh. Kenapa? Yang dia zalimi adalah dirinya sendiri. Dia jengkel sama orang dapat ni- nikmat, pinginnya orang tersebut terjungkal, terjatuh, tersiksa. Yang tersiksa dia, karena dia yang hasad. Yang hasad, karena orang tambah kaya kok dia yang susah. Orang tambah nikmat, kenapa dia yang susah? Orang jadi direktur, kenapa dia yang susah? Kenapa? Tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi demikian, dia hasad, hasad, hasad. Yang pertama dia zalimi oleh orang adalah dirinya sendiri. Al-hasid la yadhlimu illa nafsahu. Orang yang hasad dia tidak menzalimi kecuali dirinya sendiri. Maka suatu kebodohan seorang menzalimi dirinya sendiri. Maka ngapain kita menyiksa diri? Ya sudah, masing-masing ada ujiannya. Saya nikmati apa yang Allah berikan kepada saya. Baik, yang berikutnya, yang keberapa? Ya, sudah terserah, 6 atau 7 boleh. Yang ke-6 atau 7. Bahwasanya orang yang hasad berdampak bisa menghilangkan pahala-pahalanya. Datang dalam hadis yang dhaif, tapi matannya disepakati oleh para ulama. Rasulullah SAW bersabda, Iyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat, kama ta'kulun narul hatab. Waspadalah kalian dari sifat hasad, karena hasad akan memakan pahala-pahala sebagaimana api memakan kayu bakar. Kita tahu kalau ada kayu kita bakar, maka cepat sekali dilumat oleh api tersebut, cepat habis api kayu bakar tersebut. Sebagaimana amal soleh cepat habis dengan hasad. Kenapa orang yang hasad? Maka biasanya dia mengaplikasikan dalam kezaliman. Entah dia menjatuhkan orang tersebut, entah dia menggibah orang tersebut, entah dia berusaha menghilangkan nikmat dari orang tersebut. Sebagaimana Qabil membunuh Habil. Lihatlah begitu hasad yang dahsyat sampai saudara menzalimi saudara. Contohnya siapa? Qabil membunuh Habil. Contohnya siapa? Saudara-saudara Yusuf yang mencelakakan Yusuf. Tadinya mereka hampir pukutulu Yusuf. Sampai ada yang kasih ide, bunuh aja Yusuf. Jangan, kita buang aja. Pergi ke tempat yang jauh, yahlakum wajhu abikum. Sampai ayah kalian, kalau Yusuf sudah enggak ada di rumah, maka dia akan fokus melihat kalian. Akhirnya Yusuf dibuka bajunya, dilempar dalam sumur, dijual jadi budak. Bayangkan, kakak-kakak dia jual dia sebagai budak, uangnya dimakan, jadilah dia budak. Ini karena hasad, karena hasad. Sampai saya pernah ketemu seorang mengadu, Ustaz, istri saya, kalau istri saya disihir. Saya bilang, siapa yang sihir? Kakaknya atau adiknya? Kok bisa? Iya, Ustaz. Kakaknya enggak ngerti-ngerti. Kakaknya atau adiknya tadi lulusan pondok. Kenapa? Hasad. Saking jengkel sampai menggunakan sihir untuk menyakiti saudara kandungnya sendiri. Dan ini mungkin terjadi. Mungkin terjadi. Oleh karenanya orang yang hasad, biasanya dia tidak hanya diam, tapi dia ada aplikasi, ada aksi dengan ghibah, namimah, atau menjatuhkan, atau merendahkan, atau yang lainnya. Maka akhirnya pahalanya akan terhabisi karena dia telah berbuat zalim sama orang lain. Dan kita tahu orang yang zalim akan mentransfer pahalanya kepada orang yang dia zalimi. Maka jangan sampai seorang hasad. Maka renungan-renungan ini ya membuat kita agar tidak hasad. Di antara tadi ada poin, saya sebutkan tadi poin ke bahwasanya orang yang hasad banyak ujian. Di antaranya orang yang diberi kenikmatan banyak ujian, sehingga kita tidak perlu hasad kepadanya. Seperti orang yang diberi kekayaan. Ujiannya apa? Orang diberi kekayaan, ujiannya sombong, angkuh. Padahal sombong bisa masuk ke dalam neraka jahanam. Di antara kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah kisah Qarun. Qarun adalah orang terkaya di dunia ketika itu. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Sungguhnya Qarun, kami berikan dia perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya saja berat untuk dipukul oleh orang-orang yang kuat. Mungkin 40 orang pikul kuncinya saja setengah mati. Setengah mati mikul kunci-kunci Qarun. Padahal setiap kunci ada gudangnya. Berarti berapa banyak harta si Qarun. Suatu hari Qarun keluar dengan penuh kesombongannya. Fakharaja ala qawmihi fi zinatih. Maka dia keluar dengan kemegahannya, dengan hartanya, dengan perhiasannya. Fi zinatih, dengan kemegahannya. Pamer kekayaannya. Qala alladhina yuriduna alhayata dunya. Sampai orang-orang yang orientasinya dunia ingin seperti Qarun. Kata Allah, berkatalah orang-orang yang orientasinya dunia, ya laitalana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin azim. Seandainya kita diberi harta seperti Qarun, sungguhnya Korun telah mendapatkan bagian yang sangat besar. Karena orientasi dunia, siapa tidak ingin seperti Korun? Manusia terkaya di dunia ketika itu. Maka orang-orang berilmu menasihati, wa qala alladhina utul ilm, wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihan, wala yulaqaha illa sabirun. Celaka kalian, ketahuilah bahwasanya ganjaran Allah, pahala lebih baik daripada hartanya Korun bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Namun tidak ada yang menyadarinya kecuali orang-orang yang sabar. Surat Allah berfirman, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. Maka kami benamkan Korun dan juga hartanya seluruhnya kami benamkan. Makanya harta yang terbenam disebut harta Korun. Bahkan di Indonesia kalau harta temuan dibilang harta Korun. Padahal harta Paijo bukan harta Korun. Korun hartanya di mana? Di Mesir. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. Wama kana lahum min fi'atin yansurunahu wama kana minal muntasirin. Maka tidak ada yang bisa tolong dia. Anak buahnya enggak bisa tolong dia. Apa yang terjadi? Setelah itu Allah berfirman, maka sadarlah orang-orang yang orientasinya dunia tadi. Maksud saya, lihat bagaimana harta punya ujian tersendiri. Dan banyak orang diberi harta tidak lulus ujian. Makanya penghuni neraka kebanyakannya orang-orang kaya. Orang miskin banyak penghuni surga. Kebanyakan penghuni surga orang miskin. Orang kaya kemana? Tidak lulus ujian, sombong, angkuh, mentang-mentang, merendahkan semua, maksiat. Kenapa? Karena kekayaan. Bukan berarti tidak boleh kaya, boleh. Tapi banyak yang tidak lulus dengan kekayaan. Maka setelah Allah benamkan Korun, maka Allah berkata, wa asbahal ladhina tamannau makanahu bil amsi yakulun. Maka jadilah orang-orang yang kemarin merantis dunia ingin seperti punya Korun, mereka berkata, wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdir. Laula an mannallahu alaina la khasafa bina. Perhatikan sih, kata mereka, sungguh Allah telah membentangkan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah menyempitkan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki. Oh, Korun dibentangkan hartanya, kami disempitkan. Laula an mannallahu alaina la khasafa bina. Kalau bukan Allah beri anugerah kepada kami, tentu kami akan dibenamkan seperti Korun. Apa maksudnya Allah beri anugerah kepada kami? Yaitu kami tidak dijadikan kaya seperti Korun. Saya bacakan perkataan At-Tabari. At-Tabari ketika menafsirkan ayat ini, laula an mannallahu alaina, kalau bukan Allah berikan karunia kepada kami, yaqul laula an tafaddala alaina, kalau bukan karunia Allah kepada kami, fasarafa anna ma kunna natamannahu bil ams, maka Allah palingkan dari kami harta yang kami inginkan kemarin. Itu kami tidak dijadikan kaya seperti Korun. Yaitu mereka bersyukur miskin. Mereka bersyukur miskin. Kenapa? Ternyata kaya tidak mudah. Ternyata kaya tidak mudah. Nah, kalau kita sudah berusaha, ternyata harta kita cuma segitu, syukurilah. Karena Allah tahu yang terbaik buat kita. Bisa jadi kalau kita diberikan kenikmatan lebih banyak, mungkin kita enggak bisa mensyukuri. Tidak bisa mensyukuri. Oleh karena ngapain kita hasad kepada orang yang diberi harta yang banyak, diberi kekayaan yang banyak, karena ujian dia banyak. Wajib bagi dia bersyukur dan tidak mudah dia untuk bersyukur. Maka subhanallah, bagaimana ada suatu kaum yang mereka bersyukur atas kemiskinan. Inilah. Laula amannallahu alaina la khasafa bina. Kalau bukan Allah kasih karunia kepada kami dengan tidak menjadikan kami kaya seperti Korun, tentu kami akan binasa dibenamkan seperti dibenamkannya Korun. Oleh karenanya, tidak perlu kita hasad sama orang lain. Apa yang kita miliki sudah sulit untuk kita syukuri. Apa yang kita miliki sekarang sudah berat ujiannya. Maka jangan berangan-angan untuk ditambah ujian dan jangan berangan-angan untuk membuka semakin banyak hisab, ya. Karena belum tentu kita bisa menghadapinya. Baik. Oleh karenanya, agar kita mudah tidak hasad, ada hal-hal yang lain. Pertama, berdoa. Berdoa kepada Allah agar tidak apa? Hasad. Tadi minta doa. As'aluka lisanan shadiqan wa qalban saliman. Ya Allah, kumohon kepada lisan yang jujur dan hati yang bersih. Di antaranya Allah maj'alni laka syakkar laka dzakkar. Ya Allah, jadikan aku adalah hamba yang pandai bersyukur. Kalau pandai bersyukur tidak hasad. Laka dzakkar, suka berzikir kepada Engkau, ya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikanlah hati kami dongkol kepada siapapun. Di antaranya agar kita tidak hasad kepada orang lain. Maka waslul sakhimata qalbi, ya Allah, cabutlah penyakit-penyakit hatiku. Wahdi qalbi, ya Allah, berilah petunjuk kepadaku. Kalau kita lagi hasad, kita berdoa, ya Allah, keluarkan hasad dari hatiku. Karena hasad bisa menimpa siapa saja, terutama ketika ada persaingan, terutama dalam satu profesi. Pedagang kain hasad sama pedagang kain, Tukang becak hasad sama tukang becak. Kios kecil hasad sama kios kecil. Dia tidak hasad sama yang punya mall, enggak. Dia hasad sama yang punya kios kecil seperti dia. Dokter hasad sama dokter, ustaz hasad sama ustaz. Ustaz mungkin enggak hasad sama pedagang. Dia hasad sama ustaz yang lain, satu profesi. Ketika muncul dan itu mungkin, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya yang kedua, agar kita bisa melawan hasad, selain berdoa kepada Allah, kita muji orang tersebut. Kita muji orang tersebut. Bilang, masya Allah dia baik. Kita lawan. Jangan sampai kita menjatuhkan dia. Kita malah, masya Allah saya akui dia hebat, dia hebat. Puji dia. Agar kita melawan hasad tersebut, agar kita mengakui itu nikmat dari Allah untuk dia. Kita puji dia. Yang ketiga, kita berusaha mengenalnya. Tak kenal maka tak sayang. Betapa banyak setelah kenal tidak ada hasad lagi. Tadinya menjatuhkan ini, ketika ketemu ngopi, makan bareng, apa segala hilang semuanya. Kalau bisa kenal, kenal. Supaya tidak ada hasad. Kita tahu kita sedang kena penyakit. Kenapa saya hasad sama dia? Dia pendatang baru, kemudian terkenal, kenapa saya harus hasad? Nah, supaya tidak hasad, kita kenal dia. Ketemu dia, telepon dia, ngobrol, bicara, hilang itu hasad. Di antaranya yang keempat mendoakannya. Idza ra'aita min akhika ma yu'jibuka, fad'ulahu bil barakah. Fa innal aina haqqun. Kata Nabi SAW, jika kau melihat dari saudaramu yang buat kau takjub, maka doakan Allah yubarik fi. Allah yubarik fi dakwati, Allah yubarik fi ta'lifati, Allah berkahi dakwahnya, Allah berkahi tulisan-tulisannya, Allah berkahi keluarganya, Allah berkahi rumahnya. Kita kagum dengan rumahnya, Allah yubarik fi darihi, Allah yubarik fi ahli, Allah yubarik fi auladihi. Doakan keberkahan, karena ain itu ada. Ini di antara hal yang buat kita, justru kita mendoakannya agar hasad tersebut keluar dari hati kita. Ya. Agar hasad tersebut keluar dari hati kita. Ini saja ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penyakit yang mengganggu kebahagiaan kita adalah penyakit hasad, maka seorang berusaha melawannya, jangan biarkan hasad bercokol dalam hatinya. Jika ada muncul maka dia lawan. Maka dia lawan. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Mutiara Tilawah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Ramuan herbal.
4: Di dada bawah bagian ulu hati ada benjolan kecil. Terasa dipegang bila posisi rebahan. Kalau ditekan kuat baru terasa sakit. Tapi selain itu tidak ada keluhan sama sekali. Apakah itu berbahaya ya? Dan bagaimana cara menghilangkannya?
5: Apa itu di dada mana? Ulu hati.
4: Bagian ulu hati ada benjolan kecil. Nah,
5: itu enggak apa-apa itu. Itu hanya tulang itu, tulang dada itu. Itu bukan, ya itu sakit, itu titik nyeri itu. Jadi itu orang sehat pun nyeri. Jadi waktu ya, waktu saya jadi rescuer, kalau kita mau MFR, medical first response, itu ada apa ya, dan kita mau cek verbalnya dia, kok enggak ini, enggak ada komunikasi, kita sentuh. Nih, titik dada ini.
4: Maksudnya pas pingsan gitu.
5: Iya, pingsan. Misalnya kita cek dengan verbal, ditepuk-tepuk, Pak, bangun, Pak, gitu, enggak bangun. Terus kita sapa-sapa enggak bangun, terus enggak ada reaksi, baru kita sentuh dada ini. Sret gitu. Ditekan aja sret gitu, kayak di poles gitu. Langsung gitu. Nah, nanti dia sadar, cuma dia enggak bisa verbal. Jadi kita harus regati, cari tahu mana titik masalahnya. Kita touch clear kan maksudnya masalah di mana, kita cari. Nah, setelah itu baru kita evakuasi. Jadi ini titik nyeri ini enggak wajar, ini tulang aja ya. Jadi bukan ini, bukan benjolan, ini tulang. Jadi enggak apa-apa. Enggak perlu dipermasalahkan. Fatal.
4: Kalau petinju,
5: bisa mati. Iya, nggak boleh itu ini.
4: Kebal ya?
5: Lebih ke sini, ke bawahnya. Lebih ke bawahnya atau ke samping kanan. Kalau seorang petinju, karena saya juga seorang petinju, jadinya lindunginnya itu di sini, lindungin ini, sama lempeng. Itu langsung nggak bisa napas, kram perut. Cuman kalau ke atas, jadi bukan di sini ya, di ulu hati mepet tulang, itu bisa menghentikan jantung seketika. Fatal itu.
4: Saya tuh pernah kena bola umpan gitu. Langsung sesak.
5: Iya, jantung langsung gitu. Bisa nafas gitu, kram perut akhirnya. Ya mungkin itu dari, untuk hamba Allah tadi, ya usah khawatir, itu hanya tulang ya, dada insya Allah.
4: Ya.
3: Mutiara Nasihat.
6: Ibu-ibu sekalian, kita insya Allah akan membahas apa, melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Al-Adab, Mausu'atul Adab Islamiyah. Pasal yang keempat, Al-Adabul Hammam, adab masuk WC. Yang namanya masuk WC, ibu dan bapak sekalian, para pemirsa, tentunya kita pasti akan setiap hari masuk WC ya. Dan itu kebutuhan. Karena ini kebutuhan, maka sangat penting sekali untuk mengetahui apa adab-adab di dalam atau yang berhubungan dengan WC. Kata beliau, al-adabul awwal, adab yang pertama. An-niyatus shalihah, niat yang baik, niat yang benar. Fala yadhhabul insan ila tilkal hamamatil 'amma ila binniyati tandhifi badani. Maka janganlah seorang insan pergi ke hamam, pemandian umum ya, atau ke kamar mandi. Hamamat sini maksudnya kamar mandi ya. Kalau di zaman dulu, hamam itu artinya pemandian umum. dan biasanya dia air panas. Tapi zaman sekarang hammam itu ibu-ibu maknanya menjadi lebih sempit, dimutlakan untuk kamar mandi. Nah, ketika kita pergi ke kamar mandi, niat kita ngapain?

0: سمي الله تعالى قبل الدخول.
1: Dimana ia menyebut nama Allah sebelum masuk WC. Kenapa? Apa fungsinya? Ya. Apa fungsi daripada ibu-ibu sekalian membaca bismillah ketika masuk WC? Fungsinya adalah bahwasanya bacaan bismillah itu bisa menghalangi pandangan manusia untuk pandangan jin untuk melihat aurat manusia. Sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir dan yang lainnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sitrun ma baina a'yunil jin wa awrati bani Adam idza dakhala ibni Adam idza dakhala ahaduhum al-khala an yaqula bismillah." Sitrun, apa itu sitrun? Penutup antara pandangan jin dan aurat ya anak Adam apabila masuk salah seorang dari mereka ke WC, itu mengucapkan bismillah. Ya, jadi baca bismillah, jangan lupa ya. Walaupun memang hadis ini sebagian ulama ada yang membaifkan. Al-adabu tsalits, adab yang ketiga. Ad-dukhulu bil yusra. Masuk WC itu mulai dengan kaki kiri. Jangan kaki kanan. Kenapa? Karena kaki kanan itu ibu-ibu untuk sesuatu yang sifatnya mulia. Sedangkan WC itu bukan tempat yang mulia. WC itu tempat kumpulnya jin, bu. Tempat ma'wa syayatin, kata para ulama. Ya, tempat tinggalnya setan. Karena itu WC tempat tinggal setan, berarti itu bukan tempat yang baik. Iya. Maka disyariatkan untuk mendahulukan kaki kiri. Iya. Beda dengan ketika keluar WC, ibu-ibu. Kalau keluar WC, maka itu kebaikan. Didahulukan kaki yang kanan. Al-adabur rabi, adab yang keempat. Adamu ta'ari wa kashful awrah amaman nas. Yaitu jangan telanjang, jangan membuka aurat di depan orang-orang, enggak boleh. Wajib alaihi an yastatira minan nas, maka wajib dia ibu-ibu sekalian menutupi dirinya dari manusia. Idza kana fi hammamin 'am, kalau itu berada di pemandian umum. Wala yakshifu 'auratahu fi hadzal makan wala hatta al-fakhidh. Tidak boleh ia memperlihatkan auratnya di tempat tersebut, walaupun itu pahanya bagi laki-laki ya. Fa innahu aurah, karena paha termasuk aurat. Atas pendapat jumhur. Karena memang terjadi khilaf para ulama, apakah paha laki-laki aurat atau bukan. Kalau jumhur ulama berpendapat bahwa paha laki-laki itu aurat. Dalilnya apa? Hadis riwayat Tirmidzi. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Al-fakhidhu 'awrah. Ya, paha itu aurat, kata Rasulullah. Dalam satu riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi juga dengan lafaz ghatti fakhidha fa innaha minal 'awrah. Tutup pahamu itu karena paha termasuk aurat. Sedangkan Imam Bukhari berpendapat paha enggak termasuk aurat. Alasan Imam Bukhari bahwa hadis tentang bahwasannya paha itu aurat, hadisnya dhaif. Di mana Imam Bukhari mendhaifkan hadis tersebut, ibu-ibu sekalian. Namun yang rajih, yang sahih insyaallah pendapat jumhur. Ya, dan bahwasannya hadisnya dihukumi hasan. Ya, karena memiliki beberapa jalan.

0: ini ibu ibu sekalian. Apalagi wanita. Kita masuk adab yang kelima ibu ibu. Al-adabul khamis, adab yang kelima. Man'un nisa min al-hammamatil 'ammah. Yaitu tidak boleh wanita pergi ke pemandian umum. Ya, wanita enggak boleh pergi ke pemandian umum yang bercampur baur laki-laki dan perempuan di situ. Wadzalika khasyatul fitnah wal fasad. Karena ini dikhawatirkan akan muncul fitnah dan kerusakan, ibu-ibu sekalian. Terus gimana nih di zaman sekarang? Ada kolam renang khusus perempuan semua. Enggak boleh ada laki-lakinya. Iya. Maka fatwa sebagian ulama mengatakan kalau kolam renang itu dikhususkan wanita dan pakaiannya juga ya sopan, maka boleh. Yang dilarang itu kalau pemandian umum itu campur laki-laki perempuan. Maka yang seperti ini jelas haram. Ini berdasarkan hadis. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yudkhil al-hammam bighairi izar." "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yudkhil halilatahu al-hammam." Ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, janganlah ia masuk ke pemandian umum kecuali dengan memakai izar, sarung. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, janganlah ia memasukkan istrinya ke pemandian umum. Ya. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Ma min imra'atin tad'u athyabaha fi ghairi baiti zawjiha illa hataqat bis-sitr bainaha wa baina rabbiha." Tidaklah ada seorang wanita pun yang melepaskan pakaiannya di selain rumah suaminya kecuali ia telah membuka tirai di antara ia dengan Rabb-nya. Iqra' At-Tirmidzi. Kebiasaan kalau Imam At-Tirmidzi dan disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Bahkan dalam hadis riwayat Al-Hakim, Nabi menegaskan, beliau bersabda, "Al-hammam haramun 'ala nisa'i ummati." Pemandian umum itu, kata Rasulullah, haram atas wanita umatku, kata Rasulullah SAW. Ya. Apalagi kolam renang, kalau di zaman Nabi aja pemandian umum itu masih ada sekat-sekatnya gitu kan. Iya. Ini kolam renang terbuka semua. Campur-baur laki-laki, wanita bisa melihat aurat satu sama lainnya. Makanya tidak boleh hukumnya wanita mendatangi kolam renang umum seperti itu. Adapun laki-laki boleh, kalau memang tidak ada campur-baur di sana. Iya. Namun sudah kita sebutkan tadi ibu-ibu, kalau kolam renangnya khusus akhwat dan tertutup, ya tidak ada laki-laki yang bisa melihatnya, tidak ada CCTV, ya maka pada waktu itu boleh. Al-adabu sadis, adab yang keenam. Adamul baul fi makanil istihmam. Jangan kencing di tempat mandi. Ya, jangan kencing di kamar mandi. Namun kata para ulama, larangan kencing di kamar mandi ini kalau kamar mandinya kayak di zaman Nabi bu, jadi air kencingnya itu nggak pergi dia di situ. Adapun kalau kamar mandinya ada selokannya, ya, dimana kalau kita kencing dia pun ya pergi ke selokan dan bisa kita bersihkan. Maka yang seperti ini hukumnya tentu berbeda. Ini berdasarkan hadis naha Rasulullah SAW an yabula ar-rajul fi mustahammi, rawahu Tirmidzi. Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki kencing di tempat mandinya. Ya, di kamar mandi. Gimana boleh enggak kencing di kolam renang? Ya. Jawabnya haram. Loh kok? Kan kolam renang airnya banyak, walaupun banyak. Dalilnya apa? Karena Nabi SAW melarang kencing di air yang diam. Air kolam renang bukan diam, enggak, dia ke situ-situ aja berputarnya. Beda kalau misalnya kolam renangnya Bu ya, dari gunung. Ya, airnya dari gunung masuk ke kolam renang langsung keluar lagi. Kayak gini enggak masalah. Seperti yang ada pada sebagian kolam renang itu. Adapun kalau misalnya kolam renangnya airnya berputar-putar di situ saja, maka hukumnya haram kencing di kolam renang, Bu. Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian adab yang ketujuh, al-adabus sabi'. Adamu tatwil fil hammam, jangan berlama-lamaan di kamar mandi. Ada orang kalau udah di kamar mandi itu betah, aneh. Sampai setengah jam baru keluar. Ya. Ini aneh. Kenapa kita dilarang untuk berlama-lamaan di kamar mandi, Bu? Karena sudah kita sebutkan tadi, Ibu-ibu sekalian, bahwa kamar mandi itu ma'wa syayatin. Tempatnya setan, Ibu. Masa kita betah di tempat yang di situ merupakan tempatnya setan? Ya, fayambagi li syakhsi an yuhawil al-faraq min al-istihmami bi sur'ah. Maka hendaklah seseorang bersegera untuk menyelesaikan hajatnya dan jangan berlama-lamaan di kamar mandi. Ya, ibu-ibu sekalian. Al-adabu tsamin, adab yang ke-8. Al-khuruj birrijlil yumna. Keluar dengan mendahulukan kaki kanan. Ya, sambil mengucapkan ghufranaka. Ya, mengucapkan doa apa, Bu? Ghufranaka, ya Allah, aku memohon ampunan-Mu. Kok kenapa kita setelah buang air disuruh minta ampun, Bu? Apakah buang air itu dosa? Sebagian mengatakan karena saat buang air itu kita enggak berzikir. Kita katakan justru kalau kita berzikir saat buang air malah dosa. Justru saat buang air kita enggak boleh zikir. Ya. Jadi gimana? Jadi apa dong? Apa hikmahnya kita dilarang untuk diperintahkan untuk memohon ampunan ketika keluar WC, ibu-ibu sekalian? Imam Ibnu Qayyim memberikan sebuah faedah yang sangat bagus sekali. Kata beliau, ketika kita buang air, kita sudah mengeluarkan kotoran dari tubuh kita. Di mana kotoran itu bisa merusak badan kita, Bu, kalau ditahan lama-lama di badan kita itu. Ya. Maka ketika badan kita sudah dibersihkan dari kotoran yang bisa merusaknya, maka kita pun segera membersihkan hati kita dari kotorannya. Sehingga berkumpul padanya dua kebersihan. Kebersihan badan kita dan kebersihan hati kita. Masya Allah. Ibu-ibu sekalian. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian ya. Jadi agung sekali ya. Kemudian di sini beliau hanya menyebutkan 8 adab saja. Sebetulnya masih ada adab yang lain. Di situ cuma 8 ya, Bu ya. Ibu ke ibu. 8 ya. Kita tambah, Bu, 9. Yaitu dilarang ngobrol di kamar mandi sambil terlihat, sambil salah satunya melihat, yang satu temannya bisa melihat ke, apa namanya, aurat temannya. Nah, bahkan sebagian ulama mengatakan ya, orang yang sedang buang air itu tidak boleh ngobrol, itu hukumnya makruh. Ya. Itu adab yang ke-9 yang harus diperhatikan. Adab yang ke-10, ketika buang air, tidak disyariatkan zikir kepada Allah. Gak boleh bu, ketika ibu buang air, ibu kemudian berzikir, subhanallah, alhamdulillah, ah, subhanallah, alhamdulillah, gak boleh. Kenapa kata para ulama? Karena ini tempat-tempat, saat-saat yang memang tidak disyariatkan kita untuk berzikir. Mana dalilnya? Hadis Rasulullah SAW sedang buang air, tiba-tiba lewatlah seorang sahabat dan mengucapkan salam, assalamualaikum. Maka Nabi tidak menjawab salamnya, Nabi diam aja. Sehingga kemudian ketika Nabi telah selesai buang air, Nabi pun berwudu, baru kemudian Nabi pun menjawab salam orang tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Jadi ya, ketika kita buang air, tidak disyariatkan, bahkan tidak boleh kita untuk berzikir. Bahkan menjawab salam saja enggak boleh. Walaupun memang sebagian ulama seperti Imam Bukhari ada yang mengatakan boleh, enggak apa-apa. Ya dalilnya hadis Aisyah. Karena Rasulullah SAW yadhkurullah ala kulli ahyani. Adalah Rasulullah SAW berzikir kepada Allah pada setiap keadaannya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah SWT yang masih memberikan kita kesempatan untuk terus menambah ilmu yang bermanfaat. di dalam kehidupan kita. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk terus belajar dan belajar, memperbaiki diri kita, memperbaiki anak keturunan kita, memperbaiki pasangan kita, memperbaiki keluarga kita. Itu semua butuh ilmu. Dan Allah SWT masih memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa duduk di taman-taman surga yang ada di dunia. Maka dari itulah semoga Allah SWT menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, menambahkan ilmu demi ilmu, cahaya demi cahaya, hikmah demi hikmah dalam hidup kita, sehingga jalan hidup kita akan senantiasa diterangi dengan ilmu tersebut. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai manusia yang semakin diridhoi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian salawat beriring salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada segenap sahabat Nabi yang mulia, kepada segenap keluarga Nabi yang terjaga, dan juga kepada segenap kaum muslimin yang mengikuti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir masa. Baik saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah rabbil alamin, sebelumnya kami mengucapkan jazakumullah khairah kepada segenap teman-teman, terutama dari Majelis Ta'lim An-Nakhl yang sudah memberikan fasilitas kepada kita semua untuk bisa sama-sama belajar, saling mengingatkan satu sama lain, dan mewujudkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wal asri innal insana lafi husrin, demi masa manusia pasti dalam keadaan yang merugi. Illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, beramal saleh, wa tawasaw bil haqqi, saling menasihati di atas jalan kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati di atas jalan kesabaran. Nah, insyaallah tema yang kita bahas hari ini adalah bagaimana kita mencetak anak yang tahan banting. Ya. Bagaimana kita mendidik anak kita supaya anak kita menjadi anak yang tangguh, tidak rapuh. Mengingat hari-hari ini kita melihat ada fenomena rapuhnya generasi muda kita. Rapuh secara akidah, rapuh secara mental, rapuh secara fisik. Ya. Rapuh secara akidah misalnya. Kita bisa melihat bagaimana hari-hari ini anak-anak kita itu diracuni dengan beragam tayangan, beragam tontonan yang merusak akidah mereka, yang merusak keimanan mereka. Bahkan ada sebuah data yang pernah kami baca bahwa kecenderungan anak muda zaman sekarang itu, mereka itu gak percaya dengan adanya Tuhan. Ada kecenderungan ke arah sana, atau tidak percaya dengan adanya agama. Benar apa enggak sih agama itu bisa memberikan kebaikan dalam hidup seseorang? Beda kalau zaman dulu kita sekolah, agama itu diambil dari bahasa Sanskerta, A dan Gama. A itu tidak, Gama itu tidak, kacau, itu membuat orang enggak kacau. Nah, tapi anak-anak muda zaman sekarang subhanallah mengalami kerapuhan akidah, lemah secara akidah, tidak tahan banting secara akidah, sehingga muncul fenomena dikit-dikit pergi ke dukun, cinta ditolak dukun bertindak, dikit-dikit ada masalah dikit maunya bunuh diri, seolah-olah setelah bunuh diri itu selesai semua urusan dia, masalah bakal kelar. Ternyata enggak. Dan berbagai hal-hal lain yang mungkin kita dapatkan. Banyak juga generasi muda sekarang ini yang juga mengalami kerapuhan dari sisi mental. Mengalami masalah dikit langsung loyo, langsung malas, langsung ibaratnya ngedon gitu. mengalami kelemahan juga secara fisik, gampang capek, mengalami obesitas dan sebagainya. Subhanallah, ini masalah-masalah yang kita dapatkan hari ini. Bagaimana generasi muda kita ini dari hari ke hari mengalami satu kelemahan. Maka dari itulah kemudian sebuah masyarakat, sebuah bangsa, sebuah komunitas akan kuat jikalau kuat juga pemudanya. Sampai founding father kita, Bapak Soekarno, mengatakan, berikan padaku 10 pemuda, aku akan guncangkan dunia. Bagaimana juga para pemuda ini juga punya peran pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sosok-sosok muda pada zaman itu yang menjadi kunci perubahan, yang menjadi kunci dari dakwah pada saat itu. Maka jikalau pemuda kita yang pada saat ini, kedepannya adalah anak pemuda kita ini adalah anak-anak kecil kita, anak-anak yang tumbuh berkembang di rumah kita, kemudian tidak bisa kita didik dengan baik untuk punya mental yang tahan banting, mental yang kuat, maka bagaimana nasib umat Islam kedepannya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah mengubah nasib satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai kaum itulah yang mengubah nasibnya, mengubah keadaannya sendiri. Ya, sampai kapan umat Islam akan terpuruk seperti ini? Sampai kapan pertolongan Allah Tabaraka wa Taala akan Allah turunkan? Maka jawabannya adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah mengubah nasib satu kaum sampai kaum itu mengubah nasibnya. Bagaimana cara mengubahnya? Jelas, cara mengubah yang paling realistis, cara mengubah nasib suatu kaum yang paling mudah adalah mengubah dari struktur yang paling kecil di dalam masyarakat, yaitu dari keluarga. Kalau keluarganya benar, maka masyarakat itu akan kuat. Kalau keluarganya baik, masyarakat itu akan baik. Kalau keluarganya itu terdidik, masyarakat juga akan terdidik. Kalau keluarganya saleh, masyarakat itu juga akan saleh. Maka dari itu di dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah pernah menceritakan bagaimana iblis itu dengan segala tipu dayanya berusaha untuk menghancurkan rumah tangga kaum muslimin, menghancurkan pasangan antara suami dan istri, menghancurkan anak-anaknya. Kenapa sebabnya? Kerusakan dalam satu rumah tangga itu efeknya adalah kerusakan dalam satu bangsa, dalam satu negara, dalam satu masyarakat. Di dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah menyebutkan, inna iblisa yada'u arsyahu 'alal ma. Iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Lihat bagaimana iblis itu ingin membuat dirinya itu sebagaimana Allah Tabaraka wa Taala, meletakkan punya singgasana, punya arsy, diletakkan di atas air. Dan setiap hari iblis mengutus bala tentaranya ke segala penjuru dunia, ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, ke barat daya, ke barat laut, ke tenggara, ke timur laut dan sebagainya. Dikirim ke segala penjuru dunia. Di sore harinya para utusan itu kembali dengan memberikan laporan. Yang satu laporan bahwa aku berhasil membujuk anak manusia untuk bisa berzina. Yang satu lagi ngasih laporan, aku berhasil membujuk dia untuk mencuri. Yang satu ngasih laporan, aku membujuk dia untuk meninggalkan sholat. Semuanya dianggap biasa oleh iblis. Lalu datanglah orang atau setan yang melaporkan bahwa tidaklah aku meninggal.